0: My favorite.
1: Nah, selanjutnya bagaimana tobatnya? Ada dua hal yang perlu kita bedakan ya terkait masalah tobat. Yang pertama adalah bagaimana cara tobat, dan yang kedua adalah konsekuensi setelah bertobat. Ada tobat, ada konsekuensi tobat. Ini dua hal yang berbeda. Contohnya apa? Contoh sederhana, yang paling gampang ya. Ada orang yang dia punya tato, misalnya di badannya dia pakai tato karena dia nggak ngerti. Dia belum termasuk orang yang dekat dengan agama. Dulu komunitasnya adalah komunitas orang yang jahat. Lalu dia memakai tato. Padahal kita tahu tato termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia belajar ilmu agama, dia paham tato hukumnya haram dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknatnya. Maka dia bertobat. Bagaimana bentuk tobatnya? Dia menyesal pernah melakukan tato, pernah mentato badannya. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dia tinggalkan komunitas-komunitas yang hobi bertato. Ada? Ini tobatnya. Ini tobat dari tato. Kemudian, apakah dia harus menghilangkan tato itu? Itu berbicara konsekuensi tobat. Kalau dia menyesal perbuatannya menggunakan tato, berarti dia sudah bertobat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an-nadmu huwa taubah. Penyesalan itu adalah inti dari taubat. Penyesalan adalah inti dari taubat. Sehingga ketika seorang hamba dia sudah menyesal, berarti hakikatnya dia sudah bertobat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, an-nadmu hiya taubah. An-nadmu huwa at-taubah. Penyesalan itulah inti taubat. Inti taubat adalah menyesal. Sehingga ketika seseorang telah menyesali perbuatannya, berarti dia telah melakukan bagian yang paling inti dari taubatnya, yaitu an-nadm, dia menyesal. Dan konsekuensi dari menyesal adalah dia bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi, dia tidak akan kembali lagi dan berusaha untuk menghindari setiap potensi yang bisa memicu dia untuk balik lagi. Bahkan orang nadem itu kadang merasakan sakit kalau terkenang, terngiang, teringat dosanya di masa silam. Ketemu temannya di masa silam dia menghindar, dia nggak mau, dia takut jangan sampai nanti saya terpengaruh lagi. Baik, di posisi ini dia sudah bertobat. Kemudian di situ ada konsekuensi taubat. Idealnya setelah menjalankan taubat, orang itu menjalankan konsekuensi taubat. Namun menjalankan konsekuensi taubat ini bisa ditunda jika tidak memungkinkan untuk disegerakan. Namun kalau harus disegerakan, maka dia harus segerakan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk disegerakan, bisa ditunda. Dan bahkan jika memicu terjadinya madarat, maka konsekuensi taubat bisa jadi gugur darinya. Baik, contohnya ya, posisi tato tadi. Dia bertobat dari tato, ada konsekuensi taubatnya, yaitu apa? Menghilangkan tatonya. Tapi Pak, kalau saya menghilangkan tato saya, Pak, nanti ini bisa menyebabkan luka parah ya. Dan saya belum siap kalau sampai harus luka parah. Saya pernah melihat ada orang yang beliau dulu waktu itu saya masih menjadi marbot di sebuah masjid dekat kampus ya. Kemudian ada tetangga masjid itu yang dia pengamen jalanan, terus ingin mendekat ke masjid dan sholat jamaah 5 waktu di masjid bersama kami. Alhamdulillah dia betah, seneng, merasakan ketenangan ketika mendengarkan kajian dan seterusnya. Dan dia punya tato. Lalu dia rusak tatonya itu dengan cara tradisional. Anda bisa bayangkan ya. pakai obat sampai melepuh gitu. Sampai melepuh, saya juga sempat menjenguk dia waktu sakit karena mengobati tatonya itu, menghilangkan tatonya. Sampai melepuh. Sampai melepuh, tangannya bengkak. Masya Allah, betapa beratnya orang kalau harus menghilangkan tato dengan cara seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah ada teknologi ya untuk bisa menghilangkan itu. Nah, tayyib. Tanpa harus apa? Merusak kulit dan seterusnya. Namun intinya begini, bahwasanya konsekuensi tobat itu bicara setelah tobat. Ada tobat, ada konsekuensi tobat. Catatan ini tidak hanya berkaitan dengan masalah dosa riba, tapi juga mencakup semua bentuk dosa. Karena setiap taubat membawa konsekuensi. Selanjutnya, bagaimana cara taubat memakan riba? Secara umum, syarat taubat nasuha untuk semua dosa bentuknya sama. Secara umum, cara taubat nasuha untuk semua dosa bentuknya sama. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa taubat hamba itu diapit oleh dua motivasi taubat dari Allah. Subhanallah, kurang apa lagi mudahnya untuk bertobat? Taubat hamba itu diapit oleh dua motivasi taubat dari Allah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu." Ya. Liyatubu. Ada di surat At-Taubah ayat 118. Coba kita buka surat At-Taubah ayat 118. Summa taballahu alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, liyatubu, agar mereka bertobat. 118. Ayat ini berbicara tentang tiga sahabat yang dia tidak ikut perang Tabuk dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dikucilkan, diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. وعلى الثلاثه الذين خلفوا, dan untuk tiga orang yang mereka tidak ikut dalam jihad, tidak ikut dalam perang Tabuk. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu. Di sini Anda bisa perhatikan Allah mengatakan thumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, liyatubu, agar mereka bertobat. Ya. Sehingga di situ ada dua motivasi, kata Ibnu Qayyim ketika membahas ayat ini, ada dua motivasi yang mengapit tobat hamba. Pertama adalah Allah memberikan taufik untuk bertobat. Taufik untuk taubat. Lalu setelah itu sang hamba bertaubat kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah terima taubatnya. Ya. Sehingga taubat seorang hamba itu diapit oleh Allah Ta'ala dengan dua motivasi taubat dari Allah. Karena itu Allah dahulukan dalam ayat ini, ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تواب الرحيم. Kemudian Allah berikan kesempatan taubat bagi mereka, liyatubu, agar mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Allah kasih motivasi mereka untuk bertobat. Allah kasih taufik bagi mereka untuk bertobat. Liyatubu, agar mereka bertobat. Lalu ketika mereka bertobat, Allah terima taubatnya. Masya Allah. Maka taubat setiap hamba, seorang hamba, ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu diapit dengan dua motivasi taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa lagi? Artinya, betapa maha kasih sayangnya Sang Pencipta kita, Rabb kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima setiap hamba yang mau bertobat. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, Qul li 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah kepada para hambaku, alladzina asrafu min anfusihim, yang mereka telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Bentuknya apa dia melampaui batas terhadap dirinya sendiri? Dia melampaui batas kepada dirinya sendiri dengan cara, Masya Allah ya, tenggelam dalam perbuatan maksiat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampuni seluruh perbuatan dosa. Dan kemudian Allah menerima taubatnya. Kurang apa lagi? Makanya kesempatan bagi siapapun yang tenggelam dalam perbuatan dosa, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah, telah dibuka lebar seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Cara menentukan hari ketujuh untuk akikah. Dianjurkan agar akikah dilakukan di hari yang ketujuh, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, semua anak tergadaikan dengan akikahnya. Hewan akikah disembelih di hari ketujuh setelah kelahiran, si anak digundul dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Bahkan menurut Ibnu Qudamah, ulama sepakat hewan akikah dianjurkan untuk disembelih di hari ketujuh setelah kelahiran. Ibnu Qudamah mengatakan, para ulama madhab Hambali mengatakan, yang sesuai sunnah, hewan akikah disembelih di hari ketujuh. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan ulama yang menyatakan disyariatkannya akikah, bahwa hewan akikah dianjurkan untuk disembelih di hari ketujuh. Al-Mughni. Bagaimana cara tepat dalam menentukan hari ketujuh pasca kelahiran? Ada perbedaan pendapat ulama mengenai cara menghitung hari ketujuh pasca kelahiran. Perbedaan ini berangkat dari apakah hari kelahiran dihitung ataukah tidak dihitung. 1. Hari kelahiran tidak dihitung. Batasnya adalah melewati waktu subuh, tidak dihitung. Inilah pendapat Malikiyah. Jika bayi yang dilahirkan di hari Jumat jam 5 pagi, maka perhitungan 7 hari dimulai sejak hari Sabtu, sehingga akikahnya disembelih di hari Jumat berikutnya. 2. Hari kelahiran dihitung. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. An-Nawawi menyebutkan, apakah hari kelahiran masuk dalam hitungan? Ada dua pendapat ulama Syafi'iyah dalam hal ini. Yang paling tepat, dihitung, sehingga disembelih di hari ke-6 setelah kelahiran. Pendapat kedua, hari kelahiran tidak dihitung, sehingga disembelih di hari ke-7 setelahnya. Dan ini yang dinyatakan dalam kitabnya Al-Buwaiti. Namun pendapat pertama lebih mendekati makna hadis. Jika terlahir di malam hari, mereka sepakat hari setelah malam itu dihitung. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama menyatakan bahwa hari kelahiran juga dihitung untuk menentukan 7 hari pasca kelahiran. Sementara malamnya tidak dihitung, namun yang dihitung adalah siang harinya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Berdasarkan kaidah jumhur, berarti hari akikah adalah hari kelahiran minus 1. Jika lahir Selasa, akikah dilakukan di hari Senin. Jika hari Jumat, akikah di hari Kamis, dan seterusnya. Jika lahir malam Sabtu, akikah di hari Jumat, karena malam Sabtu yang dihitung Sabtunya. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, maksud sabda beliau, disembelih di hari ketujuh, artinya dianjurkan untuk disembelih di hari ketujuh setelah kelahiran. Jika dilahirkan di hari Sabtu, maka disembelih di hari Jumat, artinya sehari sebelum hari kelahiran. Inilah kaidahnya. Asyarah Al-Mumti'. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama. Syekh Muhammad Al-Mukhtar As-Sinqiti memberikan kaidah. Bentuk idhofah atau menyandarkan mengharuskan bagian yang disandarkan masuk ke dalam hukum. Maknanya, bahwa hari ini, yaitu hari ketujuh yang disandarkan pada hari kelahiran, maka hari kelahiran masuk bagian dari hitungan tujuh itu. Syarah Zadul Mustaqni. Kaidah ini menjawab, jika ada orang yang mengatakan hari tujuh kelahiran, berarti hari kelahiran masuk dalam hitungan tujuh hari itu. Demikian, Allahu A'lam.
2: Soal jawab.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menjawab amin bagi tamu?
4: Cara apakah menjawab
3: amin Ustaz?
4: Bagaimana cara mengucapkan amin?
3: Oh iya, saya mau mengucapkan amin ya. Bagi jamaah perempuan.
4: Bagi jamaah perempuan.
3: Apakah dilafal, maksudnya apakah diterapkan apa itu di dalam hati?
4: Baik. Ini bersama di masjid ya, bersama jamaah laki-laki.
3: Iya, bersama jamaah laki-laki.
4: Baik.
3: Syukran Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak zikir yang disyariatkan untuk dikeraskan, seperti adzan, kemudian talbiyah ketika ihram haji atau umroh, kemudian ada apa lagi, misalnya termasuk in, kemudian iqomah juga dikeraskan. Dan zikir-zikir yang disyariatkan untuk dikeraskan ini, bagi para wanita tetap dianjurkan untuk dibaca tapi pelan. Takbiran ya, ketika berangkat menuju lapangan pada saat sholat id, disyariatkan untuk dikeraskan. Namun bagi para wanita, tabiatnya tetap, sehingga dianjurkan bagi para wanita ketika membaca amin, ya tetap disuarakan, tapi tidak terlalu keras. Kecuali kalau misalnya Anda sholat, Anda sholat di rumah bersama suami karena suami tidak ke masjid disebabkan pandemi, atau Anda sholat di musholah khusus bagi para wanita sehingga di situ tidak ada seorang laki pun misalnya, maka tidak masalah aminnya kemudian disuarakan dengan keras. Kita bisa mengambil pelajaran dari bagaimana Allah mengajarkan atau Nabi SAW mengajarkan ketika wanita mengingatkan imam yang salah, bukan dengan bacaan subhanallah karena nanti keluar suara, tapi dengan apa? Dengan apa? Tepukan, dengan tepukan tangan. Nah, imam kalau dengar itu ada gitu, oh berarti gerakan saya salah, kemudian dia berpindah. Kalau berpindah salah lagi, nepuk lagi, salah lagi, nepuk lagi, sampai imam benar gerakannya. Sedangkan subhanallah itu bagi lelaki, sehingga lelaki mengucapkan subhanallah jika imamnya salah. Wallahu a'lam.
5: Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, saudara saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Tahukah kita bahwa 14 abad yang lalu ada sosok manusia yang sangat rindu bertemu dengan kita. Dia begitu tulus mencintai kita. Dia begitu semangat senantiasa mendoakan kita. Siapakah dia? Dia adalah kekasih kita, cinta kita, Nabi dan Rasul kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim pernah mengatakan, "Wadittu anna ra'aina ikhwanana." saya ingin untuk bertemu dengan teman-teman kami. Para sahabat bertanya, alasna ihwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah teman-temanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab, antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Wa ihwani alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun teman-temanku, mereka belum datang sekarang ini. Nanti suatu saat mereka akan datang. Dalam riwayat yang lain, wa ihwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Adapun teman-temanku, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Begitu kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, padahal jarak memisahkan kita. Beliau tidak pernah melihat kita. Beliau tidak pernah bertemu dengan kita, tapi beliau rindu bertemu dengan kita. Tidak cukup hanya dalam kata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita dengan dibuktikan dengan ketulusan doa untuk umatnya. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gembira, maka Aisyah mengatakan, ya Nabi, wahai Nabi, ud'uwah li, doakan aku wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, Allahumma ighfirli Aisyah ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat minha wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang dia sembunyikan ataupun yang terang-terangan. Aisyah pun tertawa. Aisyah pun tersenyum. Bahagia karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, aya surruki du'aki? Apakah kamu senang dengan doaku kepadamu wahai Aisyah?" Aisyah mengatakan, "Siapa yang tidak senang?"

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyiapkan, menyimpan doanya, syafaatnya ya untuk umatnya kelak di hari akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'watin mustajabah, setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, lalu setiap nabi ya menyegerakan doanya. Wahtabatu li ummati yaumal qiyamah, adapun saya simpan doaku ini ya untuk hari kiamat kelak ya untuk umatku. Tidak cukup sampai di situ juga, bahkan Rasulullah SAW sangat peduli terhadap umatnya walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan orang yang memperdulikan dirinya saja, dia peduli kepada umatnya. Kita tahu dalam hadis syafaat, saat semua orang panik datang kepada para nabi kemudian berlepas diri, mereka tidak sanggup untuk memberikan syafaat, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengangkat kepalanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, wasfa' tusaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, kamu akan diberi. Berilah syafaat, kau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pun mengangkat kepalanya. Apa yang pertama kali beliau katakan? Ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Ya, umatku wahai Rabbku. Umatku wahai Rabbku. Umatku wahai Rabbku. Itu yang selalu dipikirkan oleh Nabi. Begitu tulusnya, begitu sayangnya, begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, adhil min ummatika man la hisaba lahum minal babil aymani min abwabil jannah." Wahai Muhammad, masukkanlah ke surga ya umatmu yang tidak ada hisab bagi mereka dari pintu kanan, dari pintu surga. Subhanallah. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cinta Rasulullah. Begitulah kepedulian Rasulullah. Begitulah kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pun ya menunggu kita kelak di telaganya. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai umatnya rindu bertemu dengan Rasulullah? Sudahkah kita sayang kepada Rasulullah? Sudahkah kita senantiasa bersolawat, mendoakan untuk Rasulullah? Ataukah ini cinta bertepuk sebelah kanan? Maka kewajiban bagi kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita bisa berdampingan dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi. Al mar'u ma'a man ahab, orang akan dipertemukan dengan orang yang dia cintai. Namun cinta yang sejati bukan cinta yang palsu, karena cinta bukan hanya dengan pengakuan, tapi cinta adalah pembuktian. Kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beriman kepada Nabi Muhammad, dengan membenarkan hadis-hadisnya, dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan contoh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa bersolawat mendoakan untuk beliau, dan ya dengan berupaya meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

0: Main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cara meruqyah diri sendiri. Ruqyah termasuk bagian dari doa, hanya saja umumnya dalam bentuk memohon perlindungan dari gangguan sesuatu yang tidak diinginkan, baik penyakit batin ataupun fisik. Ibnu Athir mengatakan, ruqyah adalah doa memohon perlindungan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit, seperti demam, kerasukan, atau penyakit lainnya. An-Nihayah fi Horib al-Athar. Karena itu kalimat yang dibaca dalam ruqyah sifatnya khusus, sementara doa lebih umum mencakup semua bentuk permohonan. Al-Qurrafi mengatakan, ruqyah adalah lafaz khusus yang diucapkan dengan niat mengucapkannya untuk kesembuhan dari penyakit dan segala sebab yang merusak. Aunul Ma'bud. Karena itu, prinsip dari ruqyah adalah membaca Al-Quran atau doa-doa dari hadis dengan niat untuk melindungi diri dari penyakit dalam diri kita, baik fisik maupun non-fisik. Disinilah kita bisa membedakan antara ruqyah dengan membaca Al-Quran biasa. Bacaan Al-Quran bisa menjadi ruqyah jika diniatkan untuk ruqyah, dan kondisi hati sangat menentukan kekuatan ruqyah. Semakin tinggi tawakal seseorang ketika meruqyah, semakin besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah. Karena itu, sebelum melakukan ruqyah, orang perlu menyiapkan suasana hati yang baik. Tanamkan tawakal kepada Allah dan perbesar husnudzon atau berbaik sangka bahwa Allah akan menyembuhkannya. Apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa adab yang bisa Anda lakukan ketika hendak meruqyah. Berwudu terlebih dahulu, karena ketika membaca kalimat thayyibah dianjurkan dalam keadaan suci. Baca ayat Al-Quran yang sering digunakan untuk ruqyah dengan niat ruqyah, seperti ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas atau ayat lainnya. Bisa juga dengan menggunakan doa yang pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga dengan mengusapkan tangan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau atau ke anggota tubuh yang sakit, atau menggunakan media air. Caranya, kita membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih di mulut. Selesai baca, air diminum. Selanjutnya, tawakal kepada Allah. Beberapa praktek ruqyah diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa doa dan ruqyah yang bisa kita baca ketika sakit. Di antaranya, pertama, doa ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit. Caranya, letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, baca bismillah 3 kali. Lanjutkan dengan membaca doa berikut 7 kali.
2: A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru.
1: Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Dalilnya, dari Utsman bin Abil Asy radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengadukan rasa sakit di badannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya, "Letakkan tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu." Lalu beliau ajarkan doa di atas. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kedua, ruqyah sebelum tidur. Gabungkan 2 telapak tangan, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu tiupkan ke 2 telapak tangan. Kemudian usapkan 2 telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Kemudian diulang sampai 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ruqyah ketika terluka. Ambil ludah di ujung jari, kemudian letakkan di tanah. Selanjutnya letakkan campuran ludah dan tanah ini di bagian yang luka sambil membaca
2: bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna bi'idzni rabbina.
1: Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebagian kami, semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Teori ini berlaku umum, baik dalam ilmu medis konvensional maupun ilmu medis nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mengajarkan kepada umatnya untuk lebih banyak berzikir, merutinkan zikir dalam setiap keadaan, terutama setiap pagi dan sore. banyak di antara doa dan zikir pagi dan sore yang dijadikan sebab untuk mendapatkan penjagaan dari Allah dari setiap gangguan makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena itulah, di dua waktu ini Allah memotivasi kita untuk kita memperbanyak berzikir. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu istighfar dan banyak berzikir setiap pagi dan sore.
3: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
1: Mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Allah perintahkan Nabi Zakaria untuk rutin berzikir setiap pagi dan sore.
3: وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
1: Perbanyaklah berzikir menyebut nama Rabbmu dan sucikan dia setiap sore dan pagi. Quran Surat Ali Imran ayat 41. Allah juga memuji orang yang rajin zikir dan berdoa setiap pagi dan petang. Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Allahu A'lam.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimana sikap kita yang tidak bisa mencegah secara lisan atau mencegah orang yang berbuat kesyirikan di sekitar kita, tapi hanya bisa memohon kepada Allah agar mereka lagi kehilangan harta benda, tokonya sepi, mereka meminta pertolongan pada orang pintar dan tanya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Dan semoga khairan katsiran Ustaz.
6: Iya jamaah. Nih, tadi sempat kita singgung ya, bagaimana orang-orang ketika susah bukan malah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ketika di perutnya ikan paus, ketika susah beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan subhanallah jemaah, orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah yang mereka notabenenya kaum jahiliyah pada waktu itu, mereka melakukan kesyirikan. Allah menceritakan ketika mereka naik perahu, kemudian datang ombak dari berbagai penjuru, waja'ahumul mauj min kulli makan, mereka sudah berpikir kayaknya kita akan mati. Apa yang terjadi sama mereka? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas minta sama Allah, hanya Allah yang mereka minta. Mereka lupa sama berhala-berhala mereka. Mereka lupa dengan jimat-jimat mereka. Yang mereka ingat cuma Allah semata. La in anjaytana lakanakunanna minasyakirin. Kalau engkau menyelamatkan kami ya Allah, kami akan menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Dan Allah selamatkan mereka ketika mereka memohon kepada Allah dengan mentauhidkan Allah SWT. Cuma kondisinya manusia kadang-kadang kalau minta sama Allah lama, kata dia. Tapi kalau sama ini langsung. Subhanallah jemaah. Karena memang ada masalah dengan keyakinanmu kepada kebesaran Allah. Padahal tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ketentuan Allah SWT. Gimana tugas kita menghadapi masyarakat yang seperti itu? Kita punya kawan ya, kadang-kadang tetangga seperti itu. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang mampu mengingkari dengan tangannya, dengan tangannya. Yang enggak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Yang enggak bisa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Coba kita berusaha ngobrol sama mereka, ngasih tahu mereka dengan cara yang baik, atau kita berbagi nge-share sesuatu yang penting buat mereka. Karena sejatinya manusia ini orang baik. Semuanya manusia itu subhanallah, bahan dasarnya dari tanah, mudah dibentuk. Tanah itu mau dibikin apa bisa. Cuma kadangkala dia terbentuk sama lingkungan tersebut. Sedangkan kita gak pernah punya peran di sana. Maka harapannya engkau sebagai seorang muslim yang peduli dengan tauhid, bagaimana menyampaikan agama Allah ini kepada mereka. Yang jelas engkau harus siap untuk dibully, siap untuk dimaki, bahkan siap untuk tidak ditemanin. seperti yang terjadi dengan para nabi Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
7: Kita berada di masa dan zaman instan sekali ya. Ini memang tantangan besar untuk bisa on the pattern antum tuh berat. Kenapa? Karena kita dikelilingin konsep instan, instan, instan, instan. Gak ada jalan pintas menuju kesuksesan, aduh. No shortcut proses, gak ada shortcut tuh. Makanya kaidah fikih apa?
8: Manista jara syai'an qabla awani uqiba bi hurmani.
7: Barang siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, justru dia gak akan dapat apa yang dia inginkan. Dia gak akan dapat apa yang dia ekspektasikan. Itu kaidah fikih.
9: Surah Al-Lail. بسم الله الرحمن الرحيم
10: والليل إذا يغشى.
11: Demi malam apabila menutupi cahaya siang.
10: والنهار إذا تجلى.
11: Demi siang apabila terang benderang.
10: وما خلق الذكر والأنثى.
11: Demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
10: Inna sa'yakum lashatta.
11: Sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda.
10: Fa'amma man a'ta wattaqa.
11: Maka barang siapa memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa.
10: Wa saddaqa bil husna.
11: Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga.
10: Fasanuyassiruhu lil yusra.
11: Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan.
10: Wa amma man bakhila wastaghna.
11: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya serba cukup, tidak butuh pertolongan Allah.
10: Wa kadzdzaba bil husna.
11: Serta mendustakan pahala yang terbaik yaitu surga.
10: Fasanuyassiruhu lil usra.
11: Maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan.
10: Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda.
11: Dan hartanya tidak berguna baginya apabila dia telah binasa.
10: Inna 'alaina lal huda.
11: Sungguh kamilah yang memberi petunjuk.
10: Wa inna lana lal akhirata wal ula.
11: Dan sungguh milik kamilah akhirat dan dunia itu.
10: Fa'anzartukum naran talazza.
11: Maka aku memberikan peringatan kepadamu dengan neraka yang menyala-nyala.
10: La yasnaha illal ashqa.
11: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka.
10: Alladzi kadzdzaba wa tawalla.
11: Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
10: Wa sayujannabuhal atqa.
11: Dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa.
10: Alladzi yu'ti malahu yatazakka.
11: Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk mensucikan jiwanya.
10: Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza.
11: Dan tidak ada seorang pun yang memberi suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya.
10: Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la.
11: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi.
10: Walasawfa yardha.
11: Dan niscaya dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
4: Mutiara nasihat.
12: Kita hidup ini enggak selamanya. Kita hidup ini ada akhirannya. Sejarah telah mencatat orang yang kaya raya, jumawa, ya mati seperti Fir'aun. Orang soleh pun mati. Semua yang hidup di dunia pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Permasalahannya adalah ada apa setelah kematian itu? Apakah jalan yang terbentang menuju surga ataukah jalan menuju neraka? Itu yang harus kita pikirkan ya jemaah. Suatu ketika Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berjalan, seorang khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang namanya Utsman bin Affan. Beliau pernah melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba beliau berhenti dan beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya, "Lima tabki ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, mengapa Anda menangis ketika berada di depan kuburan tersebut?" Maka Sayyiduna Utsman bin Affan mengatakan, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama di akhirat. "Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu." Barang siapa selamat di alam kuburnya, selamatlah ia di akhiratnya. "Waman lam yanju minhu fama ba'dahu as'abu minhu." Dan barang siapa tidak selamat di kuburannya, celaka dan lebih sulit akhiratnya. Jadi dari riwayat tadi kita tahu bahwa kuburan itu hanya ada dua kemungkinan. Kuburan kita itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Kalau tidak, maka yang kedua, khufratun min khufarin niran, jurang di antara jurang-jurang neraka. Mau tidak mau, ya cuma itu dua pilihannya. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini Allah jadikan kuburannya nanti sebagai taman surga, bukan jurang neraka. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Yatsba'ul mayyit salasatun." Apabila anak Adam meninggal dunia, dia akan diikuti tiga hal. Kalau kita mati, kalau anak Adam meninggal dunia, diikuti tiga hal. "Fayarji uznani wa yabqa ma'ahu wahid." Yang dua kembali ke dunia. Yang satu setia menemaninya di kuburannya. "Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu." Dia akan diikuti keluarganya, hartanya dan amalnya. "Fayarji'u ahluhu wa maluhu." Keluarganya kembali, hartanya kembali. "Wayabqa amaluhu." Yang setia menemaninya hanyalah amalnya. Harta yang kita bangga-banggakan gak kita bawa mati. Kasur yang empuk, tempat tidur yang luas akan kita tinggalkan, hanya diganti liang lahat 1x2 meter. Seberapapun kayamu dirimu, kalau sudah mati gak akan kamu bawa. Hartamu tidak akan menolongmu dari pertanyaan akhirat. Hartamu tidak bisa menolong dirimu dari tempat yang sempit ketika nyawamu sudah diambil oleh Allah. Pakaian yang sekarang mungkin kita ini ya kakinya cuma sepasang, tapi bisa jadi sepatunya ada 5 pasang. Gak bermanfaat, kita tinggalkan semua. Baju yang mewah-mewah akan kita tinggalkan. Yang kita butuhkan adalah kain kafan yang tipis, dan Rasulullah melarang beli kain kafan yang mahal. Semua akan sirna, semua akan kita tinggalkan. Begitu juga dengan keluarga. keluarga akan kembali. Kalau Anda mati, istri Anda akan sedih, menangis, sedih luar biasa. Tapi yakinlah bahwa kehidupan terus berjalan. Ketika selesai masa iddah, sudah mulai hilang rasa kesedihan yang ada pada istrimu. Engkau akan dilupakan. Engkau sudah mulai tidak didoakan. Kehidupan akan berjalan. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta yang kau wariskan kepadanya. Kau bekerja siang malam, menumpuk bisnis, menumpuk kekayaan. Ketika kamu mati, hartamu tidak bisa menolongmu, tapi hisabnya hartamu menghantui dirimu di akhirat. Yang menikmati istrimu, anakmu, warisanmu, ahli warismu, tapi yang ditanyai dirimu. Kenapa? Dari mana? Padahal kau enggak menikmati. Yang menikmati orang lain. Anakmu yang kau sekolahkan tinggi, kau fasilitasi yang mewah, wallahi kalau Anda mati, dia sedih. Tapi yakinlah kesedihan itu tidak lama. Selesai dari kuburan, dia bertemu istrinya, bertemu anaknya, sedikit demi sedikit engkau dilupakan. Engkau akan dilupakan. Sampai berlalulah beberapa minggu, engkau sudah tidak didoakan. Mengkhianat semuanya. Kecuali istri yang salihah dan anak yang saleh. Harta yang kau bangga-banggakan gak bisa menolong dirimu. Wallahi seandainya kita tahu betapa cepat manusia melupakan kita setelah kematian kita, maka kita hidup di dunia ini hanya untuk Allah. Sekiranya kita tahu bahwa begitu cepat manusia itu meninggalkan kita setelah kematian kita, kita hidup jangan untuk orang lain. Berbuatlah kebaikan. Gunakan hartamu hanya untuk Allah. Tolonglah orang-orang yang susah. Jangan mencari ridho manusia. Karena kalau kamu mati, tidak ada orang. Ketika engkau mati, pertama kali yang dilupakan dari dirimu adalah namamu. Kalau ada orang namanya, misalnya namanya Fulan, Fulan mati di rumah sakit, gak ada orang mengatakan, ya apa, Fulan sudah dibawa pulang. Gak ada. Mesti ngomongnya, gimana jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Namanya kalau dia mati, langsung dilupakan. Gimana, mayatnya sudah disolati belum? Gak ada orang ngomong, gimana Ahmad sudah disolati? Gak ada. Ada orang mati namanya Ahmad. Insya Allah yang di sini namanya Ahmad panjang umur dalam kebaikan. Ini contoh saja. Ada orang namanya Ahmad mati. Ada enggak orang ngomong, gimana Ahmad sudah disolati belum? Ada? Enggak ada. Mesti ngomong apa? Jenazahnya sudah disolati belum. Namanya langsung dilupakan. Begitu cepat manusia melupakan kita kalau kita ini mati, maka jangan hidup mencari ridho manusia. Hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Ingatlah oleh kalian, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat pemutus segala kelezatan dunia. Dan pemutus segala kelezatan dunia adalah kematian. Kematian ini memutuskan segala angan-angan. Maka dari itu ikhwatal disuruh banyak-banyak ingat mati kita. Mengingat-ingat kematian adalah fadilah. Dan lupa terhadap kematian adalah rodilah. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi mencantumkan ucapan Imam Ad-Daqqaq yang sangat bagus yang harus antum tulis. Al-Imam Ad-Daqqaq mengatakan, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi tsalatsatin." Barang siapa mengingat kematian, Allah muliakan dia dengan tiga hal. Kata Imam siapa tadi? Al-Imam Ad-Daqqaq, dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi tsalatsatin." Barang siapa sering mengingat-ingat kematian, Allah muliakan dia dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilit taubah. Dia akan segera bertaubat. Pokoknya sampean lihat ada orang ya, kok enggak tobat-tobat, oh berarti dia enggak ingat mati. Karena seandainya dia ingat mati, pasti Allah memuliakannya dengan tiga hal. Yang pertama, apa tadi? Ta'jilit taubah, segera bertaubat. Yang nomor dua, Allah akan anugerahkan kepadanya qanaatul qalb, hati yang lapang. Wong iku nek senengane eling mati, atine iso jembar. Dunyo gak digawa mati, akhirnya lapang dadanya. Tidak ambisi terhadap dunia. Qanaatul qalb. Allah akan muliakan dia dengan yang nomor dua, memiliki kelapangan hati. Yang nomor tiga, Allah akan muliakan dia dengan wanasyat fil ibadah. Allah anugerahkan kepadanya semangat dalam ibadah. Ini adalah tiga kebaikan dari mengingat kematian. Kemudian beliau melanjutkan, waman nasiya al mauta uqiba bi thalasatin. Dan apabila dia lupa terhadap kematian, Allah hukum dia dengan tiga hal. Jika dia lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan tiga hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubah. Makanya kalau ada orang tua, kok dia itu masih suka mendem minuman keras, itu tanda dia dihukum Allah karena enggak ingat mati. Yang nomor dua, watarkir ridho bil kafaf. Dia tidak ridho, tidak legowo dengan pemberian Allah. Hatinya enggak lapang, hatinya enggak pernah kona'ah, rakus terhadap dunia. Dan hukuman yang nomor tiga, wattakasul fil ibadah, malas dalam beribadah. Hukuman bagi orang yang lupa mati, lupa kematian.
13: Cara orang murtad kembali masuk Islam. Pada prinsipnya, cara taubat untuk semua perbuatan maksiat adalah sama, termasuk perbuatan dosa besar berupa murtad keluar dari Islam. Prinsip taubat dari perbuatan dosa adalah menyesal atau an-nadam, memohon ampun atau istighfar, dan meninggalkan dosa yang pernah dilakukan atau al-iqla. Dan jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka dia wajib mengembalikan hak dan meminta kerelaan dari pihak yang didolimi. Sementara untuk dosa yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, maka dia harus mengembalikan dirinya masuk ke dalam Islam dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dalam Zadul Mustaqni dinyatakan, taubatnya orang yang murtad dan semua orang kafir adalah dengan masuk kembali ke dalam agama Islam, yaitu dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian penulis menjelaskan cara taubat orang yang murtad jika sebab murtadnya adalah menentang salah satu ajaran Islam. Maka taubatnya di samping mengikrarkan syahadat, maka mengikrarkan bahwa dia telah mengakui syariat itu. Penulis Zadul Mustaqni menyatakan, siapa yang kafir disebabkan menentang salah satu kewajiban dalam Islam atau aturan lainnya, maka taubatnya di samping membaca dua kalimat syahadat adalah melakukan ikrar atau pengakuan menerima syariat yang dia tentang. Atau dia menyatakan, saya berlepas diri dari semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Zaidul Mustaqni Al-Hajawi. Apakah harus mandi besar? Setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat, apakah orang murtad yang taubat ini wajib mandi besar? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada sebagian pendapat yang mewajibkan untuk mandi besar bagi orang kafir atau orang murtad yang kembali masuk Islam. Pendapat ini berdalil dengan hadis dari Qais bin Asim, beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Lalu beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air campur bidara. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Demikian, Allahu A'lam.
14: Soal jawab.
5: Bismillah, afan Pak Ustadz Syafiq, bagaimana untuk meraih bagian dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab? Selain meneguhkan bertauhid dan tidak berbuat syirik, sementara jumlah tersebut terbilang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah bilangan makhluk Allah yang beriman.
6: Barakallahu fikum jamaah. Ya, kalau bicara bagaimana menjadi 70 ribu golongan, sebenarnya dari 70 ribu golongan itu ada tambahan. yang tambahannya hanya Allah yang tahu. Ada tambahan di setiap 1.070.000 lagi. Kemudian setelah itu ada cakupan Allah yang Allah akan berikan. Tapi jumlah itu memang jumlah orang-orang spesial. Kalau kita bicara jumlah umat Islam sekarang udah berapa? 1.7 ini yang hidup. Entah yang sebelumnya berapa yang udah mati. Makanya ketika Allah mengatakan tentang al-muqarrabin, orang-orang yang dekat sama Allah, Allah mengatakan qalilun. Subhanallah. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Memang Allah sebutkan tuh muqarrab, orang-orang yang spesial ini, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu banyak dari golongan yang pertama dan sedikit dari golongan yang terakhir. Terus tugas kita gimana? Tetap berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita pesimis. Enggak boleh kita mengatakan aduh kayaknya enggak mungkin. Allah kalau mau kasih sama antum tinggal katakan kun fayakun. Tinggal sekarang pelajari gimana supaya jadi termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang pertama, perbaiki tauhidnya. Perbaharui tauhidnya. Nabi SAW menjelaskan tentang golongan ini, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT. Alladzina la yastarqun. Mereka yang enggak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, enggak ada percaya sama suara-suara burung ya, sama binatang-binatang yang lewat, enggak ada mereka percaya gitu. Hati mereka bergantung sama Allah. Wala yaktaun, mereka tidak berobat dengan cara kai, dengan besi panas itu jemaah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah manusia-manusia yang benar-benar bertawakal kepada Allah SWT. Yakin sama Allah dan menyandarkan semua urusannya sama Allah SWT. Maka antum tetap optimis karena ada. Allah sebutkan thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ada, tetap ada. Jadi harapan untuk menjadi yang 70.000 tetap ada, tinggal berusaha. Dan muslim itu tugasnya berusaha dan berharap. Soalnya kalau orang itu jamaah ingin menjadi yang nomor satu, insya Allah turun-turun jadi nomor dua, nomor tiga. Tapi kalau dia ngomong anak kayaknya nomor 10 gak apa-apa, jadi itu nomor terakhir dia. Maka berusaha tetap jadi nomor satu dan nomor dua. Hadza wallahu a'lam bissawab.
15: Mutiara Nasihat. Modul kita di kesempatan hari ini adalah tentang doa. Seperti kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa sebagaimana dalam dalil yang sudah sering kita dengar, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Bahkan seseorang yang dia berdoa, apakah dengan dalil ini menunjukkan pasti dikabulkan? Jawabannya adalah iya. Kalau syarat dan juga ketentuan mungkin kalau zaman sekarang terpenuhi. Nah, oleh karenanya setiap kita menjadikan doa adalah sebagai senjata, sebagaimana hadis yang sahih, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Para ulama menjelaskan ad-du'a'u kismain. Doa itu ada dua macam. Pertama adalah du'a'ul ibadah. Du'a'ul ibadah, doa yang dia adalah ibadah. Artinya kalau seorang berdoa berarti dia itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berdoa berarti beribadah. Apapun doanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin sering kita berdoa artinya semakin sering kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thanian, du'aul mas'alah. Yang kedua adalah doa mas'alah. Artinya doa di mana kita menginginkan sesuatu yang itu kita harapkan datangnya. Misalnya, seorang berdoa meminta kepada Allah dalam doa pagi misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang manfaat, kemudian rizki yang tayyiban, rizki yang baik, kemudian amalan yang mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti permintaan ini adalah permintaan seorang hamba kepada Rabbnya meminta tiga. Disebutkan tentang ilmu yang manfaat, kemudian rezeki yang halal dan tayyiba, dan yang ketiga adalah amalan yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh doa masalah. Ada lagi, misalnya Nabi mendoakan kepada Anas bin Malik, Allahumma atwil umrah, ya Allah panjangkan umurnya, wa akthir auladah, dan banyakkan anaknya, wa akthir malahu, dan banyakkan hartanya, wa akthir barakatahu, dan banyakkan barakahnya. Dan Anas bin Malik ketika didoakan Nabi seperti itu, maka dikabulkan, sehingga Anas bin Malik umurnya 120 tahun. Kayaknya di antara kita, di negeri kita ini jarang yang orang yang sampai 120 tahun usianya. Tetapi sangat mungkin ada, karena sahabat juga ada, misalnya Wasilah ibnu al-Asqa, kemudian juga termasuk Hakim ibnu Hizam, dan sahabat-sahabat yang terakhir meninggal masuk Anas bin Malik umurnya panjang-panjang. Salman al-Farisi juga, walaupun bukan yang akhir-akhir meninggal, usianya panjang. Anas bin Malik ini 120 tahun. Hakim ibnu Hizam usianya 120 tahun juga, 60 tahun kafir, 60 tahun muslim. Adapun anaknya, wa akthir auladahu, dan banyakkan anaknya. Ternyata Anas bin Malik itu putranya banyak, Bapak Ibu sekalian. Sebagian menyebutkan bahwa Anas bin Malik itu punya anak 120 orang. Disebutkan dalam sirahnya Anas, wa auladi min sulbi mi'ah wa ishrin, anakku dari tulang sulbiku 120 orang. Sebagian berpendapat itu dengan cucunya, bukan anaknya saja. Tapi yang lain lagi berpendapat enggak, semua anak dia 120 orang. Karena didoakan oleh Nabi banyakkan anaknya, banyakkan barokahnya dan hartanya. Ini pun karena setiap anak membawa rizki, dan setiap rizki adalah keberkahan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Dan yang buruk adalah panjang umurnya, tapi yang jelek, yang banyak. Jeleknya yang banyak. Jadi doa masalah itu artinya orang meminta kepada Allah sesuatu, sehingga itu Allah mengabulkannya, atau Allah Ta'ala menangguhkan dikabulkannya. Jadi bisa jadi dikabulkan seketika atau ditangguhkan. Misalnya sebagian kita mungkin ada yang belum haji, mungkin ya. Udah haji semua ini? Ada yang belum ya, Bu? Doanya udah lama belum meminta haji? Misalnya sudah ada 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Itu jangan pernah lelah dalam berdoa. Bahkan misalnya doanya hajinya enggak sekali. Kita memohon kepada Allah hajinya misalnya beberapa kali. Begitu juga umrah. Nah, intinya doa itu terus dipanjatkan, walaupun seseorang mungkin menganggap belum dikabulkan. Dikabulkannya doa itu ada kemungkinan tiga. Satu, dikabulkan seketika apa yang kita minta. Contoh misalnya, seorang berdoa, ya dalam bahasa kita misalnya, ya Allah, jadikan aku lulus ujian, atau as'alukan najah, selamatkan saya. Ketika di pesawat ada turbulensi, dia berdoa, ya Allah selamatkan saya. Maka begitu dia landing dan selamat, dia bersyukur. Ini doa yang langsung dikabulkan. Yang kedua, doanya enggak dikabulkan, maksudnya dikabulkan tetapi dialihkan dengan yang lebih baik. Orangnya tidak menyadari bahwa itu dialihkan dengan yang lebih baik. Contoh, ada seorang teman yang dia berdoa supaya lancar perjalanan menuju bandara. Waktu itu loh, waktu Lion kecelakaan. Sudah berdoa, sudah dari rumah tuh lebih pagi dari biasanya. Tapi dia tuh qadarullah masya'afal, mobil yang dia tunggangi ini gak jalan pertamanya. Akhirnya pakai Grab dia itu kalau tidak salah. Terus kena macet karena agak siangan. Setelah kena macet sampai bandara terlambat setengah jam. Sudah dari mulai ini udah lemes dia. Dia bilang qadarullah ma syaa fa'al. Allahumma hjurni fi musibati wa khlifli khayra minha. Terus dia baca qadarullah ma syaa fa'al. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan bukan beliau bersyukur dengan kecelakaannya, bukan. Tapi artinya tadi dia berdoa supaya lancar perjalanan, ternyata Allah alihkan. Dia gak lancar perjalanan. Harusnya sampai di bandara jam waktunya yang dia rencanakan, ternyata dia ngaret dan terlambat. Di balik semua itu ternyata apa? Ada hikmah. Ini maksudnya doanya dikabulkan tapi yang lebih baik dari yang diminta. Nah, adapun yang ketiga, jenis doanya, doanya ini diungkapkan, diminta kepada Allah tapi Allah tidak kabulkan di dunia. Dia kabul, dikabulkan kelak di sorga, diberikannya. Jadi diakhirkan doanya. Maka dari itu jangan pernah suudzon kepada Allah kalau kita berdoa. Innallaha yuhibbul mulihin. Allah cinta orang-orang yang mengulang-ulang doa. Mengulang-ulang doa Allah cinta. Nah, oleh karena itu mungkin kita akan baca beberapa bagian dari kitab ini. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita berdoa dalam ayat Al-Qur'an, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kabulkan doa kami karena Engkau adalah As-Sami dan Al-Alim. Allah memiliki nama As-Sami, mendengar. Semua yang kita minta itu Allah dengar. Hatta seseorang berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, itu didengar. Atau dia berdoa dalam hatinya, tidak diungkap, itu pasti bisa didengar. Innaka antas samiul alim. As-Sami, Allah mendengar semua doa dari yang diungkap dan yang tidak diungkap, Allah mendengarnya. Al-Alim, Allah Maha tahu dari apa yang ada. Nah, oleh karena itu kita seharusnya dalam berdoa harus menjadi ahlur raja, orang yang terus berharap. Jadi jangan pernah seorang suudzon bahwa Allah enggak mungkin ngabulkan doa saya katanya. Atau dia bilang, "Ya Allah, sampai kapan saya berdoa? Udah berdoa dari dulu enggak dikabul-kabul." Ini kesalahan. Oleh karena itu mungkin sebagai muqaddimah, wa minal akhta fid du'a, di antara kesalahan dalam doa, pertama apa? Dia itu istijal fid du'a. Buru-buru dalam doa, tidak sabar. Katanya da'autu falam yastajib li. Saya sudah berdoa tapi Allah tidak kabulkan doa saya. Ini salah. Jadi harusnya kita terus berdoa sampai Allah mengabulkannya. Misalnya nanti akan ada berapa doa, bagaimana dengan doa Nabi Adam, doa Nabi Nuh dan yang lain. Contoh doanya mereka para anbiya yang tidak pernah lelah dalam berdoa. Sampai-sampai Nabi Ayyub yang dapat musibah begitu berat, Nabi Ayyub itu hartanya semuanya hancur. Kemudian putra-putrinya meninggal semua. Bahkan dia pun dapat penyakit yang begitu berat. Beliau mengatakan dalam surat Al-Anbiya, wa ayyuba idna darabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Jadi Nabi Ayyub mengatakan seperti itu, wa anta arhamur rahimin. Dia mengatakan masani yadur, wahai Allah, sesungguhnya telah menimpa diriku madarat karena dia sakit. Kemudian wa anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang maha rahman dan maha rahim. Menunjukkan bahwa Nabi Ayyub tidak pernah dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harusnya sama. Jadi jangan sampai seseorang dia istijal tadi, ya. Saya sudah berdoa berkali-kali enggak dikabulkan, udahlah mulai besok saya enggak mau doa lagi. Nah, ini kesalahan. Tsanian yang kedua, di antara kesalahan dalam doa adalah seseorang ketika dia berdoa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia mengatakan saya berdoa begini, paling-paling Allah tidak mengabulkannya gitu. Sehingga kalimat yang digunakan salah. Contoh misalnya apa? Seorang mengatakan, wahai Allah, berikan aku misalnya keselamatan atau keberhasilan kalau engkau suka. kalau engkau kehendaki. Jadi ini salah. In syi'ta, kalau engkau mau. Jadi seolah orang ini tidak meminta kepada dengan sungguh-sungguh, tapi dia meminta kepada Allah dengan kalimat yang salah. Baik. Kemudian yang keempat, jadi yang ketiga tadi adalah berdoa dengan kalimat yang salah. Yang keempat, kesalahan dalam doa adalah seseorang ketika dia berdoa meninggalkan pembuka, yakni membaca misalnya nama-nama Allah, memanggil. Kalau kita mau minta rezeki, ya Razzaq urzuqni, wahai Ar-Razzaq, berikan aku rezeki. Ya Rahman irhamni, wahai yang Maha Rahman, berikan aku rahmat. Ya Ghaffar ighfirli, wahai Zat yang mengampuni dosa, ampuni dosa saya. Walaupun boleh kita mengganti langsung dengan satu kalimat sama nama Allah, yakni ya Allah, boleh, atau juga ya Rahman atau ya Rahim, enggak ada masalah. Tapi kalau lebih pas, tentu lebih pas lagi. Misalnya kita mau minta rezeki, ya Razzaq urzuqni, wahai sang pemberi rezeki, berikan aku rezeki. Nah, seperti itu. Tetapi dengan kalimat ya Allah udah cukup. Itu karena Allah adalah nama yang lain juga, nama-nama Allah banyak, ada 99 nama yang kita ketahui, bahkan masih sangat banyak nama yang lain yang hanya Allah yang tahu namanya apa saja. Baik. Kesalahan yang lain adalah dia meninggalkan doa karena putus asa. Ya, sebagaimana yang tadi misalnya, seseorang kan yang harusnya kan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Jadi dia mengulang-ulang, kalau orang ini enggak. Dia meninggalkannya setelah dia melakukan beberapa kali saja. Atau sebagian orang berdoanya ketika susah saja. Ketika tidak sulit, dia kurang berdoa. Dan ini juga sebuah kesalahan. Misalnya kita naik mobil, mobil kita ini sudah tua, lalu kita khusyuk doanya. Tapi ketika mobilnya masih baru, masuk tol, lalu kadang-kadang doanya tidak khusyuk. Ini juga salah. Dua-duanya sama. Saya pernah waktu ada kasus, misalnya sebuah kejadian di Palu waktu ada gempa ya. Nah, qadarullah wa masyafa'al, sebagian orang ternyata apa? Ketika musibah itu datang, maka doanya itu lebih khusyuk daripada musibah itu tidak ada. Maka rumah rata dengan tanah. Sebagian ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada yang di masjid itu menangis ketika berdoa. Ketika melihat saudaranya ada yang meninggal, rumahnya juga hancur. Jadi terasa khusyuk. Sama dengan kita, kalau kita misalnya pas haji dan umrah, umumnya doanya lebih khusyuk daripada kita di sini. Nah, itu hal yang fitrah, tetapi yang terbaik adalah setiap orang selalu khusyuk dalam doa. Oleh karena itu, kesalahan yang berikutnya, yang kelima, adalah ketika berdoa mujarrad al-kalam, doanya hanya sebatas ucapan, hatinya tidak ikut. Padahal kalau kita berdoa, hati kita pun ikut apa yang kita baca. Misalnya seorang mohon kepada Allah, maka yang dia minta itu aslinya harusnya hatinya juga ikut memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ada beberapa tambahan atau kedudukan yang disebutkan di sini ya. Makanatul adiyah al-warida fil kitabi wa sunnah. Beberapa kedudukan doa dalam kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, disebutkan wa sunnani Abi Dawud. Kata Abi Dawud dalam juga riwayat Tirmidzi, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitu al-Quran wa mithlahu ma'ah wa taraktu fikum syai'ain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Jadi ada dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi SAW yang kalau kita berpegang kepada keduanya pasti kita akan selamat. Salah satunya adalah as-sunnah. Maka doa-doa itu yang paling afdal, pertama doa dari Quran, kemudian doa-doa dari hadis. Jadi kalau kita mau berdoa, usahakan doa dari Quran itu kita kuasai betul. Kalau belum hafal, ayatnya boleh kita tulis dan kita baca. Kemudian yang kedua, doa dari sunnah Nabi, dari hadis. Walaupun boleh seseorang doa dengan kalimat-kalimat dari kita, tapi umumnya doa dari hadis Nabi, bukan umumnya, semuanya adalah jawami al-kalim. Kalimatnya pendek tapi isinya masya Allah dalam. Misalnya contoh doa sepuluh jagat yang kita kenal, Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalimatnya pendek tapi maknanya sangat dalam. Doa ini dibaca dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Jadi itu dibaca waktu kita tawaf, itu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya cuma itu saja. Disebut dengan doa sepuluh jagat, orang Indonesia bilang. Padahal itu entah dari mana asal sepuluh jagat ini. Maksudnya doa yang mencakup dunia akhirat.
16: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
13: Dalil mengapa zakat itu 2,5%. Kami tidak tahu kapan pertama kali istilah persen itu muncul. Dan sebenarnya sejarah semacam ini tidak terlalu penting. Sejarah persen tidak ada kaitan erat dengan kehidupan manusia. Hanya saja di dalam Al-Quran sendiri, Allah telah menyebutkan pecahan. Tepatnya ketika Allah menjelaskan jatah warisan. Ada yang dapat setengah, seperempat, sepertiga, dua per tiga, dan seterusnya. Demikian pula ketika Nabi SAW menjelaskan zakat, beliau menggunakan angka pecahan. Dari situ, para ulama mengonversi menjadi persen, dan jika kita konversi, 2,5% sama dengan 1/40. Dalil zakat mal 2,5%. Terdapat banyak hadis mengenai penjelasan Nabi SAW tentang nisab atau batas nilai zakat dan besar yang dibayarkan. Berikut di antaranya. 1. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yang artinya, jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun, maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu mengikuti hitungan sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 2. Hadis dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW mengambil zakat dari 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar. Sementara dari 40 dinar, masing-masing diambil 1 dinar 1 dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, dan disahihkan Al-Albani. 3. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah diutus Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi wakilnya untuk wilayah Bahrain. Kemudian beliau mendapat surat dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang rincian zakat. Di sana dinyatakan, inilah kewajiban zakat yang ditetapkan Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, dan yang diperintah Allah dan Rasulnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan rincian zakat ternak dan mal. Ketika beliau menjelaskan zakat mal, Abu Bakar radhiyallahu anhu menuliskan, untuk zakat riqah sebesar 1/40. Hadis riwayat Bukhari. Dari beberapa hadis di atas, kita bisa membuat perhitungan. Pertama, nisab emas. Nisab emas adalah 20 dinar. Zakatnya setengah dinar. Prosentase zakat, nilai zakat, dibagi dengan nisab zakat, dikalikan 100%, sehingga diperoleh 2,5%. Konversi satuan uang, 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. 20 dinar sama dengan 20 dikali 4,25 gram emas sama dengan 85 gram emas. Jika harga emas Rp500.000 per gram, maka nisab zakat uang dan emas sekitar 42,5 juta. Kedua, nisab perak. Nisab perak adalah 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Prosentase zakat, nilai zakat dibagi dengan nisab zakat dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh 2,5%. Konversi satuan uang. 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak menurut pendapat jumhur ulama. 200 dirham sama dengan 200 dikalikan 2,975 gram perak sama dengan 595 gram perak. Jika harga perak adalah 20 ribu per gram, maka nisab zakat perak jika di

0: saya mencari pahala Allah, saya bertaubat dari kesalahan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah pasti. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Maka dasarilah, evaluasi diri, muhasabah diri kita, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata karena atasan kita, karena tekanan perusahaan kita, tidak. Saya lakukan evaluasi terhadap diri saya, mungkin memang ada yang kurang ya, dalam performa saya, maka saya perbaiki. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang terhindar dari tawaf. Apa itu tawaf? Curang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di salah satu di antara surat dalam juz amma, wailul lil mutaffifin. Celakalah mereka yang melakukan kecurangan, yang kalau mendapatkan takaran dari orang lain, minta untuk dipenuhi, tapi dirinya sendiri tatkala memberikan takaran untuk orang lain, dia curang. Minta gaji saya penuh, jangan ada yang dikurangi, kalau perlu ditambahkan bonus-bonus, tapi tatkala saya menjalankan tugas saya, ya cukuplah ala kadarnya. Kadang-kadang curi waktu untuk diri sendiri, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, untuk pribadi, untuk medsos, untuk keluarga. Ini curang. Maka awali muhasabah itu karena Allah, bukan karena dilihat oleh perusahaan, tekanan dari pimpinan, atau karena ada KPI yang sedang dijalankan. Tidak, karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dasari selalu evaluasi diri, muhasabah itu dengan ilmu. Konsekuensinya belajar. Ayo belajar lagi, belajar terus. Bertanya kepada ahli ilmu agama, pelajari terus. Belajar lagi, tanya hukumnya ini bagaimana, hukumnya itu bagaimana. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya prioritaskan, tanya. Jadi, melakukan perbaikan diri, itu berdasarkan ilmu. Oh, ternyata kemarin itu saya melakukan ketidakjujuran. Ketidakjujuran posisinya ada di sini. Oh, ternyata kemarin saya itu kurang amanah karena saya lakukan ini demikian. Oh, kemarin saya itu mengambil hadayal ummal. Saya mengambil sesuatu yang saya dapatkan karena saya menjalankan tugas saya. Saya jalankan tugas saya, misalnya saya dapatkan supplier yang harganya kompetitif tapi kualitasnya bagus. Saya rekrut supplier tersebut, tapi kemudian saya dapat komisi misalnya atau apapun namanya dari supplier saya. Maka ini sesuatu yang saya dapatkan dari sebetulnya tugas yang semestinya saya lakukan. Ini tidak benar. Lalu bagaimana Ustaz kalau ternyata dia memberi, berikan kepada atasan. Bapak, saya dapatkan ini dari negosiasi saya mencari supplier, silakan saya kembalikan kepada Bapak. Kalau pimpinan berkata, kamu ambil saja, enggak masalah. Insya Allah tidak masalah. Ya. Jadi, lakukan evaluasi diri ini di atas dasar ilmu. Yang ketiga, bagaimana agar muhasabah itu terjadi dengan baik? Berkomitmenlah bersama lingkungan sekitar yang berada di dekat kita yang mendukung dan melakukan hal serupa. Oh, saya juga mau evaluasi diri. Saya juga mau muhasabah. Sehingga satu sama lain saling mengingatkan. Kemudian yang keempat, terbukalah untuk menerima nasihat. Untuk menerima bahkan kritik. Anda tidak baik. Anda demikian. Anda demikian. Oke, saya akan perbaiki. Oke. Dan seterusnya. Mengakui kekurangan atau bahkan kekeliruan. Untuk kemudian membuka diri, memperbaikinya di kemudian hari. Dan yang terakhir, tentu seharusnya menjadi yang pertama, adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar muhasabah tersebut terjadi dengan baik dan konsisten kita. Sampai kapanpun kita akan melakukan muhasabah diri. Apakah saya masih di perusahaan tersebut atau sudah tidak? Yang jelas saya selalu mengukur diri sendiri untuk bisa menjadi semakin lebih baik dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ini Pak Ustaz mau nanya. Sekarang ini kan lagi rame ini ya, apa fenomena hijrah. Begitu banyak juga artis hijrah segala macam gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita yang baru berpindah itu juga kadang-kadang bingung habis kita hijrah itu langkahnya apa aja sih gitu. Kadang-kadang aku sendiri suka bingung nih. Habis di sini mau ngapain nih ya? Belajarnya gimana? Tahapannya kayak gimana itu? Iya. Sebaiknya.
3: Hijrah itu apa sih hijrah? Hijrah itu kan kata Rasulullah, "Al-muhajiru man hajara manahallahu an." Hakikat orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang.

0: hijrah dalam artian kita terpindah dari yang tadinya masa-masa kita jahil yang gak paham tentang Islam, jahil kita karena berbuat maksiat dan yang lainnya, kita berpindah menjadi kita taubat kepada Allah, meninggalkan semua kemaksiatan dan yang lainnya. Namun tentunya kita harus sifatnya apa? Kafah, jangan sebagian-sebagian, harus seluruhnya. Caranya bagaimana? Tentu tidak lain adalah kita harus betul-betul memahami hakikat daripada apa tujuan hijrah. Tujuan hijrah itu adalah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak mungkin tanpa menuntut ilmu. Tidak mungkin. Kenapa?
1: Kalau hijrah nih, ya kan? Kan orang tersebut bingung nih menuntut ilmu kemana. Kalau misalkan gini Ustaz, yaudah deh hijrah dulu deh, pelan-pelan deh, dengan siapa aja deh, gimana tuh Ustaz?
0: Nah, iya.
1: Maksudnya menuntut ilmunya gitu loh.
0: Betul.
2: Oh, Ustaz-Ustaz mana gitu Ustaz maksudnya mana ya? Aja. Gitu.
0: Tentu sebelumnya ya, bahwa ketika kita hijrah, tapi tidak disertai dengan keinginan kuat untuk mendalami ilmu, akhirnya apa? Hijrahnya ngambang nanti. Makanya kan segala sesuatu harus dengan ilmu dulu. Kita mau membuat kue, butuh ilmu. Membuat rumah, butuh ilmu. Segala sesuatu butuh ilmu, harus pakai ilmu. Jelas, ilmunya jelas. Mau sholat harus pakai ilmu. Mau ini pakai ilmu, itu pakai ilmu, pakai ilmu. Kita mau hijrah tapi kita nggak mau menuntut ilmu. Terus mau apa? Saya yakin hijrahnya hanya akan waktu dalam waktu sementara saja.
2: Nggak lama ya?
0: Tidak akan lama. Makanya penting sekali. Makanya kenapa sih Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita menuntut ilmu. Para ulama menekankan menuntut ilmu. Karena itulah memang dasar amal. Kemudian yang kedua, dalam menuntut ilmu juga kita harus mendahulukan yang paling penting dulu.
2: Tauhid ya?
0: Masalah tauhid, masalah akidah. Ini sangat penting sekali masalah tauhid dan akidah ini. Jangan sampai kita semangat belajar bahasa Arab, tapi belajar tauhidnya kurang. Kenapa? Karena dengan tauhidlah akidah kita terbina.
2: Mantap.
0: Dengan tauhid dan akidahlah semakin kuat hijrah kita, semakin kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya. Nah ini, ya terus
1: kalau tadi, ini Ustaz, apa namanya tauhid kan ya, supaya nggak salah alamat gitu loh Ustaz. Kan banyak tuh kejadian seperti itu ya. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu.
0: Memang penuntut ilmu di awal-awal tuh harus hati-hati dulu. Seperti halnya kita mau memasuki sebuah hutan. Kalau kita nggak hati-hati susah. Kalau kita misalnya memasuki hutan tapi nggak punya pembimbing atau sembarangan dalam membimbing, cari pembimbing, kita akan tersesat jalan. Gak masalah, penuntut ilmu kita pilih-pilih dulu mana ustadz yang benar-benar kokoh keilmuannya, lurus manhajnya, itu penting sekali. Karena dalam menuntut ilmu itu, kata para ulama, hendaknya guru yang kita ambil itu ada tiga kriteria setidaknya. Kriteria yang pertama, dia betul-betul kokoh dalam keilmuan, mumpuni dalam ilmu. Kriteria yang kedua, yaitu lurus akidah dan manhajnya. Ini ditunjukkan oleh sebuah hadis Nabi SAW, dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir, kata Rasulullah. Ibnu Mubarak, perawi hadis ini berkata, yang dimaksud dengan al-asagir ahlul bidah. Ahlul bidah. Orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti maka seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang menyimpang pemikirannya. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, yang dimaksud dengan al-asagir adalah orang yang dangkal ilmunya. Demikian pula, walaupun dia misalnya akidahnya bagus tapi ilmunya dangkal, tetap kita jangan mengambilnya. Iya, maka syarat dua ini paling utama kita mengambil ilmu. Yang pertama dari orang yang sudah kokoh keilmuannya, yang kedua dari orang yang betul-betul lurus akidah dan manhajnya. Makanya untuk kita mengetahui lurus atau akidah manhaj ada seseorang, sih kita butuh tanya. Begini deh.
1: Banyak tanya berarti ya?
0: Iya. kalau kita
1: tanyanya tuh sama
3: gurunya atau
0: sama, ya sama ahlinya dong.
2: Sama ahlinya.
0: Kan Allah mengatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Kalau kita mau nanya tentang masalah apa?
2: Jual beli
0: tanya kepada ahlinya. Kalau kita nanya tentang masalah bikin kue,
2: tanya
0: sama ahli kue. Kalau pengen tahu tentang gizi, tanya ke ahli gizi. Kalau kita tahu, tanya tentang petani yang bagus, tanya kepada petani yang profesional. Kalau pengen tahu dokter ini bagus atau tidak, jangan tanya ke ustaz. Ustaz ini dokter bagus apa enggak? Salah alamat kan? Iya. Kalau pengen tahu misalnya, ini ahli bukan dalam jahit-menjahit, jangan tanya dokter. Pak dokter, itu dia tukang jahit bagus nggak? Mana tahu, bukan bidangnya. Nah,
1: sekarang gini Ustaz, kalau di kan banyak tuh semua Ustaz mengatakan
3: dia
1: kalau di TV apalagi ya, itu merasa akidahnya, tauhidnya benar. Nah kita tuh untuk mengetahui dia ini tadi yang Ustaz bilang dua itu, gimana tuh kita nanya?
0: Memang kalau kita belum punya keilmuan yang kuat tidak akan bisa.
1: Bisa, bro. Iya.
0: Nggak bakalan bisa, kenapa? Karena kita bukan ahlinya. Gini loh. Kita pengen tahu ini bangunan bagus apa enggak. Sementara kita bukan ahli bangunan, kira-kira bisa enggak kita menilai?
1: Enggak bisa.
0: Sekarang ketika kita sudah jadi ahlinya dalam masalah bangunan, bisa enggak kita menilai ini bagus apa enggak?
3: Iya, bisa.
0: Sangat bisa.
1: Sangat bisa.
0: Maka orang yang baru hijrah, apalagi orang yang ilmunya masih dangkal, tidak akan bisa menilai.
1: Menilai, betul.
0: Kecuali dengan tanya ahlinya.
1: Beri tanya yang lainnya lagi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tanya ulama lainnya gitu ya.
0: Harus. Ya, yang paham, yang tahu ini ustadz bagus atau tidak adalah ustadz yang kuat keilmuannya. Ya, ya. Yang tahu ini ulama apa bukannya ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan definisi ulama adalah yang diakui akan keilmuannya oleh para ulama.
1: Para ulama lain.
0: Ya. Nah, sekarang nggak mungkin kan dokter diakui oleh tukang bas.
2: Nggak mungkin,
0: mungkin.
1: Nggak, selain itu ustadz nih. Ada nggak Ustaz, selain kita mencari ilmu itu, kita minta doa sama Allah agar kita ketemu nih
3: sama
1: gitu loh.
2: Sama Ustaz yang benar gitu ya, akidahnya.
1: Yang benar, ada nggak doa?
0: Harus
1: ya, tetap kita berdoa.
0: Kita Rasul aja minta kepada Allah. Rasulullah berdoa apa? Ihdini limakhtulifa fi milal haqti biiznik. Ya Allah, tolong berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Rasulullah minta. Apalagi kita. Kita penting,
1: tapi ini berarti bukan
0: cuma berdoa.
1: Bukan berarti yang hijrah saja, kita pun
2: sama,
1: juga.
2: Sama, untuk menguatkan ya.
1: Iya,
2: sama-sama. Iya, udah mau asal nih, Ustaz. Iya. Anda mau ke musyola dulu dah.
0: Iya dah.
2: Ya, kita musyola.
1: Barang-barang.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taubat dan hijrah adalah kewajiban kita semua. Kita diperintahkan untuk hijrah dari kemaksiatan, dari kedurhakaan, dari kesyirikan, kekufuran, kepada ketaatan, kepada kesolehan, kepada keimanan dan ketauhidan, kepada ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Namun yang perlu kita ingat, hijrah itu tidak mudah. Karena setiap orang yang berhijrah, dia harus mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan iman mereka, taubat mereka, hijrah mereka, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan uji kita sehingga terbukti mana yang benar-benar hijrah dan mana yang KW dalam berhijrah. Untuk bisa bertahan dalam hijrah, untuk bisa bertahan dalam ujian-ujian tersebut, kita butuh ilmu, saudaraku. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa bertahan sedangkan Anda menghadapi masalah yang Anda tidak tahu ilmunya? Analogi sederhana, bagaimana seseorang bisa melewati ujian fisika, kimia, matematik sedangkan dia tidak tahu ilmu tentang soal-soal tersebut? Begitu juga dengan ujian kehidupan. Gak mungkin kita bisa bertahan dalam hijrah kita kecuali dengan ilmu. Tapi ada sebuah pertanyaan. Ketika kita putuskan untuk mendatangi majelis ilmu, untuk menambah ilmu kita, ilmu apa yang harus kita prioritaskan? Bagaimana kurikulumnya? Majelis ilmu itu bagus-bagus dan sangat banyak, bahkan seringkali ada di waktu yang sama. Apa yang harus kita pelajari pertama kali? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang ulama besar, nama yang tidak asing lagi di dunia ilmu. Beliau memberikan jawabannya kepada kita, kepada orang-orang yang baru hijrah. Beliau mengatakan, "Kanu yatlubunal adabal qoblal ilm." Mereka, para sahabat, para tabi'in, ketika belajar, mereka mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Mereka mempelajari adab dan akhlak sebelum mereka mempelajari masalah-masalah ilmiah yang pelik, masalah-masalah ilmiah yang besar dan panjang. Mereka mempelajari adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada sesama umat Islam, adab kepada manusia. Mereka mempelajari itu semua sehingga mereka sukses. Mereka jadi imam. Mereka bukan hanya menguasai ilmu secara teori, namun mereka menjadi teladan-teladan di dalam kehidupan keseharian mereka. Di samping kita belajar ilmu akidah, kita belajar iman, kita belajar ibadah-ibadah wajib keseharian seperti sholat lima waktu, materi yang harus kita kedepankan, yang harus kita prioritaskan adalah adab sebagaimana yang dikedepankan dan diprioritaskan oleh para ulama-ulama kita dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Kita akan masuk kepada hukum mim sukun yang ketiga. Hukum mim sukun yang ketiga yaitu idhar syafawi. Idhar syafawi adalah manakala mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Ya. Idhar syafawi adalah manakala mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Ya, karena ba dan mim sudah dipakai sebelumnya pada ikhfa syafawi dan idgham mutamatsilain. Maka mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah tadi selain ba dan mim adalah dibaca jelas. Dibaca jelas. Berarti ya, pada hukum mim sukun yang ketiga ini idhar syafawi ya ada 26 huruf. Ya, semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ya. Dibaca jelas ya, semisal ketika mim sukun bertemu dengan hamzah ya. Alaikum anfusakum ya. Alaikum anfusakum. Misalkan bertemu dengan ta. Sallattum, sallamtum ya. Seperti ini. Atau misalkan bertemu dengan jim. Minkum jibilla ya. Minkum jibilla. Seperti itu. Dibaca jelas sebagaimana idhar ya. Idhar adalah dibaca jelas, tidak ada qalqalah dan tidak ada dengung ya. Pada bacaan ikhfa syafawi ini ya, di kitab tamhid Iqra qiraati ya, tidak ada halaman khusus yang kita dapat berlatih di dalamnya, namun seringkali dijumpai yaitu mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka pada prinsipnya, pada asalnya harus dibaca idhar atau dibaca jelas. Demikian ya, kita sudah menuntaskan tentang hukum mim sukun. Ada tiga, yaitu ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi atau idgham mutamatsilain, dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
2: Darah nifas berhenti sebelum 40 hari. Kaidah yang perlu kita ketahui terkait darah nifas. Pertama, tidak ada ketentuan waktu minimal sucinya wanita dari darah nifas. Oleh karenanya, kapanpun darah itu berhenti, walaupun baru berjalan 7 hari atau 10 hari, atau bahkan lebih sebentar dari itu, maka dia dihukumi suci. Dan diwajibkan melakukan sholat kembali setelah mandi besar layaknya wanita suci. Kedua, batas waktu maksimal terjadinya nifas adalah 40 hari, dihitung sejak pertama melahirkan. Sehingga, bila darah berlanjut keluar melebihi 40 hari, maka dia dianggap suci. Dia diwajibkan melakukan sholat atau puasa Ramadan kembali, meski darah belum berhenti keluar. Bahkan Imam Tirmidzi menerangkan bahwa ketentuan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Beliau rahimahullah mengatakan, para ulama dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin dan generasi setelah mereka telah sepakat bahwa wanita-wanita yang mengalami nifas meninggalkan sholat selama 40 hari, kecuali apabila mendapati dirinya suci sebelum waktu itu, maka dia mandi kemudian sholat. Hasyiah Raudhah Al-Murbi'. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau pernah menceritakan, para wanita yang mengalami nifas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, yaitu libur sholat selama 40 hari. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Adapun jika dalam kurun waktu 40 hari tersebut darah berhenti, kemudian selang beberapa waktu keluar kembali, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah nifas. Pengecualian. kecuali apabila setelah 40 hari darah nifas masih keluar dan bertepatan dengan jadwal rutin haid, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid, sehingga tetap tidak boleh sholat dan puasa. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam fatwa beliau, bila darah nifas yang keluar melebihi 40 hari tersebut bertepatan dengan jadwal haidnya, maka dia tetap meninggalkan sholat dan puasa. Dia dihukumi sebagai wanita yang mengalami haid. Majmu'u fatawa wa maqalat al-Islamiyah. Adapun, bila darah nifas yang keluar melebihi 40 hari, tidak bertepatan dengan jadwal haid, maka diwajibkan sholat seperti biasa, dengan wudu setiap kali masuk waktu sholat. Tidak boleh menjadikan satu wudu untuk dua sholat fardu atau lebih, walaupun idealnya boleh, karena darah yang keluar dihukumi sebagai darah istihadhah. Sementara Nabi mengajarkan cara wudunya wanita istihadhah demikian. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana hukumnya menunda sholat karena sedang praktikum atau kuliah? Tahu enggak? Kalau kamu sedang praktikum karena ada kesusahan dan kesulitan praktikum ini, boleh kamu menjamak dua sholat. Misalnya praktikumnya sampai asar, dari jam 10 sampai asar, baru selesai asar, gak masalah, kamu undurkan waktu duhurnya di waktu asar, jamak takhir, gak masalah. Islam itu mudah, ad-dinu yusrun, kata Rasulullah. Dan jamak, menjamak dua sholat bukan hanya berlaku untuk musafir, tapi juga orang yang mukim boleh menjamak. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak sholat zuhur dan asar di kota Madinah dengan tanpa rasa takut dan tanpa hujan. Ditanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas apa? Li'alla yuharrij ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Kata para ulama apa? Ini menunjukkan bahwa boleh menjamak dua sholat di saat ada kesulitan. Maka kalau sedang praktikum karena memang sedang sibuk, enggak apa-apa jamak. Ya. Tapi kalau lagi kuliah, jam 12 udah adzan di masjid kuliah, tapi ini pelajaran sampai jam 1 baru selesai, boleh enggak saya undur sampai jam 1, nanti setelah jam 1 sholat berjamaah sama teman-teman? Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Dan itu yang difatwakan oleh para ulama. Hatta saya waktu kuliah di Madinah begitu juga. Ya, kami keluar jam 1, jam 12 sudah adzan di masjid kuliah, tapi di kelas terus belajar. Baru jam 1 selesai, masing-masing di kuliahan sholat berjamaah. Ya, hal seperti itu tidak mengapa ya akhwat Islam. Kenapa? Karena sholat berjamaah di awal waktu itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Dan sholat berjamaah itu syaratnya tidak harus di masjid. Kalau memang ternyata ada yang lebih penting dari itu berupa menuntut ilmu, gak apa-apa, diundur sedikit jam 1 baru kemudian sholat berjamaah, gak masalah. Kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar. Iya. Enak ya, kalau punya kaidahnya, punya ilmunya, enak. Agama ini mudah jadinya, Pak. Tapi kalau enggak punya ilmunya, pas adzan, Pak, izin, mana? Ke masjid, sholat. Iya. Ini lagi kuliah nih jam. Panggilan Allah lebih baik. Wah, ini orang ekstrim amat. Kenapa enggak punya ilmunya, Mas? Kurang ilmunya. Tapi kalau orang punya ilmunya, oh Masya Allah. Begini kaidah-kaidah Islam. Ya. Yeah.
3: Mutiara Nasihat.
5: Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini beberapa tips yang bisa kita lakukan ya. Selain perundungan-perundungan sudah kita sampaikan, ini beberapa tips yang bisa kita lakukan membantu kita untuk terhindar dari riya atau agar Allah melindungi kita dari riya. Tips yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting karena kita tahu riya adalah penyakit yang sangat samar ya, yang dalam satu riwayat Nabi mengatakan asyirkul khafi, syirik yang samar. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan syirkus sarair, itu syirik yang tersembunyi ya. Demikian juga dalam satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata khotobana Rasulullah SAW zata yaumin, sungguhnya suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata ayyuhan nas ittaqu hadha syirka, wahai manusia sekalian, hati-hatilah kalian, hindarilah kalian daripada kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabimin namli, sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Faqala human sya'allahu an yakul, kemudian ada orang yang berkata kepada Nabi wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menghindarinya sementara dia lebih samar daripada rayapan semut? Kata Rasulullah SAW, ucapkanlah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Katakanlah ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan kepadamu yang kami sadari, dan kami mohon ampun dari kesyirikan yang kami tidak sadari. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tabrani dan juga Ibn Abi Syaibah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Di sini ketika Rasulullah menjelaskan tentang syirik itu sangat samar, para sahabat bingung bagaimana cara menghindarinya kalau sangat samar, bahkan lebih samar daripada rayapan semut. Ya Rasulullah, kasih jalan yang paling terbaiklah berdoa. Gimana cara kita menghindar dari penyakit yang seperti ini yang sangat samar? Kalau Allah tidak tolong kita tidak bakalan mampu untuk menghindar dari penyakit ini. Dan yang senada dengan ini adalah hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, itu dari Maqil bin Yasar, beliau berkata, "In talaqtu ma'a Abi Bakar As-Siddiq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, "Ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml." Sungguhnya kesyirikan pada kalian lebih samar daripada rayapan semut. Abu Bakar berkata, "Bahalis syirku illa man ja'ala ma'allah ilahan akhar?" Ya Rasulullah, bukankah kesyirikan adalah menjadikan sesembahan selain Allah bersama Allah? Rasulullah berkata, "Walladhi nafsi biyadihi la syirku akhfa min dabibin namli." Aku bersumpah dengan yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. "Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qalilu wa katsiruhu?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu doa yang jika kau ucapkan, maka akan pergi kesyirikan darimu yang kecil maupun yang banyak. Nabi berkata, "Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu." Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang aku sadari, dan aku mohon ampun darimu dari syirik yang tidak aku sadari. Di hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Abu Ya'lan dalam Musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Di sini sama Rasulullah SAW mengajarkan sebagaimana dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari sebelumnya, juga ini Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar tahu bahwasanya menghindar dari syirik itu perkara yang berat. Maka ada solusi yang terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam satu riwayat, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin namlatis sauda ala safatin sauda fi dhulmatil lail." Sungguhnya kesyirikan pada umat ini lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu licin yang hitam dalam kegelapan malam. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi dan Ahmad Abu Ya'la, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menggambarkan tentang samarnya kesyirikan. Kata Rasulullah, lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam gelapan malam. Kira-kira ada yang bisa lihat enggak? Semut jalan gelap-gelap, semut hitam, batu hitam gelap malam. Kita enggak ada yang bisa lihat. Kalau nyalain lampu baru kelihatan, tapi kalau dalam kondisi gelap saya bisa lihat. Artinya syirikan itu kalau masuk dalam seorang, seringnya dia tidak sadari. Kalau hatinya masih bersih akan ada sinyal menunjukkan dia riya atau dia ujub atau syirik-syirik yang lainnya. Tapi betapa sering orang tidak sadari. Makanya dalam doa kita berdoa, "Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka bima la a'lamu." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari, dan aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak sadari. Karena ada syirik-syirikan yang masuk menjalar dalam hati kita tidak kita sadari. Hanya orang-orang yang berusaha ikhlas yang bisa mendeteksi penyakit tersebut. Ini diantara obat yang mujarab agar kita terhindar dari riya dan dijaga oleh Allah agar tidak terkena riya. Tapi ingat, ini doa bukan hanya dilafalkan, harus diucapkan dengan penuh-penuh permohonan, pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dalam sujud kita, dalam doa-doa kita, setelah tasyahud akhir, kita berdoa dengan benar-benar berharap agar kita dihindarkan dari kesyirikan. Ya ikhwati, ya ahibati, seandainya kita melakukan amalan sebesar apapun, ternyata tercampur riya, maka akan gugur. Ya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi doanya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari, dan aku beristighfar kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak sadari. Maka jangan lupa agar kita benar-benar berdoa dengan doa ini dengan serius, mohon kepada Allah, karena kalau riya dihilangkan dari kita, maka kita akan bahagia. Allah alam bisawab.
2: Status darah perawan malam pertama. Pertama, bahwa darah perawan bukan darah haid. Karena itu, wanita yang mengeluarkan darah perawan tetap dalam kondisi suci, sehingga wajib sholat dan berlaku semua hukum wanita di luar haid. Kecuali jika darah ini keluar bersamaan dengan masa haid atau karakternya sama persis seperti darah haid, maka statusnya haid. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, darah yang keluar disebabkan hubungan pertama suami istri tidak termasuk haid, selama tidak keluar di masa haid yang menjadi kebiasaannya, dan tidak memiliki ciri seperti darah haid. Jika keluarnya di masa kebiasaan haidnya si wanita dan memiliki ciri khas darah haid, maka statusnya haid. Fatwa Syabakah Islamiyah. Kedua, jika bukan haid. Ada dua hukum yang berlaku mengenai darah perawan ketika dia bisa memastikan bahwa ini bukan haid. Satu, bahwa darah ini najis. Ini merupakan pendapat jumhur mayoritas ulama, karena semua darah yang keluar dari manusia hukumnya najis. Kecuali jika sedikit, maka tergolong najis ma'fu atau dimaafkan. Bahkan sebagian menyatakan bahwa ulama sepakat darah luka yang keluar dari manusia statusnya najis. Imam Ahmad ditanya tentang hukum darah, apakah menurut Anda darah dan nanah itu hukumnya sama? Jawab beliau, hukum darah ulama tidak ada yang beda pendapat. Untuk nanah, ulama beda pendapat. Syarah Umdah Al-Fiqh. 2. Darah ini membatalkan wudu, karena semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, ketika dia bukan darah haid, maka hukumnya membatalkan wudu. Karena darah tersebut keluar dari dua jalur kemaluan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu a'lam.
3: Tanya jawab.
4: Bahas tentang dosa syirik, Ustaz. Jika belum bertobat, maka tidak bisa diampuni. Bagaimana dengan orang-orang munafik dan pelaku riba yang saat ini sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dibanggakan karena ilmu, kedudukan, dan hartanya, Ustaz? Mohon pendapat, mohon nasihatnya.
6: Tayyip, terkait dengan orang munafik, munafik itu ada dua macam. Ada munafik nifaknya nifak keyakinan, ada juga munafik nifak secara perbuatan, tapi secara keyakinan dia bukan munafik. Munafik yang nifaknya i'tiqadi atau nifak keyakinan itu artinya orang yang lisannya ngaku-ngaku percaya sama Allah, sama Rasul, sama malaikat, tapi batinnya enggak percaya. Itu munafik sama dengan kafir. Ya, kalau di dunia dia tidak menampakkan kemunafikannya melalui statement lisan dia atau melalui perbuatan dia, maka kita tetap memperlakukannya sebagaimana zahirnya. Adapun di akhirat, jahannam, innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar, di dasarnya neraka. Itu kalau nifaknya nifak keyakinan. Kalau nifak amali, dia tidak dikatakan sebagai orang yang kafir, enggak. Nifak amali itu apa? Suka bohong, suka mengkhianati amanah, suka tidak menepati janji. Itu sifat-sifat orang munafik secara amaliyah. Itu tidak menjadikan dia keluar dari Islam, tidak. Adapun yang terkait dengan dosa orang yang makan riba, makan riba tidak mengeluarkan dari Islam. Itu dosa besar, nah, pelakunya terancam, iya. Tapi selagi dia tidak menganggap riba itu halal, dia tidak akan keluar dari Islam. Tapi kalau dia sudah menganggap riba itu halal, dia tahu ini riba tapi enggak apa-apa, riba juga enggak apa-apa, itu murtad. Murtad ya hukumnya, keluar dari Islam. Nah, na'udzubillah. Hatta dia enggak makan riba,
7: Masya Allah.
6: Kalau dia menghalalkan riba, murtad ya. Ijma, ijma ulama. Semua ya, jadi yang menghalalkan yang haram, walaupun tidak melakukannya, dia dianggap murtad. Sebagaimana orang yang mengharamkan yang jelas-jelas halal, dia juga dianggap murtad. Karena hakikatnya dia enggak percaya sama firman Allah gitu. Allah bilang wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau dia bilang riba boleh, berarti dia enggak percaya sama ayat ini. Dia mendustakan firman Allah. Kafirlah dia. Gitu.
7: Masya Allah. Subhanallah. Tapi cukup jelas. Jadi paling enggak dia
6: harus merasa berdosa.
7: Merasa
6: minimal merasa berdosa.
7: Walaupun dia masih melakukan istat ya.
6: Walaupun dia masih makan riba, jangan sekali-kali enggak apa-apa. Oh, bahaya itu.
7: Subhanallah.
1: Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Menjaga kelancaran, keamanan, ketertiban di jalan merupakan bagian daripada ibadah. Terutama menyingkirkan seluruh bentuk penghalang, baik terkait dengan penghalang materi atau penghalang-penghalang non-materi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan menyingkirkan penghalang jalan sekecil apapun bagian daripada iman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. Iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah dan yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Kalau memang parkir kerikil sembarangan tempat di jalanan sehingga mengganggu berlalu lintas merupakan suatu bagian daripada hal yang mengurangi bahkan melemahkan keimanan. Bagaimana orang yang sekarang ini parkir mobil, motor di sembarangan tempat? Jelas ini lebih berbahaya dan lebih menafikan keimanan. Kita temukan di banyak kondisi dan kesempatan jalan, kita sering terganggu macet panjang sampai berkilo-kilo hanya karena etika adab berlalu lintas tidak dipenuhi. Dengan seenaknya kita parkir mobil yang tidak pada tempatnya. Dengan seenaknya kita nyalip tidak menjaga jarak minimalnya. Bahkan bau jalan kita ambil, padahal itu tempat-tempat yang sangat berbahaya. Apalagi kita sering temukan saring salib, saling gunting, yang itu sangat membahayakan jiwa manusia. Bahkan siapa yang melakukan itu dengan sengaja, maka sama aja bunuh diri. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wala taqtulu anfusakum," janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, fahadidatuhu fi yadihi, besi itu nanti diletakkan di tangannya, yaj'uhu fi batnihi, yang dia tusuk-tusukkan ke perutnya, khalidan mukhalladan finnar, dia kekal selama-lamanya di neraka. Apalagi memacu kendaraan di luar batas ambang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, yang di sana telah disebutkan kecepatan maksimal 80 kilo per jam, dia pacu 120. Ini adalah pelanggaran secara etika, pelanggaran secara aturan, dan juga secara norma agama. Kita tidak faham itu adalah bagian dosa-dosa sosial, dosa lalu lintas. Maka hendaknya ketika kita sekarang ini memakai kendaraan, dari mulai sejak keluar dari rumah, mengendarai kendaraan, kita keluar membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kemudian saat kita naik kendaraan, kita ucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu yang tidak kalah pentingnya selanjutnya, kita ucapkan salam orang kanan kiri kita, lalu kita berangkat dan jaga pandangan kita, luruskan tujuan kita, dan jaga etika ketika kita di jalan. Jangan pacu kendaraan di luar ketetapan maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan salib seenaknya, jangan ambil bahu jalan, dan yang tidak kalah pentingnya, jangan parkir di sembarangan tempat. Perhatikan saudaraku yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mengatakan, wa inna rajulan ra'aituhu fil jannah yataqallabu fi ni'amil jannah li syajaratin naza'an tariqin nas tu'dihim. Ada seorang yang bergelimang nikmat di surga karena telah menyingkirkan pohon yang mengganggu jalan manusia. Oleh karena itu, kita harus singkirkan segala bentuk penghalang, baik dari mulai duri dan kerikil, kemudian parkir sepeda gunung, sepeda motor, mobil di sembarangan tempat, dan jangan sampai meletakkan benda-benda yang tidak pas. Yang lebih utama lagi adalah meletakkan drum atau benda-benda lain dalam rangka untuk menghambat orang di jalanan, dalam rangka untuk mengambil infak sodakoh, walaupun atas nama untuk kepentingan masjid, termasuk juga mengganggu lalu lintas, membuat hajatan walimahan di jalan, termasuk juga gangguan lalu lintas yang itu diharamkan oleh agama, adalah mengadakan acara orasi entah partai politik atau tabligh akbar atau peringatan-peringatan macam apapun di jalan raya. Karena jalan raya adalah milik umum dan untuk kepentingan umum, tidak boleh dikalahkan hanya untuk kepentingan golongan, apalagi pribadi, apalagi hanya untuk sekedar walimah yang kepentingan beberapa keluarga. Sementara orang yang ada di jalan ini, ada yang ingin ke rumah sakit membutuhkan pengobatan emergensi, ada yang harus lahiran dikejar waktu, atau mungkin dia memiliki janji deadline tertentu yang akhirnya semuanya terhambat, terlambat, bahkan ada yang meninggal dunia di tengah jalan hanya karena etika berlalu lintas tidak dijaga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Di antara ciri khas orang beriman, di samping menjaga la ilaha illallah, menyingkirkan penghalang dan gangguan jalanan, sekecil apapun, termasuk batu, duri ataupun kerikil yang kita biarkan di jalanan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari nasihat singkat ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: telat datang Jumatan setelah khatib naik mimbar. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila hari Jumat tiba, maka akan ada para malaikat di setiap pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat setiap orang yang datang dari yang pertama, lalu berikutnya, dan berikutnya. Hingga ketika imam telah naik di mimbarnya, para malaikat pun menutup catatan-catatannya. Lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan motivasi untuk hadir lebih awal ketika Jumatan. Semakin awal semakin bagus. Dan diupayakan agar jangan sampai terlambat datang setelah imam naik mimbar, karena Anda tidak mendapatkan catatan khusus dari malaikat. Lalu bagaimana jika ada makmum yang terlambat, dia datang setelah khatib naik mimbar, apakah tetap mendapatkan pahala Jumatan? Ketika Jumatan, ada tiga malaikat yang mencatat amal manusia. Satu, dua malaikat pencatat amal baik dan buruk yang selalu menyertai manusia. Dua, malaikat yang berjaga di pintu masjid mencatat setiap mereka yang datang sebelum khatib naik mimbar sesuai urutannya. Ketika orang datang terlambat, khatib sudah naik mimbar, maka orang ini tidak mendapatkan catatan jenis yang kedua, yaitu catatan dari malaikat yang berjaga di depan pintu masjid. Namun setiap amalnya tetap dicatat malaikat pencatat amal. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan hadis Abu Hurairah di atas. Yang dimaksud malaikat menutup catatan ketika khatib naik mimbar adalah catatan berkaitan dengan keutamaan bersegera menuju Jumatan dan bukan catatan amal lainnya. Sementara amal mendengarkan khutbah, melaksanakan sholat, zikir, berdoa, khusyuk ketika ibadah, atau semacamnya, semua dicatat oleh dua malaikat pencatat amal, Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.
9: Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Wadduha,
9: demi waktu duha.
10: Wallayli idza saja,
9: dan demi malam apabila telah sunyi.
10: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala,
9: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
10: Walal akhiratu khairul laka minal ula,
9: dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
10: Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha,
9: dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
10: Alam yajidka yatiman fa'awa,
9: bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu.

0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
2: Soal jawab.
3: Afwan, izin bertanya, apakah membaca zodiak termasuk kesyirikan? Udarullah, ana tadi malam tidak sengaja membacanya sekilas, walaupun ana tidak mempercayainya. Dan apakah benar salat ana tidak diterima selama 40 hari? Dan apakah ada taubat khusus? Syukran, jazakallah khairan, Ustaz.
4: Barakallahu fikum. Naam jamaah. Subhanallah ya. Ana lihat tiap hari atau tiap pekan ya, zodiak itu ada di media-media, di berita-berita ya. Kenapa? Karena orang itu ingin tahu dengan masa depan dia. Dia ingin tahu. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Yang gaib itu enggak ada yang tahu. Besok engkau gimana enggak ada yang tahu. Makanya muncullah ramalan-ramalan bintang. Yang kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk datang ke tempat peramal ya, orang pintar ya, yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan terjadi. Yang disebutkan man atakahinan au arrafan lam tuqbal lahu shalah 40 yawman, barang siapa yang datang kepada seorang peramal dukun yang menceritakan tentang hal-hal yang akan datang, maka salatnya enggak akan diterima selama 40 tahun. Sekarang kondisi antum membaca zodiak tersebut, ramalan. Kadangkala ramalan itu berkaitan dengan diri antum atau ramalan itu berkaitan dengan diri orang lain. Apakah antum membaca itu untuk mencari tahu atau tidak? Ustaz, datang aja kan enggak boleh sama Nabi SAW. Iya. Karena datang itu pintu untuk antum menanyakan kepada itu orang. Kepada zodiak tersebut antum ingin tahu tentang diri antum. Maka tatkala antum sudah membacanya, nasihat anda beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan dari diri antum enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kadang kala dulu waktu anak SD, kita kan memang punya bintangnya itu, jemaah. Kenapa kita dikasih bintang? Karena tanggal lahir kita itu berdasarkan bulan-bulan Masehi. Bulan-bulan Masehi. Ya dari kita Januari sampai Desember. Yang kita tahu bulan-bulan ini juga ternyata bukan bulannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pakai bulan-bulan Qamariyah. Ini bulan-bulan peninggalan dari Romawi atau Yunani pada waktu itu. Yang disitulah mereka percaya dengan bintang-bintang. Sehingga ya kita SD, oh kamu Sagittarius, kamu Scorpio, kamu ini, subhanallah. Kalau kita lahirannya pakai Hijriah, selesai, antum gak akan pernah baca itu zodiak. Karena ana gak ada hubungan sama itu. Maka nasihat ana, antum beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Man taba taballah alaih, barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Mutiara Nasihat.
6: Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Imam Nawawi dados para ulama niku sampun jelentrehake menawi panjenengan sowan tengene dukun, takon tengene dukun babagan perkara gaib, jenengan mboten mitadosi, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Mboten ditampi salatipun kawan dosa dinten. Menawi mitadosi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menawi mitadosi pengendikane dukun ateges awake dhewe niki sampun kufur dumateng wahyu peparingipun Allah marang Nabi Muhammad. Wis dudu wong Islam melih niku. Sebab awake dhewe niki pengajian nggih ngrembug agami Islam, sing dirembuk kitab suci Al-Quran, sing dirembuk hadis dawuh pengendinganipun Kanjeng Nabi.

0: Miturut Al-Qur'an, miturut Kanjeng Nabi, umat Islam nek sing dudu umat Islam karepmu mboten enten urusan kula. Mriki mboten enten sing non-Islam to nggih. Niki kula matur ten ngarsanipun umat Islam, sing dirembuk umat Islam, sing dudu Islam ora usah baper. Baper niku napa? Bawa perasaan monggo manut dumateng piwucale agami panjenengan. Sing kula aturi niki umat Islam. Niki pengajian enten masjid, papan pangibadah kaum muslimin. Miturut syakon perkara gaib, mboten ditampa salate kawan dosa dinten. Ning nek dheweke anek ora ditampa wis rasa salat sisan, tambah dosa jenengan. Nggih, sebab salat niku nek ditindakake kanthi sampurna niku ngemu kalih perkawis. Setunggal gugur kewajibanipun jenengan mboten dosa, angka kalih niku enten ganjaranipun jenengan nampi ganjaran wonten ngarsanipun Allah. Ngoten niku. Nek jenengan dolan teng kene dukun niku jenengan ming angsal niki gugur kewajiban. Nek ganjarane salat, ganjarane wudu mboten diparingi dening Allah. Dadi nek jenengan Allah wong ora ditampa ora sah salat sisan, dosane tambah dobel. Dosa ora nindakake salat karo dosa marane neng ngene dukun mboten entuk ganjaran salat niku. Jadi terus pripun nek enten umat Islam mara nang ngene dukun niku mung takon tok ning mboten pitados dheweke tesih wajib salat mboten wajib salat ya mbak gangsal wekdal ning mboten nampa ganjaran iki niku ancamanipun Nabi menawi tiyang sing sowan dukun niki mitadosi dawuh pengendikane dukun pakot kafara niku dianggep wong sing ora iman marang kitab suci Al-Qur'an, mboten iman dumateng hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku le dawuh Nabi utusane Gusti Allah ingkang murba mahasiswa jagat. Lan ayat hadis niki kula waosaken kangge kaum muslimin. Ewontene umat sanesipun monggo mboten enten sambung rapet dipun mboten wonten gandeng cenengipun. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, menika ingkang dipun wastani napa? Dukun utawi arraf. Dukun utawi arraf. Al-Imam Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi niku nate ngendika, al-arrafu kang den arani tukang ramal iku alladzi yadda'i, nggih menika tiyang-tiyang ingkang ngaku-ngaku ma'rifatal umur mangertosi perkawis-perkawis bimukaddimatin kanti mukaddimah yastadillu biha alal masruq kanti mukaddimah kanti ritual kanggo mangertosi barang sing dicolong wa makanidhallah lan kangge mangertosi papan-papan ingkang ilang wa nahwi dzalika lan sanesipun. Jenengan montore ilang, Mbah, kula sowan mriki pindah silaturahim jangkepipun angka kalih caos ses kagem simbah. Sese apa le? Niki sese anu niku kebu. Wah, aja le, ora doyan aku. Aku nek rak loro telu papat moh aku. Jangkepipun angka tiga kula badhe nyuwun pirsa, montor kula ical sakniki papan dununge wonten pundi? Menawi sampun mati panjenengan tuduhke kubure, menawi tesih urip panjenengan tuduhke papan dununge. Montor ki nggih. Kok anggo mati barang lah kentekan bensin ngono apa meneh. Lah niku jenenge tukang ramal. Ngoten niku. Bimukaddimatin yastadilubiha. Tak derenge mangsuli niku biasane pun dheweke nindakke mukaddimat. Lah mukaddimat niku maneka warna para jamaah sedaya. Wonten ingkang mukaddimah niku nggunakake garis tangan. Nggih, kula niku nate di kula tesih bocah riyin. Ora oleh ndelok epek-epekmu, epek-epek kula niku dijaluk. Oh, iki epek-epeke wong ringkih ngoten iki. Aku batinku ora urus aku. Sanjange kula niki wong sing ringkih. Terus sederek kula nak ndulur dia. Oh, nek iki epek-epeke wong sing rusak ngoten niku. Garis tangan. Lah niku jenenge mukaddimat. Niku jenenge tukang ramal, Mak. Wonten meleh ingkang gunake balung-balung. Nate pirsa? Balung-balung niku diuncalke ten meja, piyur ngoten niku terus diwaca, oh sesuk bakal ana kedadian ngene-ngene ngene. Niku jenenge mukaddimat. wonten ingkang nggunakake sanes sanes cara-cara sanesipun ingkang rahasia dan sangat tidak masuk di akal. Niku tukang ramal miturut Imam Al-Baghawi. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Qala sahibu Taisiril Azizil Hamid, penulis kitab Taisir Azizil Hamid syarah kitab Tauhid, nate ngendika iklam mangerti ya sira kabeh. Annal kuhan menawa para dukun niku alladzina yaiku wong-wong kang yakhuduna nggih njupuk kabar an mustarqis sam'i mendet kabar nampa kabar nyadong wahyu saking setan ingkang nyolong berita langit maujuduna ilal yaumi iku ana nganti tekani dina saiki. Mila kula aturaken dukun niku tukang ramal niku secara umum perangane wonten kalih. Setunggal ingkang ginakake pambiyantunipun jin lan setan, angka kalih ingkang gunakake utawi mboten gunakake jin lan setan. Ananging dheweke ngapusi menungso niku kanthi cara-cara licik. Niku padha-padha ngapusi. Nek sing gunakake pambiyantune jin lan setan niku mencapai derajat kesyirikan. Nek sing menggunakan cara-cara licik ning boten gunakake kekuatane jin niku dosa gedhe ning boten mencapai derajat kesyirikan. Daripun dasmundi kula nate matur ten mriki nggih enten dukun etok-etok nambani wong diusek-usek ndok ndonge ndoke dipecah rupane dadi abang isine beling isine dom isine paku niku boten gunakake kekuatan jin niku. Niku gunakake kekuatan ngapusi. Pripun carane riyen? Kula nate matur mriki nggih. Tigane dinapake? Dinapake dikom cokak. Tiga niku nek dikom cokak setek napa disuntik napa niku? Deplokan godhong jati, pupus godhong jati terus disundelepi dom kalih paku. Engko ditokne ngoten niku kulite atos melih. Dipecah tor lho iki isine getih karo paku iki mau manggone ning wetengmu ki tak leh ning kene. Tak transfer. Nomor pine pinten Mbah? Ora nganggo nomor pin le ngono. Iki nganggo ilmu kadigdayan ngono iki. Sebab mbahmu iki sekti mandraguna jayeng palugon gitu. Ora tedas tapak paluning pandhe, ketaken sirahe ra tulung-tulung gitu. Niku jenenge ngapusi ning dheweke mboten nggunakake napa kekuatane jin. Wonten mulai sing etok-etok nganggo tenaga dalam ngeten iki. Niku ternyata wonten kados dene kapsul, Pak. Pirsa kapsul nggih. Kapsul niku dimut didelikke ten gusi ini saged. Jenengan ngemut loro siji ten mriki. Etok-etok ngeten-ngeten iki. Ngoten iki. Mengki nek pun di ngeten nggih, ya etok-etok mencelat ngeten niku. Etok-etok mencelat sithik, kapsule ditokke dikremus ngeten iki mengki moncrot dadi abang. Dadi kaya dene muntah getih jenengan sing nyawang kok deg-degan kowe gek dukune kok gek kalah gek piye iki jan santate abot tenan le nggih aku tak matek ajiku apa jenenge aji pamungkas nggih aji pamungkas niku aji napa nggih sing biasane dadi piandel niku aji napa jenengan langkung pono ing pamawas lebo ing pitutur lah nek kula mboten pati ngerti niku. Jadi niku wong sing ahlul ngapusi niku wong. Ning wonten seperanganipun dukun niku panci nggunakake kekuatane jin. Lan niku tasih wonten ngendikane penulis kitab Taisir Azizil Hamid ngantos dumugi semanten, ngantos dumugi dinten menika tasih wonten dukun sing nggunakake kekuatanipun jin. Lakinnahum qalilun ananging cacahipun gunggungipun menika sekedhik. Nek rada akeh niku rak rong kedhik nggih. Niki sithik banget sekedhik. Binisbati lima kanu alaihi fil jahiliyah, menawa dibandingake cacahe dukun sing anten ten jaman jahiliyah. Ten jaman jahiliyah niku dukun sing gunakake jin kuatah, Mas. Nek ten jaman sakniki wonten ananging luwe langkung sekedhik. Li annallaha sebab Allah taala harrasas samaa'a. Menika sampun ngrekso, sampun jagi langit niku bisuhubi kanthi lintang. Kanthi lintang utawi suluh api. Iku dipun wiwiti kapan? nalika Nabi Muhammad sampun dilantik dadi nabi. Nek riyen zaman jahiliyah, para setan, para jin niku munggah ten langit niku bebas, nak mboten enten sing nguber. Nggih, sakploke niku napa nggih? Semenjak alusnya napa sakploke niku? Sak sampunipun nggih, sak sampunipun Nabi Muhammad dilantik dadi nabi, langit niku dijaga dening lintang. Niku napa enten dalile wonten? Dipun sebat wonten sak lebetipun Al-Qur'an surat Jin. Para jin iki matur wa inna kunna naq'udu minha maqa'idal lisam'i. Yekti awake dhewe iki mbiyen mula duweni papan palungguhan ana langit. Lisam'i kanggo nyolong berita langit. Sinten le matur ngoten niku? Para jin. Dipun sebat wonten surat Jin. Yekti awake dhewe bangsane jin mbiyen duwe papan palungguhan ana langit kanggo nyolong berita langit. Wa ma famayastami'il ana. Ning dina iki, wiwit dina iki sapa jin kumawani nyolong berita langit. Nggih mabur ten langit. Ya jidlahu dheweke bakal nemoni shihaban rasada. Lintang ingkang nguber, ingkang ngoncit-oncit, ingkang bedak jin kala wau. Niku sak sampunipun Nabi Muhammad dipun utus dadi nabi. Dadi dukun sak niki kalih jaman biyen sekti pundi? Sekti biyen. Sebab nek biyen kuwi napa nggih? Jine niku gembendelo ndase. Gembleleng nyolong berita langit niku mboten enten ingkang ngalang-alangi. Sak sampunipun Nabi Muhammad diutus niku nek enten jin mabur ten langit nggih, ajeng nyolong berita langit niku mesti diuber dening lintang. Mila simbah-simbah, Mbah Kakung, Mbah Putri, nawi wayah dalu wungu terus pipis teng latar kok kadang kala mirsani wonten lintang alian, niku ateges lintange nembe nguyak-uyak jin sing nyolong berita langit. Ora kok malah ndonga jenengan. Wong iruh jin kecirit-cirit kok malah ndonga. Kelentu. Tuh, ada bintang jatuh, mari kita berdoa. Niki wayah sing dikabul nggih dalile ndi? Mboten enten niku nggih. Dadi nek enten lintang alian celorot ngoten niku nembe uyak-uyakan Pak nika. Nggih, jine nembe dirazia. Nek kena nggih mati, nek mboten kena nggih saged selamat. Dadi jin sakniki nek nyolong berita langit niku totoane napa? Totoan nyawa. Pinangka dalil ugi ayat kala wau bilih jin niku saged mati. Ning nek iblis niku mati nesuk nek dina kiamat ewontene tedhak turune iblis rupa jin lan setan menika saged mati antawis caranipun mati menika gebalang lintang. Wonten sawijining hadis ingkang sahih Nabi ugi ngendika nerangake fungsinipun lintang niku wonten 3. Setunggal rujuman li syayatin kanggo piranti bandemi setan, wa zinatan li sama pinangka pepae sing langit, hiasan langit, wa alamatan yuhtada biha, lan pinangka pratanda, pinangka tetenger kanggo mangerteni lor kidul wetan kulon. Nggih 5 pancer. Wah, ning tengah lautan tenang segoro niku rak sak pendeleng isine ming toya nggih. Mriko toya, mriko toya, mriko toya. Iku aku mulia neng ngendi iki? Nek jenengan salah napa niki? Menentukan arah mboten tekan Magelang malah tekan Australia mereka mungkin kesasar dikecrek polisi Australia mereka. Ning para nelayan Indonesia niku gandeng sampun alit sampun nampi pawiyatan saking simbah-simbahipun, le kowe nek arep mulih kuwi kudu nontong lintang gubuk penceng upamane. Kowe ngetutno lintang kae engko rak tekan ngomah. Niku pareng Pak nggunakake lintang kanggo menentu arah. Niku dipun wastani ngelmu napa? Nafi, ilmu navigasi. Bapak ibu kang mas mbak yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Dados perangane dukun niku wonten kalih nggih. Setunggal ingkang gunakake kekiatanipun jin niku tiang ingkang sampun tumindak kesyirikan. Perangan angka kalih tiang-tiang ingkang namung pinter ngapusi ngangge ndok, ngangge kapsul getih niku wae tok-toke muntah darah padahal niku mung permen rasa stroberi gitu. Ah niku sedanten dosa ning sing ngapusi mboten nganggo jin niku mboten ngantos dumugi derajat kesyirikan.
1: Dialog dengan Allah ketika membaca surat Al-Fatihah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita akan simak hadis berikut. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Allah berfirman, "Aku membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain, Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya sampai akhir surat, Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Keterangan hadis. 1. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun salat karena Allah menyebut Al-Fatihah dengan kata salat. 2. Al-Fatihah disebut salat karena surat ini dibaca saat salat. Dan seorang hamba yang membaca surat ini ketika salat, dia hakikatnya sedang melakukan dialog dengan Rabb-nya. 3. Allah membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat menjadi dua, setengah untuk Allah dan setengah untuk hamba. Setengah untuk Allah ada di bagian awal, bentuknya adalah pujian untuk Allah, mulai dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Maliki Yaumiddin. Sementara setengahnya untuk hamba, yaitu doa memohon petunjuk agar seperti orang yang telah mendapat nikmat. 4. Ada satu ayat yang dibagi dua, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengah untuk hamba, setengah untuk Allah. Iyyaka na'budu, ini untuk Allah, dan Iyyaka nasta'in, ini untuk hamba. Itulah dialog antara hamba dengan Allah saat dia membaca surat Al-Fatihah. Semoga semakin meningkatkan rasa khusyuk kita ketika menjalani ibadah salat. Mengenai pertanyaan, bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah yang membaca surat Al-Fatihah itu ribuan manusia? Lalu bagaimana cara Allah berdialog dengan mereka semua? Pertanyaan ini bukan urusan kita. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun sesuai yang Dia kehendaki. Dan tidak semua perbuatan Allah bisa dinalar oleh logika manusia. Kewajiban kita adalah meyakini bahwa itu terjadi secara hakiki, sementara bagaimana prosesnya, Allah yang Maha Tahu. Demikian, Allahu A'lam.
2: Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alam nashrah laka sadrak,
2: bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad.
3: Wa wada'na 'anka wizrak,
2: dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
3: Alladhi anqadha dhahrak,
2: yang memberatkan punggungmu.
3: Wa rafa'na laka dhikrak,
2: dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
3: Fa inna ma'al 'usri yusra,
2: maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
3: Inna ma'al 'usri yusra,
2: sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
3: Fa idza faraghta fansab,
2: maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
3: Wa ila rabbika farghab,
2: dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Afwan izin bertanya, kalau berdiri adalah wajib dalam sholat, Bagaimana jika sudah beberapa lama berdiri, kondisi tubuh pusing seperti mau jatuh? Karena ada kelainan jantung, jadi jika dari sujud, duduk lalu berdiri, jantung merasa tidak enak dan pusing.
7: Baik.
5: Apakah boleh sholat duduk terus, Ustaz? Nah. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan.
7: Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Karena itu, dalam praktek amal, kita berusaha melakukannya semampunya. Di posisi orang yang punya sakit tertentu, misalnya dia tidak bisa melakukan gerakan dari atas langsung turun ke bawah secara drastis, atau dari bawah langsung naik ke atas secara drastis, yang itu bisa menyebabkan misalnya pusing, atau bahkan seperti orang migrain tuh langsung terjungkir. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga kalau dari awal dia berdiri masih dalam kondisi normal, karena memang datang ketika sholat sambil posisi berdiri. Maka mengawali sholat tetap posisi berdiri, Allahu Akbar berdiri. Sampai ruku masih normal, masih bisa tahan. Nah, ketika mulai bangkit dari ruku, wah ini posisi darah dari yang awalnya tubuh seperti ini kemudian diangkat naik ke atas. Nah, ini bisa jadi ada perubahan. Kemudian mempengaruhi keseimbangan organ otak misalnya. Akhirnya sedikit pusing, Anda bisa langsung duduk. Kalau masih kuat, silakan bertahan untuk itidal sebentar, terus sujud. Nah, sujud, bangkit, sujud, duduk. Ini kalau kemudian sujud lagi, bangkit, kalau diajak berdiri, wah bisa bahaya ini Pak. Baik, selanjutnya Anda sholat sambil duduk. Dan diperbolehkan seperti itu, sehingga dari awal berdiri, kemudian setelah itu duduk, karena tidak mampu untuk berdiri. Wallahu a'lam.
8: Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kehidupan bertetangga sering diremehkan orang. Bahkan ada sebagian orang tinggal bertahun-tahun di suatu tempat, tidak kenal mengenal tetangganya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Sungguh sangat disayangkan, tetangga merupakan satu pilar lingkungan yang paling baik, tempat untuk saling berbagi dan tolong menolong dalam lingkungan yang terkecil sering kita lupakan. Bahkan sering kita menimbulkan gangguan-gangguan, baik itu gangguan kehormatan, gangguan materi berupa membuang sampah sembarangan tempat, atau mengganggu psikis mereka dengan menyetel radio atau tip atau TV kita dengan suara yang keras. Ini semuanya menafikan keimanan. Bukankah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Tidak akan beriman, tidak akan beriman, tidak ada akan beriman. Man la ya'man jarahu bawa'iquhu, yang gangguannya tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Gangguan yang diberikan kepada tetangga selalu silih berganti. Kadang suara pekikan dan teriakan anak-anaknya. Kadang anaknya merusak tanaman, bunga, dan apa saja yang ada di sekitar rumahnya. Kalau tidak begitu, suara radio tip yang begitu kencang dan keras. atau membunyikan motor dengan suara yang sangat memecahkan gendang telinga, atau mengadakan hajatan menutup jalan tanpa izin kepada tetangga tersebut, atau lisan gosip kita, namimah kita, membuat resah tetangga kita. Bukankah pernah sahabat menuturkan, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang sholatnya bagus, sedekahnya sangat dermawan, puasanya sangat kuat, sementara lisannya tidak pernah aman untuk tidak menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan, dia ada di neraka. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada tiga manusia paling culas di dunia ini. Yang pertama adalah tetangga yang jelek. Bila kamu berbuat baik ditutupin, bila kamu berbuat jelek disiarkan. Kemudian yang kedua, istri yang jelek akhlaknya dan pedas lidahnya, hingga tidak betah suaminya di rumah. Saat suaminya pergi, maka dia berkhianat terhadap kehormatannya. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang jahat. Bila kamu berbuat baik, tidak diberikan satu balas jasa. Tapi bila kamu berbuat salah, maka dia membunuhnya. Maka saudaraku seiman, jagalah hubungan dengan tetangga. Karena saat-saat emergensi, kita pasti membutuhkan tetangga kita. Saat rumah kita kebakar, maka uluran tetanggalah yang pertama kali kita dapatkan. Saat banjir bandang menimpa rumah kita, maka bantuan tetanggalah yang kita harapkan. Saat hajatan walimah kita adakan, maka bantuan gotong royong kanan kiri tetangga kita lah yang akan meramaikan acara tersebut. Bahkan ketika ada orang yang melamar anak kita, keluarga kita, kemudian ingin mencari informasi, maka dia akan datang ke kanan kiri tetangga kita. Maka jagalah kebaikan. Dan bahkan Jibril selalu ketika datang ke Rasulullah SAW berwasiat akan tentang tetangga dan tetangga serta tetangga. Semoga kita semuanya bisa menjadikan kehidupan bertetangga ini sebagai jalan untuk masuk surga. Terimalah caranya, terimalah tetanggamu apa adanya. Jangan menuntut yang semestinya dan seharusnya. Kedua, tunaikan kewajiban hak tetangga sebelum kita menuntut hak kita. Kemudian yang ketiganya yang tidak kalah pentingnya, niati semua itu di dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah dan pahala Allah. Insya Allah apa yang kita lakukan semuanya, walaupun tidak mendapatkan balasan, imbalan tertentu dari tetangga kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada kita. Apalagi tetangga kita yang sudah baik, memberikan berbagai macam bantuan pelayanan, kita tidak memberikan suatu ucapan terima kasih, maka itu bukan ciri khas kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang nanti menjadi manusia masuk surga bersama tetangga-tetangga kanan kiri seiman dan seislam. Dan hendaknya ketika kita milih rumah, al-jaru qabladdar, lihat dulu tetangga kanan kiri kita, apakah mendukung kehidupan agama kita, apakah mereka akan menopang kesolehan anak kita, apakah sebaliknya semuanya akan menggerogotin keagamaan kita, melemahkan iman kita, dan juga akan mempengaruhi, memberikan warna corak yang jelek buat anak kita. Maka al-jaru qablad dar, tetangga sebelum perumahan kita. Rumah cantik boleh, rumah bagus boleh, tetapi lebih bagus lagi kita memiliki tetangga yang soleh, memiliki tetangga yang beriman, memiliki tetangga yang bisa merawat memelihara keimanan kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Didoakan keburukan oleh orang lain. Pertama, tidak semua doa buruk yang diucapkan manusia akan dikabulkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Ayat ini semisal dengan firman Allah di ayat yang lain yang artinya, kalau sekiranya Allah menyegerakan doa keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Quran Surat Yunus ayat 11. Para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya mengatakan bahwa ini doa buruk seseorang untuk dirinya atau anaknya ketika dia marah yang sebenarnya dia sendiri tidak menyukai ketika doa itu dikabulkan. Andai Allah mengabulkan doa keburukan itu, akan banyak di antara mereka yang binasa. Namun dengan karunia-Nya, Allah tidak mengabulkan doa ini. Kedua, ada doa buruk yang diperingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita waspadai, yaitu doa buruk dari orang yang menzalimi diri kita. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang dizalimi diizinkan oleh syariat untuk mendoakan keburukan bagi orang yang mendzaliminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari ayat di atas adalah doa buruk dari orang yang didolimi kepada orang yang mendolimi. Tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, mendoakan keburukan kepada orang lain padahal orang yang didoakan tidak bersalah, termasuk tindakan kezaliman. Karena hukum asal mendoakan keburukan kepada orang lain, mencela, menghina adalah dilarang oleh Allah. Doa buruk dibolehkan ketika ada sebab, yaitu didolimi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Oleh karena itu, jika Anda didoakan keburukan oleh orang lain, sementara kita tidak bersalah, Anda tidak mendoliminya, gantungkan tawakal kepada Allah. Selanjutnya lupakan dan hiduplah dengan normal. Agar pikiran kita tidak terlalu terganggu dengan doa ini, Anda juga bisa memohon kepada Allah kebalikannya. Misalnya, Anda didoakan semoga tidak bahagia, maka Anda segera berdoa, Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga doa baik Anda lebih mustajab karena Anda dizalimi. Demikian, Allahu A'lam.
8: Bincang santai bersama Ustadz.
10: Masya Allah. Set, ini set, anu mau nanya. Kan beberapa hari belakang nih set, lagi booming set di sosial media. Sebagian teman anak tiba-tiba anak kira asli kok tiba-tiba tua pas sakit apa gimana ya. Ternyata pas anak cari tahu lagi heboh aplikasi rubah wajah set. Jadi ada yang tiba-tiba yang tua jadi muda. Yang muda jadi benar-benar real kayak kakek-kakek saat jadinya saat itu gimana saat kira-kira saat hukumnya saat
11: Ya secara hukum, yang pertama itu termasuk menggambar. Dan itu menggambar yang bernyawa lagi.
10: Betul, Ustaz.
11: Sehingga masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larangan menggambar bernyawa. Terlebih itu adalah merupakan gambar bernyawa dan itu sama saja menyerupai ciptaan Allah.
10: Oh gitu, Ustaz.
11: Dan menyerupai ciptaan Allah itu dengan cara menggambar seperti itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil.
10: Subhanallah.
11: Yang kedua lagi, ini sama saja merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara diantara godaan setan adalah kata setan, wala udhillannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata iblis, aku akan perintah mereka untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Nah itu termasuk merubah-rubah ciptaan Allah. Maka dari itu jangan sampai kita memakai aplikasi-aplikasi seperti itu. Ya baik itu misalnya face up atau face apa namanya,
10: pokoknya yang serupa ya,
11: ya serupa dengannya. Oh, ini fatwa para ulama juga tentang masalah ini mengatakan haram, tidak boleh. Maka kewajiban kita ya tinggalkan aja.
10: Nggak usah lata ya, saya ikutan.
11: Iya betul, apalagi kita seakan-akan menganggap kita ini bakalan tua gitu, padahal kita nggak tahu ajal kapan.
10: Oh gitu.
11: Iya, selain nggak ada manfaatnya juga.
10: Betul betul.
11: Allah Ustaz.
10: Tapi kita lanjut lagi, Ustaz, latihan, Ustaz.
11: Oh iya, masya Allah.

orang yang merasa dari kecil, merasa dari kerdil, gak gampang mengklaim, gak gampang merasa diri di atas. Nah, itu yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Dan kalaupun kita harus mengkritik seseorang, itu semata-mata tanggung jawab dan amanat. Amanat amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan merasa diri lebih suci dari yang kita kritik. Maka ketika seseorang mengkritik saudaranya, itu dari pemilihan kata, artikulasi, lalu diksi yang digunakan, intonasi kalau kita bicara langsung secara verbal, itu semua harus terlihat sebagai kritikan orang yang merasa tidak lebih pintar daripada yang dia kritik. Bukan hanya sekedar permainan kata, saya itu gak ngerti apa-apa, tapi saya juga baru, antum senior, ana, tapi habis itu dijatuhin tuh orang. Enggak, bukan begitu. Pada saat kita bekerja di kantor, ketika kita di kampus, itu penuntut ilmu itu harus ada. Jadi genre ketawaduan itu harus benar-benar melekat di dalam diri dia dimanapun dia berada. Itulah yang Allah sampaikan dan kita sudah pelajari. Kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang belajar mengetahui dan orang yang enggak belajar dan tidak mengetahui? Enggak boleh sama. Makanya kan itu tadi, wa idza wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika disapa, diajak bicara, dibully atau di singgung oleh orang-orang bodoh, qalu salama. Dia akan merespon dengan baik-baik saja. Bukan dia enggak mampu membuat skor menjadi satu sama atau 2-1 apalagi 3-1, tapi ilmu menuntut dia untuk tampil beda. Dan salah satu perbedaan, penuntut ilmu harus selalu berusaha merasa diri kerdil, kecil, kalau dia mau dapat keutamaan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dan pintaskan jalannya menuju surga. Ini harga mati, hadirin sekalian.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya tentang ada undangan. Undangannya ini undangan ulang tahun. Tapi kalau kita nggak datang itu kita nggak enak. Lalu kita datang di hati kita tahu itu tidak bagus. Apakah itu termasuk mungkar?
2: Iya. Bila kita diundang ke dalam sebuah acara apapun itu yang ternyata tidak ada tuntunannya di dalam agama kita, tidak diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan itu adalah termasuk kebiasaan kaum musyrikin, kaum kafirin, Yahudi, Nasara atau kaum musyrikin pada umumnya, maka kita tinggalkan. Lalu kita diundang. Kalau kita tidak hadir, kita tidak enak. Walaupun kita tahu bahwa itu kemungkaran. Kalau tahu kemungkaran, maka jangan hadir. Tapi enggak enak, Ustaz. Nah, ini perasaan. Perasaan tidak enak kalau kemudian dia akan benci kepada kita, menjadikan kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan itu terlarang. Maka bagaimana solusinya? Kita tidak harus menjalin jalinan dengan orang tersebut di momen itu. Kita bisa tetap menjalin kebaikan sesama saudara kaum muslimin bersama dengan orang tersebut sebelum atau sesudah acara. Ya. Tidak semata-mata kita kemudian hadir atau menjalin hubungan baik kita di momen tersebut. Dan insya Allah dengan penyampaian yang baik, dengan penyampaian yang hikmah, kita akan berbagi kebaikan dengan dia. Dia terima atau tidak itu bukan ranah kita, bukan wilayah kita. Tapi coba kita hadir sebelum atau kita menjalin hubungan baiknya sebelum dan sesudah. Ya ukhti, masya Allah, Allah sudah berikan kita anugerah yang begitu banyak. Usia saya sudah 50 tahun, kau juga demikian. Masya Allah, Allah sayang sama kita. Allah berikan kita anugerah yang banyak. Semoga seiring perjalanan waktu, entah sampai kapan, usia kita terus bertambah. Semoga kita semakin dekat kepada Allah, semakin istiqamah, semakin kuat di atas pendirian iman. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah kumpulkan aku bersama engkau di dalam surga nanti. Tanpa harus membahas tentang ulang tahun, hari kelahiran, dan lain sebagainya. Sebelum atau sesudah undangan acara tersebut. Bisa kita lakukan. Berbagi hadiah pun sama. Berbagi hadiah itu tidak harus di acara tertentu yang ternyata diyakini sebagai sebuah kebaikan. Tapi ternyata itu adalah tradisi. Bukan kaum muslimin dan tidak pula diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia Nabi saat wafat 63 tahun. Tidak ada satu dalil pun. Tidak ada satu hadis pun, jangankan yang sahih. Yang lemah bahkan yang palsu tidak ada. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya berulang tahun atau merayakan ulang tahun. Satu-satunya hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan hari kelahirannya bukan tanggal kelahirannya adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa beliau dilahirkan di hari Senin dan beliau memuliakan hari Senin dengan cara berpuasa. Jadi bukan di tanggal tertentu dalam putaran satu tahun, tetapi di setiap hari Senin. Setiap hari Senin berarti setiap pekan. Satu bulan ada 4 kali Senin. Dalam satu tahun ada 4 kali 12, 48 kali Senin beliau berpuasa. Dalam rangka rasa syukur beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hari kelahirannya. Bukan tanggal kelahirannya. Sementara yang dipahami oleh banyak orang saat ini bukan demikian. Maka kita kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sisihkan perasaan kita. Kemudian kita tempuh metode lain yang lebih diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.
0: Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kembali kita berjumpa nih untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Ada satu pertanyaan dari Lampung Selatan. Isinya, bagaimana hukum menikah lagi? Bagaimana hukum menikah bagi yang takut tidak mampu menafkahi secara batin karena suatu penyakit akibat dosa diri sendiri di masa lalu? Naam jamaah. Apa hukumnya menikah? Pertama, bagi dia gak wajib nikah. Terus disunahkan menikah? Enggak juga. Karena di antara tujuan menikah adalah menjaga kehormatan diri. Kalau ternyata antum memang punya masalah, ada orang-orang yang maaf impoten, yang tidak mampu, ya kadangkala ya sudah penyakit buat dia. Kalau ini kan disebutkan karena dosa masa lalu. Kalau antum mau menikah, boleh dengan catatan memberikan informasi itu kepada calon istri antum. Apalagi kalau penyakit ini mungkin diobati. Karena ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan melainkan Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka antum berkomunikasi yang baik dengan calon istri sama keluarga mereka, sampaikan tentang kekurangan antum. Tapi insya Allah, mudah-mudahan kalau antum bertobat kepada Allah, apalagi ini karena dosa masa lalu ya, antum mendekatkan diri kepada Allah SWT, mungkin istri juga bisa membantu hal itu. Semoga itu bisa diobatin. Kalau di tengah jalan kemudian ternyata ya masih belum bisa antum memberikan pelayanan kepada istri antum, maka tergantung istri nanti. Istri bisa gugat cerai. Kalau memang ternyata dengan berjalannya waktu tidak sembuh sang suami ya. Tapi ada istri-istri yang mungkin enggak lah, aku juga akan mendampingimu kalau sudah cinta ya. Kadangkala bismillah lah, sang istri mungkin menahan nafsunya dengan berpuasa umpamanya, dengan banyak beribadah kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas jangan atau enggak boleh antum menyembunyikan penyakit ini yang nantinya akan ada penipuan dalam pernikahan itu. Karena pernah terjadi, ada seorang perempuan menikah, sejak malam pernikahan dia itu gak pernah disentuh sama suaminya. Sampai bingung mertuanya ini, nanti suaminya kerja, oh maaf malam ini gak bisa pulang, tidur di tempat kerjanya, padahal pengantin baru gitu loh. Dengan berjalannya waktu baru ketahuan ternyata dia impoten. Maka sebelum itu terjadi yang mengibatkan antum tadi mengadakan penipuan ya kepada keluarga istri, maka antum harus jelaskan dari awal. Kalau mereka menerima ahlan wa sahlan, kalau tidak ya antum terus berusaha berdoa berobat, semoga Allah memberikan jalan keluar buat antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Doa agar terbebas dari masalah. Tiada hidup tanpa masalah, karena musibah dan masalah, lahir maupun batin, merupakan gawan bagi manusia. Ada yang bisa diatasi lebih cepat, dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Di sisi lain, kita mendambakan agar bisa hidup nyaman tanpa masalah. Sekalipun ini cita-cita yang tidak mungkin diwujudkan seutuhnya, setidaknya kita berusaha meminimalisir terjadinya masalah. Salah satu usaha itu adalah doa. Di antara doa yang selayaknya kita rutinkan adalah doa agar kita mendapat ampunan dunia akhirat dan terbebas dari segala masalah dunia dan akhirat. Teks doanya adalah sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan terbebas dari masalah di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan terbebas dari masalah dalam urusan agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan tenangkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, jagalah aku dari arah muka, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak dihancurkan dari bawahku. Keterangan, auratku mencakup aurat badan, cacat, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang lain. Dihancurkan dari bawahku, yaitu dihancurkan sementara aku lengah, bisa dengan tenggelam atau ditelan bumi. Keutamaan, ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan doa ini. Satu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wirid ini ketika pagi dan sore, dan beliau tidak pernah meninggalkannya sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Dua, dari Abbas bin Abdul Muthalib, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang harus aku panjatkan kepada Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abbas, mintalah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah, kepada Allah." Kemudian setelah 3 hari, Abbas datang lagi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang harus aku panjatkan kepada Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abbas, wahai pamanku, mintalah kepada Allah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan Al-Albani. 3. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, doa apa yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Mintalah kepada Allah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah di dunia dan akhirat." Kemudian besoknya dia datang lagi dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, doa apa yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Mintalah kepada Allah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah di dunia dan akhirat. Karena jika engkau diberi al-afiyah di dunia dan akhirat, berarti kamu beruntung." Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan Al-Albani. Rutinkan doa ini setiap pagi dan sore. Pagi antara subuh hingga terbit matahari, sore antara asar sampai terbenam matahari. Jika kelupaan atau tidak sempat, boleh dibaca di luar rentang waktu itu. Demikian, Allahu A'lam.
5: Soal jawab.
6: Assalamualaikum, Kak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apabila kita jadi makmum dan imamnya tidak tumakninah, ketika imam sudah rukuk tetapi kita belum selesai baca Al-Fatihah, apakah kita ikut rukuk atau menyelesaikan Al-Fatihah? Dan memang imam ini selalu tidak tumakninah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Imam tidak tuma'nina. Tuma'nina, Bapak, bagian dari rukun sholat. Kalau imam tidak tuma'nina, itu sama dengan imam meninggalkan rukun sholat. Dan kalau meninggalkan rukun sholat, sholatnya batal. Apapun bentuk rukun itu. Takbiratul ikhram, rukun. Imam gak takbiratul ikhram, batal sholatnya. Al-Fatihah, rukun. Imam gak baca Fatihah, batal sholatnya. Rukuk, rukun. Imam gak rukuk, sengaja, ya batal sholatnya. Termasuk juga tuma'nina. Maka kalau nemu imam yang tidak tuma'nina, terlarang bagi kita untuk bermakmum di belakangnya, karena dia batal sholatnya, sehingga makmum batal juga sholatnya. Maka kalau menjumpai seperti ini, Anda langsung tinggalkan imam itu dan silakan beralih ke masjid yang lain. Sehingga batal, kemudian keluar masjid, cari masjid yang lain. Bagaimana kalau sholat di situ? Wah, itu bisa nanti daripada memicu keributan di masyarakat, di jamaah, Anda tinggalkan saja masjid itu. Mungkin jamaah akan menganggap, wah ini mau pulang untuk buang air besar. Misalnya ya.

0: Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Sehingga mengikuti imam diutamakan daripada memperhatikan sholat pribadi masing-masing makmum. Jadikan itu sebagai kaidah. Mengikuti imam diutamakan daripada memperhatikan sholat pribadi masing-masing makmum. Baik, saya kasih gambaran ya. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Sholat duhur 4 rakaat. 2 rakaat. Begini ya. Duduk tasyahud awal. Ini tasyahud awal, TA. Terus 2 rakaat lagi. Begini kan? Baik. Kalau ada orang yang sholat duhur 1 rakaat terus duduk tasyahud awal tambah 3 rakaat, gimana sholat seperti ini? Sholat seperti ini gimana hukumnya? Batal. Dapat 1 rakaat duduk tasyahud awal. Allahu Akbar. Rakaat yang kedua, terus dia lanjut ke rakaat ketiga, keempat. Kok kamu enggak tasyahud awal tadi? Sudah saya taruh di awal. Saya taruh di depan di rakaat pertama. Gimana sholatnya? Batal. Kok bisa batal? Ya tata cara sholat mengawur gini. Masya Allah. Ini batal ya. Tapi gak jadi batal ketika dia jadi makmum masbuk. Ketika dia jadi makmum masbuk. Coba, dia gak jadi batal pak. Ini imam, sholat jamaah bersama imam, lengkap. Ya. Datang makmum masbuk. Padahal imam sudah dapat 1 rakaat sholat duhur. Akhirnya apa yang dilakukan oleh makmum? 1 rakaat duduk tasyahud awal begini. Kemudian apa tuh? Tambah rakaat yang kedua dia enggak pakai tasyahud awal, rakaat ketiga. Terus duduk tasyahud. Kalau ini bagi imam ya tasyahud akhir. Kalau bagi dia ini enggak dihitung. Nanti dia nambahi lagi 4 baru duduk tasyahud akhir. Lu, ini tata cara sholat yang kayak gimana ini? Jadinya kan sistematikanya rusak. Gara-gara dia jadi makmum yang masbuk. Merusak sistematika sholat. Sehingga gak urut. Terus kayak gini sholatnya gimana? Ya memang harus kayak gini. Kalau enggak kayak gini nanti dia tidak mengikuti imam. Coba kalau dia enggak mengikuti imam, dapat 1 rakaat bersama imam ya. Imam duduk tasyahud awal dia enggak melakukan, langsung berdiri ke rakaat kedua. Sehingga dia berdiri imamnya duduk. Nanti ada yang gabung di mana misalnya? Gabung di di rakaat yang kedua, gabung di rakaat yang ketiga, makmum yang masbuk. Sehingga enggak jadi jamaah jadi. Yang ini berdiri, yang ini sujud, yang ini rukuk ini. Ini ngapain? Enggak jadi jamaah. Makanya mengikuti jamaah itu yang diperhatikan. Sehingga kalau Anda baca Fatihah baru dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena tadi Anda telat gabung, kok imamnya sudah rukuk, wajib rukuk. Jangan diselesaikan Fatihahnya. Nah, wallahu a'lam.
1: Mutiara nasihat. Saya kasih contoh 6 poin mempraktekkan akhlak mulia sebagai sarana dakwah. Yang pertama, gemar membantu orang lain. Ini yang pertama. Salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan untuk kita praktekkan dalam rangka mendakwahi masyarakat adalah gemar membantu orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan poin ini. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul sekalipun. Antum tahu kan kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali dapat wahyu

di mana? Di Gua Hiro. Gua Hiro itu ada listriknya enggak? Enggak ada. Gua Hiro itu ada di gunung yang tinggi. Di kanan kirinya enggak ada perumahan. Di kanan kirinya enggak ada lampu, enggak ada penerangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di situ beribadah, bertafakur. Tengah-tengah beliau menyendiri, tahu-tahu beliau diapain? Dibekap dari belakang. Diapain? Dibekap dari belakang. Ana kasih ilustrasi ya, supaya antum mengerti betapa mengerikannya. Antum kalau lewat kuburan. Lewat apa? Kuburan. Gak usahlah ada yang ngelutik antum, gak usah. Antum lagi lewat ke lewat kuburan, gelap, tahu-tahu ada yang shh. Gimana? Biasa aja atau Melayu? Itu padahal cuma apa? Shh. Ya. Ini Nabi SAW bukan shh, tapi dari belakang beliau dibekap sampai gak bisa bernafas. Dan itu terjadi berulang kali. Sampai akhirnya kemudian Malaikat Jibril mengatakan Iqra dan seterusnya. Begitu selesai, Nabi SAW pun langsung pulang. Pulang dalam keadaan menggigil, ketakutan, manusiawi atau tidak? Manusiawi. Begitu sampai di rumah, langsung disambut oleh siapa? Khadijah istrinya. Apa kata Nabi SAW? Zammiluni, zammiluni. Tolong selimuti aku, selimuti aku. Dan canggihnya Khadijah, beliau enggak banyak tanya. Ya, ini pelajaran penting buat ibu-ibu. Jadi kalau suami pulang dalam keadaan apa? Menggigil, ya. Dalam keadaan lapar, ya, dalam keadaan capek, jangan ditanya banyak-banyak. Tapi disediakan apa yang dibutuhkan. Ibu-ibu, bapak-bapak itu sebagian dari mereka lebih suka makan di warung daripada makan di rumah. Kenapa? Kenapa? Karena ramah. Bukan hanya masalah apa? Bukan hanya masalah rasa, tapi ramah. Coba kalau antum ke warung, apa kata pembelinya? Apa kata penjualnya? Bade dahar nopo mas. Gitu kan? Coba kalau misalnya kita di rumah, gimana? Boro-boro ditanya bade dahar nopo. Begitu buka, orang apa-apa. Khadijah begitu tahu kondisi Nabi SAW seperti itu, gak banyak tanya. Karena kalau ditanya saat itu enggak cocok momennya. Nabi SAW minta diselimuti, diselimuti oleh Khadijah. Setelah tenang, baru kemudian Nabi SAW cerita apa yang beliau alami. Nah, ketika Nabi SAW menceritakan apa yang beliau alami, apa kata Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Wahai suamiku, demi Allah, tidak mungkin Allah menelantarkan dirimu. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membuat dirimu susah. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menghinakanmu. Kata Khadijah kepada suaminya. Terus Khadijah menyampaikan alasan. Kenapa Allah tidak mungkin menghinakan Nabi kita Muhammad SAW? Apa kata Khadijah? Innaka latasilur rahim
wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqridh dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Karena engkau wahai Muhammad, wahai suamiku, adalah orang yang baik, sering membantu orang lain, suka menjamu tamu. Ketika ada orang butuh bantuan, engkau bantu mereka. Engkau rajin silaturahmi. Orang-orang yang seperti ini tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan kepada kita betapa sangat besarnya efek berbuat baik kepada orang lain dalam dakwah kita. Maka ketika kita suka berbuat baik kepada orang lain, orang tersebut ketika kita omongi, ketika kita kasih masukan, kira-kira dia pakai wuh atau enggak kalau mau menolak? Pakai wuh. Nih, habis kita kirimi sesuatu, habis kita kasih sesuatu, habis kita bantu, dia lagi butuh banget bantuan, istrinya mau melahirkan, gak punya duit, kita bantu. Setelah kita bantu, kemudian beberapa saat kemudian kita dakwahi, kita nasihati, kira-kira dia akan nolak atau tidak? Gak enak dia nolak. Walaupun mungkin dia hatinya gak menerima, minimal dia tidak menolak dengan lisannya. Sehingga mempraktekkan akhlak mulia poin yang pertama ini bisa dengan cara setiap ada orang terkena musibah, kita berusaha untuk yang pertama kali membantu. Oke lah, kita tidak menghadiri ritual-ritual yang mungkin tidak ada contohnya dari Nabi SAW setelah orang meninggal dunia. Tapi kenapa kita tidak mengirimi makanan kepada mereka yang baru saja meninggal keluarganya? Ada sunnahnya enggak? Ada sunnahnya. Apa kata Nabi SAW? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Ketika Ja'far Ibnu Abi Thalib meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Bikinkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Yeah. Coba sekarang, apakah kita praktekkan itu? Begitu tetangga kita meninggal, apa kita ngirim makanan kepada dia? Demi Allah, ayuhal ikhwah, itu akan teringat terus. Ana pernah mengalami ketika ayah wafat, ketika ibu ana wafat, kemudian ada yang ngirimi walaupun mungkin nasi, kemudian lauk seadanya. Sampai sekarang ana masih ingat siapa yang ngirimi. Saking apanya? Saking berkesannya. Ya. Maka praktekkan. Kita tidak hadir ritual-ritual yang dilakukan di keluarga tersebut karena kita tahu itu enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Tapi kenapa sunnah Nabi untuk mengirim makanan tidak kita lakukan? Ya. Luar biasa efeknya. Maka mulai hari ini ada orang meninggal, jadilah orang yang pertama kali ngirimi makanan. Ini adalah yang pertama.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Doa salat jenazah untuk mayit perempuan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita simak teks doa salat jenazah yang disebutkan dalam hadis. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah dan aku menghafal doa yang beliau baca. Beliau membaca, Allahumma ghafir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa dengan domir atau kata ganti hu yang menunjukkan orang ketiga laki-laki. Ulama berbeda pendapat mengenai domir hu, apakah kembali ke kata mayit yang diwakili dengan kata ganti orang ketiga lelaki, ataukah kembali ke jenis kelamin jenazah. Karena ketika itu, Nabi SAW mensolati jenazah seorang lelaki. Pendapat pertama, kata ganti hu kembali ke kata mayit, sehingga ini berlaku baik bagi jenazah lelaki maupun perempuan. Ini merupakan pendapat Asy-Syaukani. Beliau mengatakan, yang zahir, orang yang sholat, dia membaca dengan lafadz ini yang disebutkan dalam hadis. Baik mayitnya lelaki maupun perempuan. Dan kata ganti yang ada tidak diubah menjadi kata ganti perempuan ketika mayitnya perempuan. Karena dhamir ini kembali ke kata mayit, dan kata mayit berlaku bagi jenazah lelaki dan perempuan. Pendapat kedua, kata ganti hu kembali ke jenazah yang disolati. Sehingga dianjurkan mengalami perubahan sesuai jenis kelamin jenazah. Jika jenazahnya perempuan, maka domir hu diganti dengan ha yang menunjukkan kata ganti orang ketiga perempuan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan yang dinilai lebih kuat oleh Imam Ibnu Utsaimin. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, doa beliau, Allahumma ghafir lahu, kata ganti tunggal untuk lelaki. Jika mayitnya perempuan, apakah kita berdoa Allahumma ghafir lahu, ataukah kita membaca doa Allahumma ghafir laha dengan kata ganti perempuan? Jawabannya, kita baca dengan kata ganti perempuan, sehingga kita membaca Allahumma ghafir laha, warhamha, wa'afiha, wa'afu anha, dan seterusnya. Beliau juga memberikan sanggahan untuk pendapat Asy-Syaukani bahwa Rasulullah SAW menggunakan kata ganti orang lelaki karena jenazah yang beliau salati seorang lelaki. Karena hadisnya adalah keterangan dari Auf bin Malik dari doa yang beliau dengar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah. Bagaimana jika orang yang solat tidak tahu apa jenis kelamin jenazahnya? Beliau mengatakan boleh dengan kata ganti lelaki atau wanita. Asy-Syarh Al-Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Sebelum kita memulai ya membahas tentang rincian dari hukum ra', ya, terlebih kami akan menyampaikan dahulu tentang tafkhim wa tarqiq, ya. Tafkhim, ya, dari kata fakhama, ya, yaitu menebalkan, ya, yaitu membunyikan huruf-huruf hijaiyah dengan suara tebal, ya. Atau sering kita membacanya dengan memonyongkan ya bibir ke depan, ya. Begitulah cara kita membaca huruf tafkhim, ya. Ada 7 huruf ya, yang dibaca tafkhim di dalam huruf-huruf hijaiyah, yaitu khusso, dhati, qid, ya. Huruf kha, huruf sad, huruf dhad, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, dan dha, ya. Huruf yang kita sebutkan baru saja, yaitu ada 7 huruf, adalah bacaan tafkhim, ya, yang dibaca tebal manakala berharokat sukun, ya. Pada 7 huruf ini adalah merupakan huruf-huruf istiqla, ya, kita sudah pernah membahas 7 huruf isti'la, yaitu kha, sa, dha, gha, ta, qa, dan dha, ya, dha. Dan kesemuanya harus dibaca tebal, ya. Ini adalah urutan huruf yang pertama, yaitu huruf-huruf yang dibaca tebal. Nanti kita akan lebih rinci dalam membahasnya. Yang kedua adalah huruf-huruf yang dibaca tipis atau tarkik, ya. Yaitu ya merupakan masdar dari raqqaqa atau artinya menipiskan, ya. Yaitu membunyikan huruf-huruf hijaiyah dengan bacaan atau suara tipis, ya. Pada huruf tarkik, ya, yaitu kebalikan dari huruf tafkhim, ya, atau sisa dari huruf tafkhim, ya, atau sering kita dengar yaitu huruf istifal, ya. Huruf-huruf yang dibaca tipis adalah huruf-huruf istifal atau huruf selain isti'la, ya. Ini yaitu kita membaca dengan tipis, ya, membaca dengan tipis. Kemudian urutan huruf yang ketiga adalah huruf-huruf yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis, ya. Kadang dibaca tebal atau kadang dibaca tipis. Semisal bacaan atau huruf alif, ya, dibaca tebal ketika didahului oleh huruf isti'la, ya. Huruf alif dibaca tebal ketika didahului huruf isti'la, dan dibaca tipis ketika didahului huruf istifal, ya. Ini beberapa huruf yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Huruf yang lain juga yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis adalah huruf lam, ya. Huruf lam dibaca tebal hanya pada lafaz Allah, ya, atau pada kata lafzul jalalah, lafaz Allah, ya. Ketika lam, ya, pada lafaz Allah ini, maka kita membaca dengan tebal. Selainnya, maka lam dibaca dengan tipis. Misal Allah, ya, dibaca tebal. Lillah dibaca tipis. Lillah. Kemudian huruf yang lain yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis adalah huruf ra, ya, yang nanti kita akan bahas lebih rinci terkait dengan hukum ra, ya. Kemudian yang keempat adalah bacaan gunnah, ya, kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Baik, kita akan masuk satu persatu dari pembahasan.
4: Tanya jawab.
5: Oh iya, terima kasih. Ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau kita itu sering disakiti? Tadi kita diperintahkan supaya jangan marah, yaitu dengan melatih diri untuk sabar, ya, untuk tidak mudah terpancing emosi dan seterusnya. Ah, maka perlu kita pahami, bukan arti sabar itu adalah nerimo. Ya, bukan artinya adalah kita diperintahkan sabar, artinya kita menerima, diperlakukan oleh orang lain seperti yang mereka inginkan. Itu bukan artinya seperti itu. Tapi arti di sini adalah ketika kita dicela, dicaci maki, dituduh, difitnah, maka kita sabar. Kita menahan diri untuk tidak meluapkan dalam bentuk emosi. Kemudian kita setelah itu memberikan masukan, memberikan nasihat, baik secara langsung atau kita melibatkan orang ketiga yang kira-kira orang tersebut mau mendengarnya. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Karena akan beda di sini. Pada saat kita mungkin dicaci maki, dicela, dituduh, difitnah, ya, kayak seperti kemarin kan, ya, seringkali gara-gara ya daging itu menjadi masalah, ya atau tidak. Kita sebagai panitia begitu pulang bawa buat tetangga kiri kanan, kemudian terdengar ucapan, ya, deneng sikur gaji tok, deneng kur gaji tok, jere dagingnya disimpan dewek. Ah, ini kan kalau apa, kalau kita rasakan itu cukup menghujam, bis boro-boro diwai gratis, orang kon bayar. Tapi ada pula orang yang seperti itu, ya, keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Pada saat kita langsung luapkan dalam bentuk emosi, nanti akan terjadi ya sebuah efek yang tidak baik. Maka kita menahan diri. Tapi bukan berarti kita terima. Ya, selanjutnya kita jelaskan. Mungkin secara langsung kalau kita sanggup. Kalau tidak, maka libatkan orang ketiga, orang lain. Ya, jelaskan permasalahannya seperti ini dan seperti itu. Kalau panjenengan kurang puas, ngesuk, ya, tahun ngarep, nyembelih. Nyembelih dewek. Udah kayak gitu puas. Ya, biar puas. Seperti itu. Jadi beda kan ya. Kalau kita langsung luapkan dalam bentuk emosi, efeknya tidak baik. Tapi kalau kita menahan diri terlebih dahulu, nanti yang keluar dari kalimat kita juga bisa lebih terarah, terkontrol, tidak menjatuhkan, ya tidak mencaci maki dan seterusnya. Seperti itu. Tetap kita ada usaha. Kayak seperti tadi kita lagi ngantri di supermarket, kemudian ada orang yang nyelonong, ya. Maka di sini kita sabar, lus dada. Ya, musab dada, sabar, ya. Tapi bukan berarti kita biarkan orang tersebut dengan seenaknya apa? Ngambil hak orang lain. Kita ingatkan, Mas, kita dari tadi sudah ngantri lama di sini. Sebagian Mas buru-buru, kita juga buru-buru. Ya, mohon hargai orang lain. Sudah, beda antara kita langsung, Mas. Linting, linting bajunya langsung apa? Ya, mantan preman. Kan akhirnya terjadi, ini beda kan? Kalau yang menyikapi dengan emosi terjadi sebuah perkelahian nanti adu mulut dan seterusnya. Tapi kalau kita menahan emosi terlebih dahulu, ya dalam memberikan nasihat juga akan lebih bisa terkontrol kalimatnya dan ucapannya. Wallahu ta'ala alam suhab.
2: Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan, hendaklah dia bisa tegar setegar batu karang ini. Kita bisa melihat batu karang ini yang saya duduki pada saat ini tidak henti-hentinya dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, diterpa dengan terjangan ombak yang begitu dahsyat. Tetapi batu karang tidak pernah bergeser dari tempatnya. Batu karang ini tetap berdiri kokoh di tempatnya, tetap pada pendiriannya. Inilah yang harus dicontoh oleh seorang muslim. Seorang muslim ketika sudah mengucapkan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho saat menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Harusnya kita tegar berpegang pada keyakinan itu. Apapun yang kita hadapi dari ujian keimanan, dari ujian ketakwaan, maka hadapilah dengan penuh ketegaran. Sungguh beratnya kita berpegang pada keimanan kita tidaklah lama. Walaupun berat kita berpegang pada keimanan kita, tetapi tidak lama. Kebahagiaan akan menanti kehidupan kita di akhirat kelak saat kita bisa menutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saat kita menutup kehidupan kita berpegang pada kalimat tauhid la ilaha illallah, saat kita menutup kehidupan kita menjadi seorang umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah, mencintai syariat yang dibawa oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun ridho dan mencintai diri kita. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, terutama masalah ujian keimanan, hadapilah dengan penuh ketegaran. Memang berat berpegang pada syariat Islam, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menggambarkan, ya'ti zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman pada umatku, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamrati minan nar, orang yang berpegang pada agamanya itu sebagaimana orang yang memegang bara api, berat, sakit, terbakar. Tetapi kita harus tegar, tetapi kita harus sabar sampai Allah mewafatkan kita. Sebagaimana tegarnya batu karang ini, di mana batu karang ini setiap hari tidak pernah terputus, setiap hari tidak pernah beristirahat. Dengan tegar, tidak bergeser satu senti pun dari tempatnya, menghadang deburan ombak yang begitu kuat. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan keimanan kita sebagaimana sebagaimana tegar dan kokohnya batu karang ini. Semoga kematian kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin, sembahlah Allah sampai datang kematian menjemput kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal mewafatkan kita di atas keimanan, di atas ketakwaan. Dan semoga husnul khatimah adalah suatu anugerah terindah yang akan Allah berikan di akhir dari episode kehidupan kita. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Lima keutamaan kalimat zikir yang empat. Tahukah Anda bahwa ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akbar memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selain ucapan zikir ini bernilai sedekah, berikut ini adalah keutamaan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir yang lainnya. Pertama, ucapan Subhanallah, Alhamdulillah.

alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu Akbar merupakan zikir yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba', subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ada empat ucapan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak mengapa dari mana saja engkau hendak mulai membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, empat kalimat ini lebih baik nilainya daripada dunia beserta seluruh isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam Faidhul Qadir mengatakan, segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya, ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bahwa keempat kalimat tersebut lebih baik daripada dunia seisinya. Ketiga, zikir yang empat ini akan menghapuskan dosa-dosa walau sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamama al-mi'ati la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir." غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Barang siapa mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah, di setiap akhir salat sebanyak 33 kali, mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah, sebanyak 33 kali, bertakbir, yaitu Allahu Akbar, sebanyak 33 kali, lalu sebagai penyempurna bilangan 100, ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikana lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Keempat, ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu Akbar akan mengelilingi arsy dan menyebut nama orang yang membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. Sungguh kalimat zikir yang kalian ucapkan dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala seperti tasbih, yaitu subhanallah, takbir, yaitu Allahu Akbar, tahlil, yaitu la ilaha illallah, mengelilingi arsy. Dan kalimat-kalimat zikir itu mengeluarkan dengungan seperti suara lebah, seraya menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkannya. Tidakkah salah seorang di antara kalian suka apabila ada dari amalannya yang senantiasa menyebutkan namanya di sisi Allah? Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, zikir yang empat ini adalah penawar sifat kikir, pengecut dan lemah dalam ibadah malam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah ta'ala يعطي المال من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قولي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله

Wallahu akbar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi akhlak-akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rizki di tengah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi harta kepada siapa yang Dia cintai dan siapa yang Dia benci. Namun Allah tidak memberikan keimanan kecuali hanya kepada siapa yang Dia cintai. Barang siapa yang merasa kikir terhadap harta yang akan dia infakkan, takut terhadap musuh dalam jihad, dan khawatir terhadap malam yang dia hadapi kesulitannya, hendaknya dia memperbanyak ucapan La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Demikianlah lima keutamaan zikir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara memberitahu kepada orang tua agar meninggalkan kesyirikan? Apakah perlu berhijrah zahir karena di lingkungan kampung ana masih banyak kesyirikan? Jazakallahu khair Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Untuk menyikapi ya orang tua ya, kita harus menggunakan cara yang istimewa ya, cara yang terbaik. Orang tua tidak seperti orang lain, dan di dalam Islam ya orang tua ini sangat diistimewakan. Orang tua sangat diistimewakan di dalam Islam. Kita harus menghormati mereka. Kalaupun kita mengingatkan mereka, maka kita harus menggunakan cara yang paling baik untuk mengingatkan mereka. Jangan sampai kita berkata dengan kata-kata yang kasar, ya, atau berkata-kata dengan kata-kata yang menyinggung perasaan mereka, ya. Sampaikan apa yang kita inginkan dengan cara sebaik mungkin. Misalnya dengan menampakkan kebaikan kepada mereka, dengan menjelaskan yang baik kepada mereka, ya. Ini akan menjadikan orang tua tahu bahwa yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Misalnya ini ada hadis seperti ini, ya, kita sampaikan. Kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol perkataan kita dengan baik, kita bisa menyampaikan pesan tersebut melalui tulisan. Kita tulis sebaik mungkin, kemudian kita berikan kepada orang tua. Atau misalnya kita memberikan kepada orang tua, misalnya video yang berasal dari ustadz yang menjelaskan masalah tersebut, sehingga orang tua tidak terlalu merasa disudutkan atau disalahkan. Ya, kita harus benar-benar ya berusaha untuk menasihati orang tua kita sebaik mungkin, karena orang tua ini sangat diistimewakan di dalam Islam. Sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa taala sudah membenci kesyirikan. Kesyirikan adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana kesyirikan ini tidak mempengaruhi kewajiban seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa in jahadak ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan taati, tapi tetap berbuat baik kepada keduanya. Berbakti tidak terpengaruh oleh tindakan yang sangat menjadikan Allah murka. Di sini orang tua tidak hanya melakukan kesyirikan saja. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Itu pun anak masih diwajibkan untuk berbakti. Ya, ini menunjukkan bahwa ya amalan berbakti kepada orang tua ya ini bukan amalan yang sederhana. Ini amalan yang istimewa di dalam Islam. Ya, kita sangat diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga untuk menasihati orang tua ya, kita butuh cara yang khusus. Dan jangan terlalu berambisi. Maksudnya ya, jangan tergesa-gesa. Ya. Terkadang orang tua lebih luluh dengan bukti perbuatan kita, dengan kebaikan kita, dengan akhlak kita, bukan dengan perkataan kita. Ada banyak ya teman-teman yang bercerita ketika pertama kali ya mendapatkan hidayah sunnah ya, mereka tergesa-gesa, akhirnya sampai cekcok dengan orang tuanya. Kemudian setelah itu ya semakin hari dia sadar dengan kesalahannya, akhirnya mengubah cara menasihati dengan akhlak yang mulia, dengan menampakkan kebaikan kepada orang tua, dengan menampakkan syariat berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua. Dan dengan akhlak yang mulia ini, orang tua akan lebih mudah untuk menerima kebaikan dari anaknya. Ketika orang tua tahu keadaan anaknya semakin baik, ya, ada perubahan yang drastis dalam kehidupan anak, orang tua akan penasaran, akan banyak bertanya, dan dari itulah ya kita menjawab pertanyaan tersebut tanpa harus memojokkan orang tua sama sekali. Ya, banyak yang mencoba cara ini dan akhirnya berhasil. Juga ya, jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Merekalah orang yang paling berhak untuk kita berikan kebaikan. Dan di antara kebaikan tersebut adalah mendoakan orang tua, misalnya masih dalam kesyirikan, ya, doakan orang tua agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan itu, ya. Dan kalau misalnya ya, kita tidak berhasil mendakwahi orang tua, kita tidak boleh ya merasa kita gagal, ya. Jangan merasa kita gagal, ya. Kita sudah berhasil menyampaikan kebenaran ini kepada orang tua. Dan memang setiap usaha tidak harus berhasil. Nabi Ibrahim, beliau seorang nabi, Khalilur Rahman, ya, Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, sudah berusaha mendakwahi ayahnya, tapi ternyata ayahnya tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam surat Maryam bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahinya dengan kata-kata yang halus, dengan sebutan kesayangan, ya abati, ya abati, ya abati, ya, bukan mengatakan ya abi, tapi mengatakan ya abati. Ini panggilan kesayangan, panggilan kehormatan, ya, dan kata-katanya halus. Tapi setelah itu ayahnya mengatakan, la illam tantahi la arjumannak, wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti, maka aku akan merajammu. Wahjurni maliya, silakan sana pergi. Nabi Ibrahim, ya, sudah berusaha untuk mendakwahi ayahnya, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ayahnya mendapatkan hidayah. Kita juga demikian, ya. Kita siapa? Kita sangat jauh dari derajat Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim saja bisa tidak berhasil, ya, apalagi kita. Ya. Maka kita berusaha untuk mendakwahi terus orang tua kita, kita berusaha untuk mendoakan orang tua kita, dan dakwahi dengan akhlak yang mulia, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk menerima hidayah dan bisa meninggalkan kesyirikan-kesyirikan dan meninggalkan amal-amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan.
0: Taukah Anda?
3: Dan insya Allah kita akan membahas tentang keberadaan hadiah, tapi hakikatnya adalah sogok, hakikatnya adalah rishwah, hakikatnya adalah suap, sehingga bentuk lahiriahnya hadiah, mungkin dia bisa nyatakan sebagai hadiah, tapi di balik itu statusnya adalah suap. Kita bisa membaca keterangan ini dari apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin. Ketika hadiah itu diberikan dalam rangka cari muka di hadapan aparat, tentu saja latar belakangnya bukan karena kasih sayang, tapi latar belakangnya hadiah ini diberikan penuh dengan kepentingan. Dan kita tahu namanya masyarakat, kalau dia nggak punya kepentingan dengan aparat, nggak mungkin dia ngasih. Nggak mungkin. Kecuali kalau dia tetangga atau punya hubungan kekerabatan, atau misalnya ada orang yang senang banget dengan orang ini karena misalnya pejabat ini punya prestasi besar bagi masyarakat, ya, kemudian dia menghadiahkan sesuatu sebagai bentuk penghargaan karena telah dibantu, ya, masyarakat merasa senang dengan dia. Ada orang yang misalnya ngasih hadiah kepada gubernur tertentu, ya, karena dia merasa senang dengan gubernur ini. Kita bisa katakan insya Allah hadiah seperti ini bukan termasuk hadiah yang bermasalah. Tapi kalau hadiahnya latar belakangnya adalah karena kepentingan, tidak ada alasan yang lain selain karena kepentingan, maka hadiah ini hakikatnya adalah suap dan bukan hadiah. Al-Ghazali menjelaskan, Fa in kana jahuhu bi wilayatin tawallaha min qada'in aw amalin aw wilayatu sadaqatin aw jibayah aw jibayati malin aw ghairihi min al-a'mali as-sultaniyah hatta wilayat al-awqaf mathalan wa kana lawla tilkal wilayah lakana la yuhda ilayh. Ketika seseorang memiliki posisi karena jabatannya, baik sebagai hakim, wilayah qada, au amal, atau aparat sipil, au wilayah sadaqah, atau dia yang bagian menangani zakat, au jibayatu malin, atau yang menarik zakat, atau jabatan apapun di pemerintahan, sampai yang ngurusi masalah wakaf, wilayatu al-awqaf. Wa kana laula tilkal wilayah, dan andaikan bukan karena jabatan itu, dia tidak akan diberi hadiah. La yuhda ilai, andaikan bukan karena dia punya jabatan, gak mungkin orang ini akan ngasih hadiah. Tetangga bukan, kerabat juga bukan, teman akrab juga bukan, gak ada latar belakang yang lain selain karena orang ini pemegang kebijakan. Sehingga dia didatangi oleh pabrik A, didatangi oleh pabrik B, didatangi oleh pabrik C, perusahaan A, B, C pada berdatangan satu demi satu ke rumahnya. Ada apa dengan perusahaan ini yang datang ke rumahnya? Kenapa perusahaan ini ingin membangun kedekatan dengan aparat ini? Tidak lain jawabannya adalah karena status hadiah ini diberikan laulatil kalwilayah. Andaikan bukan karena jabatannya, dia enggak bakalan ngasih. Fahadhihi rishwatun uridat fi ma'radil hadiah. Maka statusnya adalah rishwah, adalah sogok yang ditampakkan sebagaimana layaknya hadiah. Rishwatun uridat fi ma'radil hadiah. Hakikatnya adalah rishwah, namun disampaikan sebagaimana layaknya hadiah. Dan al-amru ala hakikati, yang menjadi penilaian adalah hakikat dari sesuatu, meskipun namanya bisa jadi berbeda. Karena al-ibratu bil hakikah la bil ism, yang menjadi acuan adalah hakikatnya, bukan sebatas nama. Bisa jadi ada orang yang menamakannya sebagai sedekah, tapi hakikatnya itu rishwah, sogok. Contohnya gimana Pak? Sebelum pilkada misalnya, atau pilihan apa, lalu dia bagi-bagi sembako. Ya, ini dari nomor sekian. Ini dari nomor sekian. Nanti tolong difoto ya. Kenapa harus pakai foto-fotoan? Terus tolong ya, nanti di-upload. Ini sebagai wujud dari perhatian kami kepada rakyat. Sekarang, karena dia pingin mendapatkan suara dari mereka. Begitu selesai, ya mungkin kita bisa tahu realita yang ada di lapangan.

lagi pilek, ya, pilihan caleg atau pil-pil yang lain. Kemudian dia nyebar hadiah, ngasih amplop, ya, ngasih apalagi bingkisan-bingkisan. Itu boleh nggak diterima? Coba di transition, boleh nggak seperti itu diterima? Seperti ini digolongkan oleh para ulama masuk dalam kategori rishwah, sehingga bisa jadi rishwah itu diterima oleh rakyat. Dan ini biasanya dilakukan pada saat orang itu menjelang pemilihan. Makanya sampai ada yang menyebut serangan subuh. Tayyib, di sini kita sebutkan ada fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah. Ini pernah saya tulis di web konsultasisyariah.com, ya. Apa hukum dalam Islam tentang seorang calon anggota legislatif dalam pemilihan yang memberikan harta kepada rakyat agar mereka memilih dalam pemilihan umum, agar masyarakat memilih calon itu dalam pemilihan umum, sehingga dia ngasih untuk cari suara, bukan karena rasa sayang, bukan karena ingin memberikan sedekah, bukan, murni cari suara. Jawaban Lajnah Daimah, i'ta'un nakhib malan minal murashah min ajli ayyusawwita bismihi naw'un minar rishwah. Memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih dari kandidat peserta pemilu, min ajli ayyusawwita bismihi, agar mereka bisa memilih dirinya, naw'un minar rishwah, termasuk salah satu bentuk rishwah. Jadi ada rishwah dari atas ke bawah. Siapapun dia, calon lurah misalnya bagi-bagi amplop, ya, atau bagi-bagi sembako, calon apa lagi? Kalau calon camat tidak ada, ya. Camat alhamdulillah nggak pakai sistem pemilu, sehingga nggak bikin ribut di masyarakat. Ya. Salah satu di antara keistimewaan DIY Yogyakarta adalah nggak pernah ribut untuk urusan gubernur. Yang mungkin itu ribut di daerah-daerah yang lain ada pemilihan gubernur, ya. DIY alhamdulillah nyaman sentosa untuk masalah ini, sehingga kita bisa merasakan dalam suasana yang jauh dari pemilu rakyat itu tenang, nyaman suasananya. Tapi kalau sudah giliran pemilihan bupati, wah, tegang antara satu dengan yang lain, saling lirik-lirian gitu, ya.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Qadha zakat mal. Orang yang menunda pembayaran zakat, dia berdosa, sehingga wajib bertaubat. Imam Ibnu Utsaimin ditanya tentang orang yang tidak bayar zakat selama 4 tahun. Jawaban beliau, orang ini berdosa karena menunda zakat. Karena kewajiban seseorang adalah segera menunaikan zakat setelah tiba waktunya dan tidak menundanya. Karena pada asalnya, semua kewajiban harus dikerjakan segera. Karena itu, orang ini wajib bertaubat kepada Allah dari maksiat ini. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Setelah taubat, apakah kewajiban zakatnya gugur? Dalam ibadah zakat, ada dua unsur. Satu, beribadah kepada Allah. Dua, menunaikan hak fakir miskin dan semua orang yang berhak menerimanya. Hak untuk orang lain tidak bisa gugur sampai dia ditunaikan. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, ada orang yang tidak membayar zakat selama 5 tahun karena tidak punya perhatian dengan zakat. Sekarang dia bertaubat, apakah kewajiban zakatnya menjadi gugur? Jika belum gugur, apa yang harus dilakukan? Penjelasan Imam Ibnu Utsaimin, zakat adalah ibadah kepada Allah dan menunaikan hak orang fakir. Ketika seseorang tidak membayar zakat, dia melanggar dua hak, hak Allah dan hak orang fakir, dan semua yang berhak menerima zakat. Jika dia bertaubat setelah 5 tahun, seperti yang disampaikan dalam pertanyaan, maka taubatnya menggugurkan hak Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, selanjutnya yang tersisa adalah hak kedua, yaitu hak para penerima zakat, orang fakir, dan yang lainnya. Sehingga tetap wajib menyerahkan zakat kepada mereka. Dan bisa jadi, dia mendapat pahala karena taubatnya sah. Karunia Allah sangatlah luas. Liqa'at Bab Al-Maftuh. Demikian, Allahu A'lam.
2: Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Iqra' bismi rabbikalladzi khalaq.
4: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
3: Khalaqal insana min 'alaq.
4: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3: Iqra' wa rabbukal akram.
4: Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia.
3: Alladzi 'allama bil qalam.
4: Yang mengajar manusia dengan pena.
3: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
4: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
3: Kalla innal insana layatgha.
4: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
3: Allahu istaghna.
4: Apabila dia melihat dirinya serba cukup.
3: Inna ila rabbika ruj'a.
4: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
3: Ara'aital ladzi yanha.
4: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
3: 'Abdan idza shalla.
4: Yaitu orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
3: Ara'aita in kana 'alal huda.
4: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran?
3: Aw amara bittaqwa.
4: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
3: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
4: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
3: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
4: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya.
3: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
4: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
3: Nasiyatin kadzibatin khati'ah.
4: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
3: Falyad'u nadiyah.
4: Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
3: Sanad'u zabaniyah.
4: Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah.
3: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
4: Sekali-kali tidak. Janganlah patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
2: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
6: Ini mungkin tersebar di masyarakat, Ustaz. Kalau hutang itu enak, mudah, tapi ditagihnya susah, Ustaz. Bahkan biasanya yang hutang itu lebih galak daripada yang nagih, Ustaz. Nah, sebenarnya hukum hutang sendiri di agama Islam gimana, Ustaz?
7: Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hukum hutang itu terbagi dua, ya. Jadi, yang berhutang sama yang ngutangin, kan gitu. Kalau yang menghutangi, ini mustahab, dianjurkan. Karena itu berarti menolong saudara kita. Waman yassara ala muksirin yassara wahu. Di dunia wal akhirah, siapa yang memudahkan urusan orang yang beriman, maka Allah akan memudahkan urusannya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni ahi. Allah akan menolong hambanya selagi dia menolong saudaranya. Nah, kalau kita ngutangin itu kan nolong, kan. Nah, dia kesusahan karena rata-rata orang utang itu kan susah. Itu hukum bagi yang mengutangi. Jadi dianjurkan, disunnahkan. Yang kedua, bagi yang berhutang.
6: Berhutang.
7: Kalau yang berhutang itu boleh. Jadi bukan dianjurkan.
6: Dianjurkan.
7: Nah, boleh aja. Jadi Islam gak melarang juga, karena kadang-kadang orang itu memang butuh untuk berhutang. Jadi tidak diharamkan. Tapi juga tidak dianjurkan. Bukan sunnah, apalagi wajib, enggak. Jadi boleh saja. Ya, Nabi juga pernah hutang, kan. Ketika beliau, apa namanya, hutang makanan kepada orang Yahudi. Sampai menggadaikan baju besinya. Subhanallah, Nabi Muhammad itu ya. Dia menggadaikan. Dan di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya, bahkan itu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Yaitu ayat tentang utang piutang. Makanya masalah utang piutang itu masya Allah dibahas secara komplit dalam Al-Quran, dalam Islam. Ya, jadi Islam mengatur segalanya. Salah kalau orang bilang Islam mengatur cuma masalah ibadah. Apa seperti sholat, puasa. Enggak, masalah-masalah ekonomi juga dibahas, termasuk utang piutang, masalah muamalah. Gitu.
6: Jadi boleh, Ustaz, ya?
7: Boleh kalau
6: tidak dianjurkan.
7: Ya.
6: Dan untuk syaratnya sendiri, Ustaz, ketika kita melaksukan akad utang piutang, mungkin ada syarat-syarat tersendiri, Ustaz, baik dari yang hutang maupun menghutangi.
7: Ya, kalau etika etika ya dalam utang piutang, ya mungkin ya sudah diatur dalam ayat yang paling panjang tadi, misalkan harus dicatat ya supaya nanti nggak hilang, nggak menjadi sengketa. Ya, kadang kalau nggak dicatat itu kan akhirnya lupa terus bikin sengketa. Ya, makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, tulis. Gitu. Jadi kita dianjurkan untuk menulis. Kemudian, nah jadi kalau bisa ditulis hitam di atas putih gitu ya, supaya nanti nggak mengingkari, nggak menjadi persengketaan.
6: Benar, Ustaz.
7: Kemudian yang paling penting juga mungkin dalam masalah utang piutang itu adalah bagaimana kita menata niat kita. Orang yang berhutang niatnya apa? Yang mengutangi niatnya apa? Yang berhutang niatkan memang untuk kebutuhan yang mendesak, ya, untuk kebutuhan mendesak, jangan untuk kebutuhan gaya-gayaan aja gitu. Jadi betul-betul mendesak untuk makan misalkan, untuk bayar kontrakan, mungkin itu mendesak juga ya kan. Tapi kalau hanya sekedar gaya saja, oh ini lagi ada keluaran baru nih HP. Laptop atau hutang. Sepeda motor, ini lagi rame Goes, hanya merek-merek yang berganti, maka itu jangan. Ya, jadi bukan hobi utang itu. Jadi menata niat penting.
6: Bagi yang berhutang Ustaz, mungkin ada badapnya Ustaz.
7: Nomor satu tadi niat. Ya, niatkan kita tujuannya adalah untuk nolong. Ya, untuk nolong ikhlas lillahi jalla wa ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami menolong kalian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang kedua, kita jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Orang yang hutang itu kan mesti karena kepepet rata-rata ya. Jangan kemudian digunakan untuk kesempatan dalam kesempitan. Nolong tapi mentung. Akhirnya apa? Saya kasih pinjaman tapi harus kembaliannya sekian. Itu kan itu namanya nolong tapi mentung itu namanya. Nah, itu nggak boleh. Jadi utang piutang itu kan akadnya akad sosial, tujuannya untuk membantu. Jangan kemudian dikomersilkan. Karena kalau dikomersilkan jadinya riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagi yang mengutangi juga, jadi tetap kita berbuat baik. Ya, usahakan kita berbuat baik. Kalau memang betul-betul tidak mampu membayar, ya kita tangguhkan. Kalau kita punya rezeki yang lebih, udah gratiskan. Gitu. Ya. Wa in kana du usratin fa nadiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau dia kesusahan, tangguhkan di waktu yang mudah bagi dia. Jadi betul-betul ini enggak bisa bayar, udahlah, enggak apa-apa bulan depan kalau kamu dapat rezeki. Ya, syukur-syukur lagi kalau kita mau gratiskan dia. Udah enggak usah bayar,
6: diputihkan semuanya.
7: Itu malah lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus karena itu membantu dia.
6: Itu. Terkait menagih hutang, Ustaz. Ya. Ini di dalam Islam apakah diatur adab-adabnya, Ustaz?
7: Menagih hutang. Ya, pertama tentu tadi ya, menagih itu dengan cara yang baik, sopan. Ya, jangan kemudian bentak-bentak ya. Ya, jadi tentu kita karena tujuan kita aslinya adalah berbuat baik, jangan sampai kemudian kita ya apa perbuatan baik tersebut menjadi hambar karena akhlak kita yang buruk ya, misalkan ngungkit-ngungkit ya, apalagi nyebut-nyebut di semua orang, akhirnya mempermalukan orang yang berhutang, yang berhutang ya, padahal dia mungkin sudah berusaha. Ini jangan, tetap kita berusaha untuk kalau mau menagih yang bagus, nagih yang baik, berusaha untuk menutupi karena hutang itu juga aib. Gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menutupi terlebih dahulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimahum ro'an idaqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahimahum ro'an samhan ya, idaba samhan idastara wa samhan idaqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang samhan itu gampangan. Ketika jual, ketika membeli, ketika nagih hutang. Jadi gampangan juga. Itu akhlak ya, akhlak dalam menagih itu penting.
6: Dan ketika mungkin kita sedang menagih hutang Ustaz, ada teman-teman mungkin yang menagih hutang kemudian yang dihutangi itu justru malah bersikap tidak baik kepada kita Ustaz, malah mungkin bentak-bentak atau mungkin baru hutang kemarin saya ikut ditagih gitu-gitu Ustaz. Nah ini sikap kita gimana Ustaz?
7: Iya.
6: Malah lebih galak biasanya daripada yang nagih Ustaz.
7: Makanya itulah ya, kalau bisa ya jangan hutang gitu. Memang itu fakta juga sih, repot juga. Jadi kembali kepada masing-masing ya. Ya, orang yang menghutangi hendaknya memperhatikan akhlak-akhlak orang yang menghutangi. Orang yang berhutang juga harus memperhatikan adab-adab berhutang. Ya, jadi masing-masing harus melaksanakan adab-adabnya, masing-masing, kewajiban-kewajibannya ketika dia berhutang dan ketika mengutangi. Kalau memang kita sudah nagih baik-baik, dia kemudian galak, malah mungkin marah-marah sama kita dan sebagainya, ya pertama kita introspeksi diri, kita introspeksi diri, barangkali memang kitanya yang keliru gitu kan, bagi yang mengutang ini. Kalau memang kita yang keliru, ya berarti kita perbaiki, ya kita perbaiki. Kalau memang dia yang keliru, ya karena mungkin kan ada sebagian orang itu memang dia mampu tapi di molor-molor gitu ya kan, sengaja itu nggak boleh juga. Matululoni yudulmun, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu, itu kedoliman. Jadi intinya masing-masing harus sadar tentang kewajibannya, ya harus sadar tentang kewajibannya. Yang menghutangi jaga niat, jaga akhlak ketika menagih, ketika dan sebagainya. Yang berhutang juga demikian. Ini kita sudah dibantu, jangan sampai kemudian malah kita marahin orangnya. Nah gitu.
6: Dan gara-gara hutang ini banyak terjadi di luar sana, mungkin sampai memutus tali silaturahim dan seterusnya Ustaz. Bahkan ada mungkin teman dan teman satunya hutang, sungkan, kemudian gak saling sapa dan seterusnya. Gimana hal ini Ustaz?
7: Ya itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dulu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hutang. Ya Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrob. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang.
6: Hutang.
7: Terus para sahabat nanya, ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'idu minal maghrib. Kenapa kamu kok sering berlindung kepada Allah dari hutang? Ya, kenapa emang? Ya, kata Nabi SAW, inna rajula idha ghorima haddasa fakadaba wa wa'ada fa'ahlaf. Karena orang itu kalau biasanya, kalau sudah hutang, kalau ngomong dusta biasanya, dan kalau dia berjanji dia ingkari, ya ngomongnya ya besok, pekan depan ya, atau besok, ternyata besok afan akhi, ternyata belum punya, besok lagi ya, sebulan, setahun, sampai lali ya. Ya jadi memang akhirnya kemudian seperti itulah, bohong, kemudian ingkar janji, kemudian terputus persahabatan dan sebagainya. Ya makanya Islam betul-betul menata ya masalah utang piutang ini, betul-betul ditata dalam agama Islam. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu masalah utang piutang, supaya persahabatan kita, persaudaraan kita jangan sampai pecah hanya gara-gara
6: utang,
7: masalah utang piutang tadi. Ya Nabi SAW mengatakan ma tawadasnani villa sumaftaraka illa lidan bin yuhdisu ahaduma. Tidaklah dua orang itu bersahabat karena Allah SWT, ya kemudian pecah, putus persahabatan tersebut kecuali karena dosa. Ya seperti tadi kan, dusta kan dosa, mengingkari janji dosa. Nah itu.
6: Dan adakah ancaman Ustaz mungkin bagi orang yang berhutang tapi niatnya tidak ingin dibayar Ustaz?
7: Iya ada. Ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man akhoda amwalan nas yuridu adaha addawahu anhu. Siapa yang hutang dan niatnya akan melunasi, Allah akan bantu dia untuk melunasi. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha ya atlafahu. Tapi barang siapa yang hutang tujuannya adalah untuk enggak bayar gitu, enggak ingin melunasi, maka Allah akan merusak hartanya, enggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ancamannya dan banyak ancaman-ancamannya. Matlul ghani dzulmun, orang yang punya hutang tapi dia enggak bayar itu zalim. Bahkan dalam hadis yang lain, lajul wajidi yuhillu ukubatahu wa irdahu, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, berarti halal ya untuk dihukum dan halal juga kehormatannya dicemarkan. Jadi boleh disampaikan ke orang-orang, wah ini hati-hati nih kalau hutang
6: enggak bayar.
7: Enggak bayar. Nah, itu supaya mereka hati-hati ya, supaya enggak tertipu sama dia. Karena ada sebagian orang seperti itu harus diingatkan. Ini sudah berkali-kali seperti itu, dia hutang enggak bayar, itu perlu diperingatkan. Enggak apa-apa. Kalau memang sudah terbukti bahwa dia punya mampu bayar tapi enggak pernah
6: bayar.
7: Nah, itu.
6: Dan
7: banyak hadis-hadis yang lain ancaman-ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang hutang gitu ya. Ada hadis juga Nabi SAW mengatakan man mata wa alaihi dinarun wa dirhamun kudiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirham. Siapa yang mati padahal dia punya utang dirham atau dirham, maka nanti akan di ini kebaikan-kebaikan dia itu nanti di akhirat, di hari kiamat nanti akan dihapus untuk nutupi dosanya tadi itu. Ya, padahal pada hari itu tidak ada dirham dan dirham lagi. Karena diambilkan dari kebaikan-kebaikan dia. Itu kan rugi kita bawa, padahal besok itu kita butuh untuk pahala gitu kan. Ternyata pahalanya untuk melunasi
6: nutupi hutang.
7: Ya. Bahkan dulu di zaman Nabi ada orang yang punya utang, Nabi enggak mau nyolatin. Sampai ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah yang nanggung mau membayar hutangnya, baru Nabi mau nyolatin. Nah itu kan ancaman itu bagi orang-orang ya. Makanya kalau kita bisa untuk tidak berhutang ya, jangan berhutang ya, mending kita qanaah, mensyukuri apa yang ada, kecuali kalau memang itu adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak gitu.
6: Dan terkait
7: dan enak plong juga kalau orang nggak punya utang. Iya, itu kan plong gitu ya,
6: nggak ada kepikiran
7: tapi kalau punya utang itu beban gitu. Mau ketemu orang yang ngutangin malu gitu ya.
6: Yang ngutangin satu kajian gak jadi kajian, biasanya gitu. Iya,
7: malu saya ketemu kalau ini sungkan. Jadi kalau ketemu sama yang ngutangin kayaknya ayo udah bayar gitu.
6: Dan terkait itu tadi Ustaz, memutihkan hutang ini apakah memang ada keutamaannya Ustaz bagi yang menghutangi Ustaz?
7: Iya, ada keutamaannya. Dari Nabi SAW ada sebuah hadis. Ini penting sekali untuk sebagai motivasi bagi kita, terutama yang punya kelebihan harta. Nabi SAW mengatakan man andara mu'siran mu'siran awadu alahu ya adallahu wahu yawmal qiyamah fi dhillihi tahta arsyih yawmal adilla illa dhilluh. Siapa yang menunda pembayaran, maksudnya setelah nanti bulan depan gak apa-apa bayarnya, ya, atau menggratiskan, memutihkan, dah gak usah bayar, tak gratis no. Ya, anggap aja sedekah buat sampean. Jadi ada dua pilihan. Menunda ya atau menggratiskan, memutihkan. Maka dan yang lebih baik adalah menggratiskan. Ya, itu lebih bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala besok akan memberi naungan kepadanya di bawah arsy-Nya di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Besok itu kan di padang mahsyar panas, semuanya orang berkeringat ya, butuh naungan. Kita aja kalau panas pengen berteduh ya kan. Nah, apalagi besok pada hari kiamat telanjang enggak punya sandal ya, keringat perkucuran, matahari didekatkan, kita butuh ya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis dalam Bukhari itu Nabi cerita dulu ada seorang pedagang, dia suka ngutang-ngutangkan gitu. Ya kredit lah kalau sekarang gitu ya, barang dulu nanti bayarnya dicicil. Terus ketika penagihan yang nagih anak-anaknya, dia pesan sama anak-anaknya, nanti kalau ada yang kesulitan untuk bayar, udah ya tangguhkan gratiskan atau gratiskan. Ya, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengampuni itu satu-satunya. Jadi ini motivasi juga nih ya, untuk orang-orang yang menghutangi ya, niatkan itu adalah untuk bantu teman kita yang kesusahan. Ini ladang pahala karena tujuan utama kita menghutangi itu bantu. Bukan komersil, bukan bisnis. Tapi ini akad sosial. Ya, akad sosial. Wallahualam.
6: Baik, mungkin cukup set. Syukran ya. Jazakallahu khairan.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Siang.

0: 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Hadis Arba'in Nawawi, Hadis ke-10.
0: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian mutiara siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-10. Dan sebelumnya kita telah mempelajari hadis yang ke-9, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tentang bagaimana seorang muslim menghadapi atau menyikapi separuh Islam yang berupa hukum-hukum, di mana kita diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian kita juga dilarang untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu atau yang berpotensi untuk mengurangi semangat kita untuk beramal dalam menjalankan perintah atau menghindari larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan hari ini masih bersama hadis Abu Hurairah yang lain, yaitu sebuah hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dari Imam Muslim radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah, yakni sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke-9 juga. Dan beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah dan merupakan sahabat penuntut ilmu dan sahabat dengan riwayat hadis yang paling banyak, di mana jumlah riwayat beliau melebihi 5000 hadis. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, Ya ayuhal rusulu kulu min at-tayyibati wa'amalu saliha. Waqala ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara al-rajula yutilu al-safar, أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Dia telah memerintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Sementara kepada orang-orang yang beriman, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh, pakaiannya kusut emas,

0: basah dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sementara makanannya haram, minumannya haram, makanan tambahannya juga haram, maka bagaimana orang tersebut bisa dikabulkan doanya? Ini adalah sebuah hadis yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dan yang lain menjelaskan bahwasanya arti thayyib dalam nama Allah yang satu ini artinya adalah terlepas dari berbagai aib dan kekurangan. Dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. At-Thayyib adalah nama Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk al-asmaul husna. Dan karenanya boleh bagi seorang muslim untuk menghambakan diri kepada nama ini atau memberikan nama kepada anaknya atau yang lain, Abdut Thayyib, hamba dari Allah yang Maha baik. Jadi At-Thayyib adalah salah satu al-asmaul husna, salah satu nama-nama Allah yang indah. Dan karena Allah punya nama ini dan dia disifati dengan sifat baik dan terlepas dari semua keburukan dan kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik saja. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwasanya hadis ini mencakup semua hal. Hadis ini mencakup amalan kita, mencakup penghasilan dan pekerjaan kita, dan juga mencakup sedekah yang kita lakukan. Hadis ini secara lebih umum mencakup seluruh amalan kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari amalan kita kecuali hanya yang baik. Kenapa? Karena dia adalah yang Maha baik. Allah tidak menerima dari kita amalan kecuali kalau kita mewujudkan takwa dalam amalan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Dalam ayat ini ada kata innama. Innama artinya adalah hanya. Sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Salat itu takwa. Tapi agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mewujudkan takwa dalam salat kita. Menjalankannya dengan ikhlas, menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusyuk dan seterusnya. Haji itu takwa. Tapi agar haji kita mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mewujudkan takwa dalam haji kita. Kita harus ikhlas, tidak boleh mengharap pahala dari haji kita kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukannya agar dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan ibadah haji tersebut dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak mencampuri ibadah-ibadah ini dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan penafsiran yang luas dan umum ini, hadis yang agung ini bisa menjadi salah satu dalil tentang syarat diterimanya amalan kita. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Amalan kita harus baik, dan agar bisa baik amalan kita harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau terwujud takwa dalam ibadah-ibadah dan amalan kita itu. Demikian juga dalam sedekah kita. Kita tidak boleh bersedekah kecuali dengan yang baik-baik. Harta yang disedekahkan haruslah harta yang halal, harta yang bersih. Tidak boleh kita bersedekah dengan harta yang haram, yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci, yaitu wudu, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul adalah harta rampasan yang ditilep atau dicuri oleh seorang mujahid sebelum harta tersebut dibagikan oleh pemimpin umat Islam. Dalam sebuah jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ada pejuang dan mujahid yang tergoda dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan ghanimah untuk umat Islam setelah sebelumnya tidak boleh dinikmati oleh umat-umat sebelum kita. Ini termasuk kekhususan Nabi Muhammad SAW dibandingkan nabi-nabi sebelum beliau. Namun ghanimah atau harta rampasan perang ini baru boleh dinikmati secara pribadi, secara individu, setelah pemimpin umat Islam atau pemimpin jihad tersebut membagikannya kepada masing-masing mujahidin. Sebelum itu maka harta tersebut tidak boleh ditelep atau diambil, dinikmati sendiri. Dan kalau ada orang yang menilep atau mencuri harta rampasan perang ini sebelum dibagi, maka itu disebut sebagai ghulul. Jadi bisa jadi ada seorang mujahid atau pejuang yang tergoda karena manusia lemah di hadapan fitnah dunia ini, di antaranya adalah harta. Dan ketika kemudian dia tersadarkan, mungkin dia akan menyesal dan kemudian dia akan bertaubat dan menyedekahkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah dari ghulul, dari harta yang tidak halal seperti ini, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas. Wala sadaqatan min ghulul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita sedekah yang berasal dari ghulul, yaitu harta yang dicuri dari harta rampasan perang yang belum dibagikan. Demikian juga harta-harta haram yang lain. Harta yang didapatkan dari perdagangan yang tidak halal, misalnya karena berasal dari perdagangan yang memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti khamr atau daging babi atau yang semacamnya, atau dari transaksi riba atau gharar atau kezaliman kepada orang lain. Harta yang seperti ini tidak boleh dipakai untuk bersedekah kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh dipakai untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Hendaknya sedekah kita berasal dari harta yang halal yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Itulah sedekah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita memiliki harta yang sudah masuk dalam rekening kita, sudah ada dalam simpanan kita, sudah masuk dalam kantong kita, padahal itu adalah merupakan harta yang haram, maka cara mengeluarkannya bukan dengan sedekah, tapi dengan takhallus. Melepas harta itu bukan sebagai sedekah, tapi sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lepaskan. Sehingga kita tidak mendapatkan pahala sedekah, namun kita akan mendapatkan pahala taubat dan melepaskan diri dari harta yang tidak halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tidak menyebutnya sebagai sedekah, bahkan melarang harta tersebut dipakai untuk bersedekah. Tapi kita boleh takhallus atau melepas diri dari harta tersebut bukan dalam rangka sedekah, tapi dalam rangka hanya ingin melepaskan harta haram yang sudah masuk dalam rumah atau kantong kita. Demikian juga dengan penghasilan dan makanan yang haram, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan dari yang halal. untuk mencari penghasilan yang halal, bekerja pada bidang yang halal. Ini adalah makna ketiga dari hadis kita hari ini. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Amalan dan ibadah jelas, sudah kita jelaskan. Kemudian sedekah juga seperti itu. Penghasilan dan makanan yang kita makan juga seperti itu. Allah tidak menerima dari hambanya kecuali penghasilan yang halal, pendapatan yang halal. Tidak boleh makan kecuali makanan yang halal. Dan hal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul, dan sekaligus juga kepada umat Islam semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Jadi para rasul diperintahkan untuk makan dari yang baik-baik saja, makan dari yang halal saja, tidak boleh makan dari yang haram-haram. Dan mereka juga diperintahkan untuk beramal soleh, melakukan amalan yang soleh. Ini mengisyaratkan bahwasanya hadis di atas juga mencakup dimensi amal dan ibadah. Bukan hanya makan dan minum serta pendapatan saja, tapi juga berbicara tentang amal soleh, menguatkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya hadis ini juga umum mencakup amal ibadah kita. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang makanan yang halal dan juga berbicara tentang amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari kebaikan apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Makanlah kalian dari kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Jadi, apa yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman sama dengan apa yang diperintahkan kepada para nabi dan rasul. Yang ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya hukum yang berlaku untuk para nabi dan rasul adalah hukum yang berlaku juga untuk umat mereka. Hukum asalnya seperti itu. Tidak ada perbedaan antara nabi dengan umatnya dalam hukum. Artinya, apa yang diperintahkan kepada para nabi juga diperintahkan kepada umat mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para nabi untuk makan dari yang halal, untuk beramal soleh. Demikian juga kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk makan dari makanan-makanan yang baik. Meskipun dalam beberapa hal ada hukum khusus yang hanya berlaku untuk para nabi dan rasul. Dalam agama Islam misalnya, ada beberapa hukum yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah bolehnya beliau menikah lebih dari 4 wanita, atau juga bolehnya beliau menikahi wanita yang menghibahkan diri kepada beliau tanpa mahar. Ini adalah hukum yang khusus berlaku untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak berlaku untuk umat beliau. Hal seperti ini disebut sebagai khasa'is atau kekhususan, kekhasan, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama memiliki banyak literatur dan karya khusus tentang khasa'is atau kekhususan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang, safar yang panjang, pakaiannya kusut masai dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit, mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tapi makanan dia haram, minuman dia haram, makanan tambahan dia juga haram, maka bagaimana orang seperti itu bisa dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia berharap doa dia mustajab? Jadi setelah menjelaskan apa yang beliau sampaikan di depan, Nabi Muhammad SAW ingin menjelaskan bahwasanya ada di antara umat ini yang tidak mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia untuk beramal soleh, dia tidak beramal soleh. Allah perintahkan dia untuk makan dari makanan yang halal, tapi dia tidak ikuti itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah yang taat, dan ada juga yang tidak mau mendengar, tidak mau mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah orang yang disebutkan dalam hadis ini. Seseorang yang melakukan perjalanan panjang, dia melakukan semua faktor yang bisa membuat doanya terkabulkan, tapi pada saat yang sama dia makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram, kemudian makanan tambahannya juga haram. Tadi mungkin di awal hadis saya lupa menyebutkan malbas, jadi wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Ini sebagai koreksi. Jadi orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, makanan tambahan atau suplemennya juga haram, dan pada saat yang sama dia melakukan empat faktor yang bisa membuat doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia melakukan perjalanan panjang, dan safar adalah salah satu faktor yang membuat doa seseorang terkabulkan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga doa yang mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya. Doa'ul musafir, wa doa'ul mazlum, wa doa'ul walid. Doanya orang yang musafir sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian doa orang yang terzalimi, dan yang ketiga adalah doa orang tua untuk anaknya. Dan dalam sebuah riwayat Tirmidzi disebutkan, wa doa'ul walid ala waladih. Doa orang tua untuk keburukan anaknya, ini juga mustajab. Hati-hati para orang tua. Anda punya senjata andalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa untuk kebaikan anak Anda. Tapi ingat bahwasanya doa untuk keburukan Anda juga mustajab. Maka hindari berdoa buruk untuk anak, terutama saat sedang marah, karena doa Anda mustajab. Jadi salah satu faktor yang membuat doa seseorang terkabul adalah berdoa dalam posisi safar. Apalagi dalam hadis ini disebutkan orang tersebut sedang melakukan perjalanan jauh, yutirus safar, safarnya panjang. Maka itu lebih bisa membuat doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah asy'atha akhbar. Dia dalam keadaan kusut, masih berdebu. Setelah perjalanan panjang ini dia memiliki pakaian yang kusut. Badannya berdebu, pakaiannya berdebu, dan ini juga adalah salah satu faktor yang menambah peluang terkabulnya doa oleh seseorang. Karena dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba ash'atha aghbar madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrah." Hadis riwayat Muslim, yang artinya betapa banyak orang yang memiliki pakaian yang kusut, masih berdebu, yang ditolak di pintu-pintu karena dia adalah orang yang jelata, bukan tokoh, bukan pejabat. Tapi kalau dia bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jawab doanya, Allah akan kabulkan doanya, Allah akan kabulkan sumpahnya. Ini hadis riwayat Muslim. Juga Dalam hadis sahih tentang orang-orang yang berdoa pada hari Arafah, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, lihatlah pada hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, mereka datang dalam keadaan kusut masai, maka aku persaksikan kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi kusut masai berdebu juga merupakan salah satu faktor yang mendukung terkabulnya doa seorang hamba. Kemudian yang ketiga, dia mengangkat tangannya ke langit. Dan mengangkat tangan adalah salah satu adab dalam berdoa. Salah satu faktor yang membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Allah berada di atas langit. Ya, Allah berada di ketinggian. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak bisa ditolak oleh fitrah kita. Bahkan orang-orang yang berusaha untuk menjelaskan hal lain yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, secara tidak sadar dia juga mengangkat tangannya ke langit. Ada seorang yang berasal dari Hamadan, Al-Hamadani, yang bertanya kepada Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu taala ketika beliau berusaha menjelaskan akidah yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang ini mengatakan, wahai Abu Al-Ma'ali, tinggalkan semua dalil yang engkau sebutkan itu, tapi jelaskan kepada saya kenapa setiap orang berdoa mereka otomatis mengangkat tangannya ke langit. Maka Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu taala mengatakan, hayyaronil hamadhani. Orang dari Hamadan, pria Hamadan ini telah membuat saya bingung, telah membuat saya ragu dengan apa yang telah saya sampaikan. Ya, orang yang mengharapkan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangannya ke langit, dan itu pula yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menyebutkan ada beberapa bentuk mengangkat tangan dalam berdoa yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan 5 sifat. Yang pertama adalah mengangkat tangan dengan mengisyaratkan seperti ini, isyarat tauhid dengan telunjuk jari. Hal seperti ini biasa beliau lakukan saat beliau sedang berada di atas mimbar atau di atas kendaraan. Maka sunnah bagi seorang khatib ya untuk berdoa di atas mimbar dengan posisi seperti ini, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menghadapkan kedua tangan kita ke arah kiblat, ya dengan telapak tangan, dengan bagian luar telapak tangan di depan seperti ini, menghadap ke arah kiblat, sementara bagian dalam telapak tangan kita menghadap ke arah badan kita. Ini kata para ulama adalah doa tadarru. Ini juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sebaliknya, menghadapkan kedua tangan ke arah kiblat dengan posisi seperti ini. Ya. Ini kata para ulama adalah istijarah dan isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi menengadahkan tangan ke langit. Ya. Jadi kedua telapak tangan kita menghadap ke langit sambil kita mengangkat tangan kita. Ini adalah bentuk permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah mirip seperti yang keempat ini tapi sebaliknya. Jadi posisinya dibuat seperti ini, seperti orang yang sedang iltizam di depan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah, ketika di multazam ya orang, posisinya seperti ini. Dan ini kata para ulama artinya adalah ibtihal. Dan lima sifat ini semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwasanya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab terkabulnya doa kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karim." Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah Subhanahu wa taala malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kepadanya, kalau dia membalasnya dengan tangan kosong dan kecewa. Nah, kita menetapkan sifat malu untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat malu, dan Allah malu kalau ada seorang hambanya yang mengangkat tangan kepadanya kemudian dia pulang dengan tangan kosong. Itu akan membuat Allah malu. Maka Allah akan jawab doa-doa kita. Ya, yang keempat adalah faktor mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini juga adab doa. Ini adalah cara berdoanya para nabi dan rasul. Ya Rabbi atau Rabbana, seperti disebutkan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Jadi di antara salah satu adab doa adalah memulai doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya kita adalah hambanya dan dia adalah Tuhan kita, dia adalah Rabb kita. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ditanya, "Wahai Imam Malik, apakah saat berdoa kami mengucapkan ya sayyidi, wahai Tuhan kami?" Karena sayyid adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa taala juga. Sayyid adalah salah satu nama Allah juga. Tapi kata Imam Malik bin Anas, tidak. Engkau mengucapkan Rabbi atau Rabbana. Yang tepat adalah mengucapkan Rabbi atau Rabbana sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan rasul, juga oleh rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melakukan perjalanan panjang, pakaiannya kusut masai dan berdebu, dia sudah mengangkat tangannya ke langit mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi, tapi ada faktor lain yang membuat doanya sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang beliau sebutkan berikutnya, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ghidhanya, gizinya, yaitu makanan tambahannya, suplemennya juga haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Kata para ulama, pertanyaan Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana doanya akan dikabulkan adalah istib'ad. Artinya Nabi Muhammad SAW menganggap peluangnya jauh. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu dikabulkan doanya meskipun dia sudah melakukan banyak hal yang bisa membuat doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya haramnya makanan kita, haramnya minuman kita, haramnya pakaian kita, haramnya penghasilan kita itu bisa membuat doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithal atau cepatnya kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhnya kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, saat kita meninggalkan perintah-perintah, saat kita menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, meninggalkan semua larangannya, maka ketaatan itu yang akan mendekatkan kita kepada terkabulnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita banyak taat kepadanya. Jadi hadis ini secara tersurat menyebutkan bahwasanya penghasilan yang haram, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat doa seseorang tidak terkabul. Maka pesan tersiratnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab terkabulnya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya thayyib atau at-thayyib adalah salah satu asmaul husna, salah satu nama Allah yang indah, dan artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali artinya adalah Allah terlepas dari semua aib dan kekurangan. Penafsiran yang sama juga disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam Fathul Qawi Al-Matin, syarah Arba'in yang beliau tulis. Dan karenanya boleh bagi seorang muslim untuk menamai putranya atau putra temannya, ya, kalau diminta untuk menamai dengan nama Abdul Thayyib. Ini adalah nama yang baik, termasuk ta'bid lillahi azza wa jal, memberikan nama yang dinisbatkan kepada asma Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah dan Abdurrahman yang merupakan dua nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib, maha baik dan terlepas dari semua kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik saja. Yang ketiga, hadis ini mencakup amal perbuatan, mencakup sedekah dan juga mencakup makanan dan penghasilan kita. Artinya kita tidak boleh beramal kecuali yang baik. Tidak boleh sedekah kecuali dengan harta yang baik. Tidak boleh mencari pekerjaan atau makan kecuali hanya yang baik-baik saja. Ini semuanya dicakup oleh hadis yang agung ini. Kemudian yang keempat, bahwasanya hal ini adalah perintah Allah kepada para rasul, yang menunjukkan bahwasanya pada dasarnya para rasul hukumnya sama dengan umat mereka. Apa yang berlaku untuk mereka berlaku untuk umatnya. Apa yang diperintahkan kepada mereka juga diperintahkan kepada umat mereka. Ya, yang selanjutnya adalah bahwasanya ada di antara umat Islam yang tidak memenuhi aturan ini. Tidak menepati aturan ini, maka mereka justru malah melanggar, melakukan amalan-amalan yang tidak soleh, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, atau tidak bersedekah dengan harta yang halal, atau juga makan dan mencari penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menyindir kita kalau kita masih menjalani hal-hal seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu di antara umat Islam, maka kalau kita adalah orang yang seperti itu, hendaknya kita meninggalkannya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya di antara faktor yang bisa membuat terkabulnya doa adalah melakukan perjalanan jauh, kemudian kondisi kusut masai dan berdebu. Yang ketiga adalah mengangkat tangan ke langit, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mengucapkan ya Rabbi atau Rabbana atau Rabbi. Ini semuanya adalah faktor yang bisa membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwasanya makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, suplemen yang haram bisa membuat doa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada saat yang sama dia telah melakukan berbagai faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang negatif, hal yang haram ini lebih dominan. Kalau kita berhitung secara matematis, dia melakukan 4 faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama dia melakukan 4 hal yang bisa membuat doanya ditolak, yaitu makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, dan suplemen yang haram. Maka hasil akhirnya adalah fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana orang seperti itu bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala adalah ketika seorang mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi, ini menunjukkan ilhah, menunjukkan orang tersebut terus berdoa, terus berdoa. Belum dikabulkan, minta lagi. Dan ini juga adalah salah satu faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kalau terus diminta dia akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru malah semakin senang kalau kita semakin banyak berdoa kepadanya. Dan doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau seandainya Allah tidak kabulkan doa kita, maka kita sudah beribadah dahulu. Maka jangan segan untuk meminta kepada Allah, terus minta, terus minta. Dan anggaplah terkabulnya doa kita itu sebagai sebuah bonus. Kalaupun seandainya belum terkabul, maka kita sudah melakukan sebuah ibadah yang agung yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi sebelum doa kita terkabul, kita sudah meminta, kita sudah melakukan sebuah ibadah yang agung yang berbahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Demikian wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات،
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مُتِيَارَةٌ تِلَاوَةٌ

0: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tanya jawab.
4: Ustaz, bagaimana kalau orang tua kita belum berhijrah, tapi malah kita yang ditentang? Bahwa sikap kita yang berhijrah adalah Islam radikal. Iya. Seringkali demikian, ya. Seringkali demikian. Orang ketika menilai sesuatu, penilaiannya akan berdasarkan di mana dia bertempat. Penilaiannya akan berdasarkan di mana dia bertempat. Saya misalkan, ya, misalnya ada tiga kelas. Kelas yang pertama adalah kelas yang paling mudah. Kelas yang kedua adalah kelas yang pertengahan. Kelas yang ketiga adalah kelas yang paling sulit. Orang yang paling di bawah, yang kelas yang paling mudah, akan melihat kelas yang kedua adalah kelas yang sulit. Akan melihat kelas yang kedua, yang di tengah, itu adalah kelas yang sulit. Padahal sebenarnya masih pertengahan. Sebaliknya, orang yang di tengah, dia akan menilai bahwa yang di bawah itu yang mudah. Sedangkan yang di atasnya lah yang sulit. Yang di atasnya juga demikian. Ya, dia akan menilai yang di bawahnya mudah, apalagi yang di bawahnya lagi. Orang yang menilai Islam juga demikian. Dia akan menilai sesuai dengan tempat dia berada. Ketika dia berada di tempat yang bermudah-mudahan, ya, orang yang bermudah-mudahan atau orang yang jauh dari Islam, dia akan menilai bahwa orang yang dekat dengan Islam adalah orang yang radikal. Dia akan menilai demikian. Berbeda dengan orang yang memang dia berada di atas Islam yang benar. Islam yang sesuai dengan dalil. Islam yang sesuai dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menilai bahwa orang yang jauh dari Islam itulah yang tidak sesuai dengan dengan tuntunan Nabi. Radikal dalam hal kemudahan, ya. Mereka radikal dari sisi sangat memudahkan. Sedangkan orang-orang tersebut menilai orang yang berada di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang radikal. Katakan kepada misalnya ya ayah tersebut, ya, fahamkan dia bahwa apa yang kita jalankan, kita tidak menginginkan kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, tidak usah mengatakan ini wajib, ini sunnah, ya, kepada orang-orang yang misalnya masih sulit untuk menerima hal itu, ya. Katakan Rasulullah dahulu berjenggot, saya ingin berjenggot sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berjenggot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu salat berjamaah di masjid, saya ingin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu misalnya melarang para sahabatnya untuk berpakaian di atas di bawah mata kaki. Maka saya juga tidak berpakaian seperti itu. Saya ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Dan katakan kepada dia bahwa ini ibadah. Ini bukan radikal. Ini bukan kekerasan. Ini bukan ekstrim. Tapi inilah sunnah Nabi Muhammad. Inilah tuntunan Nabi yang sangat kita cintai semuanya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat ini radikal karena kita jauh dari tuntunan itu. Kita jauh dari tuntunan itu. Kalau kita ya dekat dengan tuntunan itu, kita tidak akan mengatakan itu radikal. Bagaimana itu dikatakan radikal kalau itu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana berjenggot dikatakan radikal? Ini tidak masuk akal. Apakah kita akan mengatakan Rasulullah radikal? Bagaimana misalnya orang ya semangat melakukan sholat berjamaah di masjid dikatakan radikal. Kalau itu radikal, bagaimana dengan Rasulullah yang dahulu melakukan hal itu? Orang yang berpakaian di atas mata kaki, bagaimana dikatakan radikal kalau niatnya adalah mengikuti beliau? Kalau itu radikal, berarti Rasulullah berarti radikal. Ini tuduhan yang sangat-sangat menzalimi, ya, menzalimi syariat Islam. Ya, maka berikan pemahaman, ya, tapi ya sampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai kebenaran yang sudah berat ini kita tambahi beratnya dengan cara penyampaian yang salah.

dengan datang kita akan mendapatkan keberkahan dan atmosfer yang jauh berbeda. Karena keberkahan itu salah satu faktornya tergantung effort dan kerja keras. Semakin susah kita dapatkan, semakin berkah ilmu tersebut. Sebagaimana semakin gampang kita dapatkan sebuah barang, semakin kita gampang menyia-nyiakan barang tersebut. Karena gampang. Ya masa sekali lagi antum kalah sama supporter bola, hadirin. Pernah lihat final sepi gitu? Gak ada. Ramai terus. Ada siaran langsungnya gak? Ada. Kenapa gak nonton siaran langsung? Kan enak. Lebih santai, gak keringetan. Bisa temenin pisang goreng, pakai kopi, duduk begitu, kursi goyang gitu. Iya, antum bisa selonjoran begitu. Bawa bantal, bawa selimut. Mau genre apa aja bisa. Tapi kenapa orang pada datang? Mereka bilang, atmosfernya bro beda. Gitu katanya, beda. Lo harus datang ke stadion. Oh, merinding gitu tuh. Itu orang bisa ngerti tuh. Masa kita ngaji gak ngerti-ngerti hal itu? Hafathumul malaika majtama'a qaumun fi baitin muyutillah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan turun, kata Nabi SAW. Wa ghasyathumur rahmah, itu rahmat Allah meliputi mereka semua. Wa hafathumul malaika, malaikat itu naungin mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah sebutkan satu-satu tuh. Ya Allah, pendosa kayak kita disebutkan sama Allah. Ini Rabbul Alamin yang punya surga, yang punya neraka, nyebutin nama kita, dibanggain. Masa kita enggak mau datang? Yang hilang pada hari ini itu keberkahan, bukan konten. Konten hari ini banyaknya minta ampun. Antum butuh apa? Ratusan bahkan ribuan buku yang dulu ngumpet dalam bentuk manuskrip di banyak perpustakaan-perpustakaan dunia, hari ini dicetak besar-besaran. Konten kita kemana-mana. Tapi kenapa kualitas kita selalu ada di bawah generasi-generasi sebelumnya? Padahal konten mungkin banyakkan kita secara referensi. Karena keberkahannya dicabut. Keberkahannya beda. Kenapa? Salah satunya gampangan dapetinnya. Kan kaidahnya manja asahla zahaba sahla. Sesuatu yang datangnya gampang, hilangnya gampang. Itu sunnah kehidupan.

0: Apakah Anda?
1: Kita akan melihat tentang hukum asal hadiah bagi aparat pemerintah. Kalau kemarin kita telah membahas hukum asal hadiah dianjurkan untuk diterima, dan Nabi SAW bahkan melarang untuk menolaknya. Ajibud da'iyah wala taruddul hadiyah. Penuhi undangan dan jangan nolak hadiah. Rasulullah SAW melarang untuk menolak. Kalaupun menolak karena alasan tertentu, sampaikan i'tidhar, sampaikan permohonan maaf dan sampaikan alasannya, karena alasan ini saya mohon maaf belum bisa menerima. Baik. Seperti kemarin yang kita sebutkan ya, ada hadiah tapi orangnya punya latar belakang yang enggak baik. Apa itu? Dia pingin mendapatkan balasan yang jauh lebih banyak. Dan maksud seperti yang dilakukan oleh orang Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bertekad, laqad hamamtu an la aqbal al hadiyah, saya punya keinginan untuk enggak nerima hadiah kecuali dari beberapa orang ya, dari orang Quraisy, dari orang Ansar, dari Bani Thaqif ya, dan dari suku Daus, karena ada kepentingan yang enggak baik di situ. Bahkan sebagian ulama mereka punya prinsip seperti yang kemarin diceritakan oleh siapa, Asy-Syaukani kalau enggak salah ya. Coba kita lihat di atas. Mereka punya prinsip untuk tidak menerima hadiah disebabkan karena, coba di transition dulu ya. Disebabkan karena apa? Karena ada perubahan niat yang enggak baik di masyarakat. Iya, keterangan Asy-Syaukani ya, di transition lagi ya. Karena ba'du ahli ilmi wal fadli yamtani'u huwa wa ashabuhu. Sebagian ulama mereka melarang, mereka menolak untuk menerima hadiah, demikian pula murid-muridnya. Min ahadin, dari siapapun aslan sama sekali. La min shadiq wala qarib wala ghairihima wa dhalika li fasadin niyyah. Karena di zaman itu mereka melihat ada banyak motif yang enggak benar. Suasana masyarakatnya penuh dengan motif tidak benar. Itu dulu. Hakadzalika Ibnu Ruslan. Ini keterangan Ibnu Ruslan. Padahal di zaman Asy-Syaukani yang beliau hidup sekitar abad ya, berapa? 11 atau abad 10 Hijriah. Tapi Masya Allah, di zaman beliau, beliau sudah bisa merasakan, di zaman Ibnu Ruslan sudah bisa merasakan ada banyak motif gak benar di masyarakat, sampai sebagian ulama itu menolak ketika dikasih hadiah. Nah, selanjutnya kita akan melihat

Syekh Dr. Khalid Al-Muslih menjelaskan, al-aslu fi hadaya al-ummal wal muwaddafin ala ikhtilafi maratibihim wa jihati amalihim al-man'u wa tahrim. Hukum asal hadiah untuk para karyawan dan para aparat, ya, dengan semua jenis dan divisi, arama ikhtilafi maratibihim, dengan kelas yang berbeda-beda, wajihati amalihim, dan jenis divisi dan unit kerja yang berbeda-beda, untuk semua itu hukum asalnya adalah dilarang, wattahrim, dan haram. Dimanapun posisinya, baik yang paling bawah maupun yang paling atas, Pak, boleh gak kita ngasih ke OB? Ya, itu kan posisinya paling rendah, Pak, kita kasihan. Hukum asalnya tetap dilarang. Ketika dia adalah karyawan atau aparat yang berada di pemerintah, dia sudah mendapatkan gaji. Lalu Anda ngasih hadiah. Saat Anda ngasih hadiah, dimanapun posisi dia, baik kelas bawah maupun eselon 3, hukumnya terlarang. Tadafarat ala dhalikal adillah, kata beliau. Terdapat tadafarat, banyak sekali dalil tentang ini. Wali jala'i syarriha, dan sangat nampak dampak buruknya. Wasafaha ba'du ahli ilmi bi annaha aslu fasadil alam. Sebagian ulama menyebut bahwa hadiah kepada aparat adalah sumber kerusakan alam. Tatanan kehidupan itu rusak, sebabnya adalah hadiah kepada aparat. Wasafaha ba'du ahli ilmi bi annaha aslu fasadil alam, sumber kerusakan bagi dunia ini, sebagian ulama menyebut sebabnya adalah sogok bagi para aparat. Masya Allah, penting seperti ini untuk kita catat, ya, sehingga orang jadi lebih berhati-hati. Jangan menggampangkan masalah seperti ini, karena orang yang melakukan praktek seperti ini, ya, perlu kita ketahui bahasanya ada banyak sekali pelanggaran turunannya. Terjadi perubahan, apa misalnya, kebijakan, mengubah hukum, mendolimi orang, kemudian membenarkan yang batil, menyalahkan yang hak, dan itu semuanya adalah konsekuensi ketika praktek sogok kepada aparat itu dibiarkan merajalela di masyarakat. Annaha aslu fasadil alam, ini adalah sumber kerusakan alam. Di antara dalil yang menunjukkan terlarangnya memberi hadiah maupun menerima hadiah untuk pejabat dan karyawan adalah beberapa hadis berikut yang tadi disebutkan oleh penulis, oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala, bahwasanya tadafarat ala dhalikal adillah. Ada banyak sekali dalil yang menunjukkan haramnya memberikan hadiah kepada aparat. Beliau sebutkan beberapa dalil itu. Satu, hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hadayal ummal gululun, hadiah bagi karyawan statusnya adalah harta gulul. Dan karyawan di sini baik swasta maupun apalagi aparat negara. Yang kedua, hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malna 'ala 'amalin farzaqnahu rizqa." Siapa yang kami tunjuk sebagai pegawai untuk menjalankan sebuah tugas, "Farzaqnahu rizqa." Lalu dia sudah mendapatkan gaji dari kami, dari negara. "Fama akhadha ba'da dhalika fa huwa ghulul." Kalau dia masih ngambil yang lebih dari itu, statusnya gulul. Udah dapat gaji, baik gaji yang sifatnya bulanan atau tambahan resmi dari pemerintah seperti gaji ke-13, lalu apa lagi? Gaji ke-13, kemudian apa lagi? THR, apa lagi? Remunerasi, kemudian dapat beberapa insentif yang lainnya tapi resmi dari pemerintah. Itu semuanya gaji, silakan diterima.

0: Tapi kalau mengambil yang lebih dari itu, statusnya harta gulun.
1: Gembira karena dosa. Ibnu Abbas mengatakan, rasa gembira karena berhasil berbuat dosa itu lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan dosa itu sendiri. Rasa sedih karena gagal berbuat dosa adalah dosa yang lebih besar dibandingkan perbuatan dosa itu sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dalam Adda wa Dawa karya Ibnul Qayyim. Amal atau perbuatan hati itu lebih besar dampaknya dibandingkan amal lahiriah tanpa bermaksud meremehkan amal dengan anggota badan. Berbuat maksiat dan merasakan kegembiraan dan kepuasan dengan maksiat itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan bermaksiat tanpa menikmatinya. Berbuat maksiat tanpa menikmatinya itu dosanya lebih besar dibandingkan melakukan maksiat dalam kondisi hati cemas, takut, berdebar-debar, dan malu. Terkadang ada orang berencana untuk melakukan maksiat lantas gagal karena kesempatan tidak mendukung. Rasa sedih dan kecewa karena gagal bermaksiat itu bernilai dosa. Bahkan dosanya lebih besar dibandingkan dosa sukses melakukan maksiat yang direncanakan tadi. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.
2: Soal jawab.
3: Suami, ini dari ibu-ibu semua jemaah. Suami yang tidak mengajarkan anaknya agama, tidak semangat menuntut ilmu, hanya nafkah yang dicari, apakah itu termasuk kedurhakaan orang tua terhadap anak? Hanya mengandalkan ma'had, tempat anak dititipkan. Suami seperti ada kekecewaan terhadap orang tuanya. Apakah hal ini yang membuatnya berlaku seperti itu? Abai terhadap anak. Jazakallahu khairan. Nah, jemaah rahimakumullah, tadi sempat ana singgung bahwasanya pendidikan itu ada tiga faktor penting: rumah, sekolahan, dan lingkungan masyarakat. Kalau orang tua hanya menitipkan kepada sekolah, ingat sekolah itu sebenarnya hanya membantu kita. Membantu. Tugas utama tetap tugas orang tua. Ada beberapa pesantren itu kalau hari Sabtu dan Ahad anaknya suruh pulang. Jadi pesantren itu memang cocok untuk orang yang tinggal di kota tersebut. Jadi hari Sabtu anak itu harus dipulangin. Orang tuanya gak datang dipanggilin Gojek online. Apa? Ojol. Teleponin datang, kirimkan ke orang tua. Kenapa? Pesantren itu ingin menyampaikan pesan kepada orang tua, tolong kamu juga didik anak kamu. Bukan hanya kami yang mendidik. Pesantren itu hanya membantu. Sehingga ketika anak pulang ke rumah, ada orang tua yang merusak hasil didikan pesantren. Mamanya di pesantren murojaah Quran. Pulang liburan gak ada murojaah Quran. Oh ini liburan, Masya Allah. Anak ini di pesantren tidak akan selama-lamanya. Dia akan kembali kepada lingkungannya. Maka ketika sampai kepada lingkungan, tolong hasil didikan pesantren dijaga. Mamanya anak-anak jam 9 malam tidur di pesantren. Di rumah, tolong tetap diberlakukan itu. Di pesantren tidur setelah zuhur. Di rumah pun tetap dijaga. Ini sebagai bentuk kerjasama sinergi yang baik antara pesantren dan rumah serta nanti dengan masyarakat. Terus kalau dikatakan apakah ini bentuk kedurhakaan orang tua, ya bisa jadi orang tua yang tidak peduli sama anaknya, dia hanya masukkan pesantren, dan banyak loh jemaah. Ana menjumpai orang seperti ini. di kampus kita ada orang tua yang naruh anaknya di SD kita, kemudian dia marah-marah, "Ustaz, anak-anak kok gak hafal juz amma, Ustaz?" "Loh, anak yang lain kok hafal?" Anak ngomong, "Itu yang lainnya hafal." Jadi di sekolah itu diajarin juz amma, di rumah murojaah. Ini orang tua gak pernah murojaah. Pokoknya dia harapkan anaknya hafal juz amma. Padahal di situ ada buku penghubung. Sudah ditulis hari ini menghafal ini, besok tambahannya hafalan ini. Tapi orang tua gak peduli. Maka kalau dikatakan dalam pertanyaan ini, apakah termasuk kedurhakan orang tua terhadap anaknya? Mungkin ada unsur kedurhakan di situ, tapi bisa jadi laki-laki ini sudah memilih istri yang baik. Ana berjumpa dengan seorang pengusaha, dia ngomong, "Ustaz, ada banyak kesalahan yang ana lakukan dalam kehidupan ini. Kalau boleh ana sampaikan yang benar, Ustaz, yang ana lakukan dalam kehidupan ini satu, Ustaz. Memilih istri. Benar, Ustaz. Alhamdulillah," kata dia. "Ana dapat istri itu, ana enggak perlu bantu dia didik anak, dia udah didik anak dengan benar, Ustaz." Jadi kalau seorang suami sudah sukses memilih istri yang sesuai dengan kriteria syariat, maka alhamdulillah beban dia semakin berkurang. Dia pulang ke rumah, tetap dia perlu mendidik, membantu istrinya mendidik anak-anaknya, tapi paling tidak dia pulang ke rumah, lihat anak-anaknya pada baca Quran, ya, lihat anak-anaknya pada sholat. Bukan didikan bapaknya, didikan ibunya. Terus kalau dikatakan apakah ini pengaruh dari pendidikan dia, dari orang tuanya? Orang tuanya sama gak seperti dia sebenarnya? Ya, bisa jadi itu menjadi pengaruh. Ada anak-anak yang hidup dalam pendidikan yang keras dari orang tuanya. Ketika dia jadi bapak, dia mengulangin apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Semalam Ustaz Yasir bagaimana dia dipukul sama orang tuanya. Tapi ketika beliau sudah belajar agama, beliau jadi nahan diri. Beliau tidak mengulangi apa yang telah terjadi sama dirinya. Itu pentingnya ilmu. Sehingga orang tidak melakukan kesalahan yang diulang-ulangi oleh orang tua yang mungkin juga mereka tidak faham tentang pendidikan yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: Apakah Anda?
1: Selanjutnya, hadis yang ketiga dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk seseorang dari Bani Azdi yang namanya Ibnul Lubbiyah. Dia bertugas menarik zakat. Ketika balik ke Madinah, Ibnul Lubbiyah melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadi zakatun wa hadi hadiyatun li." Ini zakat dan ini hadiah untuk saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Lalu setelah menyampaikan mukaddimah, beliau memberikan nasihat. Amma ba'du. Fa inni astamilu ar-rajula minkum 'ala al-'amal mimma wallani Allahu. Amma ba'du. Aku telah menunjuk seseorang untuk melakukan tugas yang Allah amanahkan kepadaku. Lalu ketika dia datang, ia melaporkan, "Hadhihi hadza malukum wa hadza hadiyatun uhdiyat li." Ini harta untuk kalian. Maksudnya adalah ini zakat. "Wa hadza hadiyatun uhdiyat li." Dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Masyaallah. Karakter sahabat ini, subhanallah. Mungkin kalau di zaman kita, dia pulang dulu, dia amankan itu hadiah, baru lapor, "Ya Rasulullah, ini zakat." Gak ketahuan itu hadiah. Tapi sahabat ini tidak. Dia bawa semuanya. Lalu dia laporkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini zakatnya yang berhasil untuk saya tarik. Dan ini hadiah." Afwan. "Dan ini hadiah untukku ya Rasulullah." Ya. "Hadza malukum wa hadza hadiyatun uhdiyat li." Ini zakat aku serahkan kepada Anda dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi?" Kenapa dia enggak duduk di rumah bapak dan ibunya? "Hatta ta'tiyahu hadiyatu." Sampai nanti hadiah itu datang sendiri ke rumahnya. Coba, kamu duduk di rumah kamu, ada gak yang ngasih hadiah? Kalau emang jujur, orang itu mau ngasih hadiah ke kamu. Coba kau pulang ya. Pulang. Kemudian tunggu, ada gak orang yang ngasih hadiah? Kalau emang jujur, itu adalah hadiah. "Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah." Demi Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang mengambil harta yang itu bukan haknya, maka dia akan ketemu Allah dalam keadaan mikul harta itu di hari kiamat. Dia akan pikul harta itu kelak di hari kiamat. Subhanallah. Maka hati-hati jamaah ya. Orang-orang yang mengambil harta korupsi, harta milik negara, harta milik masjid, harta milik yayasan, harta milik apalagi perusahaan yang bukan haknya, dia korupsi itu, maka dia akan pikul harta itu kelak di hari kiamat. Dia datang menghadap Allah dengan memikul harta itu, lalu minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aghithni." "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La amliku laka minallahi syai'a." Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. "Qad ablagtuka." Aku telah sampaikan ini kepadamu. Nah. Sehingga orang ini minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menolongnya. Karena syafaat itu tidak bisa diberikan sesuai dengan kehendak beliau. Tapi syafaat diberikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. "Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idzni." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. "Walillahi syafa'atu jami'a." Segala bentuk syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Sehingga orang kalau meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak mengizinkan nabinya untuk ngasih syafaat ke orang itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan syafaat baginya. Nah. Nabi SAW dalam hadis ini, beliau mencela Ibnu Lutbiyah karena dia menerima hadiah yang diberikan kepadanya sementara posisinya sebagai pejabat. Karena itu, hukum ini berlaku bagi semua hadiah yang latar belakangnya adalah jabatan. Dan waktu Ibnu Lutbiyah mengatakan ini hadiah, dia ngomong ini hadiah ya Rasulullah, disebut dengan nama hadiah, Nabi SAW ingin minta bukti. Coba kau duduk di rumah kau, di rumah bapak ibumu, ada gak yang ngasih hadiah? Kalau emang itu jujur sebagai hadiah ya. Coba transition ya. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain beliau bersabda, hadis disebutkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, hadisnya riwayat Bukhari, istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ala sadaqati Bani Sulaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang untuk menarik zakat dari Bani Sulaim. Orang itu berasal dari Bani Azdi, disuruh untuk narik zakat dari Bani Sulaim. Yud'a ibnul Lutbiyah, namanya Ibnul Lutbiyah. Falamma ja'a hasabahu, ketika Ibnul Lutbiyah datang untuk melaporkannya, qala, dia mengatakan, hadza malukum wa hadza hadiyatun, ini zakat untuk kalian, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadiah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahalla jalasta fi baiti abika wa ummik hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqa. Coba kau duduk di rumah bapak ibumu, ya, tunggu sampai nanti akan datang hadiah yang diberikan kepadamu. Kalau benar ini hadiah, kalau benar itu hadiah, in kunta sadiqa, kau tadi nyebut hadiah kan, kalau memang benar itu hadiah, coba kau duduk di rumah bapak ibumu, ada gak yang ngasih hadiah? Kalau emang benar itu hadiah. Bahasa lainnya ini kalau kita bahasakan ya, ada seorang anggota legislatif misalnya, loh ini kan hadiah untuk saya, coba bapak resign ya, mengundurkan diri dari kursi ini, duduk saja di rumah, ada gak yang ngasih hadiah? Kalau jujur itu hadiah, in kunta sadiqa, kalau benar bapak ini dikasih hadiah, pengakuan bapak nyebut itu hadiah, benar. Tentu gak ada orang yang ngasih kalau dia gak punya jabatan, kalau dia gak punya kursi. Oh ini hadiah untuk saya kok mas. Coba anda resign ya, anda mundur, anda mengundurkan diri, baik sebagai lurah atau sebagai camat atau sebagai aparat yang lainnya, sekarang bapak kerja di rumah saja, tunggu ada gak yang ngasih hadiah. In kunta sadiqa, kalau emang anda benar ini hadiah, kalau anda jujur ini hadiah. Jadi seperti itu ukurannya yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan ada orang yang dia gak punya jabatan, gak punya status sosial di masyarakat, bukan penentu kebijakan, dia hanya ada di rumah, mungkin sebagai petani, mungkin dia ya kerja serabutan, dia kerja seadanya, sekarang ada gak orang yang datang ngasih hadiah? Tidak ada. In kunta sadiqa, kalau memang kau jujur itu hadiah, kau benar itu hadiah, harusnya ada orang yang datang ngasih hadiah ke kau, meskipun dia gak punya jabatan. Thumma khatabana, kemudian Nabi SAW berkhutbah kepada kami. Dalam isi khutbahnya beliau memberikan peringatan, fa inni astamilu rajula minkum alal amal, aku tunjuk salah satu di antara kalian untuk melakukan tugas tertentu. Mimma wallani Allah, yang tugas itu Allah berikan kepadaku. Fayati fayaqul, lalu dia mengatakan, hadza malukum wa hadza hadiyatun uhdiyat li, ini harta kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan untukku. Dimarahi oleh Nabi SAW. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta ya'tiyahu hadiyatu, kenapa dia enggak duduk saja di rumah bapak ibunya? Sekarang buktikan ada enggak yang ngasih hadiah. Kalau memang klaimnya itu benar disebut hadiah. Sehingga di sini sahabat Ibnu Lutbiyah nyebutnya hadiah tapi dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadiah. Sogok. Ini bukan hadiah, rishwah. ini bukan hadiah, ghulul, sehingga tidak boleh diterima. Lalu beliau mengatakan, wallahi la ulfi, la ya'khudhu ahadukum, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, enggak ada satupun di antara kalian yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, kecuali dia akan ketemu Allah dengan menggendong harta itu. Fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallah. Jangan sampai aku melihat salah satu di antara kalian ketemu Allah dalam kondisi yahmilu ba'iran lahu ruga, dia mikul unta sambil mengeluarkan suara unta. Suara unta itu apa? Mengeluh. Itu sapi ya. Pokoknya demikian. Au baqaratan lahu khuar, atau suara sapi, atau dia gendong sapi yang mengeluarkan suara sapi, mengeluh sapinya, keluhan sapi. Au syatan tayar, atau kambing yang mengembek. Jadi harta itu sambil mengeluarkan suara. Thumma rafa'a yadahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Lalu beliau mengatakan, hatta ru'ya bayadu ibtihi, sampai terlihat putih ketiak beliau, karena beliau memakai pakaian seperti orang yang ihram. Beliau mengangkat tangannya sehingga ketiak beliau kelihatan dari depan. Yaqul, dan beliau mengatakan, Allahumma, Allahumma hal ballagtu basra aini wa sam'a udhuni. Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan ini? Basra aini wa sam'a udhuni, apa yang aku lihat dengan mataku dan apa yang aku dengar dengan telingaku. Aku telah sampaikan ini semuanya, ya Allah. Makanya orang ini ketika dia minta tolong kepada Nabi SAW di hari kiamat, ya Rasulullah aghithni, oleh Nabi SAW dikatakan kepadanya, la amliku laka minallahi syai'an qad ablagtuka. Aku enggak bisa menolongmu di hadapan Allah, aku telah sampaikan ini kepadamu. Sehingga dengerin itu ya, bagi para pejabat yang saya yakin mereka tahu itu bahwasanya ini terlarang. Mungkin ketika di dunia dia merasa aman, tapi ingat itu semuanya akan digendong sampai kiamat. Para aparat negara, baik di dunia pendidikan, guru misalnya, dia pernah menerima gratifikasi atau menerima suap atau menerima apapun, bisa jadi sampai pensiun gak kelihatan. Tapi ingat itu semuanya akan digendong di hari kiamat, lalu dilihat oleh banyak orang. Dia minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku, enggak ditolong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan ini kepadamu. Ya. Dari sinilah Syekhul Islam membuat sebuah batasan. Fa in kana ar-rajulu bihaitsu law nuzi'a an tilkal wilayah uhdiya lahu tilkal hadiyah lam takun alwilayatu hiya ad-da'iyah lin-nasi ila ta'ati. Apabila ada orang yang dicopot dari jabatannya, dia tetap dikasih hadiah. Sehingga ketika orang ini dicopot jabatannya, dia tetap dikasih hadiah. Lam takunil hadiyah, berarti sebab masyarakat memberikan hadiah itu bukanlah disebabkan karena dia punya wilayah. Lam takunil wilayatu hiya da'iyah lin-nasi ila ta'ati. Bukan karena sebab dia punya jabatan yang menjadi faktor pendorong masyarakat ngasih hadiah kepadanya.
2: Hukum suami meninggalkan istri lebih dari satu bulan. Saudara-saudariku yang mulia, dalam Islam, sebagaimana seorang istri wajib berbuat baik kepada suami, ia pun memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan dari suaminya, baik hak lahir maupun batin. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan mereka, yaitu para wanita, mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 228. Seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, karena hal itu merupakan bagian dari menyia-nyiakan hak istri. Sehingga dalam keadaan suami yang pergi dalam waktu yang lama tanpa alasan yang syar'i, seorang istri pun memiliki hak untuk menggugat cerai di pengadilan. Batasan waktu yang diperbolehkan bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa udzur untuk menggugat cerai adalah selama 6 bulan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu An-Najah Al-Hijawi Al-Hambali, dan apabila sang suami berangkat safar lebih dari setengah tahun dan sang istri memintanya untuk pulang sedangkan ia mampu untuk pulang, maka ia diwajibkan pulang. Apabila suami tidak mau, maka diceraikan keduanya atas permintaan dari istrinya. Dan dijelaskan oleh Al-Buhuti, setengah tahun, selain kepentingan haji yang wajib dan peperangan yang wajib, atau dalam urusan mencari nafkah yang dibutuhkan. Ar-Raudul Murbi'. Hal ini juga pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, berapa lama seorang suami boleh meninggalkan istrinya? Beliau menjawab, 6 bulan. Kemudian dikirimkan surat kepadanya agar ia pulang. Jika ia enggan untuk pulang, maka hakim berhak menceraikan keduanya. Al-Mughni. Ketetapan waktu 6 bulan ini pada dasarnya merupakan ijtihad dari Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menentukan waktu maksimal peperangan kaum muslimin. Maka Umar menetapkan waktu bagi bala tentaranya dalam peperangan mereka selama 6 bulan. Dalam perjalanan pergi 1 bulan, di medan perang 4 bulan, dan di perjalanan pulang 1 bulan. Al-Mughni. Adapun jika karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti haji, perang, mencari nafkah, atau kebutuhan lainnya, maka istri tidak memiliki hak untuk menuntut suaminya agar segera pulang. Akan tetapi, suami wajib memperhatikan kebutuhan istrinya berupa nafkah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hal ini tidak memiliki batasan waktu secara syar'i, sebagaimana yang kami ketahui. Akan tetapi, wajib bagi suami untuk memperhatikan hak istri jika ia pergi dengan alasan mencari nafkah, kemudian ia mengirimkan kebutuhan dan nafkah tersebut untuk istrinya, maka tidak mengapa. Namun jika ditakutkan adanya suatu bahaya, jika meninggalkan istri sendirian, maka wajib baginya untuk membawa istrinya tersebut, atau ia harus tinggal mencari nafkah di negeri tempat istrinya. Atau kalau tidak bersedia, maka ia harus menceraikan istrinya. Adapun jika ia menyepelekan dan menyia-nyiakan istrinya, maka ini tidak diperbolehkan. Fatwa Ibnu Baz. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
0: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz, berikan dengan berkaitan dengan doa, bagaimana cara agar terhindar dari doa jelek yang sudah terlanjur diucapkan oleh orang tua kepada anaknya. Minta tolong, berdoa kepada Allah, minta ampun, ya, dan berdoa agar tidak di apa namanya kabulkan doa tadi. Makanya hati-hati kalau ngomong, jangan sampai kita berdoa jelek untuk anak. Ya, celaka kamu, jangan. Atau berdoa jelek, jangan berdoa jelek untuk anak kita. Berdoa yang baik-baik saja. Toh ujung-ujungnya pengen sama-sama dikabulkan. Lebih baik berdoa yang baik dikabulkan Allah daripada doa jelek dikabulkan Allah. Lebih baik doa baik dikabulkan Allah. Saya tanya, mana yang lebih bagus? Doa jelek dikabulkan Allah atau doa bagus dikabulkan Allah? Ya lebih baik doa bagus. Doanya orang tua itu kan mustajabah. Makanya doa yang bagus-bagus. Kalau sudah terlanjur ya berdoa, minta maaf, harus berdoa sama Allah. Jangan sampai terkabul. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya, minta ampun sama Allah, ya, dan diganti dengan doa-doa yang baik untuk anak kita sebagai kafaratnya, sebagai penggugurnya, doakan yang baik-baik untuk anak kita. Wallahu a'lam.
0: Taukah Anda?
1: Saya kasih contoh tadi ya. Ada aparat yang masya Allah pejabat tapi ngayomi banget sehingga disenangi masyarakat, ya, meskipun hater juga banyak, ya, yang benci juga banyak, namanya orang, ya, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kalau seluruh orang di seluruh untuk diminta untuk setuju, itu cita-cita yang mustahil bisa tercapai. Sebaik apapun akhlak manusia, pasti ada orang yang membencinya. Jangankan orang soleh di masa sekarang, Nabi SAW ada gak orang yang membencinya? Banyak. Yang membenci beliau banyak. Hater-hater beliau, orang-orang kafir, munafikun, Yahudi, Nasrani, gabung jadi satu kerjasama membenci Rasulullah SAW. Sehingga bisa jadi ada orang yang dia itu bagus, baik, ngayomi di masyarakat, masyarakat senang dengannya. Sampai pun dia itu sudah lengser, dia sudah dicopot dari jabatan atau selesai masa jabatan, masyarakat masih sayang kepadanya. Lalu dia dikasih hadiah oleh masyarakat. Berarti latar belakang hadiah itu bukan karena jabatannya, tapi karena untuk memuliakannya. Beliau melanjutkan, kata Syekhul Islam, wa illa fal maqsudu bil atiyah innama hiya wilayatuhu imma liyukrimahum fiha aw liyukhaffif anhum aw yuqaddimahum ala ghairihim aw nahwi dhalika. Sebaliknya, jika ketika dia dicopot dari jabatannya ternyata masyarakat enggak ngasih hadiah lagi, berarti tujuan hadiah itu murni karena jabatannya. Bisa jadi tujuannya untuk menghormati orang itu, ya, atau untuk meringankan beban, beban apa, hukuman atau pajak, atau biar dia didahulukan daripada yang lain. Bisa tujuannya, oh ini pejabat, kasih hadiah. Bisa tujuannya dalam rangka mendahulukan ketika dia punya kepentingan sehingga dia didahulukan, ya, tendernya dia dimenangkan atau semacamnya. Mimma yaqsuduna bihil intifa' biwilayatihi au nafa'ahu li ajli wilayatihi, ya, yang maksudnya adalah agar dia bisa memanfaatkan posisi jabatannya. Dengan saya kasih ini, ya, nanti saya bisa manfaatkan dia. Subhanallah. Dan ini termasuk di antara bentuk hadiah yang terlarang. Di negara kita, ASN dilarang keras menerima hadiah dari siapapun karena jabatannya, dan tindakan ini termasuk pelanggaran hukum. Disebutkan pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pasal 4 ayat 8 dinyatakan bahwa setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Demikian pula memberikan hadiah kepada pejabat termasuk tindakan pidana, sehingga yang ngasih juga akan dipidana. Pada UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor, pasal 5 ayat 1, dipidana dengan penjara setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Ini bahasa hukum, ya. Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Masya Allah. Itu masuk dalam kategori apa? Tindak pidana. Intinya ingin memanfaatkan posisi jabatannya biar nanti dia bisa apa, ya, punya proyek jadi berhasil, punya kepentingan jadi diloloskan dan seterusnya. Wallahu alam. Nah, baik jamaah, dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca tingkatan yang lebih ketat lagi dalam masalah hadiah, yaitu hadiah untuk aparat penegak hukum. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Hadiah riba dari Bank Syariah. Suatu bank menawarkan tabungan yang hadiahnya di awal. Contoh, mau ambil HP seharga 2 juta dengan cara menabung di bank. Jadi setoran pertama 12 juta 80 ribu langsung dapat HP. Kemudian setiap bulan menabung 11 juta, dikalikan 24 sehingga total 264 juta. Sehingga total uang 12.080.000 ditambah 264 juta sehingga total 276.080.000. Bolehkah mendapatkan hadiah ketika kita menabung di bank? Kita akan melihat lebih rinci bagaimana status akad nasabah yang menabung di bank dengan melihat konsekuensinya. Ketika kita menyerahkan uang ke bank dengan maksud menabung, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk akad dengan konsekuensi yang berbeda. 1. Wadiah atau titipan. Konsekuensi dari posisinya sebagai wadiah, uang itu tidak boleh dimanfaatkan karena tidak pindah hak milik dan harus dijaga oleh pihak yang dititipi dengan penjagaan normal. Jika bank menggunakan uang itu, berarti bank telah menyalahi amanah. Rumus wadiah adalah harus dijaga dan tidak boleh dipakai. 2. Investasi atau mudharabah. Konsekuensi dari posisinya sebagai modal, uang itu tetap milik pemodal yang boleh digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha yang dijalankan oleh bank. Penerima tidak boleh menggunakan dana itu, kecuali untuk kepentingan bisnis yang disepakati. Dan investor berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Namun dia juga harus siap menanggung risiko jika ada kerugian. Sehingga dana investasi tidak boleh dijamin, dalam arti bisa saja dana itu berkurang jika terjadi risiko kerugian. Rumus mudharabah adalah boleh dipakai dan tidak boleh dijamin. 3. Utang atau qard. Konsekuensi dari posisinya sebagai utang, uang itu telah pindah hak milik ke penerima. Hanya saja dia harus menjamin bahwa uang itu akan dikembalikan dalam bentuk yang sama ke pemilik. Dan penerima dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Rumus qard adalah boleh dipakai dan wajib dijamin. Realita di bank. Pada saat nasabah menyerahkan uang tabungannya di bank, secara aturan, bank dibenarkan untuk menggunakan uang itu sekalipun tanpa meminta izin nasabah. Bahkan nasabah tidak boleh membatasi bank untuk menggunakan uang itu. Sehingga dengan kenyataan ini, uang yang diserahkan nasabah ke bank bukan wadiah. Jika tetap disebut wadiah, berarti bank menyalahgunakan amanah sebagaimana keterangan di atas. Dana dari nasabah juga dijamin oleh bank. Dalam arti, risiko apapun yang terjadi pada uang itu akan diganti oleh bank. Bahkan dana ini dijamin oleh negara, tepatnya oleh LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan kenyataan ini, berarti dana tabungan di bank tidak bisa disebut sebagai modal mudharabah. Karena modal mudharabah tidak boleh dijamin, berdasarkan hadis yang artinya tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hasil keuntungan itu sebagai ganti dari risiko yang dia tanggung. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Sehingga akad yang paling tepat untuk kegiatan menabung di bank adalah utang. Dana itu dimanfaatkan oleh bank dan bank siap menanggung risiko apapun terhadap uang nasabah. Karena itu, ketika nasabah menabung di bank, hakikatnya dia sedang memberi utang ke bank. Di bank-bank Saudi, produk tabungan diistilahkan dengan al-hisab al-jari atau rekening giro, dan secara status sama persis seperti skema rekening bank di Indonesia. Dan para ulama memahami al-hisab al-jari, yaitu rekening giro, hakikatnya adalah utang. Dalam juklak panduan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh AAOIFI, yaitu Lembaga Internasional Standarisasi Produk Perbankan Syariah, dalam bab al-qard dinyatakan al-hisabat al-jariyah, yaitu rekening giro, hakikatnya adalah qard, di mana lembaga keuangan syariah memiliki dana yang disimpan dalam rekening giro dan menjamin dana tersebut dalam tanggungannya. Al-ma'ayir asy-syar'iyyah. Mengingat rekening tabungan yang ada di bank adalah utang, maka hadiah yang diberikan bank statusnya hadiah karena utang. Dan itu termasuk riba yang terlarang. Karena dalam Islam, kita tidak diizinkan untuk mendapatkan manfaat dari utang sedikitpun. Al-Baihaqi menyebutkan riwayat pernyataan sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, setiap piutang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Sunan As-Sughra. Al-Khalil menyatakan, dalam Mukhtasar Khalil dinyatakan, haram menerima hadiah dari debitor ke kreditor. Maknanya, bahwa siapa yang memiliki utang ke orang lain, misal ke si A, maka terlarang baginya memberikan hadiah kepada kreditor, yaitu si A, dan haram bagi si A untuk menerimanya. Syarah Mukhtasar Khalil. Keterangan lain disampaikan Syekhul Islam. Larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mengutangi untuk menerima hadiah sebelum pelunasan, karena tujuan memberi hadiah adalah agar masa pelunasan bisa ditunda, meskipun dia tidak mempersyaratkan hal itu. Al-Fatawa Al-Kubra. Kita sangat memahami, bank memberikan hadiah semacam ini sebagai bentuk terima kasih atas dana yang disetorkan nasabah kepadanya. Dengan demikian, HP dari bank atau merchandise lainnya, jika diberikan karena Anda menjadi nasabah yang menabung di bank, tidak boleh diterima. Demikian, Allahu A'lam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Tanya jawab.
6: Bagaimana keadaan Nabi dan Rasul ketika bertemu dengan sakaratul maut? Ini ada perkecualian ya, kekhususan. Khusus para Nabi, para Rasul, ketika didatangi oleh malaikat maut, maka wajib bagi malaikat maut untuk memberitahu. Luar biasa mulianya para Nabi, para Rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ketika akan dicabut nyawanya, maka diberitahu. Malaikat maut datang dan memberitahu. Bahkan bukan sekedar memberitahu, tapi memberikan dua pilihan. Pilihan pertama, mati sekarang. Pilihan kedua, mati nanti. Tapi nantinya itu bukan terserah Nabi yang bersangkutan, tapi nantinya ini terserah Allah. Ya, itu barangkali pernah baca riwayat bagaimana Nabi Musa disuruh menempelkan telapak tangannya di seekor lembu sapi. Untuk satu bulu yang tertutup oleh telapak tangan Nabi Musa, satu tahun. Jadi kalau yang tertutup oleh tangannya Nabi Musa itu 5.000 bulu, berarti 5.000 tahun lagi baru mati. Ah, gemetar Nabi Musa, ketakutan. Maka Nabi Musa mengatakan, sekarang saja. Ya. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihan keduanya apa? Masih ingat? Kalau Nabi memilih pilihan kedua, sekarang beliau masih hidup. Beliau akan wafat nanti bersama umat terakhir beliau menjelang hari kiamat. Ya, kalau pilihan kedua beliau ambil, beliau tolak, beliau milih pilihan pertama, mati saat itu. Ya. Ini kekhususan para Nabi, para Rasul. Bagaimana Abu Bakar? Bagaimana Umar? Tidak. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Tidak. Maka jika ada orang yang mengaku tahu bahwa dia akan dicabut nyawanya, dusta, kadzab, bohong, jangan dipercaya. Biasanya torekot-torekot tertentu, torekot-torekot sufia itu mengaku seperti itu. Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu. Umar tahunya setelah ususnya keluar itu. Ya, 3 hari setelah beliau ditusuk ketika beliau mengimami salat subuh oleh Abu Lu'lu', 3 hari setelah itu kan beliau wafat. Ya, tahunya secara perhitungan dunia, ususnya terburai keluar, diberi minum susu keluar dari ususnya itu, dan para tabib hari itu mengatakan tidak ada harapan. Ya, bukan tahu secara goib, tidak mungkin. Kalau tahu secara goib, tidak mungkin.
5: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari sahabat kita Hamidah dari kota Tegal, Jawa Tengah. Pertanyaannya, apa darah haid bisa ditentukan warnanya? Saya bingung, saya kena mens kok darahnya encer dan warnanya merah segar. Terus jaraknya cuma 2 minggu. Tapi para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, darah haid itu mempunyai ciri-ciri yang sangat ma'ruf, ya. Sangat masyhur disebutkan oleh para ulama. Minimal ada 4 ciri yang bisa kita gunakan sebagai standar untuk menilai apakah itu darah haid ataukah bukan. Standar yang pertama adalah standar warna. Darah haid itu warnanya kehitam-hitaman, ya, merah kehitam-hitaman. Berbeda dengan darah segar. Kalau darah segar, dia merah, tapi tidak kehitam-hitaman. Standar yang kedua adalah standar bau. Darah haid itu baunya busuk. Sedangkan darah segar tidak demikian. Kalau darah yang keluar, itu darahnya baunya amis seperti darah segar, berarti kemungkinan besar itu bukan darah haid. Karena darah haid itu busuk, ya, seperti darah yang sudah rusak. Taib. Standar yang ketiga, ya, adalah standar kekentalan. Darah segar itu biasanya lebih encer ketika keluar. Berbeda dengan darah haid, ya. Darah haid itu agak kental. Ini mungkin bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Namun sebagian ulama mengatakan demikian. Darah haid itu lebih kental daripada darah segar ketika keluar. Taib. Kemudian standar yang keempat adalah standar kebekuan. Beku. Jadi darah haid ketika sudah keluar itu tidak beku. Kalau ada gumpalan di darah haid, itu gumpalan sudah ada dari dalam, keluar berupa gumpalan. Tapi darah haid yang cair itu tidak menggumpal, tidak membeku ketika sudah berada di luar. Berbeda dengan darah segar. Darah segar ketika keluar encer, dia cair, setelah itu dia akan membeku. Ini, ya, ciri-ciri dari darah haid, ya. Kalau kita bisa mengetahui ciri-ciri ini, maka insya Allah kita akan mudah membedakan apakah ini darah haid ataukah tidak. Bisa juga kita lihat ciri-ciri yang lain atau indikasi-indikasi yang lain. Misalnya yang berikutnya, ya, indikasi yang bisa kita gunakan adalah indikasi waktu. Darah haid itu biasanya punya kebiasaan waktu. Dan setiap orang bisa berbeda. Ya, ini bagi kebanyakan wanita, ya. Bagi kebanyakan wanita itu mereka punya waktu-waktu tertentu di mana di waktu-waktu itu datang darah haid. Memang ada di sana wanita-wanita yang haidnya tidak teratur. Tapi kebanyakan wanita itu haidnya teratur dari sisi waktunya. Berbeda dengan darah selain haid, ya. Istihadhah atau darah penyakit. Ini waktunya tidak tertentu. Kemudian ada indikasi sakit atau nyeri di perut. biasanya

0: lainnya. Silahkan dilihat, ya. Silahkan dilihat darahnya apakah memiliki tanda-tanda ini ataukah tidak. Kalau memiliki tanda-tanda ini, maka kemungkinan besar itu adalah darah haid. Kalau tidak, maka kemungkinan besar adalah darah istihadhah, sehingga darah itu tidak menghalangi seseorang untuk sholat, untuk wudu, dan untuk berhubungan intim dengan suaminya. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Pagi ini kita menikmati dua pemandangan yang kontradiktif, kalau bisa dibilang, Ustaz.
3: Bisa gitu?
2: Iya, tadi kita kan ngelihat pemandangan pantai yang begitu indah kan. Kalau bisa kita bilang cenderung melalaikan lah, keindahan dunia macam. Hari ini...
3: Sebelah sini nih?
2: Sebelahnya kita melihat kuburan tuh, di belakang itu ini kuburan.
3: Iya,
2: Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan buat Anda tuh, faedah apa yang kira-kira bisa kita ambil melihat pemandangan kuburan seperti ini, Ustaz?
3: Insyaallah ya, ini istimewa tempat antum ini. Ini pemirsa ya, ini sahibi, teman Ana, Abu Noval, rumahnya dekat sini. Tiap hari bisa ngelihat pemandangan luar biasa nih, Pantai Maluk. Dan ajibnya, ini pemandangan di sini nih bisa mengingatkan dua hal, dunia dan akhirat gitu ya. Dunia, kita bisa ngambil manfaat juga dari keindahan dunia ini, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bisa menghasilkan pahala dan ibadah. Nah, setelah nikmati pemandangan situ, Bu, jangan lupa ingat mati juga. Ingat mati. Ingat sabda Rasulullah SAW kan? Beliau bersabda, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat banyak-banyak mengingat pemutus segala macam kelezatan, kelezatan dunia. Jadi ketika antum duduk-duduk situ ngopi, nikmat ya. Jangan lupa juga sambilan
2: ngelihat,
3: berziarah. Ya, berziarah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, kata Rasulullah. Sekarang fazuruha. Kata para ulama hikmahnya ya untuk mengingat kematian. Kemudian jangan, agar kita jangan tertipu dengan dunia. Cepat atau lambat imma antum yang berpisah dengan dunia atau dunia itu yang akan ninggalin antum gitu. Ninggalin kita semua. Makanya ya setelah happy-happy jangan lupa sunnah Rasulullah SAW berziarah.
2: Ini berbicara berziarah, apa yang perlu diperhatikan Ustaz ketika berziarah ke kubur?
3: Berziarah kubur itu pertama amalan hatinya nih. Kita datang melangkah ke kuburan itu betul-betul dalam rangka mewujudkan sunnah Rasulullah SAW ziarah kubur. Dan yang kedua dalam rangka mengingat kematian, kemudian mengikis kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia. Kemudian ini yang paling penting juga mendoakan saudara-saudara kita kaum mukminin yang sudah lebih dulu wafat. Makanya sunahkan ketika masuk, assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita mengucapkan salam, mengucapkan doa dan salam kepada saudara-saudara kita yang menghuni kubur lebih dulu. Insya Allah kami akan menyusul. Itu makna doa tersebut. Ya, itu sunnahnya. Jadi sekali lagi, niatkan dalam rangka mengingat akhirat, tidak tertipu dengan dunia, niatkan juga dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah, niatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu wafat. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang lebih dulu wafat itu doa an dhahril ghaib, doa mungkin tanpa sepengetahuan dia, itu doa yang tulus, doa yang makbul. Nah, kata para malaikat, kalau kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan apalagi tanpa sepengetahuan dia, malaikat akan mengatakan walaka mithlu, bagimu semisal yang apa yang engkau minta kepada saudaramu. Artinya kalau kita minta kebaikan, keselamatan untuk saudara kita tanpa sepengetahuan dia, malaikat akan mengaminkan dan mendoakan itu juga buat kita gitu.
2: Barakallahu fiik Ustaz.
3: Ini spesial. Ajib. Setelah lihat indahnya dunia, lihat akhirat. Apa ingat akhirat? Masyaallah. Surah

0: القدر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul Qadri khairum min alf syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.

0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
2: Hadiah Al-Quran untuk non-Muslim. Terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan safar dengan membawa Al-Qur'an ke negeri musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain terdapat tambahan, karena saya tidak merasa aman ketika dipegang oleh musuh. Hadis ini merupakan dalil bahwa kaum muslimin dilarang untuk memberikan hadiah mushaf Al-Qur'an kepada orang kafir karena ditakutkan akan dihinakan. Apakah larangan ini bersifat mutlak? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Larangan ini bersifat mutlak, sehingga kita dilarang memberikan mushaf Al-Quran kepada orang kafir apapun alasannya. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan beberapa ulama Syafi'iyah. 2. Larangan ini karena alasan keselamatan mushaf, dikhawatirkan dihinakan orang kafir. Sehingga, jika bisa dipastikan tidak akan dihinakan orang kafir, dibolehkan. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Al-Bukhari, dan An-Nawawi. 3. Larangan ini sifatnya makruh dan tidak haram. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah menurut riwayat Ibnul Mundhir. Perbedaan pendapat ini dijelaskan An-Nawawi. Larangan untuk melakukan safar ke negeri kafir dengan membawa mushaf karena alasan seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu kekhawatiran akan dipegang orang kafir lalu dihinakan kehormatannya. Jika dirasa aman dari keadaan ini, misalnya Al-Quran dibawa bersama pasukan kaum muslimin yang mampu mengalahkan mereka, maka ketika itu tidak dilarang, karena alasan dihinakan tidak ada. Inilah pendapat yang benar. Ini pendapat Abu Hanifah, Al-Bukhari, dan beberapa ulama lainnya. An-Nawawi melanjutkan, sementara Imam Malik dan sekelompok ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan bahwa itu dilarang mutlak. Dan menurut nukilan Ibnul Mundhir dari Abu Hanifah, itu boleh secara mutlak. Kitab Syarah Sahih Muslim. Boleh diberi hadiah terjemahan mushaf Al-Quran. Lalu bagaimana dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja kafir yang di sana ada ayat Al-Qur'an? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke beberapa raja kafir dengan menyebutkan ayat yang artinya, "Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun." Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Surat Nabi SAW isinya dominan bukan Al-Quran, tetapi ajakan beliau kepada para raja kafir untuk masuk Islam. Meskipun di dalamnya ada cuplikan ayat Al-Quran, para ulama memahami bahwa kitab tafsir tidak disebut mushaf Al-Quran karena di dalamnya dominan keterangan yang bukan Al-Quran, sehingga wanita haid boleh menyentuhnya. Sementara dalam hadis ini, yang dilarang Nabi SAW adalah membawa mushaf Al-Quran. Al-Qastalani mengatakan, yang dimaksud dalam larangan ini adalah membawa mushaf Al-Quran utuh atau tulisan yang semua isinya Al-Quran. Sementara surat yang ditulis untuk Heraklius, ayat Al-Quran hanya bagian dari isi surat yang lain, yang bukan Al-Quran, kitab Irsyadus Sari. Karena itulah, sebagian ulama memfatwakan agar orang kafir cukup diberi terjemah mushaf Al-Quran. Imam Ibn Baz mengatakan, orang kafir tidak boleh diberi mushaf Al-Quran, karena khawatir akan menghinakan atau menyanyiakannya. Yang perlu dilakukan adalah mengajarkan dan membacakan padanya, mengarahkan dan mendoakannya. Jika ia mau memeluk Islam, boleh diberi mushaf. Namun demikian, boleh diberikan kepadanya kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab hadis jika diharapkan bisa bermanfaat. Dan boleh juga mushaf terjemahan. Kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah Syekh Ibn Baz. Demikian, Allahu A'lam.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Baik, kita akan masuk satu persatu dari pembahasan tafkhim wa tarqiq, ya, bacaan tebal dan bacaan tipis, ya. Kita akan masuk pada bacaan tebal, ya. Bacaan tebal. Tadi sudah disebutkan sekilas tentang huruf-huruf yang dibaca tebal, yaitu ada 7 huruf isti'la, ya. Ada 7 huruf isti'la. Maka huruf-huruf tersebut yaitu harus dibaca tebal karena terangkatnya, ya, terangkatnya lisan ke langit-langit, ya. Maka secara otomatis akan terbaca dengan tebal, ya. Semisal akh, akh, ya, akh, ya, dengan memonyongkan bibir ke depan, akh, ya. Kemudian sot, a, so, ya, so, als, ya, als, huruf sot. Kemudian huruf dot, ya, a, do, al, ya, dibaca tebal, ya, dibaca tebal manakala sukun, ya, al, ya, al. Kemudian huruf ghain, ya, a, gho, ag, ya, ag, ya, dibaca, dibaca tebal. Kemudian huruf to, ya, huruf to, a, to, alto, ya, alto, ya. Kemudian huruf qaf, a, ko, ako, ya, ako, dibaca, dibaca tebal. Kemudian huruf dho, ya, setelah to, ya, a, dho, az, ya, az, ya. Ketujuh huruf ini adalah huruf tafkhim, ya, dibaca tebal ketika dia sukun dan berharokat, ya, dhumma, ya, khu, ya, bu, gu, ya, tu, ku, zu, ya. 7 huruf ini, ya, ketika berharokat dhumma dan sukun, ya, maka dibaca tebal, ya, dibaca tebal. Kemudian bacaan tebal yang lain adalah huruf ra, ya, pada keadaan-keadaan tertentu, ya. Kita akan masuk pada pembahasan huruf ra yang dibaca tebal sekarang. Huruf ra yang dibaca, dibaca tebal. Huruf ra yang dibaca tebal yang pertama, ya, yang pertama ketika huruf ra tersebut berharokat dhummah, ya, seperti tashkurun, ya, tashkurun, ya, atau tilkar rusul, ar-rusul. Nah, ra-nya dibaca tebal, ya. Amrum minal amn, ya, amru, amru, amru, ya, ru. Kemudian ra yang dibaca tebal yang kedua adalah ra ketika harokatnya fathah, ya. Ra ketika berharokat fathah, ya. Khairal lakum, khairal lakum, ya. Kita murojaah kembali tentang pengucapan huruf ra, ya. Huruf ra, ya. Ra, ri, ru, bar, ya, bar, ya. Pada pengucapan huruf ra, ya, huruf ra, ya, ada getaran pada lisan, ya, dengan minimal 2 getaran, ya. Ra, ri, ya, jangan sampai tidak ada getaran atau getaran lebih dari 2, ya. Semisal ra, ri, ru, ya, ini juga kurang, kurang tepat. Yang betul adalah ra, ri, ru, ya. Dalam pengucapan huruf ra hanya ada 2 pilihan antara tebal dan tipis, ya. Tidak ada ra, ya, ro, ro, atau ra, ya, dibaca datar, tidak ada. Yang ada adalah bacaan ra dengan tebal atau ri tipis, seperti itu. Ra yang dibaca tebal yang kedua tadi sudah disebutkan. Yang pertama, ra ketika dhumma itu tebal. ra ketika harokatnya fathah itu juga tebal, ya. Kemudian yang ketiga, ra dibaca tebal adalah ketika sukun didahului dhummah, ya. Semisal fanzur, ya, zur, atau tur, turja'un, tur, ya, turhamun, atau urdatan, ya, urdatan, ur, ya, seperti itu. Ra dibaca tebal ketika sukun sebelumnya dhammah, ya. Yang keempat, ra dibaca tebal lagi manakala sukun sebelumnya fathah, ya. Semisal arba'ah, arba'ah, atau yarbit, yarbit, yar, ya, arbaba, arbaba, ya, wal ar, ya, wal ar, atau fabashsharnahu, fabashshar, ya, fabashshar, ya, dibaca tebal ar, ya, ya, jangan dibaca datar ar, ya, ar, ya, kurang tepat. Ra ketika sukun sebelumnya fathah dibaca tebal. Kemudian dibaca tebal lagi manakala ra, ya, didahului oleh dhammah atau fathah, ya, walaupun diselingi dengan sukun, ya. Semisal, jadi sebelumnya dhammah atau fathah namun diselingi dengan sukun. Semisal bacaan an-nar, ya, nunnya panjang, ya, diselingi sukun an-nar, ya, atau ad-dar, ya, nukur, ya, seperti itu. Al-qamar, ya, al-qamar, syakur, ya, sebelumnya fathah atau dhammah namun diselingi oleh sukun, ya. Kemudian bacaan ra yang tebal selanjutnya adalah didahului hamzah wasal, ya. Didahului hamzah wasal meskipun hamzah wasal tersebut kasrah, ya. Karena kasrahnya hamzah wasal ini bukan kasrah asli, ya. Kasrahnya hamzah wasal itu bukan kasrah asli, ya. Semisal irji'i, ir, ya, ir dibaca tebal, irji'i, atau irhamna, ya, atau liman irtadha, ya. Bacaan ra yang dibaca tebal yang lain, ya, yang ketujuh, yaitu sukun, yang nanti kita akan praktek bersama-sama, ya. Sukun yang setelahnya adalah huruf isti'la, ya. Ra sukun setelahnya huruf isti'la, maka akan dibaca tebal meskipun sebelumnya kasrah, ya. Meskipun sebelumnya kasrah. Semisal mirsad, mir, ya, mirsad, ra sukun sebelumnya kasrah, tapi karena setelahnya huruf isti'la, tadi huruf isti'la ada 7, ya, setelahnya huruf sad, ya, mirsad, maka ra-nya dibaca tebal, ya. Baik, kita akan latihan dulu, ya, pengucapan huruf ra yang dibaca tebal, ya. Silakan dibuka kitab tamhidnya, ya, pada jilid yang kelima halaman 18, ya. Jilid yang kelima halaman 18, ya. Sudah, kalau sudah dibuka, ya, kita akan melakukan latihan bersama-sama. Pada jilid yang kelima halaman 18 di situ disebutkan tentang tafkhimur ra, ya, tafkhimur ra'i, ya, menebalkan ra. Contohnya al-qahhar, ya. Dari rincian yang tadi sudah kita sebutkan, al-qahhar, kenapa ra-nya di sini dibaca tebal, ya? Al-qahhar, ya, karena sebelumnya fathah, ya, sebelum huruf ra adalah huruf yang berharokat fathah meskipun diselingi dengan alif, ya, meskipun dengan diselingi dengan huruf sukun, ya. Pada baris yang pertama, wa ilallahi turja'ul umur, ya, 1, 2, 3,
5: wa ilallahi turja'ul umur,
4: ya, ya, dibaca tebal, tur, ya, ya, ditirukan yang hadir di studio, 1, 2, 3, tur,
5: tur,
4: ya, al umur,
5: al umur,
4: ya, dibaca, dibaca, dibaca tebal, ya. Kita ulangi lagi, wa

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunya.

0: dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa'.
4: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
5: Tanya jawab.
6: Gimana kalau kita futur yang pertama ya? Menghadapi futur, tau nggak futur? Futur tau kan? Ada yang nggak tahu? Futur itu artinya lemah dari amal. Tadinya semangat, terus apa? Lemah, males. Ketahuilah mas, futur ada 2 macam. Futur yang bersifat parsial. Contoh, tadinya ustadz saya ini baca Quran semangat banget, 1 hari 2 juz. Sekarang boro-boro 1 lembar aja nggak bisa, futur. Tapi sholat alhamdulillah masih rajin sih, tahajud masih rajin, cuma futurnya baca Quran doang. Ini namanya futur parsial. Maka futur yang seperti ini lumrah dan pasti terjadi, karena Rasulullah yang mengabarkan begitu. Kata Rasulullah, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa turun. Tapi ingat, jangan sampai turun terus. Maka kata Rasulullah apa? Siapa yang masa turunnya pindah ke sunnah, dapat hidayah. Tapi kalau masa turunnya pindahnya bukan kepada sunnah, binasalah dia. Ya, ustadz kemarin saya rajin benar semangat baca Quran ustadz. Sekarang sudah tidak rajin lagi baca Quran, rajinnya baca koran. Wah, ini binasa nih. Ini binasa pak. Ya, saya kemarin masya Allah ustadz, yang namanya zikir itu lisan tak pernah berhenti. Tapi sekarang saya udah futur. Alhamdulillah saya rajinnya baca buku. Berarti berpindah dari sunnah ke sunnah. Maka dari itulah saudaraku, kalau kita tertimpa futur parsial seperti ini, carilah amalan lain yang Anda semangat di situ, supaya Anda berpindah dari sunnah ke sunnah. Ketika Anda futur dari baca Quran, Anda tidak futur dari membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Ketika Anda futur dari baca kitab-kitab yang bermanfaat, Anda tidak futur dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berpindah dan terus berpindah. Nah, kalau seperti itu bagus. Kata Rasulullah, ia sudah dapat tidak? Hidayah. Tapi kita berusaha untuk kembali apa? Menguatkan lagi, Pak, sesuatu yang telah lemah itu. Nah, ini futur yang bersifat apa? Parsial. Ada lagi futur yang bersifat keseluruhan. Semua amal malas. Mau sholat malas, baca Quran malas, baca zikir malas, ya. Tahajud malas. Mau ngapa-ngapain malas. Senangnya maksiat. Wah. Futur ini akibat maksiat, Pak. Ini futur akibat apa? Maksiat. Maka kalau kita ternyata mau berbuat taat malas, tapi kalau mau berbuat maksiat semangat, itu akibat maksiat yang pernah kita lakukan. Karena kata para ulama, maksiat itu menelurkan maksiat lagi. Maksiat itu akan menjatuhkan kita kepada maksiat yang lain. Maka dari itulah Bagaimana kalau kita temukan seperti itu, Ustaz? Caranya banyak istighfar. Terus istighfar. Ya Allah ampuni dosa saya. Ya Allah ampuni dosa saya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak istighfar kepada Allah. InsyaAllah kalau antum banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, kembali Allah berikan kekuatan sama antum. Wallah. Dan itu saya rasakan sendiri, Mas. Di saat saya baca Quran, sudah kok lemah, ya Allah. Akhirnya saya banyak istighfar pada Allah, minta ampun terus sama Allah. Tiba-tiba kekuatan ada dari hati saya untuk baca Quran. Allah berikan kekuatan dari istighfar itu, Pak. Wallah. Itu majab mujarab, Pak. Iya. Makanya istighfar itu kekuatannya dahsyat sekali untuk kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, gimana ingkarul mungkar kepada siapa? Kakak kelas, atasan. Tentu beda dengan mengingkari kepada sebaya atau adik kelas. Kakak kelas kalau dinasihatin sama adik kelas biasanya egonya naik, Pak. Egonya apa? Naik. Lalu bagaimana kita berpikir, caranya gimana yang paling bagus untuk bisa memberikan nasihat kepada kakak kelas? Masih banyak seribu cara di zaman sekarang. Bagaimana menyampaikan kepada dia nasihat tanpa dia tahu kalau yang memberikan nasihat Anda? Sebab kalau dia tahu kamu yang memberikan nasihat, marah. Masa adik kelas nasihatin kakak kelas, enak saja. Coba bagaimana sampaikan kepada dia dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu dari Anda. Banyak cara kan zaman sekarang? Bisa insya Allah. Ya. Mungkin kita punya kakak kelas yang akrab sama kita. Bilang kepada dia, tolong dong nasihati kakak kelas kamu, kita juga tuh yang, ya masya Allah, tolong kasih hadiah atau yang lainnya, buku, ceramah, VCD dan yang lainnya. Jangan putus asa, insya Allah. Yang namanya hidayah terkadang datangnya setelah 100 kali usaha. Sekali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, empat kali gagal, lima kali gagal, setelah 100 baru dapat hidayah. Iya, emang begitu ya. Masalahnya kesabaran untuk memberikan nasihat ini yang masya Allah luar biasa.

0: haid di waktu sholat sementara belum sempat sholat. Jika kita mandi suci setelah haid sekitar jam 6.15 pagi karena bangunnya kesiangan dan sebelum haidnya sudah masuk waktu isya namun belum sholat isya. Pertanyaannya, sholat subuh boleh ditunaikan tidak karena melihat waktu sudah kesiangan? Kemudian qadha sholat isya-nya dikerjakan di pagi itu atau menunggu isya? Dari pertanyaan yang disampaikan, kami menganggap ada tiga permasalahan. 1. Suci sebelum atau di waktu subuh, namun belum sempat mandi besar sampai habis waktu subuh. 2. Mengalami haid di waktu isya, namun belum sempat menunaikan sholat isya. 3. Teknis mengqadha sholat bagi wanita haid. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, kita uraikan satu persatu. Kasus pertama, suci sebelum atau di waktu subuh, namun belum sempat mandi besar sampai habis waktu subuh. Ada dua kewajiban yang harus dilakukan untuk yang mengalami seperti ini. A. Mengqadha sholat subuh, karena yang menjadi patokan adalah waktu sucinya, bukan mandi besarnya. Selama darah haid berhenti di dalam waktu sholat, saat itu pula dia berstatus kembali layak dibebani kewajiban ibadah, maka saat itu pula dia wajib melakukan sholat sesegera mungkin. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menegaskan, wanita haid yang mengakhirkan mandi besar atau janabah sampai terbit matahari, padahal dia sudah suci haid dari sejak awal waktu subuh atau di ujung malam, dia wajib mengqadha sholat subuh tersebut. Fatwa Ibnu Baz. B. Bertaubat kepada Allah. Karena dia telah mengulur waktu bersuci, yaitu mandi besar, sampai keluar waktu sholat. Ini termasuk dosa besar dan wajib ia bertaubat. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah kembali menjelaskan, menunda-nunda mandi besar seperti ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub, demikian pula wanita yang haid. Mereka wajib mandi segera di waktu sholat, kemudian wajib segera melakukan sholat tersebut. Adapun jika menundanya, maka mereka berdosa. Berdosa karena perbuatan tersebut, sehingga mereka wajib bertaubat dan wajib melakukan sholat yang bersangkutan. Fatwa Ibnu Baz. Kasus kedua, haid di waktu isya, namun belum sempat menunaikan sholat isya. Ada tiga pendapat ulama terkait kasus ini. Pendapat pertama, selama masih sempat melakukan takbiratul ihram, maka dia wajib mengqadha. Pendapat kedua, selama waktu masih cukup untuk melakukan sholat secara sempurna, maka wajib mengqadha. Pendapat ketiga, selama waktu mencukupi untuk melakukan satu rakaat, maka wajib mengqadha. Pendapat ketiga ini, insya Allah yang lebih mendekati kebenaran. Karena Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang sempat mendapatkan satu rakaat, maka dia telah masuk dalam satu sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, selama yang bersangkutan saat suci di waktu isya, rentang waktunya cukup untuk melakukan satu rakaat sholat isya, maka dia wajib mengqadha sholat isya-nya. Jika tidak, maka tidak wajib mengqadha. Waktu sholat isya dimulai sejak hilangnya cahaya kemerahan di ufuk barat sampai pertengahan malam. Berdasarkan penjelasan Malaikat Jibril alaihi salam saat menjelaskan waktu-waktu sholat fardu kepada Nabi SAW, waktu sholat maghrib selama belum habis cahaya mega di ufuk barat. Adapun waktu sholat isya membentang sampai pertengahan malam. Hadis riwayat Muslim. Setengah malam cara mengukurnya, dijumlahkan jam antara awal waktu sholat maghrib sampai dengan subuh, kemudian dibagi dua. Misalnya sholat maghrib pukul 18, sholat subuh pukul 4.30, maka jumlahkan jamnya, diperoleh 10 jam 30 menit. Kemudian dibagi dua, maka diperoleh akhir sholat isya yaitu pukul 11.15. Kasus ketiga, teknis mengqadha sholat bagi wanita haid. Pertama, qadha harus dilakukan sesegera mungkin. Tidak perlu menunggu tiba waktu sholat yang bersangkutan. Hal ini karena Nabi SAW bersabda, siapa yang tertidur hingga ia melewatkan sholat atau terlupa, hendaklah ia mengerjakan sholat saat ia ingat. Bahkan jika bertepatan dengan waktu terlarang sholat pun tidak mengapa, berdasarkan keumuman hadis di atas. Kedua, menjamak sholat yang mungkin dijamak. Sholat yang bisa dijamak adalah zuhur bersama asar dan maghrib bersama isya. Jadi, jika suci di waktu asar, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur dan asar dengan cara menjamak. Atau suci di waktu isya, maka wajib mengqadha sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Dalam Zadul Mustaqni diterangkan, siapa yang berstatus layak mendapat kewajiban sholat, seperti saat wanita haid suci kembali, sebelum keluar waktu sholat tertentu, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut dan menjamak sholat sebelumnya jika memungkinkan untuk dijamak. Ar-Raudul Murbi'. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Flight direct lebih mahal daripada transit, walaupun maskapainya nggak terlalu bagus. Tapi kalau sudah direct, itu lebih mahal daripada transit. Atau kalau mau traveling, cepet sampai. Males transit sana, transit sini, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kita manusia pengen cepet sampai. Nah, kalau dengan dunia kita gunakan logika seperti ini, kita gunakan fitrah kita, masa surga kita muter-muter jawa sekalian.

0: Tanya Jawab.
1: Afwan Ustaz, bagaimana menilai guru kita salah sedangkan kita baru belajar? Iya, kalau kita baru belajar, kita tidak akan tahu apakah guru kita ini benar ataukah salah. Kita tidak akan tahu apakah guru kita benar ataukah salah. Makanya ya sangat penting bagi kita dari awal ya mencari guru yang benar-benar tepat untuk dijadikan sebagai rujukan ilmu. Ya. Ustaz, bagaimana cara mencari guru yang tepat? Bisa kita lihat dari beberapa standar. Ya. Kita punya standar-standar yang menjadikan kita tahu bahwa guru ini guru yang tepat untuk rujukan ilmu ataukah tidak. Misalnya yang pertama, standar kemasyhuran. Masyhur dengan ilmu tertentu. Guru ini terkenal ahli dalam masalah akidah. Sudah terkenal di masyarakat seperti itu. Kaum muslimin mengenalnya sebagai seorang yang ahli dalam akidah. Walaupun tidak punya titel, tapi sudah terkenal di masyarakat. Dan ini banyak ada di daerah-daerah atau di masa ketika dahulu sekolah masih belum populer, ya. Ada syekh-syekh, ada kiai-kiai, ada ustad-ustad yang benar-benar ahli dalam akidah dan masyhur dengan keahlian itu, tapi tidak punya titel. Ya. Ketika sudah masyhur misalnya dengan keahlian di bidang akidahnya, maka kita bisa jadikan sebagai rujukan ilmu akidah. Ini standar yang pertama. Ada orang yang masyhur dengan ilmu fikihnya. Masyhur di kalangan kaum muslimin, orang ini benar-benar ahli dalam fikih. Maka itu bisa menjadi standar bagi kita bahwa orang ini bisa dijadikan sebagai rujukan ilmu fikih. Ada yang masyhur dalam bidang hadis. Walaupun tidak punya titel, tapi dia ya punya keahlian dan masyhur dengan keahlian itu. Maka seperti ini bisa dijadikan sebagai rujukan, ya. Syekh Albani, ya. Beliau tidak belajar formal dalam bidang hadis, tapi beliau banyak membaca, banyak meneliti, ya, dan masyhur dengan itu. Sehingga ketika dikatakan disahihkan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh Syekh Albani, ya, orang percaya dengan keilmuan beliau, walaupun ya beliau tidak belajar secara formal dalam masalah itu, sehingga tidak punya titel, tapi masyhur dengan hal itu, ya, maka bisa dijadikan sebagai rujukan ilmu. Ini standar kemasyhuran. Standar yang kedua adalah standar latar belakang belajar, latar belakang pendidikan, ya. Ini untuk orang awam lebih mudah. Misalnya orang ini latar belakang pendidikannya, misalnya yang sekarang ya sudah doktor di bidang hadis misalnya, itu menunjukkan bahwa orang tersebut ya biasanya sudah ahli dalam bidang hadis. Orang ini sudah S3 doktor dan jurusannya misalnya akidah, biasanya orang tersebut ya sudah memiliki keahlian dalam bidang akidah. Ada standarnya, standar yaitu latar belakang pendidikan. Ada yang S3 di bidang usul fikih, ada yang S3 di bidang fikih, ada yang S3 di bidang qiraat, ya. Maka itu kita jadikan sebagai standar latar belakang pendidikan. Kemudian standar yang ketiga untuk menilai guru tersebut memang pantas untuk dijadikan sebagai rujukan ilmu adalah standar rekomendasi dari ahli ilmu, bukan rekomendasi dari orang awam, ya. Kalau ada ahli ilmu atau seorang ulama yang memuji keilmuan dia, maka berarti ilmunya dia mumpuni. Karena seorang alim akan tahu tingkatan orang alim yang lainnya. Ya. Ini standar rekomendasi. Standar penilaian orang alim. Ya. Misalnya kita tahu ada ustaz ya yang sudah alim ya. Kemudian kita ingin tahu ustaz lain yang kita tidak tahu. Maka kita boleh bertanya kepada ustaz yang kita ketahui tersebut, bagaimana dengan kealiman orang ini, keilmuan orang ini? Apakah bisa dijadikan sebagai rujukan ilmu ataukah tidak? Kalau ustaz tersebut mengatakan boleh, dia seorang yang alim dan pantas untuk dijadikan sebagai rujukan ilmu, maka kita boleh menjadikannya sebagai rujukan ilmu kita. Ustaz, apakah seperti ini tidak menjadikan kita fanatik kepada seseorang, ustaz? Bukankah ini sikap yang eksklusif, sikap yang fanatik? Kita katakan tidak. Kita katakan tidak, ini bukan fanatik. Fanatik adalah ketika seorang ustaz mengatakan sesuatu, kemudian kita berpegang teguh terus-menerus ya. Walaupun ada dalil yang bertentangan dengan perkataan ustaz, kita tetap memegang perkataan ustaz, ini fanatik. Tapi ketika kita selektif dalam memilih guru agama, memilih ustaz, maka ini adalah tindakan untuk berhati-hati. Ini bukan masalah fanatik atau tidak. Ini bukan fanatik. Tapi ini adalah tindakan kita berhati-hati dalam ilmu agama kita. Agar kita jauh dari ilmu yang menjadikan kita malah semakin jauh dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menilai guru kita salah sedang kita baru belajar? Bisa kita tanya kepada orang lain ya. Bisa tanya kepada seorang alim yang lain. Ustaz, bagaimana guru ini? Ya. Apakah bisa kita jadikan sebagai sandaran atau rujukan ilmu ataukah tidak? Ya. Ketika orang lain yang berilmu tersebut menjawab bisa, maka kita teruskan. Ketika dia mengatakan jangan, cari yang lebih baik, maka kita cari yang lain ya. Bagaimana pula dengan perkataan ambil baiknya buang buruknya? Terkadang juga disindir jangan pilih-pilih, semuanya baik. Ini perkataan yang salah penempatan ya. Ambil baiknya buang buruknya sebenarnya tidak masalah, tapi ditempatkan di tempat yang tepat. Tempatkan perkataan ambil baiknya buruk buang buruknya pada masalah menerima kebenaran. Kalau dalam masalah menerima kebenaran ya, kebenaran dari siapapun silahkan ambil, keburukan dari siapapun silahkan dibuang. Walaupun dari orang yang sangat kita cintai, tapi kalau itu keburukan kita buang. Walaupun dari musuh kita, kalau itu kebaikan, kita ambil. Ini dalam masalah menerima kebenaran, bukan mencari kebenaran. Kalau kita mencari kebenaran, mencari ilmu, maka kaidahnya bukan ini. Kaidahnya adalah inna hadzal dina ilmun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dalam mengaji ya, menghadiri kajian ilmiah, maka kaidahnya yang tadi, lihat gurunya siapa. Dalam masalah mengambil atau dalam masalah menerima kebenaran, maka pakai kaidah yang tadi yang disebutkan ini, ambil baiknya buang buruknya. Pakai kaidah unzur maqal wala tanzur man qal. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengatakannya. Tidak ada pertentangan dalam kaidah-kaidah ini. Yang penting kita bisa menempatkannya pada tempat yang tepat. Ya. Bisa menempatkannya pada tempatnya yang benar. Dalam masalah menerima kebenaran, kita boleh menerima dari musuh kita, dari orang kafir kita boleh menerima kebenaran, dari setan kita boleh menerima kebenaran. Ya. Sahabat Abu Hurairah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran dari setan. yang datang kepada sahabat Abu Hurairah yang mengajarkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Rasulullah mengatakan sadaqal khabith, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata benar kepadamu walaupun dia sering berdusta. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebenarannya. Tapi bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat Abu Hurairah untuk belajar lagi ke sana. Tidak, beda. Ya. Makanya tempatkan kaidah pada tempatnya yang tepat, ya. Jangan mengambil kaidah kemudian sembarangan dalam menempatkannya. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau orang awam bagaimana bisa menilai ini baik, ini buruk? Apalagi yang baru belajar ngaji, ya, baru semangat-semangatnya ngaji. Kalau sembarangan dalam memilih guru, maka akan buruk hasilnya. Guru agama tidak satu pemahaman, ya. Ada pemahaman-pemahaman yang sangat jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belajar misalnya kepada orang liberal, apa jadinya? Jadinya membolehkan, semuanya jadi boleh. Agamanya jadi liberal, agama yang bebas. Silahkan menampakkan auratnya, silahkan menampakkan leher, silahkan menampakkan bagi wanita, ya, silahkan menampakkan rambut bagi wanita, silahkan bersalaman, dibolehkan. Silahkan poliandri, tidak masalah untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Silahkan misalnya menyamakan bagian-bagian warisan. Pemahamannya liberal, dan mereka mendasarinya dengan dalil Al-Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan logika. Ya, ini membahayakan. Makanya, ya, dalam masalah agama, ya, cari guru yang tepat, selektiflah dalam memilih guru. Dalam masalah dunia saja, kita harus selektif dalam memilih guru. Kalau misalnya kita ingin belajar masalah kedokteran, apakah kita akan belajar kepada misalnya, ya, orang yang ahli teknik? Dia ahli tapi teknik. Kita ingin tahu tentang kedokteran, apakah kita akan belajar dari dia? Tidak akan. Begitu pula dalam masalah agama. Kalau dia, ya, tidak ahli dalam agama atau pemahaman agamanya melenceng, ya, maka jangan sampai kita belajar ke dia. Kita ada pilihan untuk memilih guru. Kalau kita salah dalam memilih guru, maka jadinya tadi kita jadi jahil murakkab, orang yang bodohnya berkuadrat, yang asalnya bodoh tidak tahu, merasa tidak tahu, ya, dan dia tahu kalau dia tidak tahu, sekarang menjadi orang yang bodoh tapi dia tidak tahu kalau dia masih bodoh, maka malah menjadi semakin parah keadaannya. Kadang-kadang juga dianggap merasa benar sendiri, padahal maksud kita beramal sesuai dengan dalil. Ya, tidak masalah, ya. Tidak masalah ada orang-orang yang menganggap kita merasa benar sendiri. Itu bebas dia menilai kita, ya. Orang juga merasa benar tidak masalah, asalkan mendasari keyakinannya dengan dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa benar dengan risalah Islam. Makanya beliau memperjuangkan risalah Islamnya dengan jiwa raga beliau, dengan kerabat beliau, dengan para sahabat beliau. Umar ibn al-Khattab merasa benar dengan Islamnya. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil?" Protes, ya. Umar ibn al-Khattab protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menerima persyaratan-persyaratan yang menurut sahabat Umar ibn al-Khattab merugikan kaum muslimin di perjanjian Hudaybiyah. Sahabat Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah kami di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" Rasulullah mengatakan, "Iya, kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan." Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah orang-orang yang menjadi korban perang dari kami nantinya di surga, sedangkan mereka nantinya di neraka? Rasulullah mengatakan bala, iya, tentu seperti itu. Kemudian Umar ibn Khattab mengatakan, falima nu'tid daniyata lidinina, untuk apa wahai Rasulullah kita merendahkan agama kita? Menurut sahabat Umar ibn Khattab, ya, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, merendahkan agama, ya. Ketika itu Umar ibn Khattab, ya, tidak sabar dengan keadaan itu, ya. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Umar, ya, mengingatkan kembali bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Umar, aku adalah utusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, menyia-nyiakan diriku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan hal tersebut, itu tidak dilakukan dengan ijtihadnya beliau, tapi dilakukan dengan wahyu, ya. Itu dilakukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, mengikuti wahyu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakanku. Intinya kita boleh merasa benar asalkan sesuai dengan dalil. Bukankah agama kita mengajarkan innad din 'indallahi al-islam? Sesungguhnya agama yang benar adalah Islam. Tidak bolehkah kita merasa benar dengan Islam ini? Boleh. Kalau kita boleh dengan Islam secara global, maka kita juga boleh merasa benar dengan bagian-bagian Islam yang secara global saja dibolehkan, apalagi dengan bagian-bagiannya, selama berdasarkan dalil. Dan para ulama di zaman dahulu demikian. Ketika mereka membahas masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan mereka, mereka biasa mengatakan wal haq an yuqal, yang benar dikatakan seperti ini. Biasa mengatakan wassawabu, misalnya wassawabu artinya yang benar adalah pendapat ini. Wassawabu al-qawlul awal, misalnya, yang benar pendapat yang pertama. Ketika mengatakan itu yang benar, ya, berarti dia merasa itulah yang benar. Iya. Ini tidak masalah, merasa benar tidak masalah. Merasa benar adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari oleh seseorang. Merasa benar adalah fitrah manusia. Ya. Fitrah manusia ketika melakukan sesuatu, maka itulah yang benar menurut dia. Tidak mungkin orang, ya, melakukan sesuatu merasa itu yang salah, tidak mungkin. Dan orang yang mengatakan, ya, orang yang menganggap kita benar sendiri, ya, dia juga sebenarnya sedang menganggap dirinya sedang benar sendiri. Orang yang menganggap kita benar sendiri, sebenarnya ketika itu dia juga menganggap dia benar sendiri, karena dia mengira kita yang salah. Dia menganggap kita yang salah, dia yang benar. Ya. Makanya sebenarnya, ya, tidak ada yang bisa menghindari merasa benar sendiri, tidak ada. Semuanya merasa itu, ya. Tapi kuncinya adalah pada dalil. Mana yang sesuai dengan dalil, ya. Apabila, ya, seseorang meyakini keyakinannya, mendasari keyakinannya dengan dalil, maka itu sesuatu yang normal, ya, merasa benar sendiri menjadi sesuatu yang normal apabila dia mendasari keyakinannya dengan dalil. Semua orang melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam.
0: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pertanyaan dari saudara kita Ja'far Sadiq dari Kabupaten Lampung Selatan. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum menjual atau memakai aksesoris seperti dompet, ikat pinggang, tas, dan lain-lain yang terbuat dari kulit hewan buas seperti ular atau buaya? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hewan buas itu kalau mati dengan cara apapun hukumnya jadi bangkai. Karena kalaupun disembelih, sembelihannya tidak sah. Maka dia mati secara disembelih atau tidak disembelih tetap saja jadinya bangkai. Maka setelah dia mati tidak boleh dimakan. Dan hukumnya najis. Termasuk kulitnya najis. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kulit yang najis itu bisa menjadi suci ketika sudah dibersihkan, atau bahasa orang dahulu disamak, ya, setelah dibersihkan, ya, sehingga kulit benar-benar bebas dari sesuatu yang menjadikannya najis, maka kulit tersebut bisa menjadi suci. Ini berdasarkan hadis yang di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa bangkai itu bisa diambil kulitnya dan dimanfaatkan setelah dibersihkan, setelah disamak. Walaupun yang ada dalam hadis tersebut adalah hewan yang boleh dimakan, tapi yang menjadi inti adalah bahwa hewan tersebut mati dalam keadaan menjadi bangkai, dan bangkai itu najis. Bangkai itu najis, walaupun dia bangkai hewan yang boleh dimakan, tetap saja najis. Kalau ada ayam tiba-tiba mati, misalnya kena virus atau sakit lama mati, tidak disembelih, ayamnya najis, jadi bangkai. Walaupun sebenarnya kalau disembelih bisa halal dan suci. Begitu pula hewan tersebut yang disebutkan dalam hadis itu, dia bangkai, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabatnya bahwa kulitnya bisa suci dengan cara dibersihkan, disamak. Begitu pula dengan hewan-hewan lain, ya. Begitu pula dengan hewan-hewan lain, walaupun hewan buas, ya, kalau disamak kulitnya, maka kulit tersebut menjadi suci. Apakah yang lain bisa suci, Ustadz, seperti misalnya dagingnya? Jawabannya tidak bisa. Yang bisa disucikan itu kulit, ya. Kemudian tulang. Tulang itu tidaknya najis, ya, ketika sudah dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Benar-benar menjadi tulang saja. Maka jadi suci. Begitu pula dengan rambut hewan, ya, itu bisa, ya, dibersihkan. Inilah tiga hal yang bisa dibersihkan dari bangkai. Demikian, wallahu ta'ala alam. Sehingga, ya, kalau ada dompet dari kulit ular, dompet dari kulit hewan buas yang lainnya, ya, kalau kita lihat memang sudah dibersihkan, maka hukumnya itu suci. Wallahu ta'ala alam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Wong Mati Ora Obah, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abul Aswad Al-Bayati Hafizahullah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yulan adik-adik sedaya jamaah masjid Fathul Karomah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, pengaosan punika wekdalipun boten kathah nggih, mila kula langsung kemawon ngaturaken pengaosan kanthi irah-irahan wong mati ora obah. Yen obah kanggo ngibadah kok medeni bocah. Wis mati dikeki obah malah medeni bocah. Niku cita-cita cap apa wong. Nek obah kanggo ngibadah mboten nggo medeni bocah. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh pangandikan kullu man 'alaiha fan. Sekabehe makhluk kang mapan ana sak lumahing jagat sak kurebe langit mesti bakal mati. Waya bekalan bakal langgeng wajhu rabbika pasuryane pangeranira dzul jalali wal ikram ingkang maha agung maha minulya. Wonten pangandikan sanesipun Allah taala dawuh kullu nafsin dzaiqatul maut. Sekabehe kang urip mesti bakal ngrasakake mati, bakal ketekan pati. Salajengipun Bapak Ibu sedaya, para alim, para ulama ugi sampun marambah makaping maringi pitutur luhur piwening kesaenan kagem kula panjenengan sedaya supados mboten dados manungsa ingkang gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna. Sebab para ulama dawuh kullubni unsa, sekabehe anake wong wadon. Sing rawuh dalu niki enten mboten sing kudu anake wong wedok ngoten? Enten mboten sing dudu anake wong wedok mriki? Sing bledhak saka kayu watu kadosun gokong niku enten mboten? Mboten enten nggih? Kita sedaya putranipun piyantun unsa, sekabehe anake wong wadon. Wa in senadyan tolat dawa salamatuhu keselamatane lan umure yauman bakal teko sawijining dina ala alatil hadba'i ana sak ndhuwure bandosa mahmulu dheweke bakal digotong. Senadyan sepira dawa umure bakal teko sawijining dina, kula panjenengan sedaya digotong wonten sak nginggilipun bandosa. Bandosa niku kanggo ngusung napa? Mayit. Nggih, mila simbah-simbah riyen sampun asring maringi piweling timbalane Kang Maha Kuwasa, gelem ra gelem kudu dipeksa. Tumpakane napa? Kereta dawa. Kereta dawa niku nggih bandosa niku wae. Rodane roda manungsa, jujukane mlebu guwa tanpa bantal, tanpa kloso. Omae ora ana lawange, turu dhewe ora ana kancane, anak bojo tangga tepalih sanak kadang mitra pitepangan nganti ingon-ingone mboten wonten ingkang ngancani wonten salebetipun alam kubur. Mboten enten sing gelem ngancani. Bapak ibu mboten enten. Bojo anak nggih mboten gelem. Yem, apa Mas, kau adalah cinta pertamaku, Yem. Ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Oh, pari Yem, ngoten niku. Lah nek aku sesuk mati piye, Mas? Ya aku ra binah to, Yem. Nggih napa nggih? Apa bojone arep ngancani ten kuburan nggih wegah. Napa meleh kok ten kuburan, ibu-ibu panjenengan sedo dalu niki umpama nggih to. Wong umpama iki kena mati ning nek tenanan ya ampun ginaris nggih to. Umpami dalu niki panjenengan sedo disuceni, dibuntel dadi pocongan. Ngubure niku sesuk. Nggih. Yakin kula bengi niki garwane jenengan mboten gelem ngancani sare. Nggih napa nggih, Pak? Nek garwane jenengan pun dadi pocongan tesih kersa mboten? Sare ngancani garwane jenengan sing pun dadi sugus niku. Kersa mboten? Mboten. Sebab napa wedi jarine? Anake gelem nyerak mboten? Mboten. Bondone? Nggih, dipun tilar sebab kain mori niku mboten anggadai kantongan lan gembolan. Rawa Muslimun, Imam Muslim nate ngedalaken setunggal riwayat wonten Sahih Muslim nomeripun 927. An Abdullah bin Umar, saking Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna menawa Hafsah niku anake wedok Umar bin Khattab. Anna Hafsata, menawa Hafsah anake wedok Umar bakat iku nangis ala Umar radhiyallahu anhum. Nangisi sinten? Nangisi Kanjeng ramane. Nangisi bapakne. Ing napa kok ditangisi? Sebab Umar bin Khattab sakaratul maut. Faqala tumuli Umar bin Khattab niku pun ajeng mati niku nuturi dumanteng anake wedok, mahlan ya bunayyatu, eh nduk tak kandani, alon-alon lehmu nangis kuwi, mandeka lereno anggonmu nangis. Alam ta'lami, apa awakmu ra weruh anna Rasulullah bilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, nate paring dawuh, innal mayyita yakti, mayit iku yu'adzabu, bakal disiksa, bakal ditibani azab kubur,

malaikat sing dugeni jenengan nggawa godo saka wesi lau duri babi hal jabal. Godo niku nek dikeplakke gunung lasara turaba, mesti ajur dadi lebu gunung niku. Terus ditutukke marang si mayit, fayasihu sayhatan, mayit niku bar ditutuk godo wesi niku ning mboten nganggo kuning nggih. Bar ditutuk napa? Godo wesi niku jerit, ceritane saged dipun pireng dening sedaya makhluk kajaba manungsa lan jin mboten saged krungu. Nek manungsa nganti krungu ceritane mayit mesti ngeblak semaput dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula mboten enten ceritane ten gen tipi-tipi niku no azab ilahi, rahasia ilahi nggih, kuburane jedhot metu peluke. Mengke sapa sing urip ning alam donya gaweane grenengi engko nek mati lambene jeber semeter. Barang ngoten niku, nggih. Nek senengane gajuli kancane, engko nek mati sikile dadi dawa ora dilebokke ning kuburan mboten sedeng. Isine ngoten-ngoten to niku. Azab ilahi kalih rahasia ilahi niku. Lho enten wong layat nggih, penasaran janjane ceritane mayit nek disiksa iki piye to? Dheweke nglebokke alat perekam MP3 niku lho ten jero kuburan. Barang rampung diduduk le telung dina diduduk meleh rekamane disetel niku jare isine jerit-jerit. Niku ngoyawara ngapusi gedebus kerincing, Pak. Sebab mboten nenten sing saged krungu ceritane mayit, menungso lan jin mboten saged krungu. Nek krungu semaput jenengan. Wonten siksa kubur sanesipun dipun sebat dening Kanjeng Nabi, mayit niku dikirimi makhluk sing jenengane tanin. Kanjeng Nabi mundut pirsa, atadruna mat taninu, apa awakmu weruh apa sing diarani tanin iku? Nggih, Nabi nutukake melih dawuhipun, tisatun tanin iku songo, wa tisuna lan 90 hayatan, rupa ula sing gedhe. Songo tambah 90 pinten niku? 90 songo. Walikulli hayatin tis'atu ru'us, saben ula siji ndase songo. Dadi ndase pinten niku kabeh niku? 90 songo ping songo nglanggih pinten malah betheki. Kula ki takon malah dibetheki. 99 ping 9 niku pinten? Pinten? Oke. Okay. Ora sah sekolah nek mung muni oke okay, wae gitu. Bocah cilik nggih ngerti oke okay, ngoten gitu. Pinten niku? Pinten? 800? 900? Setunggal. Mesti dong buka kalkulator gitu. Jadi mayat siji niku Bapak Ibu dikeroyok 99 ular, ula siji ndase songo. Mboten kula sebut mustaka wong ula kok. Ula nggih cukup ndas ngoten mawon. Lan ndase niku 800 900 setunggal. Nyambut gawe napa niku? Yanfukhunahu, nyembur si mayat niku. Wayal saunahu, nyatek. Bayangke mboten jenengan dicatheki 800 siji ndase ula gedhe. Wa yakhdasunahu, lan juwing-juwing ila masaah nganti tekane dina kiamat. Mila nek awake dhewe tresna welas asih dumateng bapa biyung mbah kakung mbah putri sing sampun sedo niku Bu Pak Kang Mas Mbakyu adik-adik, nek sedo ampun ditangisi jerit-jerit. Ampun ngawontenaken ritual-ritual perengetan. Sebab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dawuh, kalebu niyahah meratapi mayit sakwise mayit dipendem niku ngawontenaken kembul bujana pesta hondra wina madang geden gloda-glodak. Niku termasuk perbuatan apa? Meratapi mayit. Wong niate niku ora sedekah. Kula aturi nggih, bedane sedekah kalih sesajen.
sedekah niku wonten pundi papan, wonten pundi wekdal. Tidak ditetapkan waktu dan tanggalnya. Ngoten nggih? Niku sedekah. Ning nek liyane sedekah, kudu pas dina iki kowe kudu bayar. Pas dina iki kowe kudu gawe panganan. Nek ra duwe, kudu duwe. Nek ra duwe, golek utangan. Sing diutangi ora gelem kok. Mila ngantos wonten kejadian wong niku nyolong kabel listrik ten tengah dalan bareng dicandak dening polisi, ngapa kok kowe nyolong? Ajeng kula nggih acara peringatan simbok kula sing pun mati mboten duwit-duwit grenengi tangga, gek kula nggih bingung akhirnya kula nekat nyolong mawon. Niku enten kejadian ngoten niku. Bedane nomor kalih sedekah niku saking tiyang mampu dumateng tiyang sing mboten mampu. Ning nek peringatan niku wau mampu ra mampu kudu mampu, Pak. Kudu gawe. Mila niku nek diarani sedekah mboten leres. Kula nggih nate matur anu awake dhewe niku nek nyuwun donga dumateng Allah, nggih, ora kok malah pasang sesajen ning sawah njaluk subur karo Dewi Sri. Niku nggih enten sing mentolo wangsulan lho. Lah niku ki kula masangi kong ten sawah niat kula nggih sedekah kok. Nek enten wong liwat menek ngelih men mangan lawuh ingkung ngoten niku. Kula le matur ngeten niki, Pak, nek jenengan masang ingkung ning sawah niku ora sedek, nek niate sedekah ya sedekah nggo garangan nek kuwi kula. Nek niate estu-estu sedekah diasta ten masjid napa diaturke dumateng tangga tepale mboten disalehke ten pojoke sawah. Ngoten niki. Dados Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i maringi fatwa ngawontenaken peringatan-peringatan kanggo wong sing mati niku kalebet kategori napa? Niyahah mangan gedeng kembul bujana pesta handrawina. Ewon dene ndongaake menika kewajiban wonten sadengah papan, sadengah wekdal. Utaminipun sinten? Putra putrinipun ingkang ndonga. Ora kok malah ngongkon tanggane kon ndonga njur anake guyu ngakak-ngakak ning pawon. Menika kirang prayogi. Tunggu wedang ngakak-ngakak nggih ning pawon. Tanggane sing kongkon ndonga gitu. Menika kelentu ageng. Ambayar barang enter sing bayar barang. Ha terus pripun niku wau, Pak? Kok sing gawe dosa keluargane kok sing digebuki mayite niku pripun? Niku nek kita mboten ngaji mesti mendhet kesimpulan ngeten, oh kuwi sing salah hadise. Iki Al-Qur'an iki hadis, ketemu kok benturan hadise gua sing dinggo ayate. Sebab ayat karo hadis ijik dhuwur ayate. Niku kula matur nggih, mboten enten ulama setunggal kemawon sing muni ngoten niku mboten enten. Tur nomor kalih, mboten mungkin piwulange Kanjeng Nabi niku ajeng benturan kalih kitab suci Al-Qur'an, kok kaya-kaya awake dhewe luwih ngerti Al-Qur'an dibandingake Kanjeng Nabi. Sing nomor tiga, para ulama sampun maringi penjelasan ingkang gamblang, wijang, terang, terwaca, mloho, cetha, wela-wela, ketok, mata. Lah pripun iku penjelasane? Sepisan dipun ngendikake dening Imam Al-Albani wonten kitab Ahkamul Janais. Kitab napa Bapak Ibu? Ahkamul Janais. Anggitanipun Imam Al-Albani. Yampek pun ngendika ngeten. Kuwi maksude mayit disiksa gara-gara diratapi keluargane kuwi pisan. Si mayit kuwi mbiyen sadurunge mati meling marang keluargane. Le, Nduk, ketoke bapak wis ora suwe anggone urip. Sesuk sewayah-wayah bapak ketekan pati aja lali. Nangiso sing banter. Tonggo teparo dikelumpukne kabeh dipasang toa bapak ratapono supaya tonggo-tonggo kuwi weruh kowe kuwi dadi anak sing tresno marang wong tuwa. Mula nek bapak mati do nangiso kabeh, adi-adimu celuk kabeh jaen tangisan glulu kene supaya gayeng omah iki. Delalah mati tenan wong napa si camat niku wae.
calon mayat niku lho. Mati to nggih. Anake kelingan. Oh iya mbiyen bapak meling anggure mati awake dhewe kon nangis. Nangis tenan, Pak. Walah, Pak. Kok ya mati dhisik iki to, Pak? Sawahe rong didom, Pak. Nggih. Nangis ngantek gayeng niku. Lah si mayat niku digebuki dening malaikat karena ditangisi napa? Keluargane. Bahkan sing nangis keluargane. Iya, ning keluargane sing ngongkon sapa? Ayo si mayit niku wau. Mula mayite digebuki gara-gara memberi wasiat kemaksiatan. Dadi enten pertentangan apa mboten nek pun ngoten niku? Mboten nggih? Sing nomor kalih. Mayit niku duk nalika gesang ten ngalam donya ngerti, paham kebiasaan ning desa kene kuwi anggere ning wong mati mesti do ditangisi keluargane, mesti dienekke peringatan kanggo wong mati. Aku yo yakin aku sesuk nek mati ki mesti yo gur dingonoke kuwi. Sesuk nek aku mati mesti ditangisi, sesuk nek aku mati mesti keluargaku padha gawe acara madang geden. Kuwi aku ngerti. Ning piyambake pun kendel mawon. Nabi ngendika as-sakitu anil haq syaitonun akhras. Tiang sing weruh kemungkaran kok meneng bae iku sanepane kaya setan bisu. Delalah dheweke mati ditangisi tenan, diperengeti tenan, lah dheweke gebuki dening malaikat. Lho, sing nangis kan keluargane. Hooh. Sebab dheweke nalika iji urip ngerti kemungkaran itu akan terjadi tapi dia diem saja. Lah kedae pripun, Pak? Kedae nalika awake dhewe pun pono, nggih, paham, weruh sesukne awake dhewe mati mesti bakal dientenke peringatan sadurunge mati kudune napa? Meling, Pak. Le, Nduk. Kanjeng Nabi ngendika, mayit iku digebuki dening malaikat, dikirimi tanin ndase 891. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara keluargane nangis ngelulu, gara-gara keluargane gawe peringatan. Mula sesuk nek aku mati, aku pinangka bapakmu ora lila, ora lega legowo nek kowe gawe kegiatan kaya ngono. Luwih becik tok sedekahke marang tangga teparo, ganjarane diniatke kanggo bapak, kuwi aku malah matuk. Nggih, sedekahe kapan bebas, ora kudu dina ping 100. Dino ping 40 sak duwemu nduk. Duwemu 100 juta ya kuwi sedekahno. Duwemu 1 miliar ya alhamdulillah. Ning ora sah gawe prengetan. Delalah bapake mati, teksek anake gawe prengetan. Gebuki mboten mayite? Mboten, sebab piyambake pun sampun meling. Ning nek mayite meneng wae ngerti, aku sesuk nek mati ra wurung ya dingonoke kuwi. Meneng wae. Nek diprengeti, ditangisi, di gebuki dening malaikat. Mila Nabi ngendika mayit iku bakal ketiban azab krana diratapi dening keluargane. Dumugi semanten kinten-kinten cetha napa mboten para jamaah. Dados antawisipun ayat kali hadis benturan napa mboten? Mboten. Allah Taala ngendika laukana min indi ghairillah. Menawa Al-Qur'an lan hadis iku asale dudu saka Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Mesti bakal ana benturan sing akeh. Ayat menika wahyu, hadis menika ugi wahyu, tidak mungkin akan ada benturan. Sebab kekalihipun asale saking Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, perkawis salat sengipun ingkang badhe kawula aturaken inggih punika perkawis janjane mayit niku saged krungu kedadosan ten ngalam donya napa mboten. Sakderenge niku kula aturke perkawis sanesipun. Nggih, wigati ugi. Napa niku? Wonten kapercayan gugon lan tuhan ingkang dipun yakini
dipun getok tularake dening saperangan umat Islam. Bilih sedaya mayit niku nalika malam Jumat piyambakipun put kemis malam Jumat niku mayit-mayit niku padha mulih ten ngomah niliknya anak put. Ning elok ing kahanan sing do ten ngomah niku nek Jumat malam kemis malam Jumat malah ten kuburan niku nek malam Jumat niku. Dadi sing ten kuburan mulih ten ngomah, sing ten ngomah malah neng kuburan. Niku ketelisipan neng dalan. Dadi Mbah Buyut tekan ngomahi, oh bocah do edan kabeh ditiliki wong tua malah do minggat ngene. Iki wonten patri mriki nggih Mbah Yai. Kok uang niku do piye duwe kepercayaan jare mayit mulih neng ngomah. Ning kok malam Jumat malah do nyekar neng kuburan. Ora malah ketelisipan to nggih. Butune tekan kuburan ya simbah buyut. Terus dipun rata arwahil amwat. Yekti mulie napa niku nyawane wong mati li buyutil ahya. Ana omahe wong-wong kang urip amrun ghaibiyun iku pinangka perkara gaib. Perkara napa? Ora mungkin li ahya. Nyumurupi nggih ngawuningani perkara niku mboten mungkin. Nyawane wong mati mulih ning omah niliki anak putu niku pinangka perkara gaib. Nek perkara gaib ora dhewe bisa mbet mayadullu ala tuhake nggih perkawis kala wau. Nggih wa tahdidu ziyaratil maqabir lan mengkhususkan wekdal kanggo ziarah kubur biyaumil isnain wal khamis ing dina Senin lan Kamis. Amrun lam yarid bihi dalilun kadzalik. Iku para sing mboten enten dalilipun ugi. Dadi ziarah niku mboten kuten, njur kapan bebas. Nek ziarah kubur Senin pareng mboten? Pareng. Ziarah kubur Kamis pareng mboten? Pareng. Nggih, ziarah kubur Selasa nggih pareng, dina Ahad nggih dikeparengake bebas, tidak ditentukan harinya. Iku miturut syariat Islam lho nggih. Ning nek miturut gugon Tuhan nggih monggo, nek jenengan ajeng ngugemi gugon kalih Tuhan kala wau. Entek-entekane malah ketelisipan ning dalan niku wau gitu. Ora ketemu karo mbae. Mbae nesu putune ya do nesu. Nggih. Salat sengipun niki isyakipun dipun tunda nggih. Oh nggih. Pun dipun tunda sekedhik menawi pun ngijini menika mboten napa-napa pareng. Nggih. Sing mboten pareng niku ten masjid wis salat jenengan menunda dhewe ten ngomah niku mboten pareng. Ning nek wong sak masjid, takmir masjid, imam masjid mboten napa-napa ustaz dipun tunda niku mboten napa-napa lan diwontene. Perkawis salat jengipun yit iku bisa krungu kejadian ning alam donya apa ora. Nah, menika perkawis ingkang wigati kedah dipun aturaken. Sebab napa? Kathah umat Islam niku menawi nemai musibah, balak, bebendu nengake ati, piyambakipun nangis ten kuburan. Sambat kalih tiyang sepuhipun ingkang sampun mati. Semanten iki mas-mas mbak-mbak niku nggih, bapakipun mati, dheweke kuliah golek ragat dhewe, bareng wisuda niku jek nganggo baju toga. Nggih, ipa ngono kali-kali entuk bojo. Enten melih rencang niki. Sing pun ngaji niku kula weruh dhewe yang di video kok. Anu mak, anakmu teko rene mak, ngono. Dadi ngajak ngomong karo makku rencang kula. Riyen nalika dereng anggen kula niku riyen bocah umur kawan tahun niku dereng sekolah TK. Nyekar kalih Mbah Kakung kula ten kuburane Mbah Buyut. Nggih, Mbah Kakung niku Umak Umi niku bareng rampung niku dawuh kali kula, "Le, gek nyuwuna karo Mbah Buyut, ya sekarmu kowe niki sak sprene kula nyuwun montor jalan batu ngoten niku." Pirsa montor jalan batu? Mobil remote, Pak. Jaman sak niki niki. Sing kula jaluki sinten? Mbah Buyut kula sing pun mati, sak yahene ora dikirimi kula niku. Mobil remote niku. Gendeng apa mboten niku? Gerangan enten mboten ngoten niku? Gerangan yang jaluk karo kuburan enten mboten?
kathah. Teko rene ra wonge.

0: Na'udzubillahi min dzalik. Kula aturi midhanget dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci umat Islam sing boten nate salah lan keliru. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wa la min khalfih. Al-Qur'an iku ora ana klerune saka sisih ngarep, saka sisih mburi, saka tengen lan kiwa. Mboten enten klerune. Sedaya isine kitab suci Al-Qur'an menika bener, leres lan lurus. Sebab niki dawuh pangandikanipun Allah. Zat ingkang murba masesa jagat saisine. Allah Subhanahu wa taala dawuh ngeten. Innaka yakti awakmu kabeh la tusmiul mauta. Ora bakal bisa gawe mayit iku bisa krungu. Maknanipun mayit niku mboten saged midanget, mboten saged mireng kedadosan-kedadosan ingkang dumadi ten ngalam donya. Lan awake dhewe tidak bisa membuat mayit bisa mendengar, mboten saged. Iku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Ananging Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik, menika hukum asal. Hukum asal niku wonten pengecualianipun, kecuali nalika mayit nembe kemawon bibar dipendem. Niku wonten dalil nerangake mayit niku saged krungu suarane serandale sinten? Wong layat. Niku enten keterangan hadis nggih nerangake. Lah niku waktu-waktu pengecualian. Innaka la tusmiul mauta, hukum aslinipun lah mengke pada beberapa kondisi mayit niku isoh krungu. Kapan niku? Nalika nembe mawon dipun pendem. Semanten ugi Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngajak wawan pangandikan dumateng tiang-tiang kafir Quraisy duk nalika prastawa perang napa? Perang Badar niku mayite rak do dicemplungke niku terus diajak ngomong kalih Kanjeng Nabi. Wangsulane pun napa? Niku pinangka kekhususanipun Kanjeng Nabi. Mila bibar niku mboten enten sahabat setunggal kemawon sing ngajak ngomong kalih mayit. Napa malih ngaturake pandonga panyuwunan mboten enten. Dipun sebat wonten surat Fatir. Surat napa? Surat Fatir. Ayatipun 13 dumugi 18. Zalikumullahu rabbukum. Allah iku pinangka pangeranmu kabeh. Lahul mulku. Sedaya panguwas niku kagunganipun Allah. Walladzina tad'una min dunihi. Lan makhluk-makhluk sing tok jaluki sakliyane Allah, ma yamlikuna min kitmir, ora duweni apa-apa senadyan sak kitmir. Kitmir niku Bapak Ibu kulit ari ingkang tumempel wonten isine kurma. Nalika kita dahar kurma, enten kulit enten isine to nggih. Lah ten jaba isine niku enten kulit tipis kados dene plastik. Barang sepele tipis sing mbok jaluki sak liyane Allah kuwi ora duwe apa-apa senadyan mung sak kitmir. Nek wong Jawa ora duwe apa-apa senadyan sak kuku kuku ireng. In tad'uhum, nek awakmu nekat jaluk lan donga marang mayit-mayit iku, la yasma'u du'aakum, dheweke ora bisa krungu marang pandongamu. Sinten? Wong mati. Dheweke ora bisa krungu, ora bisa ngrungokake pandongamu. Walau sami'u, umpama mayit-mayit iku krungu, mastajabu lakum, dheweke ora bisa nyembah dani. Ora bisa ngabulke apa sing dadi penjalukmu. Wa yaumal qiyamati lan sesuk ana ing dina kiamat yakfuruna bisyirkikum, mayit-mayit iku padha mengingkari tumindak syirikmu kuwi. Wala yunabbiuka mithlu khabir. Dados nyuwun marang wong mati niku dipun sebut wonten Al-Qur'an surat Fatir pinangka tumindak syirik. Allah kiyambak ingkang ngendika. Lan Allah ngendika mayit mboten saged krungu pendongane wong urip sepisan. Nomor kali umpama iso krungu ora bisa nyembadani. Nomor telu jaluk ndonga marang mayit iku pinangka tumindak syirik. Niku kandungan surat Fatir ayatipun 13 dumugi kawan welas. Lah terus berarti awake dhewe diharamkan ziarah kubur? Mboten. Ziarah kubur menika angsal pinangka amal soleh. Tujuanipun apa? Sepisan ndongaake mayit, nyuwunake pangapura kanggo si mayit. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asyik mudokolahu lan sabit turidupun. Nomor kali ngiling-ngiling pati. Ngiling-ngiling apa? Pati. Nabi ngendika kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, biyen mula aku ngelarang sira kabeh saka ziarah kubur. Fazuru hal'an, saiki podo tindakno ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul mautah, yakti ziarah kubur iku bisa ngelingke awakmu marang pati. Oh Allah, Pak Jenderal sing biyen dadi tanggoku gagah pidekso birawa tur sentosa kaya Raden Burisrawa, saiki bareng mati ya grunjek engkang. Wong mati ora obah, yen obah kanggo ngibadah, aja kanggo medeni bocah. Supaya napa kita niki mboten mendem legine donya. Bondo tak rewangi nunjang palang nibotangi, ra wurung nek mati ya ora digawa. Sing digawa niku bondo sing disedekahke kanggo bangun masjid, ngawontenaken pengajian, caos pepiling, pitutur luhur kagem sedaya umat Islam, supados umat niku napa niku kasinungan, kepencokan, ketempelan hidayah saking Allah, tumuli saged dados tiang-tiang ingkang sae ngelampai panggesangan kanthi ayu ayom lan tentrem, nggih, panen ganjaran lumantar amal soleh sing cocok jumbuh kalih syariat piwulang agami Islam. Nek mati husnul khotimah mlebet swarga langgeng saklami-laminipun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Salajengipun wong mati niku isa bali melih napa mboten? Wangsulanipun mboten. Dadi mboten enten critane arwah gentayangan niku mboten enten. Ngantek tuweke semene lho kula dereng nate weruh. Belakan belum pernah melihat bukan berarti tidak ada. Nek miturut kula pancen ya ora ana. Alasane mboten krana kula dereng nate weruh. Alasane napa? Allah piyambak ingkang ngendika wonten salebetipun kitab suci Al-Qur'an. Sampun marambah makaping kula waosaken ayat niki. Hatta nganti idza menawa ja'a wis tumeka ahadahum marang manungsa. Al-mautu ya kuwi kematian, pati. Kala wong sing mati bakal matur, rabbirji'uni, ya Allah, kula niki mang balekke melih ten ngalam donya. La'alli a'malu shaliha fi ma taraktu, supados kula saged ngamal soleh, ngamal ibadah sing pun kula tinggal. Biyen nalika kula urip ten ngalam donya kula dijak ngaji, kula wegih. Saking wegahe dadi wegih. Dijak salat ora butuh aku karo salat. Salat iki entuk ganjaran lho, ganjaran iki rupane apa? Abang ijo apa pelontreng? Nek ninggalke salat mlebu neraka lho. Pepete nek gara-gara ra salat mlebu neraka tak lakonane dadi intipe neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sumbare niku kaya wani ndilat wesi abang, Pak. Diwenehi mencret telung dina wis tobat-tobat. Ngono kuwi arep ngelakoni ketemu kalih neraka. Na'udzubillahi mindali. Wonten melih kula niku pinanggih kalih tiyang nggih naudzubillah mindali. Ku enek menungso model ngoten niku. Neraka niku ngendikane mboten enten. Neraka itu adalah spekulasi ngoten niku. Jangan takut kepada api karena di dalam diri kita itu ada api. Api ini kalau kita kelola menjadi sebuah semangat yang menghasilkan kreativitas. Jadi kenapa kita harus takut neraka ngoten niku? Niku wong muni ngoten niku nggih jek urip menungsane iki ya. Atus kula tekon, lah nek neraka njur piye? Eneng apa ora? Neraka itu hanya spekulasi ngoten niku. Kula matur ngoten iki, neraka sing diyakini dening seluruh agama yang ada di dunia ini, sampean katakan hanya spekulasi. Oh, nek ngono omongane sampean kuwi halusinasi kula ngoten niku. Ngawur mboten niku? Niku ora agamane PKI to nggih? Mboten pitados Gusti Allah, mboten pitados warga, mboten pitados neraka. Kala ngendikanipun Allah sepisan-pisan ora bakal tak sembadani penyuwunanmu. Innaha omonganmu iku kalimatun pinangka kalimat huwa qailuha sing jumedul saka lisanmu wa min waraihim lan ana mburine wong-wong mati barzakhun iku ana tembok pembatas ila yaumi yub'atsun sing ora bisa dijebol dening sapa wae nganti tekane dina kiamat. Mila Bapak Ibu kula nyuwun kanthi saestu kanthi andhap asoring manah dumateng para jamaah ingkang dalu niki tasih nggadahi kapercayan wong mati niku iso urip melih iso dadi arwah gentayangan jenengan mang tobat jenengan mang leren. Sebab napa kita sampun ngucap sumpah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maknanipun apa? Kula niki ya Allah sampun samekta ing gati sawega ing diri nampi mercayani mitadosi sedanten dawuh paduka saya ingkang mapan wonten kitab suci Al-Qur'an utawi mapan wonten hadisipun Kanjeng Nabi. Keyakinan kula sing boten cocok kalih dawuhipun paduka ya Allah, kula siap nguwak keyakinan niku wau. Dalu niki panjenengan sampun midhanget dawuhipun Allah. Nggih, maringi kabar wong niku nek mati ora iso bali. Lah ning ceritane Mbah Buyut gua kabeh. 1 juta buyut. Buyut canggah wareng goprak sente udeg-udeg gantung siwur debok bosok galih asem kuabeh ngajari jenengan wong mati iso urip neh nek Gusti Allah ngajari wong mati ra iso urip kita langkung mitadosi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Walah kaya kowe wis ngerti alami wong mati padha sampeyan yo ngerti. Padha-padha ra ngertine to nggih. Ning awake dhewe umat Islam gadai gegondelan kitab suci Al-Qur'an pinangka dawuhipun Allah. Sebab Bapak Ibu sedaya, nalika kita niki benjang sedo mati is dead. Kanthi kahanan jiwa lan raga, ati niki tasih gembol, tasih ngantongi kepercayaan, keyakinan, akidah sing boten cocok karo isine kitab suci Al-Qur'an. Allah Ta'ala dawuh sekabeh ngamal soleh kita sedaya niki muspro ajur sio-sio tanpa guna. Mila sing paling penting niku umat Islam ndandosi keimanan niku. Iman niku mboten katon, kepercayaan, akidah niku mboten ketok sebab rupane wujude niku rupa keyakinan ingkang cumondok cementel ingkang mencok wonten jiwangga kula panjenengan sedaya. Mila Allah ngendika, yauma la yanfa'u malun wala banun, bakal teko sawijining dina bondo lan anak-anak ora ana guna paedahi. Illa kajaba man kanggone manungsa atallaha kang sowan ana ngarsane Allah bikol bin salim kanthi mbeto ati sing resik tur selamat. Ati resik saking nopo? Resik saking sedaya kapercayan kapitadosan sing boten cocok kalih isine kitab suci Al-Qur'an. Nopo melih enten jamaah mriki angger geblake simbah niku masang pancenan. Cepaki udut, dicepaki kinang, dicepaki wedang kopi, wedang teh, dicepaki jenang abang, jenang putih. Duwe kapercayan simbah mulih kudu tak cepaki apa sing disenengi. Nggih. Mila riyen niku nalika kula tasih alit nggih, era tahun 90, bocah cilik ngombe wedang legi niku mboten pareng. Sebab napa? Gula niku larang regane, Pak. Sing kena ngombe wedang legi gur Mbah Kakung. Mongko pendak geblake Mbah Buyut, simbah niku gawe pancenan diseni wedang teh legi niku sing ngentekke kula. Nggih, dudu Mbah Buyut sing ngombe ning buyute putune sing ngentekke. Ewondene wong mati niku sampun mboten betahake daharan lan unjukan. Wong mati betahipun donga. Ngaten Bapak Ibu nggih. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak, ya adik-adik, pepanggihan iki kawula tutup kanthi nyebataken adab ziarah kubur. Sepisan salam kanggo napa? Penghuni kubur. Jenengan uluk salam, assalamu alayka ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamu salam keselamatan kanggo awakmu kabeh ya ahlad diyar, he para mayit sing mapan ana papan pasarian kene, minal muslimin saka perangane wong-wong kang Islam lanang Islam wadon, wal mu'minina wal mu'minat wong iman lanang lan wong iman wadun. Wa inna lan yakti aku insyaallah kanthi izin palilahi Allah bikum marang sampean kabeh lahikun bakal nusul. Ta'addadatil asbab wal maut wahidun. Penyebab kematian niku kathah, wonten sing kecelakaan, wonten sing gerah, wonten sing kobong, wonten sing ketiban watu, kelelekan gendul, wonten sing napa niku sare digugah pun mboten tangi. Penyebabe rak kathah to nggih. Enten mboten wong ceramah mati ngoten niku. Enten mboten. Enten niku langka, Pak. Jarang. Sing akeh niku wong ngrungokke pengajian mati ngoten niku. Niku akeh niku. Nek wong ceramah mati niku jarang. Tak ngertos kula ngoten niku lho nggih. Dadi nek jenengan dhisik monggo. Nek kula kon keri tak sabar. Nomor kali khal'u an-ni'al. Nyopot sendal lan sepatu nalika badhe lumebet wonten area pekuburan. Nggih, sebab Nabi nate mirsani enten tiyang niku jag-jagan ten kuburan sinambi ngagem sendal. Dipentelengi dening Kanjeng Nabi sinambi duka, Nabi ngendika ngoten, "Wai hak cilaka kowe kuwi. Alki hataini sibtiatain, serandalmu loro kuwi guwaken kono," ngoten niku. Sebab napa kok mboten pareng jag-jagan nganggo sendal ten papan pekuburan? Harga dirinipun tiyang Islam niku nalika tasih gesang kalih nalika sampun sedo niku sami. Pareng mboten njenengan nembe itikaf sare ten masjid kuwi wong nganggo sendal nglangkai njenengan nesu mboten njenengan. Ula menungso ra tatanan yo dipongor lambene ngoten to nggih. Semanten niki wong niku wong senadyan pun mati tetep kudu sopan lan santun. Nggih, terus mboten pareng nglangkai kuburan, mboten pareng ngelunggui kuburan. Kula nate dipun takeni ustaz, taken ustaz pripun? Pareng napa mboten angon wedhus ten kuburan ngoten niku. Wangsulane pun pripun? Pareng napa mboten? Nek nglangkai kuburan ora kena, ngelunggui kuburan ora kena, wedhus iki mboten mau nglangkai, Pak. Neleki barang niku. Nguyoi kuburan. sakniki parang mboten niki jamaah nembe itikaf cacahe 50, Mas. Do turu ten mriki. Terus jenengan angon weduse ngintil ten mriki. Nguyohi wong sing do turu niku parang mboten niku? Mboten. Mila mboten pareng angon wedhus ten kuburan. Sebab wedhus niku mboten duwe akal. Yo dilinggoi, yo dilangkai, yo diuyohi bareng. Nggih, mboten pareng. Ning nek ngarit, pareng mboten nek ngarit. Lah soal ten kuburan niku sukete lemu-lemu ya, sak raboke rabok menungso apa meneh ngoten. Nek ngarit pareng, ning mboten pareng ngelangkai lan mboten pareng ngelunggui kuburan. Ingkang angka 3 tanziful qabr, ngresiki utawi besik nek sukete dawa-dawa ten kuburan dibubuti. Nggih nek puntukane niku longsor nggih di napa? Didamelke puntukan melih supados wong niku ngerti oh kuwi kuburan. Ingkang angka sekawan addu'a ulil mayyit, ndongaake pangapura dumateng mayit. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sing terakhir menika ngiling-ngiling pati. Gandeng tujuane ziarah kubur niku uluk salam, cepot sendal, ngresiki, ndonga kalih ngiling-ngiling pati. Mula ziarah kubur niku mboten sah adoh-adoh. Sebab kuburane si fulan kalih kuburane si fulan mboten nggadahi kautaman menapa-menapa. Sing nggadahi kautaman niku masjid. Nek ndonga, nek zikir, nek salat niku mapan wonten masjid. Ora kok lunga aduh-aduh mbayar larang mung arep ten kuburan. Ten desane dhewe enten kuburan mboten? Enten sampun niku ngeling-eling pati ten mriku ndongake nggih ten mriku. Mboten sah aduh-aduh. Nek sing aduh-aduh niku mesti duweni keyakinan nek ndonga ning kuburan kono ices peleng tenan kok. Lah niku kapercayaan gaib melih mboten wonten dalil ingkang melandasi. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala. Kula punggel dumugi semanten mugi-mugi wonten guna paedahipun. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranane ing penggalih. Kula tansah mangantu-antu sih lumunturing samudra pangaksama.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.

0: hajat cepat kabul dengan nazar? Kami ingin menegaskan bahwa nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir. Nazar tidak bisa mendatangkan takdir baik maupun menolak keburukan. Sehingga hajat tidak bisa menjadi cepat terkabul gara-gara pelakunya bernazar. Keyakinan bahwa nazar bisa melancarkan harapan dan menolak bahaya adalah keyakinan jahiliyah. Dan Nabi SAW telah mengingkarinya. Terdapat banyak dalil bahwa nazar tidak bisa mengubah takdir. Di antaranya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi SAW melarang untuk bernazar. Beliau bersabda, nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, janganlah bernazar, karena nazar tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. Hadis riwayat Muslim. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, sungguh nazar tidaklah membuat dekat seseorang kepada apa yang tidak Allah takdirkan. Hasil nazar itulah yang Allah takdirkan. Nazar hanyalah dikeluarkan oleh orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan redaksi hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Semua menegaskan bahwa nazar sama sekali tidak mengubah takdir. Mengapa nazar disebut pelit? Hadis di atas berbicara tentang nazar mu'allak, yaitu nazar yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Misalnya, jika saya lulus ujian CPNS, saya akan bersedekah 1 juta selama sebulan. Orang yang bernazar disebut orang yang pelit, karena orang yang pelit adalah orang yang tidak mau bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain, kecuali ada sesuatu yang mengharuskannya untuk melakukan hal itu. Nazarlah di antara hal yang memaksanya untuk melakukan kebaikan. Taudih al-ahkam min bulughil maram. Meyakini nazar mengabulkan hajat. Nazar bisa mengabulkan hajat adalah keyakinan orang yang tidak paham akidah yang benar. Para ulama menyebut ini keyakinan orang bodoh. Al-Qadhi Iyad mengatakan, ada kemungkinan bernazar itu dilarang dikarenakan sebagian orang yang bodoh berkeyakinan bahwa nazar itu bisa menolak takdir dan menolak terjadinya hal yang telah ditakdirkan. Jadi Nabi SAW melarang bernazar karena khawatir ada orang-orang bodoh yang berkeyakinan demikian. Konteks hadis juga menguatkan kemungkinan ini. Syarah Sahih Muslim. Syekhul Islam mengatakan, nazar bukanlah sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sebagaimana doa. Sesungguhnya doa termasuk sebab terbesar untuk mendapatkan yang diinginkan. Demikian pula sedekah dan ibadah lainnya, yang Allah jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan kebaikan dan menghindari keburukan ketika dilakukan seorang hamba tanpa nazar. Majmu' al-Fatawa. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap dosa anak dan istri? Mana saya dan penjelasannya?
2: Apakah suami tadi bertanggung jawab atas istri dan juga anaknya? Iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, penggembala yang akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami, seorang bapak bertanggung jawab terhadap anaknya dan istrinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu. Peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud memelihara diri dan keluarga dari api neraka, maksudnya adalah allimuhum wa addibuhum. Allimuhum, ajarilah anak istrimu, wa addibuhum, dan didiklah anak istrimu. Jadi anak istri harus dididik yang nyata, yang benar-benar. Nah, gitu ya. Jadi, kalau istri enggak pernah sholat sama sekali, dinasihati baik-baik. Ya, dinasihati baik-baik. Tapi kok masih tetap enggak mau sholat, ya boleh diboikot, enggak diajak ngomong, enggak diajak tidur bareng. tapi tetap gak mau sholat, ya dipukul, ya. Terus setelah itu masih tetap gak sholat, ya harus ada mediasi dengan keluarga bagaimana supaya mau sholat. Tapi kalau istri tetap gak mau sholat, ceraikan. Kalau tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat tetap gak mau sholat, ceraikan istri yang tidak sholat. Atau sebaliknya, suami yang tidak pernah sholat. Kalau langkah pertama sudah ditempuh, langkah kedua ditempuh, langkah ketiga ditempuh, atau langkah keempat sudah ditempuh, tapi tetap suami gak mau sholat, firaq, cerai. Ya karena gak boleh, orang gak sholat itu terancam bisa murtad. Ya al-ahadul ladhi bainana wa bainal kufri as-sholah faman tarukaha faqad kafar, rawahu Imam Ahmad. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Makanya hati-hati, jangan sembarangan masalah sholat, ya. Jangan sembarangan dan menyepelekan masalah sholat. Termasuk istri tidak mau jilbaban, ya. Yang bapak kita harus menasihati, karena itu tanggung jawab kita. Atau anak yang tidak mau jilbaban, itu tanggung jawab kita. Harus terus kita nasihati, kita doakan, kita bimbing, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Haji dari utang bank. Allah mewajibkan haji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Yang dimaksud dengan sanggup mengadakan perjalanan dalam ayat di atas adalah perbekalan dan kendaraan. Artinya, harus terpenuhi biaya yang cukup untuk haji, termasuk nafkah yang cukup untuk anaknya dan semua orang yang wajib dia nafkahi sampai dia kembali. Bagi yang tidak mampu, Islam tidak menganjurkan agar memaksakan diri untuk berangkat, termasuk salah satunya dengan cara berutang. Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan menyatakan, bukan termasuk ajaran syariat ketika seseorang berutang untuk haji. Meskipun andai ada orang berangkat haji dari hasil utang, hajinya tetap sah. Dr. Soleh Al-Fauzan mengatakan, akan tetapi, jika dia tetap melakukan hal ini, dia berutang dan melakukan haji, maka hajinya sah dan dia wajib melunasi utangnya. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik bagi seluruh kaum muslimin untuk mendapat kebaikan. Bagaimana jika haji dari utang bank? Keterangan di atas berlaku untuk mereka yang melakukan haji dari hasil utang tanpa riba. Bagaimana jika ada orang berhaji dari hasil utang bank yang bisa dipastikan ada ribanya? Utang riba sekalipun mengandung dosa, namun uang yang diterima menjadi hak milik penerima. Demikian menurut pendapat yang benar. Karena itu, uang ini bisa dia gunakan untuk keperluan apapun yang sifatnya mubah, termasuk untuk mendaftar haji. Dalam fatwa Islam dinyatakan, utang riba meskipun hukumnya haram dan kemaksiatan, namun uang yang diberikan menjadi hak milik yang sah, menurut pendapat yang benar. Sehingga, uang yang Anda utang merupakan milik Anda. Anda bisa manfaatkan untuk tujuan mubah apapun yang Anda inginkan, seperti membeli mobil atau kebutuhan lainnya. Fatwa Islam. Untuk itu, haji yang diselenggarakan dari hasil utang bank termasuk haji dari uang halal. Hanya saja, dia punya kewajiban melunasi utang itu, dan yang menjadi masalah besar adalah dia harus membayar riba saat pelunasan. Sementara memberi makan riba termasuk dosa yang dilaknat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkewajiban untuk bertaubat kepada Allah atas kesalahannya melakukan transaksi dengan bank yang mengharuskan dia untuk membayar riba ke bank. Demikian, Allahu A'lam.
3: Bagaimana bangkit dari kefuturan akut? Bagaimana agar ilmu bisa menjaga bukan sekedar tahu saja? Diamalake nggih, ngelmu niku nek mboten menjaga niku ngelmune mboten diamalke. Inna sholata kanat Pripun niku salat niku saged anyegah tiang ingkang nindakake salat niku saking tumindak-tumindak kemungkaran. Salat sing pripun nggih, salat ingkang jumbuh kalih salate Kanjeng Nabi. Salat ingkang ikhlas. Ngoten niku, supados ilmu niku saged menjaga mboten ming sekedar tahu saja. Niku sing salah mboten ustadte, sing salah sanes Gusti Allah, sing salah senes kancane panjenengan, sing salah panjenengan piyambak. Nek pun ngaji, kanca-kanca sing mboten ngaji dipun tilar. Serawung kalih tiang-tiang ingkang soleh, ingkang sae. Terus ilmu niku diamalake. Midhangetaken hadis mesem guyu, sesuk bar krungu hadis niku ya dadi wong sing sumeh. Mboten ming sekedar ilmu niku dikoleksi kemawon, mboten diamalake. Nek mboten diamalke ilmu niku mboten saged njogo. Mboten saged ngrekso awake dhewe saking kemungkaran-kemungkaran. Nggih. Futur ingkang akut carane tangi niku piye nggih enggal-enggal gumregah. Nyuwun kekiatan saking Allah Subhanahu wa taala. Sedaya sarana ingkang saged njlomprongake awake dhewe tumuju kemaksiatan ditinggalake. Sering cecetan karo wong wadon sing dudu mahrame napa niku tilas pacare mbiyen. Nggih nomere diblokir. Nek perlu setahun iki panjenengan mboten sah dolanan HP langkung rumiyin. Dolanane diganti HT. Brik-brikan niku. Nggih. Sebab niku sarana sing njlomprongake. Jadi sarana dipun tebi kekancan kalih wong sing soleh, amal sing ingkang sampun dipun sinaoni menika dipun amalake, terus asring nyuwun donga kekiatan dumateng Allah. Menawi tememen panjenengan estu-estu serius ninggalake niku, mesti bakal dituduhake dalan dening Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong sing nggih tememen yekti golek dalanku mesti bakal tak tuduhake dalanku. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
4: Surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.

0: Rabbah.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan dari hamba Allah dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, bagaimana penilaian atas harta yang dihasilkan dengan bekerja pada perusahaan yang mengaturkan pengiriman untuk bahan mentah pembuatan kaleng dari minuman yang dilarang oleh agama? Juga ada bahan cairannya yang digunakan untuk minuman itu, yaitu alkohol untuk bir dan cairan spirit untuk pembuatan wine. Itu memang bukan main job, tetapi pengirimannya kontinu untuk yang cairan spirit keluar negeri. Saya single parent dengan satu anak dan ada ibu yang harus saya biayai. Tapi jemaah sekalian rahimahin wa rahimakumullah, ya, ini pertanyaan masalah pekerjaan, dan biasanya pertanyaan seperti ini sulit untuk menjawabnya karena adanya konsekuensi yang berat untuk kehidupan seseorang. Namun ya, karena ini diajukan, maka jawabannya adalah kalau memang ini dilakukan oleh perusahaan yang memang tugasnya adalah mengantarkan barang-barang yang seperti ini, namun ini bukan main job, Anda melihat bekerja di perusahaan seperti ini dibolehkan tetap, ya. Saya melihat bekerja di perusahaan yang seperti ini tetap dibolehkan. Ini bukan main job, ya. Ini jelas di sini disebutkan ini salah satu dari salah satu dari kegiatan perusahaan tersebut. Inti dari usahanya adalah pengiriman barang. Tapi di antara barang yang dikirimkan ada yang seperti ini. Maka wallahu ta'ala alam, orang yang bekerja di situ, Anda melihat masih dibolehkan. Yang berdosa adalah pemilik perusahaan. Dan pekerja juga berdosa, ya. Karena ada ta'awun alal itsmi wal udwan di sini. Tapi tidak semua gajinya menjadi haram. Tidak semua gajinya menjadi haram. Karena inti pekerjaannya bukan itu. Ya, di sana ada barang-barang lain yang dikirimkan dan tidak ada masalah dari sisi hukum syariatnya. Hanya saja ada sebagian barang yang demikian dan dilakukan secara kontinu. Sehingga di antara solusinya adalah kita menyisihkan sebagian dari gaji kita untuk kita berikan kepada fakir miskin, untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai pembersih dari gaji kita. Karena jelas, ya, apa yang dilakukan itu sesuatu yang diharamkan. Tapi yang ditanyakan bukan melakukan itu, tapi yang ditanyakan adalah gajinya. Padahal gajinya bukan hanya dari itu saja. Gajinya juga dari kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut yang dihalalkan juga. Sehingga yang diharamkan adalah sebagian dari gajinya. Yang diharamkan adalah sebagian dari gajinya itu. Yang datangnya dari pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan ini. Sehingga solusinya adalah menyisihkan sebagian gaji untuk membersihkan gaji tersebut. Berapa persen? Ya itu bisa diperkirakan sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperkirakannya. Kalau porsinya besar bagaimana Ustaz? Makanya saya katakan tadi, kalau porsinya besar itu berarti masuk dalam main job. Kalau pertanyaannya di sini, ini bukan main job, hanya sampingan, hanya sedikit. Kalau porsinya besar dan perusahaan tidak mau kecuali melakukannya, maka solusinya adalah meninggalkan pekerjaan tersebut. Ya, solusinya meninggalkan pekerjaan tersebut. Karena ini masalah akhirat. Ini masalah haram. Dan yang akan kita bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Padahal kita sebagai seorang yang beriman, itu harus yakin bahwa masalah rezeki itu masalah takdir. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang sama sekali. Kita lakukan semua yang diharamkan pun tidak akan menambah jatah rezeki kita sama sekali. Dan kita meninggalkan semua yang diharamkan tidak akan mengurangi sedikit pun dari rezeki kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tambahan keberkahan pada harta kita, pada rezeki kita. Walaupun sedikit, tapi mencukupi, tapi membahagiakan, tapi banyak kebaikannya. Ya, makanya apabila memang porsinya besar, ini yang menjadi masalah. Ya, porsinya kecil, ada masalah itu tapi masih bisa disisihkan. Kalau porsinya besar, sebaiknya tinggalkan pekerjaan tersebut, cari pekerjaan lain, dan yakinlah siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti kepada dia dengan yang lebih baik. Demikian pemirsa sekalian, wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Bang Didat, nanti nikahan ada anak minggu depan, datang ya?
5: Insya Allah ya.
4: Nah jangan insya Allah dong.
5: Insya Allah dong.
4: Pasti dong, gimana sih antum?
5: Insya Allah, anda jawabnya insya Allah.
4: Lah Ustaz, tuh lihat Ustaz, masa insya Allah mulu Ustaz? Diundang
6: sama. Sebetulnya memang harus adabnya kita bilang insya Allah. Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insyaallah. Janganlah kamu mengatakan bahwa aku akan melakukannya besok kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Itu adabnya kita ucapkan insyaallah. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok barangkali kita ada halangan atau gimana, kita tidak tahu kan. Maka kalau kita mengatakan insyaallah karena qadar Allah, gak bisa datang karena ada halangan, gimana lagi? Allah maafkan kita, gitu. Cuma terkadang, di masyarakat kita ini, menjadi sebuah kesan yang jelek. Kenapa? Karena setiap yang mengucapkan insya Allah, tandanya gak datang.
4: Iya, kebiasaan lama. Berubah,
6: ini yang salah. Artinya jangan sampai kita memberikan sebuah pesan seakan-akan kalau orang ngomong insya Allah itu artinya nggak datang. Nggak boleh seperti itu. Insya Allah itu tetap harus kita laksanakan.
5: Jadi harus datang ya Ustaz?
6: Iya. Kecuali begini. Kita merasa ragu nih, besok bisa datang apa enggak ya? Karena kita mungkin ada apa-apa, kita bilang insya Allah mudah-mudahan besok bisa datang. Asalnya begitu. Tapi anak nggak janji ya, supaya apa? Supaya pertama nggak, orangnya nggak ngarep-ngarep, kasihan kan. Yang kedua tidak memberikan kesan, seakan-akan kalau orang ngomong insya Allah itu seakan-akan nggak bisa dipercaya lagi. Akhirnya melecehkan firman Allah kan. Jadi yang lebih bagus tetap kita ucap insya Allah. Tapi kalau kita merasa ragu nih, bagusnya kita katakan insya Allah. Mudah-mudahan anak bisa datang besok. Tapi anak gak janji, soalnya besok banyak kegiatan, bagaimana, begitu.
4: Ya udah bang, pokoknya kalau sempat antum datang.
5: Insya Allah mudah-mudahan.
4: Ya, insya Allah antum sehat.
6: Apa, tadi apa? Pernikahan antum kedua?
4: Bukan Ustaz, anak-anak nikah Ustaz. Nanti kan anak, ini dulu lah. Ngomongin dulu aja. Wah, gak besar nih.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Hukum bergerak lebih dari 3 kali ketika sholat. Sebelumnya kita perlu mempertegas bahwa yang dimaksud gerakan dalam pembahasan ini adalah gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat, seperti menggendong cucu beliau, memindahkan orang, melepas sandal, membukakan pintu, bergerak maju, dan yang lainnya. Berikut beberapa riwayat tersebut. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucunya, bernama Umamah bintu Abil As. Ibunya Umamah bernama Zainab, putri sulung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau letakkan Umamah dan apabila beliau bangkit, beliau menggendongnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan orang yang salat bersama beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Kemudian aku ikut salat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, beliau bergerak maju. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, saya menyediakan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berwudu dan memakai sarung. Kemudian aku berdiri jadi makmum di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Lalu datang orang lain dan dia berdiri di sebelah kiri beliau, ternyata beliau malah maju dan melanjutkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Keempat, beliau melepas sandal dan meletakkannya di sebelah kiri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami para sahabat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Para sahabat yang melihat beliau langsung melepas sandal mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Kelima, beliau membuka pintu. Dari Aisyah

0: radhiyallahu anha, beliau menceritakan, saya minta dibukakan pintu sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat sunnah dan pintu ada di arah kiblat. Kemudian beliau berjalan serong kanan atau serong kiri lalu membuka pintu dan kembali ke tempat salatnya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Dan masih banyak beberapa riwayat lainnya yang menunjukkan gerakan beliau ketika salat. Bisa dipastikan gerakan yang beliau lakukan lebih dari 3 kali. Sementara beliau sama sekali tidak membatalkan sholat yang sedang beliau kerjakan. Semua ini dalil bahwa gerakan di luar sholat yang lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Kapan gerakan itu bisa membatalkan sholat? Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa gerakan selain bagian dari sholat yang dilakukan ketika sholat tidak secara mutlak bisa membatalkan sholat. Gerakan itu terhitung membatalkan sholat jika terpenuhi beberapa syarat. Beliau menyebutkan, syarat batalnya sholat karena melakukan gerakan selain bagian dari sholat ada 4. 1. Sering. 2. Bukan bagian dari gerakan sholat. 3. Tidak ada kebutuhan mendesak. 4. Berturut-turut, artinya tidak terpisah. Asyarh Al-Mumti'. Beliau juga menjelaskan, jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rakaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rakaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rakaat keempat, maka jika seandainya gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi, tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit jika ditinjau pada setiap rakaat masing-masing, dan hal ini tidak membatalkan sholat. Syarhul Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.
1: Jawab. Ustaz, bagaimana batasan kerja keras sesuai syariat Islam dan bagaimana untuk memulai sifat qanaah? Karena bila menuruti dunia, pekerjaan tidak ada habisnya, Ustaz. Ini layak untuk menjadi topik tersendiri ya. Tentang qanaah, tentang batasan kerja keras sesuai syariat. Batasan kerja keras sesuai syariat adalah apa yang kita mampu kita lakukan. Saya memahami kerja keras di sini adalah pekerjaan ya, artinya dia bekerja karena dihubungkan dengan qanaah. Seseorang bekerja keras sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan orang kan berbeda-beda. Maka apa yang dia miliki, dia telah kerahkan waktunya, pikirannya, tenaganya, kesempatan yang ada dia ambil, dia kerahkan. Maka itu adalah kerja keras. Tetapi tidak melupakan kewajiban salat, kewajiban berakhlak mulia kepada istri, memperhatikan tarbiyah anak, menyambung silaturahmi kepada kedua orang tua, bertetangga dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi semua berjalan on the rule, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, kalau seseorang sudah bekerja keras, dan tidak harus selalu dihitung dengan jam, dia sudah bekerja keras, apa yang dia miliki dia kerahkan. Kemudian tersisa, alhamdulillah ada waktu, ada tenaga, ada ruang pikiran untuk kita bisa belajar ilmu agama misalnya dan lain sebagainya. Maka sambut kebaikan tersebut. Kan tadi prinsipnya faida faraghta. Dan qanaah, qanaah itu jika dihubungkan dengan kebutuhan kita, keperluan kita, hajat kita. Selama hajat primer sudah terpenuhi, alhamdulillah. Kebutuhan hajat primer kita sudah terpenuhi, tidak harus, walaupun boleh, tetapi tidak harus kita misalnya cukup dengan satu kendaraan. Sebut saja sepeda motor misalnya. Sanggupnya itu, sepeda motor punya satu. Ya sudah, alhamdulillah disyukuri. Tidak harus punya dua. Punya kendaraan mobil, seseorang punya mobil, alhamdulillah. Emang boleh Ustaz punya mobil? Boleh. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan hidup dunia seseorang, Nabi sebutkan 4, wal markabul hani, salah satunya adalah kendaraan yang nyaman. Boleh. Tapi semua bedanya ada di sini. sekedar sesuai kebutuhan atau ingin status sosial. Oh, orang tajir. Oh, mobilnya berkelas. Oh, kendaraannya keluaran terbaru. Itu yang kita cari, ya sudah beda lagi orientasinya. Tapi sekedar dengan kendaraan ini, hajat keperluan saya, keluarga, hadiri kajian, atau apa, terpenuhi, silaturahmi juga jalan. Terpenuhi, alhamdulillah. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', berlindung diri kepada Engkau ya Allah dari kalbu yang tidak khusyur. Wa nafsin la tashba', berlindung diri aku kepada Engkau ya Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang, kurang terus. Harus berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa da'watin la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi cukup. Mensyukuri apa yang ada. Dan terutama, baik cukup atau ternyata Allah berikan lebih, akan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan. Apa yang Allah berikan kepada kita itu menjadi kendaraan buat kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Berharaplah engkau pada semua yang Allah anugerahkan kepadamu, berharaplah dengan itu kebahagiaan negeri akhirat. Udah deh, dijamin kalau surga gak perlu minta. Yang baru diinginkan saja, Allah berfirman, fi ama tashtahi anfusukum, apa yang baru diasratkan saja Allah kasih. Gak perlu minta-minta, ya Allah minta itu dong, kayaknya ngerengek banget, gak perlu. Itu surga. Tapi masalahnya kita ini belum bisa memastikan kita pasti surga. Maka ada perjuangan yang belum berbatas sampai ajal kita tiba agar kita diridhoi oleh Allah dan dipersilahkan masuk surga. Jadi kalau kita diberikan apapun merasa cukup, tidak kemudian sampai mengorbankan sholat lima waktu, mengorbankan pikiran kita jadi mikirnya usaha bisnis terus. Gilirannya diajak ke majelis ilmu, yuk ngaji yuk, capek saya. Padahal kalau dihitung jam kerjanya mungkin 8 jam. Sibuk medsosnya 3 jam. Disuruh ngaji 1 juz, mungkin setengah jam saja. 1 juz Pak Ustaz. 10 lembar bolak-balik Pak Ustaz. Ya Allah Pak Ustaz, sudah capek saya Pak Ustaz. Repot kalau seperti ini. Ayo tingkatkan semangat. Fa'idha faragta.
2: Bapak kula tasih pitados menawi wonten jin putih yang saged ngrewang-rewangi menungso lan percaya menawi diweruhi penampakan jin arupi macan meringis nalika semedi wonten pinggir laut kidul menika tandha kesaenan. Semedi ten pinggir laut kidul diweruhi macan meringis. Jarine niku sae. Mongko nalika kula sinau ten pesantren riyen nggih, kula niku dituturi kalih kiai kula, "Le, rungokno sing becik. Idza ra'aita niyabal asadi fala tadunanna annahu mubtasimun." Menawa kowe weruh siyunge macan, kowe aja duweni penyangka yen macan kuwi nembe mesem guyu marang kowe. Jika engkau melihat taring macan, jangan engkau menyangka macan sedang tersenyum kepadamu. Kuwi mun arep ngrawut raimu gitu. Wong iruh macan meringis, hai. Iruh macan meringis niku gak ndang mlayu kok malah

0: Sering midhangetaken kajian Ustadz. Masya Allah. Namun kok nggih dereng icala klenekipun. Diaturi midhangetaken terus gitu. Menawi niki asring mirsani, asring midhangetaken pengaosan ngangsu kawruh ananging tasih dereng icala klenekipun. Nggih sabar, sebab hidayah menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan menawi dipun tantang bapak kuwi rong tawiruh macan guyu wonten batin mboten napa-napa. Ning nek guyu ten ngarepe bapak mboten pareng. Nggih. Kurang bejane malah ditapuk bapak niku. Le jelaske pripun ya niku pun kula jelaske wiwit pengajian wiwit awal ngantos dumugi niki. Nggih. Panjenengan dongaaken ingkang rama bapak panjenengan mugi-mugi enggal pinaringan hidayah saking ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Satemah piyambakipun mboten ngelampahi ritual ingkang aneh-aneh. Cekap nindakake pangibadah menika cukup. Lan kapitadosan akidah menika sedaya kedah dipun jumbuhake, dipun cocokake kalian wahyu peparingipun Allah Zat ingkang nyipta jagat saisinipun. Ewon dene macan meringis niku mboten saged nyipta jagat saisinipun. Mboten saged maringi rejeki, mboten saged maringi bejo lan ciloko. Wallahu taala alam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau salat berjamaah itu saf wanita dimulai dari kiri atau kanan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum kita tahu bersama-sama baik saf laki-laki maupun wanita, kaidah simpelnya, karena kita belum masuk ke bab fikih, tapi kaidah simpelnya adalah pilih yang paling dekat dengan posisi imam. Jadi semakin dekat dengan imam maka semakin afdal. Itu dobitnya dalam fikih sholat. Makanya saf pertama lebih afdal daripada saf kedua secara umum. Kenapa? Karena saf pertama lebih dekat dengan imam. Begitu juga dengan pemilihan. Yang semakin dekat dengan imam itu semakin afdal. Wallahu ta'ala alam.

ucapan Yusuf bin Hussein sebagaimana disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'il Ilmi wal Amal, Iqtida'il Ilmi wal Amala, katakan bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat dari ilmu. Kalau Anda hanya paham knowledge ilmu, mungkin hanya butuh kecerdasan. Kalau yang penting ngerti, yang penting hafal, mungkin hanya dengan daya ingat yang kuat. Tapi hakikat ilmu enggak. Hakikat ilmu harus dengan ketawaduan, harus dengan adab. Karena yang dipuji oleh Nabi SAW, yaltamisu. Yaltamisu orang yang merasa diri kecil. Dia tahu diri, yaltamisu. Berarti saya harus posisikan diri saya selalu kecil, selalu kerdil, selalu bodoh, selalu gak ngerti apa-apa. Dan itulah ucapan Muhammad bin Wasil. Bapakmu itu, bapak, maksudnya beliau, semoga Allah gak memperbanyak tipikal kayak dia di tengah-tengah umat Islam. Ya Allah, gak diangkat bapakmu ini orang besar, alim, ulama, enggak. Bapakmu ini banyak dosa, banyak khilaf, banyak kekeliruan. Mungkin orang gak tahu aja dosa-dosanya. Itu para ulama. Adil. Dan ini yang harus kita terapkan di diri kita. Dunia ilmu itu dunia keindahan. Hanya orang-orang berkelas yang bisa memahami. Karena gak mungkin lah ilmu Allah itu murahan tuh gak mungkin. Gak mungkin ilmu Allah receh tuh gak mungkin. Gak mungkin Allah kasih ilmunya ke semua orang. Seorang guru besar saja, pakar besar gak mungkin kasih ilmunya ke semua orang. Hanya orang-orang yang pantas maka Allah berikan ilmu tersebut. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah ilmu kepada hamba-hamba yang Allah pilih.

0: اللهم تب علينا يا تواب.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Iza zulzilatil ardu zilzalaha.
2: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
3: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
2: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
3: Wa qalal insanu ma laha.
2: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
3: Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha.
2: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
3: Bi anna rabbaka awhalaha.
2: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
3: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
2: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
3: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
2: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.
3: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
2: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Taib, kita akan memulai ra yang pertama yang dibaca tipis, yaitu ra yang berharokat kasrah. Ya, ra yang berharokat kasrah. Contohnya pada halaman 19, yaitu baris yang kedua. Baris yang kedua. Nanti saya membaca, ya, bisa ditirukan oleh para hadirin yang sudah hadir di studio.
5: Alladzina yuballighuna risalatillah.
4: Ya, risa ri, ya, ri
5: risalatillah,
4: seperti itu. Taib, ditirukan 1, 2, 3.
5: Alladzina yuballighuna risalatillah.
4: Ya. Sampingnya masih pada baris yang kedua. Lirrijali, ya. Lirri, ri, ya. Ra hanya ada dua kemungkinan, dibaca tipis dan dibaca tebal, ya.
5: Lirrijali nasibum mimmaktasabu.
4: Ya, seperti itu. 1, 2, 3.
5: Lirrijali nasibum mimmaktasabu.
4: Ya. Kemudian contoh ra lain yang berharokat kasrah pada baris yang keempat, ya. Pada baris yang keempat, yang sebelah kiri.
5: Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
4: Ya,
5: bisyarri wal khairi
4: ri, ya, ri tipis, dibaca tipis.
5: Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
4: Ya, 1, 2, 3.
5: Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
4: Ya, sekali lagi, 1, 2, 3. Seperti itu, ra yang berharokat kasrah dibaca tipis, ya. Kemudian keadaan ketika dibaca tipis yang kedua dari huruf ra, yaitu adalah bacaan imalah, ya. Ini bacaan imalah, yaitu pada jilid yang kelima halaman 31, ya. Jilid yang kelima halaman 31, silakan dibuka. Ra, ya, yang dibaca tipis. Ya. Bacaan imalah ini hanya satu, ya, satu di dalam Al-Quran, yaitu pada kata majreha, majreha, ya, majreha. Ya, kita akan latihan satu ayat saja, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran yang ada kata majreha, majreha. Ya, dibuka pada jilid yang kelima, ya, dari kitab Tamhid halaman 31. Di situ ada bacaan imalah. Pada ayat yang ke-41. Ya, pada ayat yang ke-41, ya. Jilid yang kelima halaman 31, ayat ke-41. Ya, kita latihan bersama-sama.
5: Wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha.
4: Ya, wa mur, ya, kalau yang ini dibaca tebal.
5: Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim.
4: Ya, sekali lagi.

0: Ya, baik ya, demikian ya. Bismillahi majere, ya tipis majere, seperti hanya kita bilang ri ri ya ri. Di sini kita bilang re majereha wa mursaha. Nah, seperti itu. Baik, ini keadaan ro dibaca tipis yang kedua. Ro yang dibaca tipis yang ketiga, yaitu manakala huruf ro tersebut sukun yang didahului kasroh, ya ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf istifal, ya ro tipis yang ketiga. Ya, kita buka kembali pada jilid yang kelima halaman 19, ya kita buka kembali jilid yang kelima halaman 19, jilid yang kelima halaman 19, bisa dilihat di situ pada baris yang keempat, ya baris yang keempat, jilid yang kelima halaman 19 baris yang keempat, di situ ada ya fala takufi miryatim min mirya, ada ro sukun, ya ro sukun, ya dilihat pada baris yang keempat halaman 19 baris yang keempat, mirya miryatim min, ada ro sukun setelah sebelumnya kasroh, ya sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf istifal. Huruf istifal, apa saja huruf istifal? Huruf istifal adalah selain huruf isti'la, ya huruf istifal adalah selain huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7, ya 7, kha, sad, da, ghain, ya ta, qaf dan dha, ya ya sot, ya lebih mudahnya sot dot, sot dot itu huruf isti'la, to dho itu huruf isti'la, kemudian kho gho, kho gho dan qaf, ya sot dot to dho kho qaf sama gho, ya ada 7 huruf isti'la. Selain 7 huruf ini berarti dia masuk istifal, ya masuk istifal. Pada dilihat lagi pada baris yang keempat, ya di situ ada ro sukun miryatim min, ro sukun sebelumnya kasroh setelahnya isti'la, ya setelahnya huruf isti'la, maka dibaca tipis, maka dibaca tipis, ya contohnya fala takufi miryatim min mirya, ya fala taku fala takufi miryatim min, ya silakan ditirukan 1 2 3
1: fala takufi miryatim min,
0: ya seperti itu. Kemudian contohnya lagi pada baris yang ke-8, pada baris yang ke-8.

0: Mohon ya, 1, 2, 3.
1: Fa'ambirni ila yubathun.
0: Ya, ya, ro sukun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf istifal ya. Nun itu huruf istifal. Taib, seperti ini ya. Huruf ro yang dibaca tarkik, dibaca tipis ya, pada keadaan yang ketiga ini ya. Satu lagi pada kata Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun. Ya, itu juga dibaca tipis ya. Jangan sampai kita membaca Fir'aun, Fir'aun ya, tapi Fir'aun ya, seperti itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya namun cerita sedikit dulu. Ya boleh, jangan banyak-banyak. Ustaz, ana seorang akhwat dan sudah 3 pekan ini ana resign dari tempat kerja ana karena terlalu banyak fitnah di sana. Sebenarnya ibu ana tidak menyetujui jika ana resign, namun ana sudah merasa tidak nyaman dan dengan kondisi di kantor. Ana sudah apply lamaran ke beberapa tempat, namun kadarullah belum ada panggilan. Dan semenjak ana fix resign, ibu ana banyak menekan ana secara mental dengan perkataannya. Yang ingin ana tanyakan, bagaimana ana menyikapi sikap ibu ana tersebut? Lanjut ke belakang, ya. Ana sudah menyiapkan hati untuk bersabar, namun ana juga sedih setiap ibu ana bersikap seperti itu. Mohon bantuannya Ustaz, syukran jazakallah khairan. Ya, terima kasih. Berarti persiapannya kurang, jamaah sekalian. Intinya gini, kunci agar kita bisa bertahan ketika mendapatkan serangan-serangan dalam bentuk verbal, kalimat, perkataan adalah zikir dan sholat. Itu poinnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 97-98. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kami tahu bagaimana perasaan hati engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka ucapkan tentang dirimu. Terus apa solusinya? Fasabbih, bertasbihlah kata Allah. Bihamdi rabbika, lalu bertahmidlah memuji Allah. Terus yang ketiga, wakum minas sajidin, dan jadilah orang-orang yang sujud. Jadi begitu ibu apa namanya nyerang kita secara psikis, ambillah wudhu, sholat gitu loh. Ambillah wudhu, sholat, terus kuatin tuh zikir, zikir pagi petang, jangan miss hadirin. Apalagi kalau kita lagi diserang orang, lalu ibu kita kata-katanya nyelekit banget, tajam banget, itu zikir gak boleh lepas. Habis sholat tuh pastikan tasbihnya tuh 33 kali. Ini dibully orang, habis sholat megang handphone, gak bertasbih sama Allah Subhanahu Wa Taala, gimana ada bisa tegar? Tipsnya udah Allah jelasin, tipsnya Allah udah jelasin. Itu yang pertama, jemaah sekalian. Yang kedua, belum diterimanya kita di tempat yang baru itu mungkin, bukan mungkin ya, pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan coba kita berpikir hal lain, kita berpikir hal lain. Jadi gimana kalau berpikirnya tidak harus melulu harus kerja, tapi sudah mempersiapkan diri untuk misalnya mendampingi seorang sosok yang akan menyempurnakan setengah agama kita, kan bisa jemaah sekalian. Jadi coba mikir yang lain lah, jangan harus selalu resign itu pindah kerja ke tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ada pertanyaan dari saudari Fulanah dari Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso. Pertanyaannya, innallaha la yastahyi minal haq, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari sesuatu yang hak. Mau bertanya, kalau wanita haid sudah lebih dari 15 hari tapi masih keluar darah dan darah yang keluar itu masih berbau, apakah sudah diwajibkan sholat atau puasa? Lalu jika sudah wajib sholat, apakah tata cara bersucinya sama seperti orang yang sedang suci tidak haid? Juzitum khaira wa barakallahu fikum. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa haid itu batas maksimalnya 15 hari. Ya, haid itu batas maksimalnya 15 hari. Sehingga setelah 15 hari tidak dianggap darah haid. Kalau ada darah keluar lebih dari 15 hari, maka tidak dianggap darah haid sama sekali, dimasukkan ke dalam kategori darah istihadhah. Dan orang yang dianggap kedatangan darah istihadhah itu seperti orang yang suci hukumnya. Dia harus mandi mandi besar, kemudian dia harus sholat, dia harus puasa, dan seterusnya. Dia boleh tawaf, dia boleh beritikaf. Ini pendapat sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa walaupun melebihi 15 hari, kalau ciri-ciri darah haid masih ada, maka itu dianggap sebagai darah haid. Itu dianggap sebagai darah haid. Mereka berdalil bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa batasan maksimal hari haid itu 15 hari. Tidak ada dalil yang menunjukkan ini secara tegas. Sehingga hukumnya dikembalikan kepada zat darahnya. Kalau darahnya, ciri-cirinya masih seperti darah haid, maka dianggap darah haid walaupun melebihi 15 hari. Misalnya baunya masih seperti bau darah haid, warnanya masih seperti warna darah haid. Maka yang seperti ini tetap dianggap sebagai darah. Dan pendapat yang kedua ini saya lihat lebih kuat. Pendapat yang kedua ini saya lihat lebih kuat. Karena apa yang membedakan hari 15 dengan hari 16? Kalau darahnya masih sama persis. Dan tidak ada dalil yang tegas, yang jelas, yang menunjukkan bahwa harus dibedakan antara hari ke-15 dengan hari ke-16. Padahal kenyataannya darahnya masih sama. Maka kalau sifat-sifat darahnya masih sama, maka masih dianggap sebagai darah haid. Tetap tidak boleh sholat, tetap tidak boleh berpuasa. Dia harus mengqadha puasanya ketika sudah suci. Dan dia tidak diwajibkan untuk mandi besar. Bahkan kalau mandi besar pun, ya, itu tidak bisa mengangkat hadas besar. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran diantaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
5: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga,

0: sains dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Haruskah tahu nama mayit ketika sholat jenazah? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bukan syarat dalam sholat jenazah harus melakukan ta'yin. Yang dimaksud ta'yin adalah niat menentukan nama tertentu untuk sholat jenazah yang dilakukan. Misalnya ketika si A sholat jenazah, dia berniat bahwa sholat jenazah ini ditujukan untuk mayit yang bernama si B. Karena boleh tidak ta'yin, maka bisa juga sholat jenazah dengan keadaan majhul atau tidak diketahui identitas. Misalnya si A sholat jenazah untuk mayit yang ada di depannya tanpa tahu siapa namanya, bahkan tidak tahu apa jenis kelaminnya. Ketika Nabi SAW sholat jenazah, beliau tidak bertanya nama orangnya maupun jenis kelaminnya. Ini menunjukkan bahwa bukan syarat dalam sholat jenazah harus mengetahui nama jenazahnya ataupun jenis kelaminnya. An-Nawawi mengatakan, sholat jenazah tidak harus diniatkan untuk mayit tertentu, seperti diniatkan untuk mayit bernama Zaid atau Amr atau seorang wanita atau seorang lelaki. Namun cukup dengan niat mensolatkan jenazah yang ada di depannya, dan jika dia sebagai makmum sholat jenazah, lalu dia berniat sholat sebagaimana yang diniatkan imam, itu sah. Demikian yang ditegaskan Al-Baghawi dan yang lainnya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Keterangan yang lain juga disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Tidak disyaratkan harus meniatkan sholat jenazah untuk mayit tertentu, bahwa jika berniat sholat jenazah sebagaimana niatnya imam, itu sudah cukup. Kifayatul Akhyar. Karena inti dari sholat jenazah adalah mendoakan mayit yang bersangkutan. Sekalipun kita tidak tahu jenis kelaminnya, tidak tahu namanya, selama dia muslim, maka doa kita bisa bermanfaat baginya. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Praktek di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, ketika mensolati jenazah, imam tidak menyebutkan nama jenazah yang ada di depannya maupun jenis kelaminnya. Dan itulah yang benar. Demikian, Allahu a'lam.
3: Tanya jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, mohon doanya. Qadarullah, kami sudah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Pertanyaan ana, Ustaz, apakah ada dalil yang berkaitan dengan jika pasangan suami istri sampai meninggal tidak dikaruniai anak di dunia, kelak ada jaminan dikaruniai anak di surga? Jazakumullah khairan.
5: Wa jazakumullah khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengaruniai kepada sang penanya dan juga saudara-saudara kita yang sudah berkeluarga belum dikaruni anak. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau dan mereka dengan segera keturunan yang soleh dan solihah. Kemudian, apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa orang yang di dunianya enggak dikaruniai anak, nanti di akhirat akan dikasih anak? Saya belum tahu. Ya, saya belum tahu ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Tapi Anda tidak perlu berkecil hati, karena peluang pahala itu bukan hanya ada dalam anak saja.

0: Ketika kita mendengar hadis Nabi SAW yang sering kita yang sering disampaikan oleh para ustaz, para dai, para mubalig, para kiai, idza mata ibnu adam yang qata amalu illa min thalathin, ketika anak Adam meninggal maka seluruh amalannya akan terputus kecuali tiga, ya kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, kemudian anak soleh yang mendoakan, ya, dan ilmu yang bermanfaat. Lihat tiga ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa peluang pahala itu bukan cuma dari doa anak yang soleh. Ada dari amal jariah, ada dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika Anda pengin mendapat aliran pahala dari anak dan itu ternyata Allah tidak karuniakan, Anda punya alternatif yang lain. Anda bisa beramal jariah, Anda juga bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga pintu itu enggak tertutup rapat, Anda masih punya celah untuk mencari pahala jariah. Ya. Dengan sedekah untuk masjid, untuk pesantren, ya, yang pahalanya terus mengalir, bikin sumur yang airnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar selama puluhan tahun atau ratusan tahun. Ya. Atau alternatif yang lain adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, Anda belajar ilmu agama, kemudian Anda anjarkan kepada orang lain. Ustaz, kalau misalnya saya dari sisi keilmuan saya kurang, kemudian saya juga waktunya mungkin susah untuk memperdalam sampai jadi ustaz, itu bagaimana? Ya, Anda bisa mendukung. Bisa mendukung anak-anak yang belajar ilmu agama. Jadi, yang namanya ilmu yang bermanfaat tidak harus dalam bentuk Anda yang mengajarkan. Anda bisa membiayai santri yang kurang mampu belajar agama. Begitu nanti santri itu tamat, lalu dia berdakwah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, Anda juga dapat pahalanya. Alternatif. Alternatif yang lainnya, bisa juga Anda menyebarkan buku, ya, bagi-bagi buku kepada orang banyak. Ya, itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat, buku yang bermanfaat tentunya. Ya. Kemudian juga bisa Anda ikut andil dalam nge-share, ya, video kajian, nge-share audio kajian, nge-share flyer, ya, yang isinya nasihat, atau membiayai pembuatan baliho yang isinya nasihat. Banyak sekali sarana untuk memperoleh pahala dari amalan berupa ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan minder, jangan putus asa, masih banyak alternatif di hadapan Anda untuk mendulang pahala jariah. Ya.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Udah kayak gini kan haram nih, nggak boleh nih.
3: Haram apaan lah, kok kayak gitu haram?
2: Lah kan masa antum nggak pernah ikut kajian
3: ya? Ente jangan merasa paling benar sendiri.
2: Lo nggak gitu, mana anak nggak merasa benar kok.
3: Bang Amzan nih Ustaz merasa paling benar sendiri, nggak usah katanya haram Ustaz. Gimana Ustaz?
4: Ya merasa paling benar itu fitrah manusia.
3: Oh,
4: karena di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat. Pernah nggak merasa paling sesat? Nggak ada kan?
3: Wah. Enggak lah, Ustaz.
4: Kata Fir'aun juga mengatakan, qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kamu kecuali kepada jalan kebenaran. Lihat, Fir'aun aja tidak merasa dirinya sesat.
3: Iya.
4: Jadi, kalau merasa paling benar sendiri itu,
3: fitrah ya, Ustaz?
4: Apa?
3: Fitrah.
4: Harus, kalau memang dalilnya jelas.
3: Oh, wow.
4: Kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, ditambah ijma ulama, harus paling benar dong. Karena paling benar itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya dong. Yang salah itu kalau kita merasa paling benar, tapi nggak ada dalilnya.
3: Hawa nafsu,
4: jelas. Hawa nafsu. Nah ini yang nggak benar. Karena kan kita udah tahu kebenaran mutlak itu berasal yang berasal dari Allah, dari Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang bilang, eh kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Antum tanya aja ke dia, kamu ngomong gitu paling merasa benar nggak?
3: Kebalikannya, Ustaz, ya.
2: Dengar dalilnya juga, tapi.
3: Iya, pemahaman juga ini, harus ini, Bang, sesuai.
4: Kalau misalnya gara-gara kita nggak boleh merasa paling benar sendiri, gara-gara itu kita nggak boleh menyampaikan kebenaran. Ilmu, kebenaran dan yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya setiap kita ngomong ilmu dibilang apa? Oh, merasa paling benar sendiri. Setiap kita bahas tentang ayat, oh kamu merasa paling benar sendiri. Nah, terus buat apa kita menyampaikan ilmu, hujah, Quran, hadis, dan yang lain?
3: Jadi nggak kelihatan satu antara yang hak dan yang batil, jadi nggak kelihatan satu ya?
4: Iya dong. Nah, kalau ada nggak di zaman dahulu para ulama salafus soleh yang bilang ke temannya, eh kamu jangan merasa paling benar sendiri ya?
3: Nah itu ada nggak tuh?
4: Nggak ada. Nggak. Mereka masing-masing menegakkan hujah, dalil.
3: Betul.
4: Ini dalilnya, qala Allah. Ini dalilnya, qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau misalnya ada orang misalnya, ada orang bicara tentang Al-Qur'an kemudian pemahamannya ngaco.
3: Wah, ngawur
4: bisa. Ngawur. Iya. Terus kita berusaha untuk luruskan pemahaman tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tahu-tahu kita yang ngebenerin dibilang apa? Jangan merasa paling benar sendiri ya.
3: Sering tuh saat kayak gitu saat.
4: Jadi
2: ribet atau?
4: Ribet jadinya, akhirnya apa? Itu sama saja mengatakan udahlah kita masing-masing aja lulu gue gitu kan.
3: Itu kasihan orang awam Ustaz.
4: Jadi akhirnya kalau begitu buat apa kita berusaha untuk menjelaskan kebenaran? Buat apa para rasul menjelaskan kebenaran kepada manusia? Yeah. Semua ulama juga menyampaikan ilmu kepada manusia. Hanya gara-gara jangan merasa paling benar sendiri, batal itu semuanya.
3: Nah,
4: ya nggak bisa dong. Okay, biasanya bang. Sih ya, yeah. Yang ngomong jangan merasa paling benar sendiri itu akibat bingung.
3: Ah, itu Ustaz.
4: Bingung, nggak tahu yang benar yang mana nih.
2: Ikutin kebiasaan orang banyak ya saya.
4: Iya, jadi ada dua pendapat nih. Ini yang benar yang mana sih?
3: Nah, bingung.
4: Bingung gue. Jadi jangan merasa paling benar sendiri aja lah.
3: Cuma patah Ustaz ya, gitu ya.
4: Yang seperti nggak boleh. Harusnya kita melihat kalau ada dua pendapat yang saling bertabrakan, kita berusaha untuk mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk mencari mana yang hak sesuai dengan dalil-dalilnya. Begitu.
2: Puncaknya yang penting jelas, Bang.
3: Iya, kalau pemahaman ikut salafus soleh sih ya bagus lah, kalau iya. Kayak gitu, kalau kagak ngawur.
4: Emang sih, ada satu masalah yang sifatnya disebut oleh para ulama, masalah ijtihadiyah.
3: Apa itu, Pak?
4: Masalah ijtihadiyah itu masalah yang tidak ada nas yang jelas padanya dan diperbolehkan padanya untuk berijtihad.
2: Jadi itu ulama ya?
4: Iya, dikarenakan para ulama. Karena kan yang boleh berijtihad hanya para ulama.
3: Ilmu.
4: Maka pada waktu itu kita hanya memilih saja mana yang paling kuat dari pendapat tersebut tanpa menyesatkan yang lainnya.
3: Nah itu lebih baik kan disatukannya.
4: Tapi kita memandang ini yang paling kuat boleh tapi dengan dalil. Adapun menyesatkan yang lain padahal itu masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya nggak boleh. Contoh misalnya ente punya keyakinan baca Al-Fatihah di belakang imam wajib. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dalilnya jelas juga. Ada lagi yang punya keyakinan, oh baca Al-Fatihah kalau di menurut Anas sih nggak boleh kalau imam baca keras. Harus diam berdasarkan ayat misalnya.
3: Dengerin
4: ya udah, masing-masing antum amalkan sesuai yang antum pandang itu kuat tanpa menyesatkan yang lainnya. Nah, ini masalah ijtihadiyah. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang pendapat itu jelas lemah, bertabrakan dengan Al-Quran hadis. Atau hadis nas yang sangat sharih, seluruh ulama sepakat harus diingkari. Iya, contoh misalnya Abu Hanifah berpendapat yang namanya arak itu hanya terbuat dari anggur. Selain anggur tidak disebut arak. Oh, diingkari oleh para jumhur ulama. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil. Iya.
3: Jadi harus sesuai, ada dalil Ustaz ya?
4: Iya.
3: Kalau nggak sesuai,
4: harus sesuai
3: begitu.
4: Dengan dalil semuanya.
3: Tuh, Bang. Nah,
4: gitu.
3: Harus jelas, Bang. Kalau apa-apa, Bang.
4: Udah, daripada berantem, minum aja deh. Enak tuh.
2: Berantem, adem-adem dah.
3: Enak nih. Bismillah.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Sabtu 14 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk membersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muhammad Ramlan M.A. Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Kewajiban Istri Terhadap Suami.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعَدٍ. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Saudara Saudari, Jemaah Rahimani wa Rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, kembali kita bermajlis ilmu, majlis yang insyaAllah memudahkan kita untuk sampai kepada ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, serta istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima alamtana, wazidna ilma. Allahumma rizukna ilman nafi'an, warizkan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Zadut Tarbiyah di mana hak yang kita bahas adalah hukuku zaujain, yaitu hak-hak di antara suami dan istri. Dan yang kita bahas pertama di kesempatan malam yang mulia ini adalah hak-hak suami atas istri, atau apa saja kewajiban seorang istri atas suaminya. Kewajiban seorang istri atas suaminya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Islam agama yang sempurna. Syariat-syariat di dalam Islam demikian juga, semuanya sempurna. Tidak ada yang kurang di dalam syariat Islam. Bahkan satu persatu dari hukum-hukumnya semuanya sempurna. Di antara hukum-hukum tersebut, jamaah rahimakumullah, adalah hukum-hukum yang terkait dengan suami dan istri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat yang terakhir, maka mudah buat kita untuk melihat kepada umat-umat yang terdahulu, untuk melihat kepada Nabi dan Rasul yang terdahulu, bagaimana keadaan mereka. Apa yang kita bahas tentang hubungan suami istri, maka para Nabi dan para Rasul mereka pun demikian. Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Surat Ar-Ra'd ayat 38, walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyah, dan kami berikan untuk mereka, yaitu para nabi dan para rasul, kami berikan untuk mereka istri-istri dan anak keturunan. Kami berikan untuk mereka istri-istri dan anak keturunan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang para rasul yang terdahulu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Bagaimana para rasul yang terdahulu mereka juga menikah. Para rasul mereka menikah. Para rasul mereka juga memiliki istri. Mereka juga punya anak keturunan. Ini jamaah rahimakumullah, sehingga Islam sebagai agama yang sempurna maka mengatur segala sesuatu, khususnya terkait dengan apa yang kita bahas, yaitu mengatur semua hubungan di antara suami dan istri. Ini jamaah rahimakumullah, bagaimana pikiran kita, hati kita untuk bisa menerima bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan syariat untuk para nabi dan para rasul, dan syariat-syariat tersebut adalah syariat yang sempurna. Di antara syariat tersebut adalah syariat menikah. Setiap nabi dan rasul menikah. Setiap nabi dan rasul mereka memiliki istri dan anak-anak, ya. Maka mudah buat kita untuk mencontoh mereka, untuk mengambil qudwah dari mereka. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang paling mulia, pemimpin manusia di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki anak-anak. Ya, demikianlah kita dengan mudah untuk mengambil contoh dari para nabi dan para rasul, khususnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Ar-Rum ayat 21, surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Di antara tanda keagungan Allah, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan, menjadikan kalian suami, menjadikan kalian istri. Litaskunu ilaiha, agar kalian meraih sakinah bersama dengan pasangannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan sifat mawaddah wa rahmah, sifat saling mencintai dan saling menyayangi di antara suami dan istri. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang demikian adalah tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah pasangan suami istri. Mereka tidak saling mengenal, mereka tidak saling tahu. Ya, kemudian Allah jodohkan mereka sehingga menjadi pasangan suami dan istri dari keluarga yang berbeda, dari suku yang berbeda, bisa jadi ya dari adat dan kebiasaan yang tidak sama. Ternyata Allah satukan dia menjadi pasangan suami dan istri. Apa yang ada dalam keluarga tersebut, yang ada dalam pasangan suami istri tersebut, Allah jadikan mereka saling merasakan sakinah. Suami akan merasakan ketenangan ketika bersama istrinya. Seorang istri juga demikian, merasakan sakinah tatkala bersama dengan suaminya. Demikian Allah jadikan hati di antara mereka mawaddah warahmah. Mereka itu saling mencintai dan saling menyayangi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa besarnya petunjuk di dalam Islam. Kalau kita berpegang sepenuhnya dengan syariat Islam, khususnya terkait dengan hubungan suami dan istri, pasti ini yang kita rasakan. Keluarga kita adalah keluarga yang sakinah. Keluarga kita adalah keluarga yang mawaddah warahmah, yang saling mencintai dan saling menyayangi. Sehingga solusi dalam berkeluarga semuanya ada di dalam Islam. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga, kembalikan semuanya kepada Islam, selesai. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai. Masing-masing dari suami kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti didapati keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Artinya apa? Kalau kita masih mendapati dalam berkeluarga kok tidak tenang, tidak sakinah, merasa tidak nyaman, berarti ada yang tidak benar, ada yang tidak pas dalam keluarga kita, ada yang belum benar untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena jaminan Allah, pasangan suami istri adalah sakinah, mawaddah warahmah. Pasti keluarga yang saling merasakan ketenangan, saling mencintai dan saling menyayangi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kehidupan berkeluarga di dalam Islam sebagai tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menggambarkan tidak ada hubungan yang paling kuat, tidak ada hubungan yang sangat kuat dalam mencintai dan menyayangi lebih daripada hubungan suami istri. Maka hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat kokoh. Allah subhanahu wa ta'ala menyifatinya mitsaqan ghalidha. Ikatan suami dan istri, akad nikah itu disifati mitsaqan ghalidha. Itu perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang sangat kokoh. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau masing-masing dari kita, setiap suami, setiap istri kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, selesai dalam semua permasalahan keluarga. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di mana Allah jadikan mereka suami dan istri yang saling mencintai, saling menyayangi. Ya, bahkan Islam menjamin bahwa kehidupan berkeluarga di dalam Islam adalah kehidupan yang paling mulia. Ya, kehidupan yang paling mulia. Sebaliknya, Islam sangat membenci yang namanya berpisah, yang namanya cerai, yang namanya talak. Ini sangat dibenci oleh Islam, dan itu hanya menjadi solusi yang terakhir. Ya, talak, cerai, ini hanya menjadi solusi yang terakhir. Ketika sudah tidak ada lagi solusi, baru kemudian solusi yang terakhir adalah cerai. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Quran dan Sunnah menyebutkan hak-hak yang wajib ditunaikan. Masing-masing dari suami dan istri punya kewajiban-kewajiban untuk ia tunaikan kepada pasangannya. Seorang suami demikian, ia menunaikan kewajibannya kepada istrinya. Hak-hak istrinya yang wajib ditunaikan. Sebaliknya juga demikian, istri punya kewajiban-kewajiban kepada suaminya. Ada hak-hak besar dari haknya suami yang wajib ditunaikan. Ini jamaah rahimakumullah, dalam rangka untuk sampai kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga dalil-dalil yang akan kita bahas, dan bahasan kita adalah hak-haknya suami, hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri. Untuk perjumpaan ini insyaAllah, mudah-mudahan perjumpaan berikutnya sebaliknya, kita akan bahas hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami, ya. Karena panjang pembahasannya, tidak bisa dalam satu pertemuan, ya, insyaAllah. Pertemuan berikutnya adalah hak-hak istri yang wajib ditunaikan para suami, insyaAllah. Namun pada perjumpaan kali ini kita bicara tentang hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri. banyak dari kewajiban-kewajiban tersebut seakan terbayang dalam pikiran kita, ya, seakan seorang istri itu, ya, seorang yang benar-benar harus menunaikan semua kewajiban kepada suami. Ya, seakan seorang wanita yang ditawan oleh suaminya. Seakan seorang wanita itu budak untuk suaminya. Seakan demikian. Ini kalau tidak paham dengan syariat Islam. Tapi kalau faham, benar-benar faham dan mengilmui tentang syariat Islam, justru inilah syariat, inilah yang menjadikan hubungan suami istri ini hubungan yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tujuan inilah, hikmah inilah kenapa Allah memberikan syariat ini. Ini jamaah rahimakumullah, hingga para ibu, para bunda, ya, para wanita, jangan sampai ada perasaan, ya, kami sebagai istri, ya, kami hanya seakan-akan kami budak saja untuk suami, seakan-akan kami hanya pembantu saja untuk suami, seakan-akan demikian. Kadang terucap oleh ibu-ibu, ya, terucap oleh wanita, ya, seakan mereka tertawan. Namun demikian jamaah rahimakumullah, ingatlah bahwa Allah yang menciptakan laki dan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menggariskan mana yang terbaik, mana yang paling maslahat untuk keduanya. Kita beriman Allah maha adil, Allah maha bijak, ya, sehingga tidak ada yang salah dalam syariat Allah. Kalau ada perasaan yang tadi, kok merasa sempit, merasa tidak pas, kok merasa berat, itu kita yang belum berilmu, iman kita yang belum benar. Ini jamaah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri. Yang pertama, Allah jadikan hak suami sebagai hak yang paling besar, ya, setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, hadis law amartu ahadan aw la yasluhu li bashar an yasjuda li bashar. Seorang tidak boleh sujud kepada orang lain. Walau salaha li bashar an yasjuda li bashar la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kalau seorang boleh sujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Min idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas istrinya. Seandainya boleh sujud kepada orang lain, dan ini tidak boleh dalam syariat Islam. Adapun syariat sebelum Islam itu boleh sujud dalam rangka menghormati, sujud dalam rangka memuliakan. Para malaikat Allah perintahkan sujud kepada Adam. Ya, demikian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ya, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu boleh pada syariat sebelumnya. Namun di dalam syariat Islam tidak boleh. Ya, di dalam syariat Islam tidak boleh seorang sujud kepada orang lain, kecuali seorang sujud hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu boleh, maka Allah jadikan sujud seseorang itu diberikan untuk suami. Sujudnya seorang istri diberikan hanya untuk suaminya. Jamaah rahimakumullah, hak yang kedua, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan seorang suami sebagai qawamah, yang memiliki kepemimpinan. Suami menjadi pemimpin atas istrinya. Allah utamakan suami di atas istrinya. Dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Jamaah rahimakumullah, maka untuk para suami, ketika Anda menjadi suami, maka Anda menjadi pemimpin atas istri. Bagaimana seharusnya pemimpin yang baik? Maka jadilah pemimpin yang mulia di hadapan istri. Pemimpin yang benar-benar jujur, amanah, kuat, ya. Demikian menjadi contoh, ucapan dan perbuatannya adalah bisa menjadi tauladan untuk istri. Demikian seharusnya suami. Ya, suami bisa menjadi contoh untuk istri. Jamaah rahimakumullah, ini yang harus ada pada suami. Kenapa? Suami ditempatkan pada posisi qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin atas istrinya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang suami tidak istiqomah, ya, kadang baik, kadang buruk, ya, kadang baik, kadang berbuat dosa, dan diketahui istrinya, ya, Maka yang demikian tidak ada kehormatan atas suami tersebut. Ia sangat jatuh kedudukan suami tersebut. Kenapa? Ia tidak bisa menjadi panutan. Ia tidak bisa menjadi pemimpin. Ia tidak bisa memberikan contoh yang baik. Ini tanggung jawab besar para suami untuk menjadi pemimpin. Qawwamun 'alan nisa. Namun di sisi yang lain, hak suami adalah hak untuk memimpin istrinya. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian hak selanjutnya, suami haknya lebih besar daripada kedua orang tua. Suami haknya lebih besar dari kedua orang tua. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, ketika ditanya tentang seorang wanita yang memiliki suami sedangkan ibunya, ibu kandungnya sedang sakit, mana yang didahulukan, suami atau ibunya yang sakit? Maka jawaban Imam Ahmad, ta'atu zawjiha aujab 'alaiha min ummiha. Maka jawaban Imam Ahmad, ketaatan istri kepada suaminya lebih wajib daripada taat kepada ibunya. Ya, artinya kalau benar-benar bertabrakan antara keinginan suami dengan keinginan ibu, maka didahulukan keinginan suami karena haknya suami lebih besar. Ini seandainya bertabrakan, tidak bisa ditunaikan dua-duanya, tidak bisa disatukan hak keduanya, maka tentu lebih didahulukan hak suami. Jamaah rahimakumullah, hak selanjutnya adalah bahwa menunaikan hak suami bagian dari menunaikan hak Allah. Ya, mengerjakan hak suami itu bagian daripada mengerjakan hak Allah Subhanahu wa taala. Walladhi nafsi biyadihi la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, seorang istri tidaklah menunaikan hak Tuhannya, tidaklah mengerjakan hak Tuhannya sampai benar-benar ia menunaikan hak suaminya. Hatta law sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatabin lam tamna'hu. Seandainya suaminya menginginkannya padahal istri sedang ada di atas qatab, sedang ada di atas pelana unta, sedang di atas pelana unta, lam tamna'hu, istri tidak berhak untuk menolaknya. Ini jamaah rahimakumullah, betapa besarnya hak suami. Tidak bisa menunaikan hak Allah kecuali ia menunaikan hak suami. Termasuk hak tersebut Rasulullah berikan contoh, ini hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Suami, seorang istri tidak bisa menunaikan hak suaminya sampai pun dia ketika suami meminta untuk bercampur dengannya padahal istri sedang nanggung di atas kendaraan, sedang nanggung di atas untanya, maka wajib untuk turun dan kemudian layani suaminya. Ini jamaah rahimakumullah. Tadi ini yang saya sebutkan tadi contoh, ya, bahwa seorang istri ketika belum faham tentang kedudukan syariat di dalam Islam, hukum-hukum di dalam Islam, mungkin merasa seperti ini sempit. Kok bisa, ya, seorang istri sampai segitunya, ya, untuk bisa menunaikan hak suami. Jamaah rahimakumullah, karena sebab yang seperti inilah, kalau tidak ditunaikan, apa yang terjadi? Terjadinya banyak penyimpangan, terjadinya banyak perkara keji, terjadinya perselingkuhan, perzinaan, wal'iyadu billah. Maka Allah yang Maha tahu. Ya, yang seperti inilah yang harus dipahami sehingga benar-benar kewajiban kepada suami ditunaikan dengan baik. Jamaah rahimakumullah, di antara hak suami, di mana hak suami menjadi sebab seorang istri masuk di dalam surga. Menunaikan hak suami menjadi sebab seorang istri masuk di dalam surga. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang istri salat 5 waktu, menjaga dan menegakkan salat 5 waktu, ia puasa di bulan Ramadan, ia menjaga kemaluannya dan ia taat kepada suaminya, Maka dikatakan kepada istri tersebut, dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Jamaah rahimakumullah, perhatikan, menjaga dan menegakkan salat lima waktu. Yang kedua, puasa, menjaga puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, sangat menjaga diri kecuali kepada suaminya. Kemudian yang terakhir adalah taat kepada suaminya. Inilah wanita yang salehah, karakter wanita yang salehah. Ia menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, ia juga menjaga hak-hak suami. Maka wanita seperti ini di mana tempatnya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Jamaah rahimakumullah, hak selanjutnya yang wajib ditunaikan istri adalah hak di atas tempat tidur. Ya, hak di atas tempat tidur. Sebagaimana tadi sebutkan sebagian hadis tadi, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyihi fa'abat. Jika seorang suami mengajak istrinya di atas tempat tidurnya, kemudian istri menolak, fa'abat menolak, fabata ghadban 'alaiha, sehingga suami melewati malam tersebut marah kepadanya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada uzur bagi seorang wanita untuk menolak suaminya. Ya, apa saja uzurnya yang syar'i? Ketika sedang haid dan nifas, ya. Ketika sedang puasa wajib, ini uzur, ya. Kemudian yang ketiga, ketika sakit, tidak mampu melayani suami. Sakit yang berat, yang tidak mampu melayani suami, maka ini uzur untuk tidak melayani. Selain dari itu bukan uzur. Ya, selain dari itu bukan uzur. Sedang malas, sedang tidak ingin dan seterusnya, ini bukan uzur. Tetap ia wajib untuk melayani suaminya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali tadi kalau kita sebutkan, ya, keadaan seperti ini, inilah sebenarnya keluarga yang sakinah. Ya, keluarga yang sakinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, jika seorang suami di luar rumahnya ia melihat seorang wanita, ya, ia tidak sengaja melihat seorang wanita sehingga ia terkesan dengannya atau pandangannya teringat dengan pandangan tersebut, maka segeralah ia pulang ke rumahnya, sesungguhnya ada pada istrinya apa yang ada pada wanita tersebut. Artinya solusinya apa? Solusinya adalah segera ia membersamai istrinya. Ini jamaah rahimakumullah, tunaikan hajat kepada istrinya. Ini jamaah rahimakumullah, laki-laki, ya, ketika keadaan demikian, tergerak syahwatnya, ya, bergejolak syahwatnya, bisa jadi meledak-ledak syahwatnya, kemudian pulang dalam keadaan istrinya solehah seperti itu, selesai masalah. Tidak ada lagi masalah. Selesai. Syahwat sebesar apapun, ya, ketika sudah bersama dengan istri, ia tunaikan hajatnya bersama istri, selesai, sudah tidak ada lagi, alhamdulillah. Tapi coba bayangkan seperti itu, sampai di rumah ternyata istri menolak, sampai di rumah istri alasan ini dan itu misalnya, apa yang terjadi? Mungkin, ya, kepala suami akan pusing, ya, kepala suami sangat berat, pikirannya tidak tenang, ya, ia mau mengerjakan pekerjaan pun mungkin tidak akan merasa tenang, ya. Sehingga apa yang terjadi, kalau tidak ada iman, jamaah rahimakumullah, kalau tidak ada iman, mungkin waliyadzubillah, ya, di luar banyak dosa dan maksiat. Ini jamaah rahimakumullah, kalau sampai jatuh dalam dosa dan maksiat, apakah rumah tangga, pasangan suami dan istri, kemudian salah satunya bermaksiat pada Allah, apakah Allah berikan ketenangan dalam keluarga tersebut? Abadan, tidak pernah Allah berikan demikian. Karena keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dibangun di atas cahaya Allah, dibangun di atas keimanan kepada Allah. Rumah tangga yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan, iya, rumah tangga yang disibukkan dengan amal soleh, inilah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau ada salah satunya yang mulai berbuat dosa, sembunyi-sembunyi berbuat dosa, ini, ya, musibah untuk keluarga tersebut, waliyatubillah. Ini jamaah rahimakumullah, dipahami oleh para bunda, ya, bahwa ada kewajiban besar yang satu ini, dan tidak lain Allah berikan syariat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan yang seperti ini bukan karena datang dari diri Nabi, bukan, tapi itu semuanya wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa In huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berucap dengan hawa nafsu, tapi semua yang Rasulullah ucapkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hak selanjutnya adalah kewajiban istri untuk tinggal di rumah. Kewajiban istri untuk tinggal di dalam rumahnya, tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin dari suaminya. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Wala tabarrasna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah ia bersolek kemudian keluar dari rumahnya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Jamaah rahimakumullah, bagaimana keadaan masa lalu di masa jahiliyah? Wanita-wanita berdandan, wanita-wanita bersolek kemudian keluar dari rumahnya. Ya, mereka berhias, mereka berdandan, ya, kemudian keluar dengan aroma parfum yang sangat menyengat dicium oleh laki-laki, maka terjadilah musibah. Ya, demikian fitnah pertama kali terjadi pada Bani Israel. Inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah karena fitnah wanita. Bagaimana kisahnya? Ada dua wanita, yang satu pendek, kemudian ia tidak ingin terlihat pendek, maka ia memakai sepatu yang tinggi sehingga terlihat tinggi. Ya, sehingga terlihat sama dengan saudarinya. Kemudian ia tampakkan perhiasannya. Ia berdandan, ia berjalan berlenggok-lenggok. Maka kemudian Bani Israel, kaum laki-lakinya terfitnah dengan wanita ini. Terjadilah fitnah pertama di Bani Israel karena sebab wanita tadi bersolek, berdandan. Ini jamaah rahimakumullah. Kalau kita bicara tadi hubungan laki dan perempuan, atau daya tarik antara laki dan perempuan, ya, ini luar biasa. Laki-laki dalam keadaan tadi syahwatnya sedang memuncak, sedang bergejolak, sedang meledak-ledak syahwatnya, ya, melihat wanita bisa jadi sudah tidak melihat apakah cantik atau tidak cantik, ya, bisa jadi melihat wanita saja mungkin mohon maaf misalnya hitam kulitnya, kemudian pendek, ya, mungkin wajah juga tidak menarik, tapi ia bersolek. Kira-kira laki seperti ini tertarik tidak? Mungkin akan tertarik dengan wanita seperti itu, waliyadubillah, ya. Ini jamaah rahimakumullah, sehingga urusan yang satu ini tidak bisa main-main, jamaah rahimakumullah. Sehingga Islam membawa syariat dengan syariat-syariat yang sangat tegas. Syariat dalam Islam hubungan suami istri sangat tegas. Kenapa? Karena memang urusannya perkara yang sangat besar. Seorang laki-laki, seorang wanita yang sudah menikah kemudian berzina, apa hukum dalam Islam? Dirajam sampai mati. Kenapa hukumannya dikubur setengah badan, setelah itu dilempari, dan dilempari dengan batu, bukan batu yang besar-besar, tapi batunya batu kecil-kecil yang sedang-sedang, kemudian dilempari, lempari terus sampai mati. Kata para ulama, apa hikmahnya? Karena ia berzina, waliyadubillah, ia menikmati kenikmatan tersebut sedikit-sedikit sampai kemudian selesai. Maka balasannya setimpal, ia pun disiksa sedikit-sedikit sampai ia selesai, sampai ia mati, waliyadubillah. Kalau lihat dari sisi yang ini, jamaah rahimakumullah, berat sekali hukuman berzina, ya. Makanya jalan kepada zina begitu kerasnya, ya. Kalau bahasa kita begitu tegasnya Allah memberikan batasan-batasan ini, jamaah rahimakumullah. Maka seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Ini maksudnya sesuatu yang bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan boleh, ya, ngantar jemput anak yang sudah diketahui suami, keluar untuk belanja ke warung, ya, cari sayur, ya, yang sudah biasa diketahui suami tidak perlu izin, ya, kalau sudah diizinkan suami. Tapi kalau di luar kebiasaan wajib untuk izin suami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kejadian Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh berzina dengan sahabat Safwan dalam sebuah peperangan. Dalam sebuah peperangan, Aisyah izin untuk menyelesaikan hajatnya. Ketika kembali di atas pelana, sudah ada di atas tandu, ternyata gelangnya ada yang hilang, ada yang tercecer. Maka ia turun untuk mencari. Ketika turun mencari, tidak ada yang tahu bahwa Aisyah turun. Karena waktu itu Aisyah masih kurus. Aisyah masih langsing, masih kurus, ya. Sehingga keluar dari tandu pun tidak ketahuan kalau Aisyah sudah keluar. Pasukan kemudian diberangkatkan. Ketika Aisyah kembali, sudah tidak ada, ya, Rasulullah dan para sahabat. Maka ia berhenti di situ. Ia berharap ada yang kembali kemudian menyusul, ya. Ternyata ada sahabat Safwan yang menyapu, ya, untuk memastikan bahwa semuanya aman, semuanya sudah tidak ada yang tertinggal. Ternyata didapati Aisyah. Sofan mengetahui Aisyah ketika dulu belum wajib hijab, ya maka kenal ini istri Nabi, ini istri Nabi, ya maka Sofan segera menurunkan tunggangannya, beliau ada di depan. Setelah Aisyah naik kemudian dituntun, ya sampai di Madinah tidak menoleh ke belakang sama sekali, tidak ada bicara satu patah kata pun sama sekali. Sampai di Madinah orang-orang munafik membuat fitnah. Ya, Sofwan berzina dengan Aisyah, Aisyah berzina dengan Sofwan. Siapa? Ya, wanita yang masih muda, wanita yang cantik jelita bersama dengan pemuda yang ya belum menikah, ya demikian keadaannya kalau tidak berzina, waliyadu billah. Maka waktu yang cukup lama Rasulullah SAW pun sangat bersedih dengan berita ini, hadisul ifki, ya kisah tuduhan dari orang-orang munafik. Aisyah hanya bisa menangis dan terus menangis. Dan Rasulullah SAW juga tidak bisa bersikap karena belum ada kepastian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah diam juga. Maka ketika Aisyah ingin datang kepada Abu Bakar, ingin datang kepada ayahnya, kepada bundanya, meninggalkan rumahnya, maka Aisyah izin pada Rasulullah. Padahal rumah mungkin tidak jauh, antara rumah Aisyah dengan rumah Abu Bakar tidak jauh. Tapi Aisyah bercerita, aku izin untuk mendatangi kedua orang tuaku. Dalam keadaan aku ingin memastikan bahwa berita itu tidak benar, aku ingin sampaikan, aku ingin kuatkan kabar tersebut untuk kedua orang tua, jangan sampai mereka bersedih ya dengan berita ini. Fa'adinali Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengizinkan untukku untuk mendatangi kedua orang tua. Ini contoh bagaimana istri izin kepada suami, ya istri izin kepada suami untuk keluar pada hajat yang bukan kebiasaannya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak suami, tidak bolehnya seorang istri puasa sunnah ketika suami hadir. Suami hadir, suami di rumah, ya tidak sedang safar, tidak sedang bepergian jauh, maka tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. La yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha syahid. Tidak halal bagi seorang istri untuk puasa sedangkan suaminya hadir bersamanya, illa biiznihi, kecuali dengan izin darinya. Jamaah rahimakumullah, hak yang terakhir adalah menjaga diri ketika suami tidak di rumah. Jamaah rahimakumullah, ya ini juga adab yang sangat besar, ya. Suami kadang keluar kota, suami kadang urusan meninggalkan rumah sampai berapa hari, sampai sepekan, sebulan, dua bulan, ya. Siapa yang di rumah? Istri. Bagaimana keadaan istri? Di antara kewajiban besarnya adalah menjaga diri. Dia menjaga diri. Allah sifati dalam surat An-Nisa ayat 34, fasholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Dan wanita-wanita yang salihah, mereka qanitat, mereka tegak menjalankan perintah Allah. Hafidhat lil ghaibi, mereka sangat menjaga diri ketika ditinggal suami. Bima hafidhallah, sesuai dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah istri yang salihah. Ya, pasangan suami istri yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah seorang istri yang sangat menjaga diri ketika ditinggal suami. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di zaman kita yang banyak fitnah. Fitnah-fitnah sangat terbuka, ya, dengan sebab yang kecil pun bisa terjatuh di dalam fitnah, ya, yang kita lihat, yang kita tonton, ada di televisi, ada di HP, ada di internet, ya, ada di medsos, semuanya membuka pada fitnah-fitnah tersebut, waliyatubillah. Kalau bukan karena penjagaan Allah, bisa jadi istri pun tidak mampu untuk menjaga diri. Sahabat Umar pernah bertanya kepada putrinya, wahai putriku, berapa lama engkau kuat ditinggal suamimu? Ya, maka ia menjawab 4 bulan. Ia menjawab 4 bulan. Ya, kemudian Umar menambahkan 2 bulan, yaitu 1 bulan untuk perjalanan dalam peperangan dan 1 bulan perjalanan pulang dari peperangan, sehingga maksimal 6 bulan. Ya, ini putri Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika ditanya berapa lama seorang istri, seorang wanita kuat ditinggal suaminya, mengatakan tadi 4 bulan, kalau dengan safarnya itu 6 bulan, jamaah rahimakumullah. Maka buat para suami juga perhatikan hukum ini, ya, kalau kerja keluar kota, apalagi keluar negeri, kemudian kontrak 2 tahun, meninggalkan istri 2 tahun, itu sangat berat, maka hati-hati, ya. Kalau memang benar-benar kuat, ya istri kuat, bisa menjaga diri, bisa tetap istiqomah walaupun ditinggal 1 tahun misalnya dan ia ridho, silakan. Tapi kalau ia tidak

tidak di rumah, yaitu menjaga diri agar jangan sampai ada seorang pun yang mengganggunya. Menjaga diri agar jangan sampai ada seorang pun yang mengganggunya. Salah satu latas al anhum, ya, tiga golongan jangan tanyakan kebinasaan mereka. Tiga golongan jangan tanyakan kebinasaan mereka. Siapa itu? Imra'atun ghaba anha zaujuha, seorang istri yang ditinggal suaminya. Waqad kafaha mu'natud dunya, padahal suami sudah mencukupi semua kebutuhannya. Fatabarrajat ba'dahu, kemudian ia berdandan dan ia keluar dari rumahnya. Maksudnya ia membuka diri untuk terjatuh di dalam fitnah. Ini jamaah rahimakumullah, wanita yang seperti ini jangan tanyakan akan kebinasaan mereka. Ini jamaah rahimakumullah, artinya apa? Laknat, ya, dari Nabi SAW, betapa beratnya ketika seorang istri kemudian keluar dari rumahnya sehingga terbuka pintu fitnah. Ia keluar dengan berdandan, dengan memakai aroma parfum sehingga tercium laki-laki. Ini jamaah rahimakumullah, sangat berbeda antara laki dan perempuan. Ya, perempuan melihat laki-laki, ya, mungkin prosesnya untuk tergoda, terpengaruh, ya, pelan-pelan. Tapi laki-laki sekelebat saja melihat, mungkin sudah benar-benar terfitnah. Mungkin mencium saja, hanya aroma sekali cium saja, sudah terfitnah. Inilah laki-laki, jamaah rahimakumullah. Beda dengan wanita. Ya, wanita pelan-pelan. Walaupun ketika sudah memuncak syahwatnya juga, itu sangat berbahaya. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya syariat-syariat tadi, Allah yang maha tahu dengan sifat laki-laki, Allah yang maha tahu dengan sifat wanita. Maka hukumnya Allah tentukan demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kewajiban istri ketika ditinggal suami, menjaga harta suami. Ia menjaga harta suami, demikian juga menjaga anak-anak. Ya, ketika ditinggal suami, hendaklah istri menjaga anak-anak. Ya, ini semuanya bagian daripada amanah seorang istri ketika ditinggal suaminya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kewajiban istri adalah menjaga sifat cemburu suami. Ya, agar menjaga sifat cemburu suami. Ini para bunda untuk memperhatikan ini. Islam mengajarkan para bunda untuk benar-benar menjaga perasaan suami, menjaga sifat cemburunya suami. Dalam perang Khandaq, yaitu perang Ahzab, ada seorang pemuda yang izin pada Nabi, wahai Rasulullah, baru menikah, ya, kemudian masuk dalam perang tersebut, kemudian izin pada Nabi, wahai Rasulullah, aku izin untuk menjenguk istriku. Rasulullah katakan silakan, tapi bawa senjata, bawa tombak, khawatir ada orang Yahudi yang tidak amanah, ya. Ia pulang dengan bawa tombak. Ketika sampai di rumahnya, istri ada di depan pintu. Istri di luar, di depan pintu. Maka marah sekali suami ini. Ini sifat cemburu suami, ya. Maka suami marah sekali, ingin membunuh istrinya. Kata istri, tunggu, coba lihat yang di dalam ada apa di atas tempat tidur. Ketika masuk, ada ular besar. Iya, ada ular besar di atas tempat tidur. Dan Madinah banyak jin. Ya, di Madinah pada waktu itu banyak sekali jin-jin, ya. Banyak jin dan menjelma menjadi ular tadi. Maka sahabat tadi kemudian segera menusukkan tombaknya ke ular tersebut, kemudian bergulat dengan ular tersebut. Kata perawi, tidak tahu mana yang mati duluan, apakah si jin tersebut atau si sahabat ini. Ini jamaah rahimakumullah, dua-duanya meninggal. Ya, artinya jin atau ular tadi mati, sahabat ini juga mati. Ya, karena bergulat dengan ular tersebut. Jamaah rahimakumullah, syahid yang kita ambil adalah sifat cemburu seorang suami, ya, ketika melihat istri dalam rumah. Istri tidak akan keluar, istri tidak akan membuka pintu. Ia sangat menjaga diri. Ya, kok tahu-tahu di depan rumah, padahal pengantin baru, bagaimana cintanya kepada pasangannya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka ketika ia marah yang seperti itu, tunggu, tahan, ya, coba lihat yang ada di dalam. Ini jamaah rahimakumullah. Maka demikian seorang istri hendaknya sangat menjaga perasaan suami. Ya, apapun yang membuat suami cemburu, membuat suami tidak nyaman, tinggalkan. Ya, seorang istri, ya, ketika komunikasi berhubungan, mungkin dari WA, dari teleponan, ya, dengan laki-laki, maka sangat berhati-hati, jangan sampai, ya, itu menjatuhkan dalam sifat cemburu seorang suami. Tapi sampai di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang baik ini kita akan gunakan untuk membaca dan menjawab pertanyaan dari saudari kita Humairah yang berasal dari kota Banjar, Jawa Barat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya mau bertanya. Mudah-mudahan Ustaz dirahmati Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula penanya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaannya, suami saya bekerja sama dengan temannya, syirkah. Suami saya yang kasih modal dan temannya yang mengelola dengan bagi hasil 60-40, yang 40 untuk pengelola. Tapi kalau berakhir kerjasamanya, modal awal diminta kembali semua utuh. Apa betul kerjasama yang dilakukan suami saya? Sah tidak kerjasamanya? Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya bagaimana pelaksanaan syirkah yang benar. Jazakallahu khaira atas jawabannya. Baik, ini kerjasama ya. Dan kerjasama yang ditanyakan adalah kerjasama yang sistemnya mudharabah. Jadi ada pemodal murni, ada yang pengelola murni. Yang pemodal murni sebagai pemodal, yang mengelola modal tersebut murni sebagai pengelola modal. Ini dalam bahasa fikih Islam disebut mudharabah. Ya. Dan mudharabah ini dalam masalah pembagian keuntungan itu kembalinya kepada kesepakatan kedua belah pihak. Bisa 60-40, bisa 50-50. Bisa yang lebih banyak pengelola, bisa yang lebih banyak pemodal. Mana yang disepakati, itu yang dijalankan. Jadi, pembagian keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan. Dan yang dibagi adalah keuntungannya. Kalau tidak ada keuntungan, maka tidak ada yang dibagi. Kalau ada keuntungan, baru dibagi keuntungannya. Bagaimana kalau ada kerugian? Kalau ada kerugian, maka yang menanggung adalah pemodal 100%. Kerugian yang berhubungan dengan modal itu akan ditanggung oleh pemodal secara 100%. Kenapa yang menanggung kerugian adalah pemodal? Karena pelaku modal atau pengelola modal, dia sudah rugi dengan waktunya, dia sudah rugi dengan tenaganya, dia sudah rugi dengan pikirannya. Dan itu semuanya ada harganya. Maka cukup pelaku atau pengelola modal rugi dengan yang dia telah kerahkan. Dan pemodal harus menanggung kerugian dengan apa yang dia berikan, yaitu modal. Dan inilah yang adil dalam Islam. Kecuali apabila kerugian tersebut itu terjadi karena keteledoran pengelola modal, karena ada kesalahan fatal dari pengelola modal, karena kelalaian dari pengelola modal, intinya kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja. Tapi kalau misalnya seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan usahanya atau mengembangkan modal tersebut, tapi keadaan pasar mengatakan lain, akhirnya rugi. Maka di sini pengelola modal tidak menanggung kerugian sama sekali. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kerjasama berakhir, yang wajib dikembalikan oleh pengelola modal adalah sisa dari modal yang diberikan, bukan keseluruhan modalnya. Karena nanti ada penyusutan dari modal. Ada penyusutan dari modal. Misalnya ya, kalau modalnya itu berupa barang, mobil misalnya, atau misalnya modalnya diantaranya adalah kursi, kemudian ranjang, dan benda-benda lain yang ada penyusutan, maka yang dikembalikan adalah modal sebagaimana adanya. Kalau dia mengalami penyusutan, maka itulah modal. Itulah modal yang harus dikembalikan oleh pengelola modal. Bukan 100%. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Karena kalau misalnya pemodal memberikan syarat bahwa nanti ketika kerjasama berakhir, dia pengelola modal harus mengembalikan modal 100%, maka ini bukan kerjasama namanya. Bukan kerjasama mudharabah namanya. Ini menjadi hutang piutang. Hakikatnya menjadi hutang piutang. Dan akhirnya keuntungan yang diambil oleh pemodal menjadi riba. Kenapa menjadi utang piutang? Karena hakikat utang piutang adalah ketika seseorang mengambil piutang dan dia harus menjaga piutang tersebut. Dia harus mengembalikan piutang itu kepada orang yang menghutanginya dengan 100%. Walaupun usaha dia kebakaran, walaupun dia kecelakaan, walaupun dia rugi total, piutang yang dia ambil harus dia kembalikan utuh. Itulah hakikat dari hutang piutang. Tapi mudharabah tidak demikian. Ya. Jadi apabila modalnya mengalami penyusutan, maka modal yang tersisa itulah yang harus dikembalikan utuh kepada pemodal. Jadi pengelola modal tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal secara utuh seperti ketika modal diberikan kepada pengelola modal. Tapi apa yang tersisa itulah yang dikembalikan kepada pemodal. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kasihan pemodal. Maka jawabannya, iya, dia kasihan dari sisi ini, tapi di sisi lain dia sudah mendapatkan keuntungan. Di sisi lain dia sudah mendapatkan keuntungan. Dia tidak bekerja, tapi diberikan keuntungan karena pekerjaan orang lain. Itulah Islam, ya, menjaga keadilan kedua belah pihak. Al-ghunmu bil-ghurb. Kalau ingin keuntungan, maka harus ada kesediaan untuk menerima kerugian. Harus ada kesiapan untuk menerima konsekuensi dari ketidakbaikan atau ya kerugian. Kalau dia mau mengambil keuntungan, dia juga harus mau menanggung risikonya. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa sallam.

0: Apakah harus menjawab semua adzan atau cukup satu? Pertanyaan. Apakah menjawab adzan harus berulang? Misalnya, kita mendengar adzan berkali-kali salah satu waktu sholat. Apakah harus dijawab semuanya? Terima kasih. Dalil mengenai perintah menjawab adzan adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar muadzin, tirukan seperti yang diucapkan muadzin, lalu bacalah solawat untukku." Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Berdasarkan hadis di atas, menjawab adzan adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah, menjawab adzan hakikatnya mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua adzan harus dijawab ataukah cukup menjawab satu adzan? Dalam hal ini terdapat satu kaidah dalam usul fikih. Apakah perintah mutlak dalam syariat harus dilakukan secara berulang atau tidak harus dilakukan secara berulang? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, mengamalkan perintah mutlak harus diulangi selama memungkinkan. Ini merupakan pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad dan mayoritas ulama Hambali. Dan kata Ibnul Qasar, ini pendapat Imam Malik. Pendapat kedua, bahwa mengamalkan perintah mutlak tidak harus diulangi, sehingga cukup diamalkan sekali ketika sebabnya ada. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad sebagaimana yang dipilih oleh Abul Khitab dan Ibnu Qudamah. Dan insya Allah, yang lebih mendekati adalah pendapat kedua, karena bentuk kata perintah atau sigot al-amr tidak menunjukkan pengulangan. Usul al-fiqh alladhi la yas'alul al-faqih jahlu. Berdasarkan pertimbangan ini, jika seseorang telah menjawab satu adzan, apakah dia harus menjawab adzan yang lain? Jawabannya, pada dasarnya mengamalkan perintah tidak harus diulang. Sehingga ketika dia sudah menjawab adzan sekali, tidak perlu menjawab adzan yang lain di waktu sholat yang sama. Hanya saja, ada dua hal yang perlu dibedakan. Satu, mengamalkan perintah menjawab adzan, ini hanya berlaku untuk adzan yang pertama. Dua, keutamaan menjawab semua adzan, ini berlaku untuk semua aktivitas menjawab adzan. An-Nawawi menjelaskan tentang hukum menjawab adzan yang berulang di satu tempat. Ada perbedaan pendapat ulama, seperti yang dinyatakan Al-Qadhi Ayyad dalam syarah Sahih Muslim. Dan saya tidak menjumpai pendapat masalah ini pada ulama madhab Syafi'iyah. Dan permasalahan ini ada beberapa kemungkinan. Kesimpulan yang lebih tepat, bahwa menjawab adzan hukumnya sunnah mu'akkad atau ditekankan, makruh jika ditinggalkan. Berdasarkan hadis sahih yang secara tegas memerintahkannya. Dan ini hanya khusus untuk menjawab adzan yang pertama. Karena perintah tidak menunjukkan harus diulang. Hanya saja, keutamaan dan pahala menjawab adzan tidak hanya khusus untuk menjawab adzan yang pertama. Allahu a'lam. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Karena itu, jika kita mendengar adzan berkali-kali, cukup dijawab yang paling dekat dengan kita. Meskipun boleh saja menjawab yang lain, dan kita tetap mendapatkan fadilah menjawab adzan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ketika saya belum memiliki teman yang mendukung saya untuk berbuat kebaikan, maka apa yang harus saya lakukan? Tetap berbuat kebaikan atau terus mencari teman? Dua pilihan yang sebetulnya bisa digabung. Ya, dua pilihan yang bisa digabung sebetulnya. Tetaplah Anda berbuat kebaikan. Sebetulnya teman tuh banyak, Pak. Banyak. Asal kamu mau datang ke majlis taklim, banyak teman-temanmu itu. Iya kan? Cuma mungkin sifatmu itu terlalu apa? Pasif. Kurang bisa bergaul dengan orang. Ketika duduk di majlis taklim, udah minder duluan.
2: Berjenggot. Berjenggot.
1: Saya bisa apa ya? Aduh. Akhirnya apa? Gara-gara dihantui pikiran, setan masuk dari situ. Ya. Akhirnya perlahan-lahan mundur. Salah. teruslah berbuat kebaikan dan cari teman, insya Allah Anda akan dapatkan. Iya. Terus datangi majlis-majlis taklim, karena memang untuk mencari teman yang sesuai dengan sifat kita lama, butuh waktu. Tidak setiap teman cocok dengan kita, benar. Karena Rasulullah bersabda, al arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu bagaikan pasukan yang berpeleton-peleton. Kalau dia cocok, masuk. Kalau enggak cocok, berpisah. Memang begitu, Pak. Maka coba antum lihat, ketika antum duduk di majlis taklim, kenalannya sama orang. Ia perkenalkan, akhi antum dari mana? Oh dari sana, masya Allah. Iya. Setiap ketemu di majlis taklim, catat nomor HP-nya. Iya. Kita lihat, masya Allah. Kan berkenalan itu termasuk sunnah, tidak Pak? Ya. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah agar kalian saling berkenalan. Agar apa? Saling kenalan. Ada orang, Pak, dia senang punya teman banyak. Ada orang dia maunya berteman cukup dengan satu dan dua orang saja. Ya, memang sifat manusia dan karakter mereka beda, beda. Kita tidak paksakan mereka. Iya. Bagaimana caranya kita mencintai Allah, Ustaz? Ada pepatah orang Indonesia yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda ingin sayang, kenalilah. Kalau cuma ketemu di jalan, siapa namanya? Selesai? Belum. Sayang belum muncul. Tapi ketika semakin kenal, masya Allah, ternyata sifatnya bagus, ternyata orangnya nyenengin, ternyata baik hati, ternyata suka bantu, ternyata saya seneng sama dia. Ketika mulai kenal, di situ rasa cinta bersemi. Demikian pula Allah. Kenali Allah. Siapa dia? Bagaimana namanya, sifatnya, perbuatannya, kenikmatannya. Ingat selalu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Semakin kita mengenal Allah, semakin insya Allah kita akan mencintai Allah. Tapi semakin kita kurang kenal Allah, semakin kurang kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Hukum cashback dalam transaksi. Dalam kajian fikih muamalah maliyah, permasalahan ini sering disebut dengan istilah dha' wa ta'ajjal. Artinya, segerakan waktu pelunasan, kamu akan saya beri potongan. Sehingga bentuknya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengurangi nilai utang ketika gharim atau debitur bisa melunasi lebih cepat. Perbedaan pendapat ulama. Ada tiga pendapat mengenai masalah dha' wa ta'ajjal. Kesepakatan memberikan potongan karena pelunasan pembayaran lebih cepat. Pertama, kesepakatan ini dilarang. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Pertimbangan yang mereka sampaikan bahwa bentuk transaksi ini tidak berbeda dengan menambah nilai utang karena ada penundaan. Dan ulama sepakat menambah nilai utang karena penundaan hukumnya haram. Sebagai ilustrasi, si A membeli barang X kepada si B seharga 100 juta secara kredit 1 tahun. Si B menjanjikan jika si A bisa melunasi 6 bulan lebih cepat ada cashback 5 juta. Menurut pendapat jumhur, hakikat dari transaksi yang terjadi, si A membeli barang X dengan harga berbeda untuk masa cicilan yang berbeda. 1. Harga 95 juta untuk masa cicilan 6 bulan. 2. Harga 100 juta untuk masa cicilan 1 tahun. Dan menurut ulama Hambali, percepatan maupun keterlambatan cicilan tidak boleh digantikan dengan uang atau dijual. Ibnu Rushd, salah satu ulama Malikiyah, menyimpulkan ta'lil ini, yaitu alasan yang menunjukkan hukum dalam pernyataannya, inti alasan ulama yang melarang dha' wa ta'ajjal sebab ini serupa dengan tambahan karena penundaan yang disepakati haramnya. Sisi miripnya, dalam kesepakatan ini, pelaku akad menetapkan adanya bayaran untuk waktu pelunasan cicilan. Bidayatul Mujtahid. Dalam Al-Inayah Syarah Al-Hidayah, salah satu kitab Hanafiyah dinyatakan, karena disegerakan lebih baik daripada yang tertunda, dan potongan itu tidak akan dia dapatkan seketika melakukan akad. Sehingga sebanding dengan potongan harga yang dia berikan kepadanya, dan itu sebagai pengganti dari penundaan bayaran, dan itu haram. Al-Inayah Syarah Hidayah. Ta'lil juga disampaikan Syafi'iyah. Dalam Mughni Al-Muhtaj dinyatakan, ketika orang membuat kesepakatan harga 10 dirham kredit dan ada potongan 5 dirham jika lunas lebih cepat, maka kesepakatan ini tidak diberlakukan karena pelunasan tidak sah untuk digantikan. Sementara 5 dirham ditinggalkan penjual sebagai ganti dari pelunasan itu. Sehingga jika tidak terjadi pelunasan lebih cepat, penjual tidak akan memberikan potongan. Mughni Al-Muhtaj. Demikian pula dalam mazhab Hambali, ta'lil semacam ini juga menjadi alasan untuk melarang adanya cashback yang disepakati di awal. Dalam Al-Mubdi' Syarah Al-Muqni' dinyatakan, ketika orang membuat kesepakatan potongan sebagai harga karena pelunasan, kesepakatan ini tidak sah, sebagaimana keterangan sekelompok ulama. Karena penjual memberikan potongan sebagai ganti dari percepatan pelunasan utang yang menjadi tanggungannya. Sementara menjual percepatan atau penundaan utang tidak dibolehkan. Al-Mubdi. Di samping ta'lil di atas, ada beberapa dalil yang menjadi acuan pendapat jumhur. Dari Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau bercerita, saya memberi utang seorang sebesar 100 dinar, lalu aku sampaikan kepadanya, segera bayar 90 dinar, saya potong yang 10 dinar. Orang ini setuju, lalu aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, kamu telah makan riba dari Miqdad.

dan memberikan riba itu kepadanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, dan Ibnul Qayyim mengatakan dalam sanadnya ada yang lemah. Dalam riwayat lain dari Abu Soleh, yaitu mantan budak As-Soffah, beliau mengatakan, aku menjual bur ke seseorang di pasar secara kredit. Kemudian saya ingin safar ke Kufah. Lalu mereka menawarkan agar mereka diberi potongan harga dan mereka akan segera lunasi. Aku tanyakan hal itu ke Zaid bin Thabit. Jawaban Zaid, aku tidak memerintahkanmu untuk mengambil potongan ini dan tidak pula untuk menyerahkan potongan ini. Hadis riwayat Imam Malik. Kedua, kesepakatan ini dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Zufar dari Hanafiyah. Dinyatakan dalam Al-Ikhtiyarat, boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Alasan Ibnul Qayyim yang membolehkan hal ini karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan. Ibnul Qayyim mengomentari ta'lil yang disampaikan jumhur, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, ada tambahan pembayaran sebagai ganti dari penundaan. Sementara kesepakatan ini bentuknya mengurangi beban pembayaran sebagai ganti dari pengurangan waktu pelunasan. Beliau melanjutkan, sehingga masing-masing mendapat manfaat dan di sana tidak ada riba, baik secara hakiki, bahasa, maupun urf. Karena riba itu tambahan dan di sini itu tidak ada. Beliau juga membantah pendapat jumhur yang melarang dengan alasan itu mirip riba. Kata Ibnul Qayyim, mereka yang mengharamkan kesepakatan ini mengkiaskan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya, dengan orang mengatakan lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100.000. Bagaimana ini bisa disamakan? Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma' maupun kias yang sahih. I'lamul muwaqqi'in. Sementara riwayat yang menjadi acuan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk mengusir Bani Nadir, datang beberapa orang di antara mereka dan mengatakan, wahai Nabi Allah, engkau memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami masih punya urusan utang piutang yang belum lunas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi saran, berikan potongan dan segerakan pembayarannya. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Ibnul Qayyim mengatakan hadis ini sesuai syarat kitab Sunan, sanadnya sikoh. Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa beliau menagih utang dari Ibnu Abi Hadrat di masjid sampai teriak-teriak, hingga terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar rumah memanggil Ka'ab. Wahai Ka'ab, berikan potongan untuk utangnya. Beliau berisyarat setengah. Ka'ab berkata, aku lakukan ya Rasulullah. Beliau perintahkan kepada orang ini, lunasi utangnya. Muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kawannya Ka'ab untuk segera melunasi utangnya dan sebagai gantinya diberi potongan setengahnya. Ketiga, ketentuan ini dibolehkan khusus untuk akad mukatabah, sementara untuk akad yang lain tidak dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat. Akad mukatabah adalah menjanjikan budak untuk merdeka jika bisa membayar sekian dinar selama rentang waktu sekian. Dianjurkan jika bisa melunasi lebih cepat untuk diberi potongan, karena berarti menyegerakan pembebasan budak yang itu dianjurkan. I'lamul muwaqqi'in. Kesimpulan, beberapa lembaga fatwa kontemporer seperti Lajnah Daimah, Baitut Tamwil Kuwait, dan Majma' Al-Fiqh Al-Islami, mereka membolehkan kesepakatan adanya potongan karena percepatan pelunasan cicilan, yaitu dha' wa ta'ajjal. Pertimbangan terbesar mereka adalah bahwa dalam kesepakatan ini tidak ada riba sama sekali. Justru ini kebalikan dari riba, sehingga hukum asalnya dibolehkan. Demikian, Allahu A'lam.

Man sabata nabat, barang siapa yang tetap stay, dia yang akan tumbuh. Artinya ketika kita duduk di majelis, udah diem di situ, jangan pindah sana, kayaknya nggak seru pindah sini, nggak seru pindah sana lagi, Anda nggak akan berhasil. Anda harus stay di situ. Dulu para ulama duduk di depan gurunya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dia nggak akan pergi dengan kemauannya sendiri kecuali pindahin orang. Kalau nggak dipindahin orang, udah dia tetap stay di situ. Nah kita kadang-kadang bosenan, boringan, ya itu kan membedakan. Ali Hikmah mengatakan, Anda tidak akan memulai kecuali dengan komitmen yang besar. Dan Anda tidak akan bisa menyelesaikan kecuali dengan konsistensi. Mayoritas kita gagal itu inkonsisten.

0: Ramuan herbal.
1: Bismillah. Ana punya benjolan di sekitar punggung. Awalnya kecil, sekarang udah hampir mau 2 tahun tambah besar. Sekarang udah sebesar telur ayam. Apa yang harus saya lakukan, Bib? Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Abdullah. Bismillah, Afwan mau tanya. Kalau saat BAB keluar darah segar yang menetes, kira-kira kenapa ya, Bib? Padahal saya tidak merasakan sakit sama sekali. Syukran. Silakan, Bib.
2: Bismillah. Ini pertama dari Mbak Uhu tadi.
1: Iya.
2: Dirasain dulu itu sakit atau enggak. Kemungkinan kalau enggak sakit, kemungkinan itu hanya ganglion. Kalau di punggung dan bukan dekat tulang punggung, kalau misalnya mau dioperasi boleh. Tapi saran saya pastiin dulu, itu biasanya seringnya sih lipoma ya. Kalau biasanya dia sejenis kanker yang itu memang berbahaya, biasanya membatu seperti ya seperti batu ya. Kemudian ya apa mengeras ya bahasanya, mengeras. Tapi kalau enggak biasanya itu ini hanya ganglion aja. Dan ganglion itu memang tumbuh sesuai dengan pertumbuhan kita. Dan yang dilakukan bisa dengan operasi atau dia konsultasikan, atau memang kalau yang agak lumayan beresiko itu kalau dia di daerah tengkuk atau bahasa di punggung tengah, tapi di agak titik kahil itu nanti efeknya kalau dia sudah lanjut usia nanti biasanya tensinya tinggi terus. Itu bisa memicu hipertensi. Cuma kalau di samping, di kiri, apa di jempeng gini sini enggak dioperasi pun enggak apa-apa. Dan walaupun nanti ada sampai membesar sebesar apa tangan gitu pun enggak ada masalah sih. Tapi kalau mau di masih kecil, mumpung masih kecil mau dibersihin juga enggak apa-apa. Boleh aja, bagus aja. Cuman tadi sekali lagi dipastikan dulu itu apa?
1: Yang harus
2: bagusnya di USG. Menemui dokter penyakit dalam ya. Menemui dokter penyakit dalam kemudian nanti konsultasi atau mungkin biasanya dirujuk ke dokter bedah. Atau mungkin ke dokter bedah langsung juga boleh. Tapi biasanya ini kasusnya ringan kalau yang seperti ini. Biasanya kalau yang agak parah itu dia ada ngeluhnya ya, ada benjolan, saya sering mual, sering muntah, sering pusing. Nah ini biasanya ya, ke arah kanker. Tapi kalau nggak ada pemen benjolan-benjolan tok, nggak ada keluhan itu biasanya sih bukan. Nah kemudian untuk beliau tadi, Bapak Abdullah tadi ya, kemungkinan Bapak itu gizinya kurang sempurna atau tidak seimbang, makanannya kurang seimbang, jadi fesesnya agak keras, yang dimana kemungkinan di dalam itu ada semacam wasir ya, atau ada semacam daging tumbuh di dinding usus besar. Dan ketika ini fesesnya itu bukan ambeien, ini beda lagi. Kalau ambeien itu sudah membesar sampai nutupin, kalau ini biasanya bukan itu.
1: Dia ambeien itu berarti sampai keluar anus itu, Bib?
2: Bukan, itu wasir.
1: Oh, Bib.
2: Kalau wasir itu dia di bibir anusnya. Nah, ini hampir sama tapi di dalam
1: enggak kelihatan.
2: Jadi dia kecil-kecil, apa dia kayak ini dinding usus, kemudian dia muncul sedikit, mungkin sebesar lidi apa sebesar apa, tapi di ini isinya pembuluh darah. Maka ketika ini kegesek feses, kasusnya mengeras, ini muncul darah.
1: Darah segar.
2: Iya, darah segar. Itu enggak apa-apa. Tapi perlu ditreatment. Bagaimana caranya? Kalau kami ada herbal khusus untuk men-treatment ini, minimal kalau mungkin di pasaran yang paling mudah itu mungkin minuman-minuman probiotik bisa boleh. Atau herbal probiotik bisa juga mungkin cuka apel atau mungkin yogurt, kemudian minuman-minuman fermentasi ya, boleh. Nah, ini untuk apa? Untuk menjadikan fasenya jadi lembek, tidak terlalu keras agar tidak melukai dinding usus. Kemungkinan waktu-waktu yang lalu beliau ini mungkin Bapak ini makannya agak kurang bagus, jadi mungkin juga tadi punya benjolan di dalam. Bukan benjolan sebenarnya ini sih. Jadi orang ketika dia fasenya itu enggak lancar, terus ada luka, lama-lama lukanya kegesek terus toh, dia itu tumbuh untuk nutup bocornya tadi, pembuluh-pembuluh dinding-dindingnya menebal. Kemudian ini menebalkan semakin lama semakin menjorok, kemudian kena fase lagi yang mudah muncul.
1: Wasir itu tadi ya, Bim?
2: Ya, sejenis wasir itu, tapi di dalam.
1: Di dalam. Ya,
2: jadi kalau wasir itu lebih ringan. Okay. Terus kemudian kalau dia di bibir anus,
1: kelihatan gitu?
2: Iya.
1: Di luar.
2: Di luar. Jadi dia di bibirnya, di pinggirnya, biasanya sebesar pulpen lah. Gitu.
1: Ya, bisa membesar juga ya.
2: Bisa.
1: Sekelilingnya juga.
2: Iya. Bisa. Itu cukup dikasih minyak zaitun. Diolesin, mungkin bisa sehari 3 kali atau mungkin pas ke WC atau mungkin setelah mandi diolesin sehari 3 kali atau 2 kali, itu insya Allah nanti lama-lama akan hilang, akan kempis tuh. Jadi makanannya bagus, kemudian ada herbal pendukung berupa probiotik tadi, ditambah dikasih olesi minyak zaitun atau minyak VCO, seringnya sih bagusnya zaitun. Insya Allah itu akan menjadi pulih dan nanti akan ngembis hilang insyaallah.
1: Itu karena kebanyakan duduk apa pengaruh, Bib?
2: Intinya di situ ada luka, entah kebanyakan duduk atau dia makanannya kurang terjamin dan kurang bagus. Itu biasanya tidak seimbang. Di mana misal contoh buah dan sayur kurang. Nah, ini yang menjadikan fasenya di keras.
1: Sembelit.
2: Ya.
3: Nasi sambel
2: kerupuk. Ya, sambel kerupuk tanpa ada campuran apa-apa ya kan. Aduh, dari PPKM ini. Jadi memang istilahnya hal ini tuh memicu ketika jangka panjang. Apalagi orangnya susah makannya, sukanya garingan gitu kan. Itu yang justru malah beresiko. Dan bisa dari yang seperti itu. Nanti muncul di usia lanjut muncul. Makanya di treatment dengan herbal tadi, probiotik itu untuk mengendalikan, meningkatkan sistem metabolismenya, makanan seimbang untuk menjaga fasenya tidak keras, menjaga tetap lembek, kemudian olesan minyak zaitun.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Doa Zikir Pagi.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahuwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahuwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
1: edisi Ahad 14 Dzulhijjah 1447 Hijriah,
0: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullahu Ta'ala
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Kabar dari Alam Kubur.
0: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين مسلمة. Jamaah Majelis Taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan ini Allah kembali mudahkan kita untuk bermajlis yang tentunya setiap kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Satu di antara sebab yang menjadikan kita itu malas ibadah dan juga kita menganggap remeh dosa adalah errornya otak kita, tidak benernya otak kita dalam memahami kehidupan setelah mati. Ketika kita itu pandangannya tentang kehidupan setelah mati tidak error, insya Allah kita akan begitu mudah untuk dibawa taat. Kita akan begitu mudah untuk dibawa menjauhi dosa dan juga maksiat. Bukan kita untuk menuduh orang lain, tetapi marilah kita lihat diri kita masing-masing. Perenungan kita terhadap kehidupan setelah mati seperti apa? Dan gambaran kita tentang kehidupan setelah mati seperti apa? Nanti akan ketemu jawabannya. Kalau kita kok belum gamblang tentang nikmat kubur, kalau kita belum gamblang tentang adanya azab kubur, maka disitulah kita menjadi kurang semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika seorang benar-benar sudah gamblang detil banget terkait dengan apa yang bakal terjadi kepada kita di alam kubur, insya Allah itu menjadi faktor kuat banget. Kuat, benar-benar kuat. Untuk kita benar maksimal dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara PR kita untuk menumbuhkan semangat ibadah itu adalah membenahi gambaran kita tentang apa yang bakal terjadi nanti di alam kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di kesempatan ini kita akan berusaha menggali kabar dari alam kubur itu seperti apa, sehingga kita itu nantinya bisa bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalaupun seandainya iman kita sedang turun, itu tidak sampai mentok, tetapi masih ada kebaikan padanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ingatlah Bapak Ibu bahwa kematian itu bukan akhir. Akhir dari kehidupan dunia, iya. Kematian itu pada hakikatnya adalah pintu gerbang bagi kita untuk menuju kehidupan abadi. Kematian bukan akhir segalanya. Kalau mati beres, enggak seperti itu. Justru ketika kita mati, kita artinya adalah masuk kepada gerbang kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejati, kehidupan yang sudah enggak ada lagi kematian. Dan semua kita bakal merasakan itu. Sahabat yang mulia Uthman bin Affan, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu menyebutkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu merupakan tahapan pertama kehidupan akhirat. Beliau mengungkapkan semacam itu ketika beliau sedang nangis. Ketika beliau melewati pemakaman, beliau menangis. Sampai orang-orang yang di sekitarnya itu bingung, kenapa Uthman bin Affan, beliau itu sampai menangis sejadi-jadinya sampai lihyahnya itu basah karena tetesan air matanya. Sampai ada yang berkata kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, engkau ketika mengingat ataupun disebutkan kepadamu tentang surga, tentang neraka, engkau tidak menangis. Namun engkau ketika disebutkan atau melihat kepada pemakaman ini, engkau menangis. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah tahapan pertama, persinggahan pertama dalam kehidupan akhirat. Faman najja minhu. Nabi SAW kemudian mengatakan, barang siapa yang selamat di alam barzahnya, selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisar, apa yang setelahnya adalah kemudahan. Wa man lam yanju, siapa yang tidak selamat darinya, yang gagal menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, fama ba'dahu asyad, apa yang setelahnya itu begitu berat, sulit baginya. Maka alam barzakh atau alam kubur ini memang menjadi sangat penting sekali bagi setiap muslim untuk seorang itu mengetahui tentangnya. Ketika mengerti dengan semaksimal mungkin, akan tumbuh minat, semangatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin kuat dalam usahanya menjauh daripada dosa dan juga maksiat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya untuk bisa membayangkan tentang alam barzah itu, ya kita ngerti tentang dalil-dalilnya, kemudian kita bayangkan, kita bayangkan seperti apa nasib kita di saat kita sedang sendiri, ataupun bahkan di saat kita sedang berpacu dengan dunia. Ingat nih, apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan bakal kita tinggal. Kalau jatah waktu kita di dunia habis, sudah kita akan tinggal semuanya. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana akidah ahlus sunnati wal jamaah terkait alam kubur ini? Ahlus sunnati wal jamaah mengimani adanya alam barzah atau alam kubur. Ahlus sunnah beriman tentang adanya alam barzah atau alam kubur. Kenapa disebutkan dengan alam barzah? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang mereka pengin kembali ke alam dunia. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'ida wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kematian kepada seorang di antara mereka, ketika datang kematian, setiap orang akan mengatakan, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh yang dulu telah aku tinggalkan. Setiap orang yang datang kepadanya kematian pasti berharap masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke kehidupan dunia, untuk mengerjakan apa yang tadinya tidak mau dia kerjakan, untuk berlelah, untuk berletih salatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kemudian Allah Ta'ala katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah ucapan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Gak mungkin orang yang sudah sampai ke alam barzah, seorang yang sudah kematian datang kepadanya kembali kepada kehidupan dunia, gak mungkin sama sekali. Wa mi waraihim barzakhun, di belakang mereka ada dinding, ila yaumi yub'atsun, hingga hari kebangkitan. Kenapa disebutkan dengan alam barzah? Karena ada barzah, ada dinding penghalang antara mereka dengan kehidupan dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah mengimani adanya alam kubur. Ada nikmat di sana dan juga ada azabnya. Berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-46 dan seterusnya, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan an-nar, yaitu neraka ini. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka diperlihatkan, dipampangkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan juga pengikutnya. Ghuduwa wa asyia, di pagi hari dan di petang. Di saat pagi hari dan juga di saat sudah petang, dinampakkan terus neraka kepada mereka. Wa yawma taqumu sa'ah, dan hari ketika terjadinya hari kiamat, Allah Ta'ala berfirman, adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Ketika mereka di alam kubur, mereka senantiasa mendapatkan panasnya neraka. Ketika terjadinya hari kiamat, Naudzubillah. Mereka sudah begitu panjang siksa yang mereka dapatkan di alam barzah sejak mereka mati hingga terjadinya hari kiamat. Bukan selesai mandeg off dulu sebentar gitu, enggak ada seperti itu. Ketika terjadinya hari kiamat langsung diberikan perintah oleh Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke azab yang sangat keras. Ada dua azab, azab sebelum kiamat dan azab setelah terjadinya kiamat. Azab sebelum kiamat di alam barzah. Azab setelah kiamat yaitu di mana? Di neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya ada azab sebelum azab di hari kiamat, yaitu di alam kubur ataupun alam barzah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian juga ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwa azab dan nikmat kubur mengenai ruh dan juga jasad sekaligus. Azab kubur itu berlaku untuk ruh dan juga untuk jasad sekaligus. Karena disebutkan bahwasanya dalam beberapa riwayat, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di kuburnya. Dan ini menunjukkan tentunya interaksi antara ruh dan jasad di alam kubur, diletakkan di kuburnya. Dulu pernah kita sebutkan juga terkait dengan hadis Al-Bara bin Azib tentang mukmin dan kafir ketika meninggal dunia. Seorang mukmin itu kan ketika dicabut nyawanya kemudian dibawa sampai ke langit yang ketujuh, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Kemudian setelah dikembalikan ke bumi, dikembalikan ke jasadnya, kemudian datanglah dua malaikat kan yang menanyakan tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Ditanya tentang tiga perkara. Jadi sama-sama mendapatkan apa? Mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan siksa. Azab kubur terjadi apa? Kepada ruh dan juga kepada jasad. Kenikmatan kubur juga seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan tentang beberapa contoh daripada azab kubur berdasarkan hadis yang sahih. Yang pertama, bahwasannya kubur itu akan disempitkan atau dihimpitkan. Kubur akan disempitkan atau dihimpitkan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, inna lil qabri daghtatan, sesungguhnya kubur memiliki himpitan. Jadi bayangkan bahwasannya kubur, meskipun seandainya orang di kuburnya dicor pakai apa namanya tembok kanan kirinya biar enggak menyempit kayak gitu ya, tapi ini berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Law naja ahadun min daghdatil qabri lanaja Sa'ad ibn Mu'ad." Seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'ad bin Mu'ad yang akan selamat darinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Yudayyaq 'alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu." Akan disempitkan kuburnya, dihimpitkan kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai remuk tulang rusuknya. Takhtalif itu ya krek, kemudian sampai mengecil seperti itu. Ini dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kabar yang semacam ini harus kita sikapi dengan keyakinan sami'na wa amanna, kami dengar dan kami imani itu. Karena yang menyampaikan kabar semacam ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang jemaah bagaimana kubur yang sudah sempit kemudian dihimpitkan untuk kita. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau itu memerintahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ketika aku nanti meninggal dunia, buatkan untukku lahat, buatkan untukku lahat, kemudian tutuplah lahatku dengan bata, tutuplah lahatku dengan bata. Liang lahat itu liang yang panjenengan tahu kan ya, mereng gitu ya, kalau bagian baratnya itu kan lurus, kemudian bawahnya itu menjorok ke dalam, itu yang dinamakan dengan liang lahat. Itu kan dilakukan untuk kontur tanah yang memungkinkan dibuat. Kalau kontur tanah tidak memungkinkan dibuat lahat, ya memang dibuatnya di bawah saja. Kalau seandainya di padang pasir mau dibuat lahat bagaimana Pak? Bisa memang. Ya pasti ambruk terus, ambruk lagi kalau memang tidak memungkinkan dibuat di bawah, digali yang dinamakan dengan syak. Syak itu apa? Celah di bawah kayak gini, nanti mayit diletakkan di bawah situ, kemudian ditutup atasnya lah, apa namanya, dangkaknya itu bagian atas jenazah. Kalau di lahat itu kan dangkaknya itu mereng, kalau di syak itu dangkaknya itu di atasnya, di atas mayit. Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan, buatkanlah untukku lahat dan nanti letakkan apa, batu bata untuk menutupi jasadku, sebagaimana telah dilakukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang betapa sempitnya bagian kita dari dunia ini, cuma segitu saja. Kalau kita enggak beruntung, la haula wala quwata illa billah, akan bakal dihimpit begitu mudah. Ya, kalau hitung-hitungan akal kita ya, begitu mudah sudah seperti itu dicempet sekalian. Padahal bumi, padahal tanah itu begitu tunduk banget sama Allah Subhanahu wa taala. Api, angin, air, semuanya tunduk sama Allah. Ketika Allah menghendaki untuk menghimpitkan seorang hamba yang durhaka, begitu mudah bagi Allah. Api yang panasnya membakar tunduk banget sama Allah, jadi dingin untuk keselamatan bagi Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadi dingin, selamat untuk Nabi Ibrahim. Tanah ketika diperintahkan oleh Allah

maksiat, bersegera dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian di antara bentuk azab kubur adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa fitnatul qabr, berupa fitnah kubur. Fitnah kubur itu ujian, pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Atau ya urutannya enggak seperti itu disebutkan dalam hadis, dalam riwayat ada yang ditanyakan tentang siapa Rabbmu, kemudian apa agamamu, dan siapa seorang yang diutus kepadamu, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ya'tihi malakani fayuq'idanihi, datang kepadanya dua malaikat lalu mendudukkannya, yang bertanya tentang tiga perkara. Man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ma nabiyyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tiga pertanyaan yang ketika seorang berhasil menjawab pertanyaan ini, dia sungguh orang yang sangat-sangat beruntung. Dan siapa yang gagal menjawab tiga pertanyaan ini, sungguh dia adalah orang yang benar-benar merugi. Na'udzubillah dari sulitnya menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika seorang sudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, sanggup menjawab dengan lancar, dan ingat ini bukan hafalan. Bukan hafalan. Wasi kepriwe ustaz, aku ora bisa bahasa Arab. Nah. Ini bukan hafalan. Tetapi ini adalah cerminan seberapa lapang, seberapa ridhonya dia kepada Allah sebagai Rabb. Seberapa ridhonya dia kepada Islam sebagai agama. Seberapa ridhonya dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Jadi kemampuan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan hafalan, tetapi kaitannya dengan seberapa jauh dia benar-benar mempraktekkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ketika seorang benar-benar mempraktekkan tiga perkara ini di kehidupannya, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, dia hanya menyembah Allah semata. Ketika di kehidupan dia benar-benar mempraktekkan Islam di kehidupannya, bukan hanya sekedar teori dan juga sekedar pengetahuan ataupun wawasan, tapi dipraktekkan Islam di kehidupannya. Dan yang ketiganya, benar-benar dia meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mempraktikkan tiga perkara ini, dipastikan dia akan mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Walaupun mungkin di dunia dia meneladani Nabi sudah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya ini menjadi PR bagi setiap kita. Jangan sampai aku wis apal. Nah, enggak ada seorang mengatakan saya sudah apal. Tetapi masing-masing kita melihat seberapa ridho kita kepada tiga perkara yang tadi kita sebutkan. Tentang Allah, sudahkah kita benar-benar ridho Allah sebagai Rabb kita? Sudahkah kita ridho Islam mengatur kehidupan kita? Sudahkah kita ridho terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang diutus kepada kita? Kita lanjutkan yang ketiga. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan di alam barzakh,
adalah ada orang yang dipukul.

0: dipukul dengan palu godam dari besi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan fayudrabu bimitraqatin min hadid. Kemudian orang tersebut dipukul dari palu dengan palu dari besi. Sampai beliau menyebutkan bahwasannya semua makhluk Allah mendengarnya kecuali jin dan manusia saja yang tidak mendengarnya. Illa taqala ini. Kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarnya. Seluruh makhluk Allah mendengarnya. Sampai disebutkan bahwasanya kalau seandainya manusia itu mendengar bahkan akan pingsan karenanya. Maka ini tentunya menunjukkan tentang betapa dahsyatnya dengar orang disiksa sampai pingsan. Seberat apa? Ya tentunya kebayang lah. Kalau panjenengan mungkin melihat ada orang yang dicincang, yang digebukin di depan panjenengan, jenengan gak diapa-apain, cuma jenengan suruh melihat saja. Gambarannya seperti itulah, lemes kayak gitu. Jangankan orang disiksa, jenengan melihat orang yang sudah meninggal dalam keadaan jasadnya remuk kayak gitu ya, itu sudah membuat kita lemesnya gak karuan. Mungkin panjenengan pernah ngalami lagi jalan, kemudian melihat ada orang terlindas truk, ada orang kecelakaan yang fisiknya, jasadnya remuk, jenengan mendekat aja gak kuat kan, lemes kan, keringat dingin keluar. Demikian juga ini, ketika seorang dia gagal menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, digebuk dengan palu godam dari besi yang menjadikan fisiknya, tubuhnya hancur karenanya. Teriakannya didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali thaqalain, kecuali jin dan manusia saja. Maka ini yang seharusnya bisa mengusik malam-malam kita yang mungkin kita lelap, tertidur, kita memikirkan itu, kemudian kita bangun, kemudian kita paksakan diri untuk bertobat kepada Allah, kita paksakan diri kita untuk mengerjakan salat di malam hari. Ini yang seharusnya mengusik kita untuk bisa kita meninggalkan kenyamanan-kenyamanan hidup di sepertiga malam terakhir, paling tidak di sepertiga malam terakhir. Kita bangun, kemudian kita merengek kepada Allah, ya Allah selamatkan hamba dari itu semuanya ya Allah. Mudahkan hamba untuk taat kepadamu ya Allah. Saat yang paling bagus adalah sepertiga malam terakhir, karena waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat itu Allah ta'ala, kalau bahasa kita, Allah ngobrol kebaikan untuk hamba-hambanya. Siapa yang berdoa bakal dikabulkan, siapa yang meminta bakal dikasih permintaannya, siapa minta ampun bakal diberikan ampunan. Minta apa? Panjenengan mau minta apa kepada Allah? Di sepertiga malam terakhir ajukan sudah. Mau dunia mau akhirat, minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Allah bakal ngasih, Allah bakal berikan. Minta ampun, dikasih. Bertobat, diterima taubatnya. Kurang baik apa? Allah berikan kesempatan untuk kita. Mari kita maksimalkan. Kemudian, yang keempat. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang alam kubur. Beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidhi. Inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan. Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan. Bayangkan kita sendiri dalam kegelapan, enggak ada cahaya kecuali salat, kecuali syahadat kita, kecuali amal ibadah kita yang akan menjadi penerang untuk kita. Masa kita enggak berpikir sih untuk saat seperti itu? Masa kita enggak mau tergugah sih untuk sejenaklah meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia demi kita berpikir itu? Kita lagi merancang nih, di sana kita punya cahaya, punya kenyamanan. Nabi SAW menyebutkan ini ketika beliau minta ditunjukkan kuburnya seorang wanita yang tukang bersih-bersih masjid. Beliau SAW kehilangan wanita yang biasa muncul di masjid yang suka bersih-bersih masjid. Kemudian beliau bertanya, di mana wanita tersebut? Para sahabat mengatakan, sudah meninggal wahai Rasulullah dan sudah kami kuburkan. Kemudian Rasulullah mengingkari perbuatan para sahabat, kenapa kalian tidak ngasih tahu kepadaku? Karena tukang bersih-bersih masjid ini di sisi Nabi SAW begitu istimewa. Sementara para sahabat menganggapnya, lah wanita biasa, bukan orang yang istimewa. Ternyata Nabi kelangan. Nabi minta ditunjukkan mana kuburnya, tunjukkan kepadaku kuburnya. Kemudian beliau datang ke sana, kemudian beliau mensolatinya di sisi makam wanita tersebut. Kemudian beliau mengatakan, inna hadhin kubur mamlu'atun zulmatan. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini adalah dipenuhi dengan kegelapan. Fa innallaha yunawwiruha bisalati 'alaihim. Sesungguhnya Allah menerangi kuburan mereka karena salatku untuk mereka. Salat sangat berpengaruh untuk saudara-saudara kita. Salat jenazah sangat berpengaruh. Jangan tinggalkan. Kalau panjenengan pengen disolati orang banyak, perbanyak mensolati jenazah. Kalau panjenengan pengen disolati orang banyak, baguskan dalam muamalah dengan orang lain. Kalau panjenengan pengen disolati oleh orang-orang yang ahli tauhid, yang kata Nabi SAW 40 orang yang bertauhid ketika mensolatkan seorang bakal menjadi sebab orang tersebut mendapatkan syafaat, maka bertemanlah, bersaudaralah dengan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggagas tempat semacam ini tujuannya kita semakin punya banyak teman. Buat apa sih teman cuma sekedar ngopi, sedang duduk bareng bersama, makan snack bersama, cuma seperti itu? Enggak. Kita pikirkan suatu saat kita bakal disolatkan oleh teman-teman kita. Semakin banyak orang yang bertauhid, maka semakin besar peluang kita mendapatkan syafaat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berusahalah semaksimal mungkin kita mikirkan semacam itu. Alam kubur itu gelap. Yang menjadikan kita punya cahaya tauhid, itu yang pertama. Salat kita, sedekah kita, puasa kita, zakat yang kita tunaikan, dan semua ibadah kita bakal menjadi penerang bagi kita. Kita lanjutkan yang kelima yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-qabru raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Kubur itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga atau menjadi lubang di antara lubang atau kubangan-kubangan neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang alam kubur itu seperti itu. Bisa menjadi taman di antara taman-taman surga bagi siapa? Yang mereka berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Pastikan sekali lagi tentang ridha-Nya kita tentang tiga perkara. Allah sebagai Rabb kita, kita ridha. Rabb kita satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kita ridha kepada Islam sebagai syariat yang kita praktekkan di kehidupan kita. Yang ketiga, ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Kita maksimalkan itu. Bismillah, kita usahakan seperti itu. Karena ini sangat menentukan sekali, kubur kita bakal jadi taman surga atau kubangan neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sebagian kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang alam kubur. Semoga ini menjadi bagian yang mencerahkan gambaran kita tentang kehidupan akhirat. Bahwasanya di sana ada kenikmatan, di sana juga ada azab yang begitu mengerikan. Ketika gambaran kita terhadap kehidupan alam barzah, alam kubur ini muncul, maka kita akan semakin mampu untuk menjauhkan diri dari dosa, kemudian semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan di sini tentang kiat selamat dari azab kubur. Apa yang menjadikan seorang itu selamat dari azab kubur? Yang pertama adalah tauhid yang khalis, tauhid yang murni. Ketika seorang benar-benar mempersembahkan ketaatan, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, ini menjadi faktor yang paling kuat yang menjadikan seorang bakal selamat dari azab kubur. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Allah Ta'ala sebutkan, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Allah akan kuatkan, Allah akan teguhkan mereka. Orang yang bertauhid bakal mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan jawaban yang pasti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita kemudian menganggap remeh perkara ini, karena ini sangat menentukan kebahagiaan kita di kehidupan abadi. Berusahalah semaksimal mungkin kaji tauhid, belajar tentang tauhid, maksimalkan, fahami dengan baik, tularkan kepada orang lain, agar pahala tauhid bukan berasal dari kita saja, tetapi juga dari orang-orang di sekitar kita. Kalau panjenengan sebagai kepala rumah tangga, ajarkan keluarga panjenengan tentang tauhid, sehingga panjenengan bisa membawa pahala. Misalnya panjenengan istri, anak 3 atau anaknya 4, panjenengan bawa semuanya pahalanya. Tularkan ilmu tentang tauhid sebagai ilmu yang terpenting dalam kehidupan manusia, ilmu yang paling penting, ilmu yang paling berarti. Karena sepayah apapun orang yang bertauhid, bergelimang dosa, kondisinya fatal dengan berbagai macam dosa, kalau orang tersebut bertauhid bakal selamat dari kekal di neraka, kayak gitu ya. Bukan selamat dari azab begitu saja, tetapi selamat dari kekal di neraka. Kalau seandainya pun harus merasakan siksa neraka, orang yang bertauhid bakal selamat dari kekal di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bakal menjadi sebab seorang selamat dari azab kubur adalah salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu ini menjadi sebab seorang bakal mendapatkan keselamatan dari azab kubur. Karena inilah yang pertama kali bakal akan dihisab. Yang pertama kali bakal dicek dari seorang hamba amalannya itu adalah salat. Kalau salatnya baik, insyaallah semua amal ibadahnya jadi dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang membaca surat Al-Mulk, surat Tabarak, sebelum tidur dibaca. 5 ayat wis ngantuk loh, si kepri rampung nang ya gitu. Sebelum tidur baca surat Al-Mulk, selesaikan. Ketika dirutinkan, insyaallah bakal suatu saat hafal, lancar, gampang. Enggak banyak kok, cuma 2 muka setengah kan ya. Nah, 2 muka setengah, bahkan enggak sampai 2 muka setengah, 2 muka lebihnya sedikit lah. Berusaha dihafal, dibaca. Kalau seandainya belum hafal ya gampang, model zaman sekarang ini kan surat Tabarak disetel sambil dengar mau tidur. Kalau seandainya lo wis bablas sih ku prima. Nembewa asiru qaulahum awasiru qaulakum awijharu bi sudah liyep. Malah ngoroknya lebih seru, kan repot loh sebenarnya. Saling mengingatkan, panjenengan sama istri, panjenengan sama suami panjenengan, berusaha untuk membaca surat ini sebelum tidur, sebagai apa? Sebagai upaya, usaha untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghafal surat ini. Kemudian selanjutnya, di antara yang bisa kita usahakan untuk terhindar atau berlindung dari azab kubur adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seperti dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya ketika kita baca itu sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini kita baca bukan hanya di salat saja, kita boleh membacanya di luar salat. Di saat kita menengadahkan tangan di antara adzan dengan iqamah, kita membaca doa tersebut, enggak ada masalah. Memang yang dianjurkan oleh Nabi adalah kita baca antara tasyahud dengan salam, antara tasyahud dengan salam dibaca itu. Namun dibaca di luarnya juga tidak masalah. Kemudian di antara yang menjadikan kita bisa selamat dari azab kubur adalah menjaga diri dari dosa-dosa yang dianggap sepele. Jangan pernah menganggap sepele dosa seremeh apapun di mata kita. Jangan pernah dianggap mudah. Di antaranya adalah tidak bersuci ketika kencing. Orang kencing kemudian sudah enggak bersuci. Ustadz, kalau pakai tisu itu sudah dianggap bersuci atau belum? Sudah. Orang memakai tisu, misalnya singgah di toilet umum, di rest area atau di pom bensin, kemudian panjenengan ceboknya enggak pakai air misalnya, pakai tisu, apakah sudah dikatakan bersuci? Sudah. Yang penting dimaksimalkan untuk benar-benar sampai kering, itu sudah dikatakan bersuci. Demikian juga di antara yang diremehkan oleh sebagian orang adalah adu domba, menukil berita dari fulan kepada fulan yang lain, dari fulan yang ini kepada fulan yang ini. Tujuannya untuk apa? Menumbuhkan api sengketa, untuk memunculkan persengketaan ataupun permusuhan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat, marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua orang di dalamnya sedang disiksa oleh Allah, dan disiksanya bukan karena perkara besar. Dalam pandangan manusia, dalam anggapan manusia, bukan perkara besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kana yamshi bin namimah. Salah satunya karena melakukan namimah, adu domba. Salah satunya karena apa? La yastiru minal baul. Tidak mensucikan diri, tidak membersihkan diri dari najis ketika kencing. Ini diantara sebab seorang mendapatkan siksa kubur. Jauhi hal yang semacam ini. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya semua perkara yang itu merupakan dosa menjadi sebab, di antara sebab yang menjadikan seorang mendapatkan azab kubur. Semua dosa, semua bentuk maksiat, jangan pernah diremehkan. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa selamat dari azab kubur, tentunya dengan usaha maksimal dari setiap kita. Kita mengusahakan secara maksimal. Kita banyak berdoa, kita banyak menjauhi maksiat, kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur bukanlah sekedar cerita. Itu adalah sebuah kenyataan yang bakal kita hadapi. Ada kenikmatan di sana, ada juga siksa di sana. Hari ini kita masih bisa sholat. Hari ini masih kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Hari ini masih terbuka peluang untuk memperbaiki diri. Maka manfaatkan kesempatan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Besok belum tentu kita masih ada. Besok belum tentu kita masih ada. Malam ini alhamdulillah kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang umatnya yang cerdas, Beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan diri dengan beramal untuk kehidupan setelah mati. Seorang yang cerdas, orang yang persiapan menghadapi kehidupan setelah matinya adalah sebanyak mungkin. Ketika ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang cerdas, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang keduanya, wa ahsanuhum lima ba'da istidada, orang yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Ulaikal aqyas, kata beliau, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mari kita kuatkan tauhid, perbanyak taubat kepada Allah, jangan remehkan dosa, dan sekali lagi perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah, dan semoga Allah taala karuniakan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan majelis kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
5: سورة النبأ.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wal-Adiyati dhabha.
2: Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah.
3: Fal-Muriyati qadha.
2: Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
3: Fal-Mughirati subha.
2: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
3: Fa'asarna bihi naq'a.
2: Sehingga menerbangkan debu.
3: Fawasatna bihi jam'a.
2: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
3: Innal insana li rabbihi lakanud.
2: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
3: Wa innahu ala dzalika lasyahid.
2: Dan sesungguhnya manusia mengakui keingkarannya.
3: Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
2: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
3: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
2: Maka tidakkah dia mengetahui apabila yang di dalam kubur dibangkitkan?
3: Wahussila ma fis sudur.
2: Dan apa yang tersimpan dalam dada dilahirkan?
3: Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir.
2: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
4: Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Jemaah sekalian rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Di antara yang masuk adalah pertanyaan dari saudari kita Firjatullah Amanda dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Indonesia. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau tanya, apa hukum tanam saham pada koperasi? Apakah itu termasuk riba? Jazakallahu khaira. Taib. Ini hukumnya sangat berhubungan dengan keadaan koperasi itu. Ya. Kalau koperasinya syariah, ya sesuai dengan syariat, tidak ada riba dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya dalam usahanya, maka tanam saham di koperasi tersebut dibolehkan. Tapi kalau keadaan koperasinya ada praktek-praktek ribanya, maka kita tidak boleh tanam saham di badan usaha yang demikian. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, biasanya aturan koperasi yang standar biasanya ada praktek-praktek ribanya. Seperti misalnya koperasi simpan pinjam, ya. Apabila ada usaha simpan pinjamnya, biasanya ada praktek ribanya. karena koperasi menjadikan usaha, menjadikan simpan pinjam tersebut untuk usaha. Dan karena dia untuk usaha, pasti akan meminta lebih dari yang dia berikan. Pinjamnya 1 juta, nantinya dikembalikan lebih dari itu dengan syarat di awal. Standarnya seperti itu. Kemudian ada juga misalnya koperasi membuka usaha kredit. Kreditnya secara asal tidak ada masalah. Tapi biasanya kredit yang dipraktekkan adalah kredit-kredit yang ada sisi ribanya. Misalnya ketika konsumen atau pembeli telat membayar cicilan, ada denda. Biasanya seperti itu, standarnya seperti itu. Maka kalau ada hal-hal yang seperti ini, maka kita tidak boleh tanam saham di koperasi tersebut. Karena ada sisi ta'awun alal ithmi wal udwan, bantu-membantu dalam dosa dan dalam kezaliman. Makanya diharamkan. Kalau misalnya ada koperasi yang dikelola oleh orang yang semangat menerapkan syariat, akhirnya dia menghilangkan praktek-praktek yang melanggar syariat seperti ini, sehingga koperasinya benar-benar tidak ada usaha-usaha yang melanggar syariat, baru kita boleh untuk tanam saham di koperasi tersebut. Ya, jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukum tanam saham di sebuah koperasi itu sangat bergantung kepada keadaan koperasinya. Kalau memang koperasinya sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak ada praktek-praktek yang melanggar syariat dalam usahanya, maka tanam saham di koperasi yang seperti ini dibolehkan. Tapi ya biasanya aturan-aturan koperasi yang standar itu ya ada usaha-usaha yang ada ribanya. Biasanya seperti itu, ya. Makanya pastikan dulu, ya. Coba dilihat apa usaha-usaha yang ada di koperasi tersebut dan bagaimana usaha tersebut dijalankan. Kalau sudah tahu bahwa usaha tersebut usaha yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran syariat, maka kita baru boleh untuk menanam saham di koperasi tersebut. Namun hukum ini ya bisa jadi ada kelonggaran dari sisi apabila tanam saham di koperasi tersebut yang ada sisi ribanya dipaksakan. Karena memang ada tempat-tempat kerja yang memaksakan pekerjanya untuk menanam saham di koperasi. Kalau tidak mau seperti itu, dia tidak boleh kerja di situ. Padahal pekerjaannya pekerjaan yang halal. Dan dia sulit mencari ganti. Maka dalam keadaan seperti ini, kita bisa membolehkan untuk menanam saham di koperasi yang ada pelanggaran syariatnya tersebut, dalam rangka untuk mengambil resiko yang lebih ringan, dalam rangka melakukan keburukan yang paling ringan. Dan apabila keadaannya seperti ini, maka kita boleh tanam sahamnya secukupnya. Ya, kalau misalnya minimal tanam saham 100 ribu, ya kita dibolehkan hanya sebatas itu. Karena pada asalnya tidak boleh. Ini menjadi dibolehkan karena keadaan dipaksakan. Ya, karena keadaan dipaksakan. Maka ya sudah, lakukan sesuai yang dipaksakan. Minimal 100 ribu ya sudah, kasih 100 ribu. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hasilnya juga harus dibersihkan. Kalau misalnya diketahui hasil dari usaha ribanya 10 ribu, maka 10 ribu harus dijauhkan. Adapun hasil-hasil dari usaha yang lainnya, ya, yang halal, maka boleh diambil. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Hukum daging disembelih dengan mesin. Berikut keterangan dari Syekh Abdurrahman Al-Barak. Daging yang tersebar di negeri kafir ada beberapa macam. Pertama, daging ikan. Hukumnya halal apapun keadaannya. Karena status kehalalan ikan tidak bergantung pada penyembelihannya atau dibacakan basmalah saat menyembelih. Kedua, daging selain ikan. Daging ini halal bagi kaum muslimin dengan syarat. Pertama, yang menyembelihnya beragama Nasrani atau Yahudi. Kedua, tidak diketahui dengan pasti bahwa mereka menyembelih dengan cara yang salah seperti disetrum, dicekik, atau dipukul kepalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal pula bagi mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Akan tetapi, jika diketahui bahwa mereka membunuh hewan tadi dengan salah satu cara yang terlarang, seperti disetrum, dicekik, atau dipukul, maka dagingnya haram. Karena status hewan ini menjadi al-munkhanikah, atau hewan yang mati tercekik, atau al-mauqudah, atau hewan yang mati terpukul. Kemudian, jika pelaku penyembelian itu selain Yahudi dan Nasrani, maka dagingnya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih, karena makan daging seperti itu adalah kefasikan. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Wajib bagi setiap muslim untuk berusaha bersungguh-sungguh menjauhi yang jelas-jelas haramnya dan berusaha menghindari yang mutasyabihat atau yang belum jelas kehalalannya. Sebagai upaya untuk menyelamatkan agama dan badannya dari nutrisi yang haram. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Saya ingin bertanya, ibu saya ada batu atau benjolan di dalam payudara. Apakah itu kanker ya? Saya minta bantuannya, Bib. Silakan.
3: Baik, seperti yang kami jelaskan di awal tadi, kalau dia seperti batu membatu dan tidak sakit, ada kemungkinan boleh di USG ya. Bagus di USG atau mungkin di cross check, dicekkan ke dokter yang berkompeten. Tapi kalaupun tidak berkembang dan tidak gimana-gimana selama ini, kemudian ini payudara terus kemudian di kiri kanannya itu tidak ada memempis ataupun mungkin meruam atau mungkin terjadi perubahan warna menghitam dan sebagainya karena mungkin faktor dari benjolan tadi, maka insya Allah itu enggak apa-apa. Biasanya ada riwayat kebentur, ada riwayat dulu pernah meradang kemudian jadi mengeras. Belum tentu itu kanker. Tapi kalau mau dicek lebih bagus. Tapi kalau dia sakit di waktu ketika haid saja, kemungkinan itu hanya kelenjar.
2: Kelenjar.
3: Nah, tapi kalau dipencet-pencet kok kenyal, kemungkinan kelenjar, bukan kanker. Kalau kanker itu nanti dia makin membesar tuh. Setelur puyuh itu sudah kerasa banget, luar biasa sakitnya. Maksudnya ketika dia meradang lah ya. Kalau nggak meradang ya nggak meradang, nggak sakit. Kalau dia meradang sakit gitu. Kemungkinan itu bisa sebagai diagnosa awal untuk.
2: Kalau dikompres boleh, Bib?
3: Nggak boleh.
2: Nggak boleh. Enggak. Air hangat gitu.
3: Nggak boleh. Nggak boleh dikompres. Bolehnya ada di treatment dengan biasanya saya lintah ataupun saya kasih herbal anti kanker. Nggak bisa.
2: Kan ada tuh, Bib, yang apa bantal dalamnya pasir dicolokin listrik penghangat tuh ya.
3: Nggak boleh.
2: Nggak disarankan.
3: Nggak disarankan. Justru malah memicu nanti.
2: Malah memicu.
3: Iya. Jangankan kok ini pisau bedah aja bisa memicu kalau ininya. Makanya terus harus dikendalikan pola pikirnya dulu.
2: Pola pikir.
3: Tapi kalau ibunya enggak mengalami gejala-gejala ataupun gejala diniaw tentang kecemasan tadi, kemudian tidak pernah ada riwayat kanker sebelum di keluarganya, kemudian di cross-check benjolan ini juga tidak pernah meradang ataupun tidak pernah berefek ke organ kiri kanannya, insyaallah enggak apa-apa. Itu hanya kelenjar aja kemungkinan. Karena sebagian ahwat itu yang membatu itu maksudnya benar-benar kayak keras kayak batu loh, kayak ada batu di dalam gitu. Itu agak yang biasanya kalah ganas, tapi kalau yang lemak-lemak gitu kadang itu kelenjar gitu. tapi nanti kadang hilang atau muncul hilang, karena seperti itu. Ada sampai 5, kadang 3, kadang 2, kadang hilang, nah seperti itu. Itu yang perlu dipahami ibunya tadi. Kalau tidak ada efek atau berpengaruh ke kiri kanan dari jaringan itu, insya Allah itu nggak apa-apa.
2: Nah kalau yang udah terlanjur kena kanker terus udah menjalani operasi, ada kemungkinan itu nanti timbul lagi apa enggak?
3: Ada. Iya. Makanya perlu diperbaiki pola pikir. Ada treatment psikis dan ada treatment dengan herbal yang kami biasa berikan.
2: Tapi yang sembuh juga ada ya, Bibi?
3: Alhamdulillah banyak. Lebih banyak yang sembuh malah. Jadi treatmentnya itu jangka panjang.
2: Jangka panjang.
3: Iya. Bahasanya kalau nanti sudah sembuh pun tetap kasih herbal, entah minumnya seminggu dua kali atau seminggu sekali tetap harus minum. Jadi istilahnya bahasanya bukan karena ketergantungan herbal, enggak, tapi ini sebagai buat langkah ini aja, karena sifatnya juga nutrisi herbal yang kami berikan seperti itu.
1: Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Di sini ada pertanyaan dari saudara kita Gunawan Suhemi dari DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang karyawan honorer di instansi pemerintah, di mana saya bertugas mengonsepkan surat edaran atau surat keputusan, dan terkadang saya diberi uang setelah saya mengerjakan tugas tersebut oleh pihak yang mengajukan permohonan konsep surat edaran atau surat kuasa tersebut. Pertanyaan saya, apakah dengan status saya yang sebagai pegawai honorer, uang tersebut juga merupakan harta khianat? Bagaimana bila pemberi tidak mau uangnya saya kembalikan? Jazakallahu khair. Taib. Karena Anda digaji untuk pekerjaan itu oleh atasan Anda, maka Anda tidak boleh mengambil gaji lain karena pekerjaan yang sama. Ya. Anda tidak boleh mengambil gaji lain untuk pekerjaan yang sama. Pekerjaan Anda yang itu sudah ada harganya. Sudah Anda jual ke atasan Anda. Ya. Makanya tidak boleh dijual lagi ke orang lain. Itu sudah hak atasan Anda. Maka apabila Anda mendapatkan imbalan dari orang lain untuk pekerjaan yang sama dan Anda sebagai pegawai, maka itu menjadi harta khianat. Ya, itu menjadi harta khianat. Ustaz, bagaimana kalau dipaksakan? Uangnya tidak mau dikembalikan. Jawabannya, salurkan ke lembaga-lembaga yang mau menyalurkan dana syubhat atau dana haram atau dana riba ke sesuatu yang bermanfaat bagi umat, ke fasilitas umum, ya, pembuatan jalan, pembuatan toilet umum, penerangan jalan, taman-taman, kemudian fasilitas-fasilitas olahraga untuk masyarakat, ya. Kalau misalnya ada lembaga-lembaga yang mau menyalurkan dana haram, dana syubhat seperti itu, maka salurkan ke mereka. Karena itu bukan hak Anda dan ini uang haram. Solusinya bukan dibakar. Solusinya dimanfaatkan untuk fasilitas umum, ya. Sehingga Anda selamat dari harta haram tersebut, dan ketika disalurkan pada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat umum, maka harta tersebut tidak terbuang sia-sia. Namun jangan dikira bahwa harta tersebut menjadi bagian dari sedekah Anda, karena memang pada asalnya itu bukan hak Anda. Anda mendapatkan pahala dari usaha Anda menjauhkan diri dari harta yang diharamkan. Tapi untuk pahala sedekah, maka itu bukan termasuk sedekah.

0: Hukum guru mengajar les sampingan bagi siswa. Pertanyaan semacam ini pernah disampaikan kepada Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Teks pertanyaannya, sebagian siswa bertanya tentang hukum meminta tolong ke beberapa guru agar mengajar tambahan di luar kelas untuk materi yang tidak mereka pahami dengan membayar biaya tertentu. Dengan catatan bahwa sang siswa yang meminta guru untuk melakukan itu. Apakah hukumnya berbeda jika yang meminta diadakan les adalah guru yang mengajar di sekolah tersebut? Jawaban Syekh Ibnu Baz, tidak masalah siswa meminta tolong guru untuk les tambahan materi yang diajarkan di luar kelas. Baik beliau guru materi tersebut atau guru yang lain. Kecuali jika ada aturan di sekolah yang melarang hal itu, sehingga semua siswa wajib mentaati aturan yang berlaku baginya. Beliau melanjutkan, namun jika di sana tidak ada aturan yang melarang hal itu, maka tidak masalah sebagian guru mengajar les tambahan di luar waktu belajar, baik di rumahnya atau di masjid. Semacam ini tidak masalah. Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawi'ah Imam Ibnu Baz. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mohon izin bertanya Ustaz, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa kesabaran itu dalam tiga tingkatan, yang salah satunya adalah bersabar dalam menahan diri dari segala hal yang diharamkan Allah. Kemudian dijelaskan bahwa jika Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan mengujinya. Nah pertanyaannya Ustaz, bagaimana korelasi di antara kedua bentuk kesabaran kedua hal ini? Apakah jika ketika seorang hamba diuji, semisal diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang Allah larang tetapi gagal dalam ujian tersebut, apakah berarti ia gagal dalam mendapatkan kecintaan Allah? Kemudian Ustaz, pertanyaan yang kedua minta di bagaimana Ustaz kiat-kiat agar ilmu yang dipelajari, ilmu agama yang dipelajari tidak sebatas hanya sebagai pengetahuan tetapi benar-benar bisa dipraktekkan, dan bagaimana agar aktivitas menuntut ilmu yang dijalani tidak sebatas rutinitas namun bisa benar-benar masuk ke hati Ustaz. Jazakallahu khairan, semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi disampaikan bahwa ragam kesabaran itu ada tiga. Bukan tingkatannya ya, tapi ragamnya ada tiga. Kesabaran saat menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran saat menahan diri dari bermaksiat kepada Allah, dan kesabaran saat menghadapi ujian musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benar bahwa ketika seseorang ya tidak berhasil bersabar tatkala diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan godaan, dia tidak bersabar sehingga ia terjatuh dalam kemaksiatan, ya dia berarti gagal untuk meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena godaan bisikan syaitan, kalau terjadi itu adalah bagian dari ketentuan takdir. Jika seseorang sudah menghadapi bisikan dari syaitan, telah terjadi bisikan, ya rayuan dari syaitan, maka berarti sudah terjadi garisan takdir bahwa dia akan menghadapi pergulatan di hadapan kemaksiatan tersebut, godaan untuk tergelincir masuk di dalamnya. Makanya hendaklah seseorang senantiasa menghadirkan muraqabatullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Sebagai salah satu contoh, misalnya ghaddun nazar atau ghaddul basar, menundukkan pandangan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: sabda, la tutbi'in nadratan nadrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Jangan engkau ikuti satu pandangan kepada yang haram dengan pandangan berikutnya. Jangan. Karena pandangan yang pertama itu tidak tercatat sebagai kesalahanmu jika engkau berhasil bergulat melawan godaan syaitan untuk segera ditundukkan. Jadi sebetulnya peperangannya hanya di bagian awal. Peperangan saat kita menghadapi ujian berkaitan dengan basar atau nazar, itu di bagian awal. Kalau kemudian peperangan kita di bagian awal kita berhasil menundukkan pandangan kita, maka selanjutnya alhamdulillah adalah kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau seseorang mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya, dengan pandangan yang ketiga, yang keempat terhadap sesuatu yang haram, maka sulit seseorang untuk selamat darinya. Ini contoh saja ya. Maka kalau seseorang itu dihadapkan dengan ujian berupa godaan, kemudian dia mampu menghadirkan kesabaran sehingga tidak terjatuh dalam kemaksiatan, kalau kemudian seseorang tidak berhasil bersabar, maka berarti dia gagal juga, ya tidak berhasil juga untuk mendapatkan kesempatan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, agar seseorang menjadikan ilmunya tidak hanya sebatas wawasan saja atau rutinitas saja, tetapi betul-betul berubah menjadi sebuah implementasi teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, adalah karena dia harus ingat bahwa ilmu itu menjadi hujjah. Hujjatun laka au alaik. Hujjah yang membela dirimu atau justru yang menghujat atas dirimu. Sebagaimana kalau kita beramal dengan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan memberikan pembelaan bagi kita di akhirat. Demikian pula ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan menjadi penghujat atas diri kita di akhirat. Sahabat mulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa artahal. Ilmu itu berbisik kepada si pemiliknya, beramallah, amalkan ilmu itu. Ilmu berbisik kepada pemiliknya, amalkan aku. Jika ia penuhi bisikan tersebut, yaitu dia amalkan, maka ilmu akan menetap dan kokoh pada dirinya. Wa illar tahal. Tapi kalau dia tidak penuhi bisikan ilmu untuk diamalkan, maka ilmu itu pasti cepat atau lambat, namun pasti akan hilang. Makanya para ulama menjelaskan bahwa tathbitul ilmi, mengokohkan ilmu itu bisa dengan satu di antara tiga cara atau dengan ketiganya. Yang pertama adalah dengan dimuraja'ah. Jadi dihafalkan dan diulang-ulang. Ilmu akan menjadi kokoh. Yang kedua, dengan diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, dengan diamalkan. Salah satu di antara cara kita memperkokoh ilmu itu adalah dengan diamalkan. Seorang penyair berkata, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti alnya pohon yang tidak memberikan buah. Maka kita berusaha untuk beramal. Dan banyak di antara para ulama menyusun kitab Iqtida'ul ilmil amal. Konsekuensi dari berilmu adalah beramal. Sebagaimana kewajiban untuk berilmu sebelum beramal, maka konsekuensi berilmu adalah untuk beramal. Konsekuensi ilmu itu adalah untuk diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
1: Barakallahu fiik ustaz.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Belajar Tajwid.
3: Ra yang dibaca tipis ya, keadaan yang keempat adalah ketika ra' tersebut sukun karena waqaf, ya. Ra' tersebut sukun karena waqaf yang didahului kasrah. Ya. Ra'nya sukun karena waqaf sebelumnya kasrah. Ya, sebelumnya kasrah. Meskipun diselingi dengan huruf sukun yang lain, ya. Contohnya, ya. Contohnya ra' yang dibaca tipis, ya, dalam keadaan yang keempat ini adalah pada baris ke 5. Ya, pada baris ke 5. Fa'rid, ya, fa'rid anhum wantadhir wantadhir dhir dhir, ya. Wantadhir, ya. Ra' sukun karena waqaf. Ra' sukun karena waqaf sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah, maka ini dibaca tipis. Fa'rid anhum wantadhir dhir, ya. 1, 2, 3, terukan.
4: Fa'rid anhum wantadhir.
3: Ya, sekali lagi kurang tipis, ya. Wantadhir dhir, ya. Dhir dhir, ya. Tipis. Memang selisihnya sedikit di sini. Kalau dibaca tebal seperti ini, wantadhir dhir dhir, ya. Ini tipis. Wantadhir dhir, ya. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3.
4: Fa'rid anhum wantadhir.
3: Ya. Baik. Kemudian satu lagi, ya, ra' yang dibaca tipis di sini adalah ra' yang dibaca sukun, ya. Ra' yang dibaca sukun dikala waqaf, ya, yang didahului oleh ya sukun. Yang didahului oleh ya sukun, ya. Ra'nya sukun karena waqaf, ya, didahului oleh ya sukun, ya. Contohnya masih di halaman 19 baris yang pertama.

0: Ya, seperti itu. Ya, satu, dua, tiga.
1: Malakum min waliyin wala nasir.
0: Ya, tipis ya, yang tipis. Kemudian contoh yang lain lagi pada baris yang kelima. Baris yang kelima sebelah kiri. Fadzalika yauma idzi yaumun 'asir, yaumun 'asir. Ya. Sekali lagi, fadzalika yauma idzi yaumun 'asir. Ya, 1 2 3.
1: Fadzalika yauma idzi yaumun 'asir.
0: Ya, bawahnya, baris bawahnya. Walibasuhum fiha harir. Ya, 1 2 3.
1: Walibasuhum fiha harir.
0: Sampingnya. Wathiyabaka fatahhir. Ya, 1 2 3.
1: Wathiyabaka fatahhir.
0: Ya, ini contoh yang tadi ya. Ra sukun karena waqaf yang sebelumnya kasrah. Ya, demikian. Ya, contoh bacaan ro yang dibaca tipis ya, yaitu yang terakhir ini kita bahas adalah ro sukun ya karena wakaf yang sebelumnya adalah ya sukun yang didahului oleh ya sukun. Ya, contoh yang terakhir ya kita yang akan mempraktikkan bersama-sama pada baris yang terakhir ya pada baris yang terakhir.
1: Tadna lahum adab as-sa'ir.

Ya, demikian ya pembahasan ro yang dibaca tipis ya. Terakhir ya, terakhir masih satu lagi, yaitu ro yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis ya. Ya juzu at-tafkhimu.